0: Save the Children dalam rangka Hari Anak Nasional tahun ini ingin juga mengingatkan atau mengajak kepedulian semua pihak gitu ya, dalam rangka untuk membangun satu ekosistem perlindungan anak.
1: Presiden Prabowo Subianto mendukung pengembangan moda transportasi publik LRT. Sementara meningkatnya kekerasan digital terhadap anak memerlukan kolaborasi juga peran orang tua saat ini. Kita ke berita luar negeri, Arab Saudi mengutuk dan mengecam serangan drone militan Houthi yang menargetkan Mekah. Inilah warta berita selengkapnya, Kamis 17 September 2026, saya Risti Rustarto.

0: Kita ke informasi pertama, Presiden Prabowo Subianto menyatakan pemerintah pusat siap mendukung dan membantu Provinsi DKI Jakarta dalam pengembangan moda transportasi publik LRT. Selengkapnya Joshua Sihombing yang menyampaikan.
1: Karena DKI bukan hanya milik orang yang tinggal di DKI, DKI milik seluruh bangsa.
2: Presiden Prabowo Subianto memastikan bahwa Badan Pengelola Investasi BPI Danantara turun tangan membantu pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam pembangunan dan perluasan jangkauan Light Rail Transit atau LRT Jakarta. Hal itu disampaikan Kepala Negara usai mendengarkan permohonan bantuan pelibatan Danantara dalam pembangunan LRT Jakarta yang disampaikan oleh Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung pada peresmian LRT Jakarta Rute Kelapa Gading Manggarai kemarin. Presiden Prabowo menilai pelibatan Danantara dalam pembangunan LRT sebagai moda transportasi publik cepat berbasis rel di Jakarta menjadi salah satu bentuk akan semangat gotong royong mewujudkan kepentingan nasional. Sebab diungkapkan Presiden Prabowo Subianto, dalam membangun LRT yang mengintegrasikan sejumlah transportasi lain yang menghubungkan wilayah aglomerasi Jabodetabek bukan hanya menjadi tanggung jawab Provinsi DKI Jakarta.
1: Mau kerjasama, bangsa ini akan bangkit menjadi bangsa yang luar biasa. Saya tadi ada sedikit harapan ya dari Gubernur Danantara untuk ikut membantu. Saya kira Danantara wajib membantu. Ya. Karena DKI bukan hanya milik orang yang tinggal di DKI. DKI milik seluruh bangsa.
2: Sementara itu sebelumnya Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengatakan pemerintah Provinsi Pemprov DKI Jakarta berkomitmen akan memperluas jangkauan LRT ke sejumlah wilayah di Jakarta sebagai upaya mengintegrasikan akses transportasi publik. Untuk itu diungkapkan Pramono diperlukannya bantuan dari pemerintah pusat melalui Danantara dalam mewujudkan pembangunan LRT di sejumlah wilayah di Jakarta.
3: Kami akan melanjutkan LRT ini dari Kelapa Gading sampai dengan JIS, kemudian dari Velodrome sampai dengan WUS, kereta cepat. Bapak Presiden akan lebih mengembirakan kalau kemudian Bapak tugaskan Danantara juga ikut membantu kami, Pak. Bapak Presiden yang kami hormati, kami terus berkomitmen untuk memperkuat sinergi berbagai pihak untuk memastikan bahwa transportasi di Jakarta semakin baik.
2: Dalam kesempatan itu, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menjelaskan bahwa pembangunan LRT Jakarta Rute Kelapa Gading Manggarai tersebut menggunakan dana APBD yang dihimpun dari hasil investasi senilai 12,1 triliun rupiah. Hal ini dinilai Pramono menjadi gambaran akan tingginya kepercayaan investor untuk menanamkan investasinya di Provinsi DKI Jakarta. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dan itu tidak mungkin terjadi tanpa ada rasa aman, nyaman, dan juga kepercayaan investor dari manapun tentang Jakarta.

0: Kita beralih ke informasi lainnya. Kali ini meningkatnya angka kekerasan digital terhadap anak memerlukan kolaborasi dan peran orang tua, serta penegakan tegas secara regulasi dari pemerintah. Kami hadirkan informasi lengkap dalam laporan khusus Pro 3 disampaikan Saada Tudaren.
1: Laporan khusus. Kekerasan ya dengan menggunakan media digital ini menjadi semakin meningkat gitu ya di akhir-akhir ini. Dan tentunya Save the Children dalam rangka Hari Anak Nasional tahun ini.
2: Tren kekerasan digital terhadap anak terus meningkat dalam beberapa tahun terakhir di tanah air. Maka perlindungan anak di ruang digital dinilai hanya dapat diwujudkan melalui kolaborasi seluruh pemangku kepentingan. Namun tidak cukup sekali, namun harus secara berkelanjutan bersama. Senior advokasi manajer Save the Children Indonesia, Andri Yoga Utami, mengatakan tren kekerasan digital terhadap anak terus mengalami peningkatan belakangan ini. Perlindungan anak di ruang digital hanya dapat terwujud melalui kolaborasi seluruh pemangku kepentingan secara berkelanjutan bersama.
1: Tren kekerasan ya dengan menggunakan media digital ini menjadi semakin meningkat gitu ya di akhir-akhir ini. Dan tentunya Save the Children dalam rangka Hari Anak Nasional tahun ini ingin juga mengingatkan atau mengajak kepedulian semua pihak gitu ya, dalam rangka untuk membangun satu ekosistem perlindungan anak untuk melindungi anak-anak dari kekerasan atau eksploitasi di dunia.
2: Ditambahkan spesialis perlindungan anak UNICEF Indonesia, Astrid Gonzaga Dionisio, bila literasi digital orang tua masih menghadapi tantangan besar akibat kesenjangan informasi serta kemampuan teknologi berbeda.
3: Kita melakukan bersama dengan KPPA dan Bappenas juga melakukan evaluasi, monitoring dan evaluasi. Ada beberapa tantangan tentunya dari segi kualitas, dari segi aksesibilitas. Dan ini saya kira adalah PR. Kami juga harapkan KPAI juga tentu pasti punya monitoring independen seperti itu. Nah, ini harus terus menjadi tanggung jawab kita bersama, baik kementerian di pusat maupun tentu yang daerah.
2: Terpisah, Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafidz menyatakan regulasi PP Tunas menjadi langkah penting mendorong penyelenggara sistem elektronik menghadirkan platform digital yang aman bagi anak.
4: Dan satu persatu kita akan bahas untuk platform X. Sebagai contoh, X telah melaporkan menguji 250 ribu akun pengguna anak di bawah 16 tahun. Namun sebagaimana kita pahami bahwa di X itu proyeksi akun anaknya mencapai 7 juta akun, sehingga kami menilai upaya tersebut tidak dan belum pada semangat perlindungan anak di Indonesia.
2: Diketahui, pemerintah Indonesia melalui Menteri Komunikasi dan Digital akan memberikan sanksi administrasi hingga pemblokiran akses platform digital yang tidak mematuhi peraturan pemerintah atau PP nomor 17 tahun 2025 tentang tata kelola penyelenggaraan sistem elektronik dalam perlindungan anak atau PP Tunas. Sejumlah platform seperti X, Meta, Facebook, YouTube, TikTok, dan Bigo Live telah menonaktifkan ribuan bahkan jutaan akun anak, namun jumlah dari anak yang ada dalam platform masih dinilai belum melindungi anak Indonesia, sehingga para platform diharapkan segera membenahi fitur yang ramah anak. Demikian, Saada Tudaren, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dan berikut tanggapan masyarakat terkait angka kekerasan digital terhadap anak.
1: Sekarang ya, orang-orang ya terutama ya sebelumnya ada HP, ya anak-anak boleh dikatakan disuruh orang tuanya segala dia, ya apa kebutuhannya wong tua itu terus terang saja mentaati. Tapi zaman sekarang kebanyakan itu seandainya sedang nyekel apa megang HP. Jadi disuruh apa saja itu seolah-olah banyak nantinya, nanti okay. Sebentar lagi, nanti sebentar lagi nyampe-nyampe wong tuanya memang kadang-kadang ya karena saking apa namanya yang lagi dibutuhkan orang tua kan yeah. Harus cepat-cepat dapat.
2: Kalau justru ya ketika anak sejak dini apabila dia di suguhkan hal-hal yang sifatnya berbau kekerasan, berbau hal yang negatif, maka ini akan menjadi referensi dia ketika dia menyelesaikan masalah di kemudian hari. Ini juga akan menjadi referensi dia dalam berinteraksi dengan orang lain. Dan ini membuat kita orang tua akan semakin khawatir ya, akan nanti generasi ke depan ini seperti apa. Kalau kita lihat kan anak-anak kalau bermain game itu biasanya interaksi dengan temannya, kemudian dengan bahasa spontan pun kasar gitu.
0: Dan editorial RRI pagi ini juga mengangkat topik bagaimana perlindungan anak dari ancaman kekerasan digital yang terus meningkat. Naskah disusun oleh Wadi Armi dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
3: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro3 dan pemirsa RRI Net. Maraknya kasus kekerasan digital yang menyasar anak-anak belakangan ini telah mencapai tingkat yang sangat mengkhawatirkan. Mulai dari perundungan siber atau cyberbullying, pelecehan online, hingga eksploitasi data pribadi, fenomena ini terus menunjukkan peningkatan signifikan dari waktu ke waktu. Data Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Save the Children Indonesia mengungkapkan sebanyak 50,78% anak usia 13 hingga 17 tahun atau sekitar 11,5 juta anak pernah mengalami setidaknya satu bentuk kekerasan dalam hidup mereka. Situasi ini semakin mendesak karena Badan Pusat Statistik mencatat lebih dari 3/4 anak usia 5 hingga 17 tahun telah menggunakan ponsel dan hampir 74% diantaranya aktif mengakses internet. Pendengar Pro3 dan pemirsa RRI Net, menghadapi ancaman yang kian membesar ini, ruang digital yang aman bagi anak tidak akan terwujud jika hanya mengandalkan satu pihak. Perlindungan anak di ruang maya menuntut kolaborasi solid dari pemerintah, lembaga pendidikan, platform media sosial hingga masyarakat. Di tingkat dasar, keluarga adalah garda terdepan. Namun literasi digital orang tua masih menjadi tantangan akibat kesenjangan informasi antar generasi. Karena itu, edukasi digital parenting sangat mendesak agar orang tua mampu mendampingi, membatasi, dan mengarahkan aktivitas internet anak secara bijak. Di sisi lain, negara juga bertanggung jawab menghadirkan instrumen hukum yang tegas. Kehadiran regulasi seperti peraturan pemerintah tunas menjadi langkah krusial untuk memaksa penyelenggara sistem elektronik agar tidak hanya mengejar profit, melainkan wajib menerapkan standar keamanan yang ketat. Mekanisme verifikasi usia, penyaringan konten sensitif, hingga sistem pelaporan yang mudah harus menjadi fasilitas standar di setiap aplikasi. Pada akhirnya, perlindungan anak dari kekerasan digital adalah investasi jangka panjang menyelamatkan masa depan bangsa. Melalui regulasi yang tegas, komitmen industri platform digital dan peran aktif orang tua, kita dapat menciptakan ruang siber yang aman dan ramah bagi tumbuh kembang anak Indonesia. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Dan selanjutnya kita juga akan mengikuti bagaimana Jurnal Musabaqoh Tilawatil Quran atau MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 di Kota Semarang, Jawa Tengah bersama tim RRI Semarang.
4: Jurnal MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 langsung dari Semarang, Provinsi Jawa Tengah.
5: Kiroat Mujawat Dewasa MTQ Nasional Semarang di Simpang 5 Semarang. Selengkapnya dilaporkan Ima Arya.
6: Pendengar, pelaksanaan Musabaqoh Tilawatil Quran atau MTQ Nasional 31 2026 di Kota Semarang terus berlangsung di sejumlah majelis. Salah satunya cabang Qiraat Mujawat golongan dewasa yang digelar di lapangan Pancasila Simpang 5 Semarang. Pada sesi pagi, cabang Qiraat Mujawat dewasa diikuti 11 kafilah dari 10 provinsi termasuk kontingen Jawa Tengah. Salah satu peserta dari Sulawesi Tenggara, Muhammad Arif Nur mengatakan, dirinya telah melakukan berbagai persiapan sebelum tampil. Mulai dari latihan hingga mempersiapkan mental.
7: Alhamdulillah, setelah tampil tentunya ya merasa lega dan alhamdulillah ya.
6: Usai tampil, Arif mengaku lega karena telah berusaha memberikan penampilan maksimal sesuai kemampuan yang dimiliki. Selebihnya untuk hasil, dia menyerahkan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sementara itu, ofisial kafilah Sulawesi Tengah, Haji Saiful Abdul Somad mengatakan, persiapan peserta telah dilakukan sejak pelaksanaan MTQ tingkat provinsi untuk tampil hari ini. Selain berlatih bersama dengan guru lokal, pihaknya juga mendatangkan pelatih nasional untuk meningkatkan kesiapan para peserta.
7: Persiapan anak-anak kita itu memang sejak setelah event provinsi di sana, sudah banyak latihan-latihan sendiri dengan guru-gurunya yang guru-guru lokal.
6: Ia berharap keikutsertaan Sulawesi Tenggara pada MTQ Nasional 31 di Semarang dapat menghasilkan prestasi yang lebih baik. Ia juga mengapresiasi keramahan masyarakat Semarang sejak kedatangan kontingennya di Kota Semarang. Di sisi lain, penanggung jawab atau PIC Majelis 1 MTQ Nasional 31 menyebut pelaksanaan musabaqoh di lapangan Simpang 5 berlangsung lancar dan tertib.
8: Qiraat Mujawat Dewasa, di mana untuk sesi pagi ini diikuti oleh 11 kafilah dari 10 provinsi.
6: Untuk sesi malam, Majelis 1 Lapangan Simpang 5 Semarang akan kembali menjadi lokasi pelaksanaan cabang tilawah dewasa mulai pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. MTQ Nasional 31 2026 menjadi momentum penting bagi Jawa Tengah karena terakhir menjadi tuan rumah pada tahun 1979 atau sekitar 47 tahun yang lalu. Imam laporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Pelaksanaan Musabaqoh Tilawatil Quran atau MTQ Nasional 2026 di Majelis 1 Lapangan Pancasila Simpang 5 Semarang berlangsung lancar dan mendapat antusiasme masyarakat. Pada Rabu 16 September 2026 pagi, majelis tersebut menjadi lokasi pelaksanaan cabang Musabaqoh Qiraat Mujawat golongan dewasa. Penanggung jawab atau PIC Majelis 1 Hamdani mengatakan, sesi pagi diikuti 11 kafilah dari 10 provinsi termasuk Jawa Tengah. Selain Qiraat Mujawat Dewasa, Majelis 1 juga menjadi lokasi pelaksanaan cabang tilawah dewasa pada malam hari. Hamdani menyebut, antusiasme juga terlihat dari masyarakat yang datang untuk menyaksikan langsung rangkaian MTQ Nasional termasuk para peserta didik dari berbagai jenjang pendidikan.
8: Khususnya lagi anak-anak kita, para peserta didik.

Sementara itu, pelaksanaan MTQ Nasional di Majelis 1 Lapangan Pancasila Simpang 5 Semarang dijadwalkan berlanjut pada Rabu malam untuk cabang tilawah dewasa mulai pukul 19.30 menit waktu Indonesia Barat. Pelaksanaan Musabako Cabang Kiroat Al-Quran Golongan Kiroat Murotal Remaja dan Dewasa di Majelis 4 Masjid Baitur Rahman Semarang mendapat antusiasme tinggi dari masyarakat. PIC atau penanggung jawab Majelis 4, Kerry Handayani mengatakan, babak penyisian Kiroat Murotal Remaja dan Dewasa berlangsung pada 13 hingga 17 September 2026. Selanjutnya, pada 18 September akan digelar babak final dengan masing-masing kategori diikuti 6 peserta. Berlangsung di Hall Convention Hall Masjid Agung Jawa Tengah, peserta tilawah dan tartil anak-anak MTQ tahun 2026 di Semarang berkualitas. Pada penilaian Dewan Hakim berfokus pada tajwid, fasohah, keindahan suara, dan irama atau tilawah, serta ketepatan bacaan atau tartil. Di hari ketiga, kategori tilawah masih dalam penyisihan, yakni anak-anak dan remaja, dengan setiap kategori menampilkan 14 kori baik laki-laki maupun perempuan. Ketua Dewan Hakim kategori tilawah, Cecep Abdullah Sahid mengatakan, pada perlombaan hari ketiga, kualitas mengalami kemajuan dan persaingan ketat. Nantinya, pada penampilan akan diambil 3 juara baik putra

0: Kita ke informasi dari mancanegara, Arab Saudi mengutuk dan mengecam serangan drone militan Houthi yang menargetkan Mekah. Kami kutip dari kantor berita Antara, Arab Saudi menegaskan bahwa serangan teroris pengecut yang menargetkan kota suci dan kiblat umat muslim sebagai pengulangan praktek milisi Houthi dan menargetkan serta melanggar kesucian tempat-tempat suci umat muslim. Dari dunia olahraga, Timnas Hoki Lapangan Putra Indonesia bertolak ke Jepang setelah Timnas Putri dulu berangkat untuk mengikuti Asian Games 2026 di Aichi, Nagoya, Jepang 19 hingga 4 Oktober 2026. Kami kutip dari kantor berita Antara, Timnas Putra berada di Grup A bersama India, Jepang, Korea Selatan, Bangladesh, dan Sri Lanka. Sementara Grup B dihuni Pakistan, Malaysia, China, Oman, Uzbekistan, dan Thailand. Kami juga akan kembali mengajak Anda mengikuti beberapa informasi lalu lintas di Tol Pondok Gede Timur, kemudian juga di Polda sekitaran JPU Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan, Simpang Duo Parang Tritis, dan di Simpang 8 Ulu Palembang bersama Brigadir Denada. Selamat pagi Brigadir Denada, silakan.
1: Ya baik, terima kasih Risti dan selamat pagi pemirsa. Kami laporkan situasi arus lalu lintas terkini melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan untuk yang pertama kita akan memantau CCTV dari Tol Pondok Gede Timur di mana lalu lintas dari arah Cikampek yang akan menuju ke arah Jakarta saat ini dalam situasi relatif lancar. Belum terlihat adanya peningkatan volume kendaraan dan lalu lintas dari arah sebaliknya juga masih dalam situasi ramai lancar. Diimbau untuk para pengendara untuk tetap berhati-hati dan jaga jarak aman kendaraan Anda. Kita bergeser ke JPO Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan. Arus lalu lintas dari arah Gatot Subroto yang akan menuju ke arah Semanggi maupun yang akan mengarah ke Senayan saat ini dalam situasi ramai cenderung tersendat. Lalu lintas didominasi oleh kendaraan pribadi seperti kendaraan roda 2 dan roda 4 pribadi. Untuk lalu lintas dari tol dalam kota dari arah Semanggi akan menuju ke arah Kuningan dalam situasi ramai lancar. Lalu lintas dari arah sebaliknya dalam situasi ramai dan tersendat dan saat ini sedang diberlakukan kontraflow dari arah Cawang menuju ke arah Semanggi. Dan lalu lintas dari arah Semanggi akan menuju ke arah Cawang melalui jalan arteri dalam situasi ramai lancar. Kami himbau untuk para pengendara untuk tetap waspada dan menggunakan jalur yang benar untuk keamanan dan keselamatan diri Anda. Berikutnya bergeser ke Simpang Duo Parang Tritis, Yogyakarta. Lalu lintas dari arah Parang Tritis yang akan menuju ke arah kota Yogyakarta dalam situasi ramai lancar, perlambatan kecepatan kendaraan hanya menjelang traffic light lalu lintas diminasi oleh kendaraan roda 2. Kendaraan maju dengan kecepatan berkisar 30 hingga 35 km per jam. Dan lalu lintas dari arah Gamping yang akan menuju ke arah Solo dalam situasi ramai lancar. Diimbau untuk para pengendara untuk taati aturan dan rambu yang berlaku serta jaga selalu batas maksimal laju kendaraan Anda dikarenakan daerah ini terdapat simpangan dari berbagai arah. Dan pemirsa yang tadi kita akan memantau CCTV dari Simpang 8 Ulu Palembang, Sumatera Selatan. Lalu lintas dari arah Gor Jakabaring yang akan menuju ke arah jembatan Ampera dalam situasi lengang. Dan lalu lintas dari arah Pagi yang akan mengarah ke jembatan Ampera dalam situasi kondusif lancar. Patuhilah rambu-rambu lalu lintas demi kelancaran bersama dan tetap perhatikan batas kecepatan kendaraan Anda. Dan berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia 1 kali 24 jam terjadi sebanyak 287 kasus kecelakaan lantas dengan rincian 23 meninggal dunia, 41 luka berat, dan 354 luka ringan. Dari 287 kasus kecelakaan lantas tersebut, 74% terjadi pada waktu siang hari. Dan untuk itu dihimbau pada para pengendara untuk tertib dalam berlalu lintas juga ikuti arahan dari petugas kami yang berada di lapangan. Dan untuk informasi selengkapnya Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan, dan salam presisi. Kembali ke Risti di studio, silakan.

Demikian informasi yang disampaikan dari Brigadir Denada, dan untuk Anda yang sedang berlintas diharapkan untuk lebih berhati-hati.

Ikuti terus semua informasi resmi kami melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @RRI Programa 3. Saya Risi Rustarto, selamat pagi, selamat melanjutkan berbagai aktivitas Anda di hari Kamis ini.

8 dekade lebih RRI mengudara, menjalin cerita dan menjadi saksi bisu perjalanan bangsa. Suara yang tak pernah lelah menyapa dari perbatasan untuk seluruh pelosok negeri. Momen peringatan HUT RRI ke-81 sebagai Hari Radio Nasional ini, kami akan terus berusaha untuk terus hadir dengan hati, menjaga kebersamaan dan menyuarakan untuk para pendengar setia RRI. Saya Rizwandi, Kepala RRI Sanggau, dan seluruh karyawan-karyawati mengucapkan terima kasih yang terdalam. Terima kasih telah mengizinkan suara kami melintasi batas, memasuki rumah, menemani sepi, dan menjadi bagian dari keseharian Anda. Dari beranda terdepan Nusantara, RRI Sanggau akan terus ada, bukan hanya sebagai penyebar informasi, tapi sebagai kawan setia yang mendekatkan yang jauh dan merekatkan kita semua dalam satu cinta untuk Indonesia. Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81 tahun, sekali di udara, tetap di

0: Oke, baik, terima kasih pendengar Anda masih bersama kami di RRI Sanggau ya. Tadi sudah Anda dengarkan ya Warta Berita Sentral bersama Pro 3 Jakarta. Dan kami hadir ya di program Opini Publik ya pada pagi hari ini dan akan membahas dengan topik peran orang tua saat BDR ya di tengah kabut asap. Saya undang Anda di 0857-5381-0365 dan 0811-5756494 ya, karena pendengar, kabut asap ya akibat kebakaran hutan dan lahan nih ya pendengar ya, ini dapat mempengaruhi aktivitas pendidikan. Nah, ini termasuk kegiatan belajar mengajar yang mengharuskan ya anak-anak ini beradaptasi dari sekolah ke rumah melalui sistem BDR atau belajar dari rumah ya, karena kondisi ini juga membuat orang tua ini memiliki peran penting dalam memastikan anak juga tetap mendapatkan pendampingan dan dukungan selama proses pembelajaran ini berlangsung. Nah, apakah orang tua sudah siap ya mendampingi anak belajar selama BDR akibat kabut asap? Dan yang pastinya kita berharap ya semoga BDR ini tidak diperpanjang kembali ya pendengar, karena memang terakhir kemarin juga ada surat edaran gitu ya bahwa BDR ini diperpanjang hingga tanggal 20 September ya, dan nanti pada tanggal 21 ya masuk lagi seperti biasa. Dan semoga ya kondisi kabut asap juga di Kabupaten Sanggau ini segera pulih, segera berakhir ya. Yang pastinya berharap hujan ya untuk wilayah Kota Sanggau dan sekitarnya ini juga segera diguyur ya yang pastinya. Dan juga pendengar, seberapa besar juga beban orang tua ya ini ketika harus membagi waktu antara pekerjaan dan juga mendampingi anaknya ini belajar, karena dengan pelaksanaan BDR juga tidak hanya membutuhkan kesiapan dari pihak sekolah dan siswa, tetapi juga keterlibatan orang tua ya dalam membantu anak memahami tugas serta mengatur waktu belajar di rumah. Nah, orang tua juga diharapkan dapat menciptakan suasana belajar yang nyaman ya, memberikan motivasi dan juga membantu anak tetap fokus ya, meskipun kegiatan pembelajaran ini dilakukan di tengah kondisi kabut asap. Ya, saya undang Anda pendengar di 0857-5381-0365 dan 0811-5756494 ya. Apakah orang tua sudah siap ya mendampingi anak belajar selama BDR ya akibat kabut asap, dan seberapa besar juga beban orang tua ketika harus membagi waktu antar pekerjaan dan juga mendampingi anak belajar. Nah, bagaimana juga nih menurut Anda pendengar ya, apa yang paling dibutuhkan orang tua agar BDR ini tetap efektif ya selama kabut asap? Ya, namun tidak semua orang tua juga ya pendengar ya memiliki waktu ya, pekerjaan dan kondisi keluarga yang sama untuk mendampingi anak secara penuh. Dan ada juga nih ya, sebagian orang tua juga harus tetap bekerja untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Dan sementara di sisi lain juga pendengar, mereka juga perlu membagi perhatian ya antara pekerjaan rumah tangga ya, pekerjaan utama dan juga mendampingi belajar anak. Nah, pendengar, kami menemani Anda yang jelang pukul 7:55 ya waktu Indonesia Barat.
1: Setiap pagi di Sanggau dimulai dengan satu frekuensi kebanggaan.
2: Pro 1 RRI Sanggau 97 MHz.
3: Di sini Anda mendapatkan informasi tercepat,
4: berita terpercaya,
5: dan suara masyarakat yang benar-benar didengar.
1: Dari pelayanan publik, edukasi, hingga hiburan yang menyejukkan. Semuanya ada di
6: Pro 1 RRI Sanggau.
2: Temani langkah Anda dari rumah, jalanan, hingga tempat kerja.
7: Pro 1 RRI Sanggau, kanal informasi dan inspirasi.
8: Halo Sanak Menyadi, ada kabar berita. Ada program baru di RRI Sanggau. Pasti mulai kita ngakak ngekek.
4: Wah, program Oni Nyin. Mak leko ngoping-ngoping. Saja bagas program Nyin.
9: Namanya Bedabol, bah. Program santai. Pandai kita ketawa kena kami nanti.
10: Au deh. Tapi bercerita, bergurau gak. Sambil gak bahas segala hal-hal yang lagi hangat tuh, no.
11: Banyak nah, duit kayaknya nih kerja terus.
12: Ya, banyak lah setas nih, duit angin.
11: Aduh, ngapa baru pulang kerja kan?
13: Macam duduk ramai-ramai, bah ya. Kayak kita di kampung, bah. Ngomong-ngomong santai aja kita. Seru, bah, tuh.
14: Dengarnya tuh, bah. Macam kawan sendiri yang bercakap. Dekat di hati rasanya.
15: Kadang sampai ketawa sorang-sorang. Orang rumah pun heran.
16: Wah, yuk jelas seru iki. Rasane koyo lagi nongkrong bareng.
17: Wis santai, nyenengke. Tapi yuk tetap bermanfaat deh.
18: Pokoknya acara iki cocok gue ngajani awakmu saben dino ben ra kesepian.
19: Yo bana tuh. Obrolannya ringan, tapi penuh makna. Rancak bana untuk didanga.
20: Ai, unang lupa didengar mak. Dijamin gabi horas maharimu. Pas dengar Bedabol ini.
21: Nah, jadi jangan sampai kita aja mendinga program tuh. Pasti seru.
22: Jadi gua balapangan, yuk ke nomot, tengkidok gua Radio Din. Ngoping, Bedabol, WRRI Sangau ngan Entikong.
23: Bedabol. Obrolan santai, penuh warna budaya.
24: Bedabol bersama RRI Sanggau Entikong, tempatnya cerita santai lintas suku.
25: Akan tayang setiap hari Kamis dan Sabtu pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Ayo dengarkan dan jadi bagian dari obrolan seru kami.

Radio adalah suara yang menyatukan, menyampaikan informasi dan hadir di tengah masyarakat. Selama 81 tahun, radio terus menjadi bagian dari perjalanan bangsa, memberikan informasi, edukasi, dan hiburan bagi seluruh masyarakat Indonesia. Di era digital, radio terus berinovasi dan beradaptasi untuk tetap menjadi media yang dekat, terpercaya, dan relevan. Saya, Letnan Kolonel Infantri Nurrahman Jinda, SIP, dan Dim 1204 Sanggau Skado mengucapkan selamat Hari Radio ke-81. Teruslah menjadi suara yang menginspirasi, mengedukasi, dan menyatukan Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.

0: Oke, baik pendengar, masih di topik yang sama ya, peran orang tua saat BDR ya di tengah kabut asap ya. Namun memang pendengar, saat ini ya, yang pastinya tidak semua orang tua ya ini memiliki waktu karena memang ada yang bekerja juga dan mungkin kondisi keluarga yang sama juga nih ya, untuk mendampingi anak secara penuh. Dan sebagian orang tua juga harus tetap bekerja untuk memenuhi kebutuhan keluarganya, sementara di sisi lain mereka juga perlu membagi perhatian antara pekerjaan rumah tangga, pekerjaan utama, dan juga mendampingi anak belajar nih pendengar ya. Nah, karena itu pelaksanaan BDR juga perlu didukung dengan komunikasi dan kerjasama yang baik antara sekolah, ya guru, dan juga orang tua. Karena dengan penyesuaian tugas, ya fleksibilitas waktu belajar, serta pemanfaatan media pembelajaran yang mudah diakses juga dapat membantu mengurangi beban keluarga dan memastikan anak tetap memperoleh hak pendidikan tanpa mengabaikan kondisi kesehatan akibat kabut asap. Nah, pendengar, saya masih menunggu atensi Anda di 0857-5381-0365 dan 0811-5756-494 ya. Nah, apakah orang tua ya sudah siap mendampingi anak belajar selama BDR akibat kabut asap? Dan seberapa besar juga beban orang tua ya ketika membagi waktu antara pekerjaan dan mendampingi anak belajar? Oke, ini sudah ada yang bergabung, kita coba angkat dulu ya. Halo, selamat pagi.
1: Pagi, angkat dulu ya.
0: Iya, dengan Putra Mayo ya?
1: Nggak, biasa. Biasa.
0: Biasa?
1: Ya.
0: Nah, bagaimana nih menurut pendapat dari Putra Mayo nih ya, apakah dengan keberadaan BDR saat ini ya, apakah ini menjadi beban juga nih ya untuk orang tua? Apakah ini ketika mereka harus membagi waktu juga nih ya, mungkin ada yang bekerja dan harus mendampingi anak-anak mereka juga belajar dari rumah nih, Putra Mayau?
1: Karena begini, kalau kami kan anak-anak di kami ini kan anak sekolah kan yang SMA, yang SD, SMP tidak ada lagi. Jadi kalau yang kami ini kayaknya dia sendiri tidak tahu mengatur waktu. Nah, kalau kita sudah orang tua kita hanya kau-kau tidak apa-apa. Kalau anak SMP, SD itu kayaknya memang apa ya, susah dibilang kayaknya begitu. Apalagi kayak yang tadi bilang tadi, orang tua harus membagi
0: bagi waktu,
1: ya, bagi waktu dan lain sebagainya kan. Bagi yang mengerti, aku pastikan ya mungkin ada aja tentang anak-anaknya yang kurang mengerti. Arti ada fungsi pendidikan dan BDR ini mereka anggap biasa-biasa, anggap libur aja gitu. Tapi karena mereka namanya kita manusia tidak semuanya ngerti kan. Arti pendidikan, makna pendidikan gimana, peran orang tua, peran orang tua. Kadang-kadang orang kampung itu yang penting katanya yang ngasih apa kepada anaknya, membesarkan anaknya, dan mungkin masalah pendidikan itu urusan guru, itu banyak yang membuat seperti itu. Tidak semuanya seperti itu, tapi banyak saya kayaknya. Karena saya belum paham, bukannya belum paham itu. Nah, masa BDR ini tetap ada pengaruhnya, tapi tidak. Ya, daripada tidak ada, sekarang tuh gimana lagi kan?
0: Iya, karena kalau enggak ada BDR anak-anak susah juga untuk belajar karena dianggapnya tadi ya, termayu ya, dianggapnya libur gitu ya.
1: Memang gitu, tapi kan kita juga harus sebenarnya kita ingatkan juga anak-anak jangan mentang-mentang BDR ini lalu saya saja main di luar apa kan, gimana bebas. Kan? Itu maka saya itu berpulang kepada orang tua yang mengerti tak mengerti masa pendidikan itu ya.
0: Iya, disayangkan ya ini Putra Mayo ya.
1: Nah, itu kan sama dengan masalah istilahnya masalah penting dan lain-lain kan. Kalau sama kenapa kan saya yang ngerti anaknya dengan awal saya perusahaan itu apa jadi diantar kalau yang nggak ngerti kan ditinggalnya pergi ke ladang apa ya dia lah itu yang kadang-kadang makanya susah bagaimanapun ya pemerintah menjadikannya kalau dari tak berluka tidak mendukung tuh lah tidak mungkin berjalan dengan baik gitu lah kayak MBG-nya. Bagaimanapun Pak Presiden itu kalau misalnya ngajak gini-gini kalau orang tuanya tidak misalkan di rumahnya di tempat saya kira pun tidak sepenuhnya bisa berjalan bagus gitu.
0: Iya.
1: Demikian PDR
0: ya, baik, terima kasih Pak Tramayo ya.
1: Kasih. Selamat pagi.
0: Oke, selamat pagi. Selamat melanjutkan aktivitas Putra Maya. Sehat-sehat selalu.
1: Amin.
0: Oke, baik ya. Terima kasih ya untuk pendapatnya dari Putra Maya. Ya, memang tidak semua orang tua mungkin dapat juga mendampingi anak. Mungkin ada beberapa orang tua juga ada yang mungkin kurang paham gitu ya, tentang pelajaran yang diberikan dari sekolah ya, yang pastinya kita sebagai orang tua juga harus tetap mendampingi anak-anak ya, yang pasti ya, harus lebih aktif ya. Ya udah, kalau misalnya nggak paham coba bertanya lagi gitu ya dengan guru ataupun teman-teman kelasnya yang paham dengan pelajaran yang sudah diberikan dari guru mata pelajaran ini. Karena memang pendengar ya, ada sebagian guru juga yang mengharuskan hari ini dikerjakan absen. Dan hari ini juga gitu ya, pekerjaan itu dikumpulkan mungkin melalui di foto ataupun nanti ketika ada hari apa gitu ya ditentukan ya nanti ke sekolah untuk mengumpulkan latihan yang sudah diberikan. Ya, baik pendengar di belakangnya Putra Mayau ya, masih saya undang Anda di 0857-5381-0365 dan 0811-5756-494 ya. Apakah orang tua sudah siap gitu ya untuk mendampingi anak belajar ya selama BDR akibat kabut asap? Jangan sampai ya anak menganggap ya pendengar ya, ketika di rumah BDR ya udah nanti bisa di nanti-nantikan gitu ya, udah santai aja dulu gitu ya, baru mengerjakan pekerjaan yang diberikan oleh guru gitu ya. Padahal ketika dikerjakan jangan sampai menumpuk juga gitu ketika tugas yang diberikan oleh guru mata pelajaran tersebut ya. Oke pendengar, masih saya undang Anda di 0857-5381-0365 dan 0811-5756-494 ya, karena nanti jelang pukul 8 waktu Indonesia Barat ya saya akan hadirkan di dialog pagi ya, sama hampir sama juga dengan topik kita di opini publik ini, yaitu dengan hiruk pikuk belajar dari rumah ya. Nanti akan ada kedua narasumber saya yang pasti kita akan bertanya juga bagaimana gitu ya kesiapan mereka ketika mendampingi anak belajar dari rumah gitu ya selama BDR ini berjalan, yang pastinya selama kabut asap gitu ya pendengar ya. Oke pendengar, kami akan kembali untuk Anda saat lagi ya, dan tetap bersama kami di RRI Sanggau, kanal informasi dan inspirasi.
2: Ih, pagi betopas, siang bemasak, sore dah kopa. Nak bergoyap ke taman pun WC ya tutup. Hati kula tuk pun ikut tutup. Pina lagi jalan yang rusak, aduh. Naik motor tu gedak geduk, ya Allah hai. Rasa uji nyali, rasa naik stombal, aduh duh.
3: Punya keluhan tentang fasilitas publik atau pertanyaan seputar layanan yang Anda alami sehari-hari?
4: Jalan rusak, pelayanan lambat, atau masalah yang belum menemukan jawaban?
5: Sampaikan melalui Halo RRI, program yang memfasilitasi masyarakat untuk menyampaikan keluhan, laporan, dan pertanyaan, serta mendapatkan konfirmasi, tanggapan, hingga solusi efektif dari instansi terkait.
6: Karena setiap suara penting dan setiap masalah layak didengarkan dan diselesaikan bersama.
3: Dengarkan Halo RRI
4: setiap Senin, Rabu, dan Jumat
5: pukul 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat.
7: Halo RRI Suara Anda, solusi bersama.
8: Sama kami di Persatu RRI Sandau, ditemani Trimba Sandau.
9: Halo, saya Okrin.
10: Saya Cika.
11: Saya Fido.
12: Saya Dini.
10: Dengarkan kami di Pro 1 RRI Sandau pada frekuensi 97 MHz.
9: Dalam Sandau pagi ini.
10: Sandau siang ini.
11: Sandau sore ini.
12: Sandau malam ini.

Nah, pendengar, selain keberlangsungan proses belajar ya, kesehatan dan kenyamanan anak juga perlu menjadi perhatian bersama selama kabut asap ini berlangsung. Evaluasi terhadap pelaksanaan BDR penting ya dilakukan untuk mengetahui kendala yang dihadapi keluarga serta dukungan yang dibutuhkan agar pembelajaran ini tetap efektif dan tidak menambah tekanan bagi orang tua. Nah, lantas bagaimana juga nih pendengar ya, kesiapan orang tua dan dukungan sekolah dalam menghadapi pelaksanaan BDR di tengah kabut asap. Oke, baik pendengar ya, ini pukul 7 lebih 56 menit waktu Indonesia Barat. Kita cukupkan di opini publik. Terima kasih ya kepada Putra Mayau tadi sudah menyampaikan pendapatnya ya di opini publik pada pagi hari ini. Jelang pukul 8 waktu Indonesia Barat, kami akan hadirkan di dialog pagi Sang Menyapa ya, hingga jelang pukul 9 waktu Indonesia Barat nanti. Tetap bersama kami di RRI Sanggau, kanal informasi dan inspirasi.

0: ini Ciki. Orang menyebutnya Ciki Double alias Ciki doyan belanja.
1: Belanja dulu
0: Bentar-bentar belanja, ketemu barang bagus sedikit langsung beli. Tapi kalau lagi kepepet,
1: Tik, pinjem duit dong, mau bayar kos nih.
0: Dia mulai cari pinjaman, tapi sayang uangnya malah dipakai belanja lagi.
1: Ada diskon, belanja lagi
0: Sampai akhirnya
2: Ciki, baru utang loy.
1: Halo?
3: Mbak, angsurannya kapan mau di-store?
2: Ciki, uang kos kapan dibayar?
0: Gaya hidup konsumtif bisa mengancam kesehatan mental dan finansial. Yuk belanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan.
4: Indonesia merupakan salah satu negara penghasil kopi terbaik. Bahkan produksi tahunan yang mencapai 600 ribu ton mampu menyuplai 7% kebutuhan kopi dunia. Menurut data Kementerian Pertanian RI atau Kementan RI, Indonesia merupakan produsen kopi terbesar di dunia setelah Brazil dan Kolombia. Pemerintah menyatakan setidaknya ada 16 jenis kopi yang diminati pasar internasional. Ini dia beberapa kopi favorit dan unggulan Indonesia. Kopi Arabica Gayo Sumatera. Kopi Arabica Kintamani Bali. Kopi Arabica Toraja. Kopi Arabica Java Ijen Raung. Kopi Robusta Temanggung. Kopi Arabica Flores Bajawa. Kopi Liberica Rangsang Meranti Riau. Selamat menikmati secangkir kopi.
5: Anda masih mendengarkan Pro 1 R.

0: Panggil Kak Eva ya.
1: Iya, boleh.
0: Sehat nih Kak Eva?
1: Sehat, sehat.
0: Oke, baik. Kak Dini, gimana kabarnya? Sama nih ya, namanya.
1: Sehat.
0: Saya panggil Mbak Dini aja nih ya, Kak.
1: Yeah.
0: Oke, baik. Nah, di pagi hari ini kita akan membahas tentang hiruk pikuk belajar dari rumah nih ya. Ya, karena juga pendengar ya, ketika kondisi udara tidak memungkinkan ya anak belajar seperti biasanya di sekolah karena kegiatan belajar dari rumah ataupun BDR, ya ini menjadi salah satu pilihan agar proses pendidikan tetap berjalan ya. Namun di balik kegiatan belajar dari rumah, pastinya ini ada cerita nih ya dari orang tua yang mendampingi anak-anaknya ya selama menjadi guru di rumah. Dan yang pasti ini menjadi suatu tantangan tersendiri juga ya sebagai orang tua yang harus dihadapi anak ya, orang tua bahkan juga guru. Namun orang tua harus kembali mengambil peran yang lebih besar dalam mendampingi anak-anak memahami materi, menyelesaikan tugas, mengatur waktu belajar ya, hingga mengawasi penggunaan gadget ya. Karena di sisi lain anak juga dituntut untuk tetap disiplin dan fokus meskipun suasana rumah nih ya tentu berbeda dengan lingkungan sekolah nih. Oke, baik, ini saya ke Kak Dini dulu nih ya. Nah, Kak Dini, bagaimana sih Kak ketika Kakak nih ya harus menghadapi ataupun harus mengajar anak dari rumah nih Kak Dini?
1: Kalau untuk mengajar ya agak sulit sih ya, karena kita juga ke kantor ya, kayak apa ya. Jadi tuh untuk sarana belajarnya mungkin saya serahkan ke ini sih, ke guru lesnya kalau saya.
0: Berarti ada guru les yang langsung, apa yang tugas diberikan dari guru langsung guru les yang
1: Cuma
0: memberikan.
1: sekarang kalau untuk anak SD 1 kan dia udah menerapkan Google Meet, jadi langsung tatap muka sama gurunya.
0: Apakah itu semua guru nih rata-ratanya Kak Dini?
1: Nggak semua guru sih Mbak, dia pakai jadwal. Misal hari ini ada Google Meet, besoknya off, besoknya lagi ada Google Meet, pakai selang waktu.
0: Pakai selang waktu, berarti nggak semua guru mata pelajaran ya yang pastinya ya. Nah, biasanya ini materi pelajaran apa sih Kak yang mungkin sulit gitu ya didampingi ketika mungkin Kakak ada di rumah gitu ya. Guru lesnya ya udah hari ini libur gitu nih misalnya nih Kak.
1: Kalau saya sih jujur ke matematika sih yang lebih sulit. Soalnya berbeda, beda kan jalan apa? Jalan rumusnya itu beda dengan zaman dahulu dengan sekarang itu udah beda. Anak SD aja udah kayak anak SMP kan, Pak.
0: Jadi harus belajar dari awal lagi nih ya sebagai orang tua ya Kak ya. Nah, biasanya kalau ada guru, apakah itu biasanya kan kita ini ada di grup kelas nih ya Kak Dini ya. Apakah setiap pelajaran ini harus gitu ya selesai sekarang dan dikumpulkan sekarang nih Kak pelajarannya Kak?
1: Kalau untuk pelajaran sih biasanya pakai selang waktu. Dikumpulkan batas misalnya jam 12 atau hari Senin kembali dikumpulkan. Gitu aja sih.
0: Nah, kalau misalnya apalagi kita ini kan sebagai orang tua ya, Kak. Apakah kita dalam membantu anak ini harus memahami juga nih tugasnya?
1: Iya, harus memahami sih tugasnya.
0: Yang pastinya lebih banyak mamanya nih ya yang mengerjakan tugas anak-anak nih, Kak ya.
1: Banyak mamanya sih, tapi bantu bapaknya juga.
0: Bantu bapaknya juga. Ya karena kalau anak-anak apalagi ini mungkin anak SD ya Kak Dini ya, pastinya ya udah lebih banyak apa ya bahasa sangnya itu ngerengut gitu kan, sudah belajar nanti. Oke, baik, saya ke Kak Eva ya Kak Dini ya. Nah, kalau dari Kak Eva nih, bagaimana sih Kak selama anak belajar dari rumah karena kabut asap nih Kak? Apakah ada tantangan tersendiri nih, mungkin yang paling berat gitu nih Kak dirasain?
2: Kalau buat kebetulan kan anak saya di SMP dan SMA ya. Kalau tidak mungkin tidak sesusah Mbak Dini anaknya masih SD, karena kan kalau di SD kan mesti pendampingannya benar-benar. Kalau SMP dengan SMA ini sudah bisa mulai mandiri anak-anak. Jadi sebenarnya saya pikir kesulitan yang paling besar itu sebenarnya ada pada gurunya, karena gurunya harus harus bekerja dua kali kan, membuat materi kemudian membuat apa namanya seperti buku online kemudian

0: menyerahkan tugas ke anak-anak gitu, dan anak-anak juga yang kedua yang terasa agak lebih lebih memberatkan tuh ke anak-anak, karena kadang ada beberapa materi yang memang mereka mengeluh, aduh kalau disampaikan secara langsung ini pasti lebih lebih cepat masuk gitu dibandingkan dengan secara online tuh agak-agak susah, walaupun mereka sudah punya media apa namanya seperti Zoom, Google Meet segala macam. Cuman ya itulah tadi, karena mungkin anak-anak kita sudah terbiasa ya bertemu dengan tatap muka, begitu dia ketemu dengan tidak tatap muka, mungkin penyampaiannya tadinya bisa 100% mereka terima, cuma 80-90 seperti itu. Jadi tidak benar-benar. Jadi mereka harus cari lagi tuh, cari lagi ini gimana sih, nanti dia kok ngomong lagi sama temennya ini gimana maksudnya, begitu. Itu sih sebenarnya. Kalau orang tua sih, saya pikir sejauh ini karena itulah tadi beda-beda tingkat kesulitannya kalau dibanding dengan anak dulu waktu ketika masih. Kebetulan saya kan mengalami waktu COVID kan anak saya masih SD, jadi itu juga daring kan. Nah, jadi memang sekarang lebih orang tua merasa lebih lebih lebih santai lah dibandingkan waktu dulu ketika anak-anak masih SD mereka harus daring tuh. Nah, itu yang luar biasa, yang mamanya yang enggak tahu matematika aja harus belajar,
1: harus
0: matematika.
1: Belajar ya. Ya maksudnya kesabarannya harus lebih ditingkatkan lagi ya, Kak Eva ya.
0: Kalau tidak sabar saya lemparkan kepada bapaknya.
1: Pokoknya demi menjaga kewarasan mamanya juga nih ya, daripada marah-marah anaknya ujungnya enak mau belajar, ya udah bapaknya aja ya, kadang memang lebih sabar juga nih. Nah apalagi selama mungkin selama BDR nih Kak Epa, apakah lebih sering jadi pendamping belajar atau malah jadi guru gitu nih Kak untuk anak-anaknya?
0: Lebih sering jadi pendamping sih, pendamping karena itulah tadi kan karena sudah SMP dan SMA kan, jadi kayak kita hanya mendampingi, terus kita tanya yang susah apa, kemudian kan ada beberapa tugas yang memang harus mereka print out, harus mereka scan dan segala macam. Mungkin ada anak saya SMP masih agak kagok, kalau SMA sih udah lepas-lepas aja dia, jadi paling kita cuma tanya udah kerjakan tugas belum gitu kan, terus tugasnya apa-apa, kesusahannya bagaimana ini. Terus kalau yang SMA tuh karena sudah punya komunitas sendiri, punya teman-temannya, jadi mereka bisa saling saling sharing lah kesusahan mereka di grup dibanding mereka tanya ke orang tuanya. Nah kalau yang SMP masih lah, masih harus kita dampingi. Jadi kita harus tanya ini kalau mereka perlu apa, misalnya mengerjakan tugas yang harus print besar atau yang harus berwarna segala macam ini seperti itu.
1: Ya apalagi sekarang guru-guru memang menjelaskan rata-rata udah pakai seperti dibuatkan video gitu ya, atau voice note dikirimkan anak ke setiap mata pelajaran ya. Ini sekarang guru-guru udah, ini mata pelajaran matematika, udah ada grup anak-anak masuk semua. Jadi di HP-nya lebih banyak grup mata pelajaran gitu ya sekarang ini ya. Ya yang pastinya berharap juga sebagai orang tua kita juga semoga segera masuklah anak-anak sekolah ya, karena memang beban juga di rumah. Biasanya kalau anak-anak di rumah memang apa ya, lebih banyak main handphone biasanya nih, apalagi mungkin untuk yang SMP ataupun SMA nih ya Kak Eva ya. Nah kalau anak mungkin lebih susah diajak belajar nih Kak, atau lebih susah dijauhkan dari gadget nih Kak Eva?
0: Oh, tapi memang ini ya, kalau zaman sekarang tuh kita tidak bisa menghindar, itu adalah salah satu dampak dari kemajuan teknologi. Jadi kalau mau kita larang juga, ternyata tuh sekarang mereka mengerjakan tugasnya juga lewat gadget, mereka mencari informasi juga lewat gadget gitu kan. Jadi yang pasti paling kita membatasi aja, karena kan sekarang kan luar biasa, smartphone juga punya pembatasan kan, punya apa pengawasan orang tua. Jadi kita paling ya kita batasi lewat situ aja. Jadi mereka kalau mau scroll yang aneh-aneh atau mau scroll yang di luar apa namanya usia mereka udah enggak bisa, atau mereka mau download game itu kita udah tahu dari handphone kita. Oh, ini aku mau download game nih gitu kan. Jadi udah, jadi yang kita tidak bisa menghindari yang pasti karena itu juga salah satu kebutuhan di zamannya sekarang ini ya. HP, gadget itu adalah sebuah kebutuhan. Cuman penggunaannya yang kita mesti wise dan mesti bijak. Bagaimana, sejauh mana mereka bisa menggunakan gadget ini. Dulu saya pernah juga tertipu ya, maksudnya dulu begini. Saya dulu membatasi anak saya hanya boleh bermain handphone di Sabtu dan Minggu. Dan ternyata begitu saya terapkan itu agak kurang tepat, karena Sabtu dan Minggu saya berharap anak-anak saya tuh bersama dengan
1: Me
0: saya,
1: karena time
0: saya
1: ya juga. Dengan kita ya.
0: Tapi ternyata mereka lebih bangun cepat, cepat nangkap handphone. Sepanjang hari mereka main handphone. Jadi mereka nggak perlu mau kita ajak makan bareng gitu, segala macam, mereka nggak mau. Oh ternyata saya pikir, oh ternyata saya salah strategi nih gitu. Jadi memang mau nggak mau ya kita harus berdampingan nih dengan handphone ini. Tapi bagaimana caranya ya, kita sesuaikan lagi dengan kebutuhan masing-masing gitu.
1: Bener sih ya Kak Eva ya. Jadi kalau ketika waktu kita, apalagi mungkin seperti kantor pemerintahan atau bagaimana, liburnya di weekend gitu ya, Sabtu Minggu, sementara anak-anak udah belajar juga emang fullnya dari Senin sampai Jumat, Sabtu Minggu ada di rumah ya, udah dihabiskan waktu untuk handphone, ujungnya lupa ya dengan keluarganya di rumah gitu, karena fokus juga. Ya yang pastinya sebagai orang tua juga tidak boleh juga nih ya Kak Eva ketinggalan zaman, ketinggalan informasi. Jadi kita juga harus setara nih dengan anak zaman sekarang ya. Oke, baik. Nih saya ke Kak Dini ya Kak Eva ya. Nah Kak Dini, bagaimana sih Kak, kalau Kakak juga ya sebagai orang tua, apalagi anaknya masih SD nih Kak ya, untuk memahami mungkin tugas-tugas yang udah diberikan ya, yang pastinya selain matematika tadi nih Kak.
2: Kalau saya sih alhamdulillah gurunya ini membantu ya, seperti Kak Eva bilang tadi kan. Guru biasanya ada, kalau tugas itu udah memberikan kisi-kisinya ya, lewat video YouTube atau lewat chat di grup, itu udah ada, jadi ya terbantukan di situ aja sih Mbak. Jadi kita lebih sebagai orang tua lebih ada panduan untuk belajar apa anak, tugas-tugas yang mereka ini apa mereka selesaikan. Kalau untuk anak yang SMA sih enak, seperti kayak Pak bilang tadi, tinggal kita bilang, Bang udah selesai belum tugasnya, kalau belum cepat kerjakan, mau dikumpulkan. Nah, kalau anak SD nih yang agak susah. Harus kita dampingi juga.
1: Ekstra ya kalau untuk anak-anak SD ya. Kalau dipaksa malah ujungnya nangis. Aduh, jadinya kita sabar lagi nunggu moodnya kembali ini. Nah, bagaimana juga sih Kak mungkin untuk mengatasi anak mungkin yang udah bosan ya Kak ketika belajar nih Kak.
2: Kalau bosan nih, mereka larinya tetap ke gadget. Kita nggak bisa ini, nggak bisa apa, karena mereka juga ada lewat chat grup guru-guru sama kawan-kawannya kan. Jadi ya bosannya ya itu, tetap mau nggak mau ya mereka main HP.
1: Menghilangkan kejenuhan anak-anak dengan menggunakan handphone ya Kak sekarang ini ya.
2: Iya, kita batasi juga susah sih Mbak.
1: Ya maksudnya bukan karena hanya ya udah kasih HP diam gitu ya. Dan sebenarnya sekarang anak-anak memang belajar, kalau untuk di rumah ya belajarnya memang lebih banyak dari HP. Nah kalau untuk di rumah nih Kak, apakah anak-anak ini apalagi mungkin dari SD nih ya Kak Dini ya, apakah ini dipengaruhi juga untuk kedisiplinan anak nih Kak?
2: Kedisiplinannya menurun. Soalnya bangunnya lebih ini. Kalau biasa kan bangun pagi, siap-siap mau ke sekolah, sarapan, siap-siap sekolah. Sekarang bangunnya siang. Terus kalau kita bangunkan absen, tidur lagi. Itu yang susah diterapkan.
1: Susah ya. Karena enak dah bangun, takutnya nanti udah masuk sekolah, ujungnya susah dibangunkan pagi lagi nih Kak ya. Karena ada kebiasaan
2: libur.
1: Serasa libur pokoknya belajar dari rumah ya. Ya udah nanti kalau misalnya ada guru les, udahlah agak siang katanya bangunnya ya, tetap siang juga sih. Nah, Kak Dini, apakah dari tugas sekolah ini ya yang apakah menjadi beban gitu nih Kak bagi anak dan Kak Dini juga gitu ya selaku sebagai orang tua nih?
2: Kalau beban, mungkin beban ya. Kalau sebagai orang tua ya bebannya itu kita jadi guru juga di rumah kan. Kalau anak-anak mungkin bebannya tugasnya numpuk. Seharusnya kalau kayak di sekolah mungkin mereka langsung tugas diselesaikan di sekolah pada hari itu ya Mbak ya. Kalau di rumah itu kan mereka numpuk nih tugasnya, dikumpulkannya nanti. Nggak tahu ada waktunya itu kan di sekolah, jadi tuh nggak langsung dikumpulkan itu sih kayaknya beban dari mereka. Agak lebih susah.
1: Jadi lebih susah ya Kak ya, karena memang kasihan juga nanti kalau udah apalagi ini memang udah hampir sebulan juga nih ya anak-anak BDR ya. Yang pastinya ya tadi karena kebiasaan juga ada di rumah, waktu disiplinnya yang pastinya berkurang juga. Anak-anak bangun siang, nanti kalau udah begitu mau masuk sekolah, aduh susah lagi ya. Kalau Kak Eva ya udah ini ya, anak-anaknya juga udah gede-gede gitu ya, dari SMP, SMA, jadi tinggal diarahin aja.
2: Lebih enak.
1: Lebih enak. Nah, apalagi kan dua-duanya ini adalah seorang pekerja ya, Kak Eva dan juga Kak Dini. Bagaimana sih dari, mungkin dari Kak Dini deh, membagi waktu gitu ya untuk mengajarkan anak-anak gitu nih Kak Dini?
2: Kalau saya sih Mbak, lebih untuk mengajar mungkin lebih ke malam.
1: Ke malam ya?
2: Paling atau siang pas jam istirahat itu. Nah, kalau kayak gini lagi Google Meet, biasanya saya pulang dulu, absen dulu kantor. Nah, mungkin sekitar jam 8 karena masih SD kan. Nah, jadi balik lagi ke rumah. Untung rumahnya, jarak rumah sama kantor kan enggak juga jauh. Jadi enak tuh bolak-balik. Itu aja yang susahnya.
1: Jadi biasanya habis absen udah di kantor, ini harus pulang dulu ya untuk mendampingi anak-anak. Nah, kalau dari Kak Eva, gimana nih Kak Eva membagi waktunya nih untuk mendampingi anak-anak nih Kak? Apalagi Kak Eva juga bekerja gitu nih Kak Eva.
0: Tantangan luar biasa. Kadang kan ya kalau pekerjaan saya ini kan mobilnya cukup tinggi ya, maksudnya keluar kota, kemudian ke kecamatan dan segala macam. Memang merasa, saya juga merasa bersalah bahwa tidak selalu punya waktu untuk mendampingi gitu ya. Jadi karena saya sadar bahwa waktu saya memilih sebagai ibu pekerja, dan anak-anak saya juga tahu bahwa saya adalah ibu pekerja. Jadi sama-sama saling memahami sih sebenarnya. Kadang yang mereka tanyakan juga kalau perihal pelajaran, mereka sudah, karena sudah besar, sudah bisa cari sendiri, atau ketika mereka bingung mereka bisa tanya langsung gurunya atau dengan teman-temannya. Nah, tapi kalau dengan orang tua, saya melihat anak-anak saya ini berdua, kalau dia sedang ngobrol dengan kami, kadang mereka tuh sharingkan hanya masalah pola pikir gitu. Jadi kayak hanya motivasi, terus pola pikir ini kalau kayak gini, ada masalah kayak gini harusnya bagaimana, atau gini, seperti itu. Kalau masalah pelajaran, paling pelajaran yang kalau yang berat-berat biasanya itu mereka lebih senang tanya sama ayahnya dibanding sama itu bundanya. Soalnya kalau bundanya enggak punya kesabaran. Kalau ayahnya mengajarkannya wah, bisa dengan ini gitu kan. Kalau kalau saya nih naik sedikit nadanya, nanti naik sedikit kayak gitu ya. Tapi memang itulah, karena mungkin saya pikir tingkat stres wanita bekerja itu lebih tinggi dibandingkan dengan tapi saya tidak tahu ya, maksudnya saya membandingkan wanita yang maksudnya bekerja di rumah dengan yang bekerja di kantor gitu ya. Karena saya pikir dua-duanya juga sangat berat gitu. Karena kan pekerjaan di rumah juga bukan pekerjaan yang ringan gitu. Karena saya juga merasakan sendiri, saya juga keteteran gitu ya. Tapi karena ketika di tempat kerja itu kan kita juga punya punya kewajiban, punya tusi yang menuntut kita harus ini dan itu. Sementara kita harus berbagi tadi kan, anak, pekerjaan rumah, dan pekerjaan kantor, pembagiannya itu lebih banyak. Lebih anak dan keluarga lah gitu ya, lebih banyak yang dibagi seperti itu. Tapi ya pada dasarnya memang karena waktu itu kan tidak bisa kita putar kembali ya. Yang bisa kita raih sekarang ini kan apa yang bisa kita kita komunikasikan dengan mereka, kita usahakan komunikasikan. Ketika punya waktu yang agak luang, kami berusaha lah meluangkan waktu yang baik untuk mereka. Kadang gini, orang berpikir ya, kalau kami tetap, misalnya kalau saya punya waktu luang, anak-anak punya waktu luang, pasti mereka sekarang dengan usia anak-anak saya yang remaja begitu, mereka akan lebih memilih waktu dengan teman-temannya. Membantu keluarga ya kan, ngerasa sendiri kan buat ibu-ibu. Tapi makanya kami berdua dengan suami kalau punya waktu, biasanya kami berdua iyalah kita jalan ke keluar kota gitu, keluar kota, nah Pontianak kemana gitu, untuk menghabiskan waktu bersama. Dari situ biasanya kita tanya-tanya kesulitan-kesulitan mereka di sekolah seperti apa, kemudian pelajaran apa yang susah, keinginannya mau jadi apa. Terus bagaimana kalau sekarang saya punya anak SMA, saya sudah mulai tanya-tanya, ini kamu nanti kuliahnya mau kuliah apa, mau cita-cita mau jadi apa, itu senangnya apa gitu kan. Nah, udah mulai mulai bertanya ke situ. Kebetulan anak saya yang pertama itu kan cowok. Kalau cowok tuh kayaknya kurang punya passion gitu ya. Kalau cewek dari SMP ini sih udah tanya sama anak saya yang cewek, dia pengen apa, dia udah tahu loh, aku pengen ini loh.
1: Lebih
0: walaupun
1: terarah.
0: Dia berganti-ganti pengen ini pengen itu, tapi kalau yang cowok ditanya, aduh masih bingung nih ya. Masih bingung. Jadi kadang kita harus punya waktu yang tepat dan suasana yang tepat untuk berbicara dari hati ke hati. Seperti itu sih beban yang buat ibu pekerja ya. Kalau kita mau mendampingi mereka terus, memang agak
1: maksimal gitu ya,
0: agak berat, dan mereka juga sudah punya dunia sendiri gitu. Mm-mm. Udah punya komunitasnya sendiri ya, tapi bagaimana pandai-pandai kita lah orang tua
1: ya, karena pendekatan anak-anak juga agak berbeda yang pastinya ya Kak Eva ya, antara dengan SMP dengan yang tadi SMA. Mengikuti juga kita sebagai anak remaja, sebagai orang tua yang pastinya pendekatannya sebagai sahabat nih ya biasanya ya, agar ya tadi anak-anak ketika mungkin menghabiskan waktunya di luar, kita juga bisa sharing. Jangan sampai nih anak-anak kita lebih banyak sharing ke orang lain yang mungkin sulit lah yang pastinya untuk dipercaya ya, walaupun untuk mereka itu ya udah itu bestiku gitu nih.
0: Ya itu tadi Mbak, ada lagi caranya. Caranya itu kita juga berteman dengan teman mereka. Ya, jadi kita juga harus menjalin pertemanan dengan teman-teman mereka, circle mereka. Jadi kita tahu kan, oh ini circle-nya seperti ini, circle-nya seperti ini. Lebih pada seperti itu. Apalagi ini sekarang kan musim musim daring ya, banyak juga tugas-tugas yang mereka kerjakan secara kelompok gitu ya. Dan yang menjadi kesusahan tuh kadang begini, di kita BDR itu belajar dari rumah, tapi ada beberapa tugas yang mereka membutuhkan teman-teman lain untuk bekerja sama untuk mengerjakannya gitu ya. Bukan seperti tugas kelompok sih, mungkin lebih biar lebih semangat, biar bisa lebih tukar pikiran. Dan akhirnya juga mereka keluar dari rumah. Bagi anak-anak saya udah remaja tuh, kemana tugas-tugas di mana, di kafe. Waduh, ini beban emaknya tambah berat dengan bapaknya.
1: Uang jajan ya bertambah nih.
0: Tapi ya, ya kalau selama bisa membantu mereka dan mereka juga, saya pikir mereka juga berada di rumah juga stres juga ya. Mau buat apa gitu di rumah selain belajar gitu, mau apa yang mau dibuat sama ini. Mungkin sekolah kan mobilitasnya tinggi, sekolah tuh bisa ini banyak teman, bisa bergaul ini segala macam ketemu. Habis itu di rumah PDR mereka hanya mengerjakan tugas di rumah, ya stres juga mereka. Saya pikir ya enggak apa-apa lah, yang penting jangan sebilang kan ini cuaca tidak baik, jangan cari tempat yang terbuka, cari tempat yang tertutup, mau nugas di situ terserah gitu kan. Yang penting tugasnya beres.
1: Oke, baik. Nah, kalau dari Kak Dini nih, apakah hampir sama juga gitu ya seperti Kak Eva, mungkin anaknya yang SD pengen belajar, ma atau bunda yuk kita belajarnya di kafe aja, cari suasana baru karena di rumah bosan, itu aja yang dilihat nih. Nah, Kak Eva, Kak Dini pernah nggak sih ngadapinnya nih Kak Dini selama BDR ini?
2: Kalau anak saya yang SD ini sih nggak ada Mbak, paling dia bilang, ma boleh kak adik kerjakan tugas di rumah kawan. Mereka adik ke rumah kawan sebentar, katanya yaudah boleh, yang mau nak mau mamanya antar.
1: Melangin jenuh ya.
2: Ke kafe sih, kafe sih enggak sih Mbak, karena kalau yang SD ini kurang. Kalau yang tua, kalau yang SMA ya, yang abangnya itu ya, ma abah ke ini ya, kerjakan tugas dengan kawan di luar. Mbak ini PDR, judulnya di rumah, kok ngerjakan tugasnya keluar
1: di kafe.
2: Bosan di rumah, ya udah nggak apa-apa.
1: Waduh, ini belajar nih dari ibu-ibu yang anak-anaknya udah pada SMA gitu ya. Sebenarnya BDR ini bukan belajar dari rumah ya, tadi belajarnya di luar ya. Uang jajannya yang dikira ngurangin ternyata menambah juga gitu ya, kalau selalu belajar dari rumah nih. Nah, kalau misalnya Kak Dini gitu ya udah ngantarin anak-anak ataupun ngijinin gitu ya untuk anak-anak belajar di luar gitu atau tempat temennya, bagaimana sih mungkin dari Kak Dini gitu ya menjaga anak agar mungkin waktu untuk penggunaan main handphonenya ini tetap dikendalikan gitu nih Kak Dini?
2: Ya biasanya sih pakai jadwal, kalau misalkan jadwalnya enggak jadwal tetap sih ya, paling dek udah dulu main HP-nya ya, makan dulu misalnya. Dek, udah dikerjakan belum tugasnya? Kalau udah dikerjakan, boleh main HP. Kalau belum, stop stop dulu main HP-nya. Aja gitu aja sih kalau yang SD. Kalau yang SMA ini ya agak susah sih yang SMA. Karena kalau kita bilang, "Abang, udah main HP-nya. Bentar, Ma. Sedikit lagi gamenya selesai." Bukan malah ngerjakan tugas, malah main game.
1: Main game ya ujungnya ya. Oh ya, maksudnya lupa juga mau makan, mau ngerjain tugasnya
2: ya,
1: nih.
2: Benar.
1: Nah, kalau bentuk dukungan ya mungkin ya Kak Dini ya. Apa sih mungkin yang paling dibutuhkan orang tua nih Kak dari sekolah nih Kak?
2: Kalau sekolah ya saya sih berharap apa guru-guru kasih jadwal aja sih sebenarnya. Sekarang kan jadwalnya nggak ada nih, kayak kalau mata pelajaran biasa di sekolah kan pakai jadwal hari ini pelajaran apa, besok pelajaran apa, jadi tahu lah ya. Tapi mungkin ini anak-anaknya mungkin ada grup sendiri kali Mbak ya, untuk besok. Tapi biasanya sih guru mengumumkan di grup hari besok kita Zoom ya mata pelajaran ini. Nah, cuma agak ini apa maksudnya tugas-tugasnya itu. Jadi kita yang susah kan mengendalikan anak-anak untuk ngerjakannya. Nggak ada jadwalnya aja itu.
1: Iya. Ya, dan pastinya kita juga belum punya mungkin ya jadwal anak-anak belajar di sekolahnya ini hari ini pelajarannya apa-apa aja sih. Biasanya guru ya udah coba buka gitu ya di bab sekian halaman sekian nih tolong
2: ya.
1: Kerjakan gini. Sementara ada yang guru juga ketika BDR apa ya namanya yang nggak ada ngejelasin gitu ya untuk tugasnya nanti pokoknya kerjakan halaman sekian dari 1 sampai nomor sekian gitu nih ya Bu ya.
2: Apakah tugasnya di print atau enggak? Ah, itu tuh kadang ada yang enggak disampaikan.
1: Nah, kalau untuk menciptakan suasana belajar yang nyaman dari rumah ini seperti apa sih Kak Dini?
2: Mbak.
1: Nah, ini untuk menciptakan suasana belajar yang nyaman ini seperti apa nih di rumah? Mungkin untuk anak-anaknya yang SD dan juga SMA nih, Kak.
2: Kalau yang SD ya, menciptakan suasana yang nyaman. Ya, kadang saya sih bingung juga sih menciptakan suasana yang nyaman ya. Karena saya juga jarang di rumah sih, Mbak. Sama kayak Kak Eva, kadang ke lapangan, kadang ada di kantor gitu. Jadi susah juga untuk menciptakan suasana yang nyaman ya, itu merekanya lagi aja sih, ke saya serahkan ke anaknya aja.
1: Yang pokoknya yang penting tugas dikerjain aja gitu ya.
2: Selesai, mama sama bapak angan.
1: Oke, baik. Ke Kak Eva kembali nih ya Kak Dini ya. Nah, kalau dari Kak Eva, BDR saat kabut asap ini membantu anak belajar atau justru menambah beban sih Kak Eva?
0: Kalau dari saya sih kayaknya menambah beban lah. Menambah beban baik itu gurunya, anaknya maupun orang tuanya gitu ya. Karena tapi ya bagaimanapun ya memang inilah situasi yang sekarang yang terbaik yang harus kita jalani gitu, karena cuaca juga tidak memungkinkan. Saya pikir sejauh ini masih kondusif, walaupun itu menambah bebannya lebih buat anak-anaknya. Itu tadi ya seperti saya katakan bahwa mereka sudah terbiasa menerima materi secara langsung. Ketika mereka tidak harus berhadapan dengan gurunya hanya lewat Zoom, agak lebih kagok mungkin mereka ya, kagok untuk apa namanya transfer ilmunya. Kemudian kalau biasanya mereka leluasa bisa sharing dengan teman-temannya, sekarang kan sharingnya mesti lewat HP lagi. Jadi sekarang kalau di rumah itu punya HP mesti dua, satunya buat buat ini, buat Google Meet, nah yang satunya ya buat dia langsung kontak sama teman-temannya ini gimana, atau misalnya dia chat ini gimana ya ini. Karena mungkin dia saya tadi ada rasa segan kalau bertanya kalau pas lewat Zoom ini atau lewat Google Meet kan. Kalau dengan langsung kan ya mereka bisa tanya langsung. Kemudian memang beban juga untuk gurunya, karena saya punya beberapa rekan yang guru, ya mereka juga merasa kewalahan. Saya berterima kasih sih sebenarnya guru-guru sudah sangat cukup bersabar menghadapi BDR yang berkelanjutan dengan cuaca yang tidak menentu ini, dan mereka masih bisa bekerja ekstra 2-3 kali dari yang seharusnya karena harus membimbing anak-anak kami gitu. Dan di tengah carut marutnya apa namanya cuaca yang tidak menentu ini, saya pikir ya mereka juga stres juga ya, aduh di saat yang seperti ini harusnya ini mengajar hanya sampai jam sekian sampai jam sekian, sekarang mereka harus ketemu Google Meet dari jam sekian sampai jam sekian, belum kasih tugas anak-anak, belum koreksi lagi, belum mereka harus bikin lagi buku panduan online-nya, cari lagi referensi segala macam. Saya pikir aduh luar biasa lah guru-guru. Saya salut lah, saya terima kasih sekali untuk semua rekan-rekan pengajar yang sudah sangat bekerja keras di tengah bencana yang melanda kita semua ini.
1: Nah, Kak Eva, kalau misalnya BDR-nya ini diperpanjang lagi nih Kak Eva, bagaimana sih kalau menurut dari Kak Eva ini?
0: Ya, mau gimana lagi ya, kalau memang cuaca sudah memang tidak bisa memungkinkan, sama-sama lah, sama-sama memaklumi dan sama-sama berbesar hati untuk menerimanya. Saya pikir ya seperti itu. Segala sesuatu anak-anak mungkin lebih cepat menyesuaikan. Tapi itu tadi saya bilang rekan-rekan guru yang mereka harus ekstra kerja keras, dan kita juga sebagai orang tua mau tidak mau kita harus menjadi jembatan antara keduanya gitu kan. Karena saya lihat di kadang-kadang nih guru, ibu-ibu di grupnya, ibu-ibu bapak-bapak tolong ya anaknya yang belum absen dimention namanya. Saya bilang sama anak saya, jangan sampai ya dek, kak, bang, nama kamu dimention belum absen pagi, belum ngumpulkan tugas segala macam, dahulukan dulu tugasnya, baru nanti yang lainnya seperti itu. Jadi kalau memang harus diperpanjang lagi ya kita terima-terima aja sih. Ya, karena itulah yang terbaik, karena kan segala sesuatu diputuskan itu penuh dengan pertimbangan.
1: Iya, daripada dari pihak sekolahnya juga menanggung ya anak-anak kita ada apa-apa juga gitu ya, kalau di sekolah ya belum tentu anak-anak juga mampu nih berjam-jam harus belajar pakai masker ya Kak Eva ya. Nah kalau selama BDR nih Kak Eva, apa sih yang mungkin dikhawatirkan tentang perkembangan belajar anak nih Kak?
0: Yang pasti mereka pembagian waktunya ya, disiplin waktunya seperti yang dikatakan Dina tadi, disiplin waktunya agak kurang. Kalau mereka belajar langsung live itu kan di sekolahan kan sudah pasti waktunya jam sekian sampai jam sekian. Nah sekarang ini kan mereka harus arrange sendiri, aku harus mengerjakan tugas ini dengan selesai jam sekian, tugas ini harus sekian. Kadang kan anak-anak itu kalau kita tidak kontrol tuh balik lagi ke peran orang tua untuk mendampingi gitu kan. Kalau tidak kita tidak kontrol ya kita kadang lose gitu ya, termention lah nama anak kita di situ kan, yang belum mengumpulkan tugas ini sini. Jadi disiplinnya itu yang membuat kita apa namanya agak merasa aduh ini kalau ini anak-anak nih polanya jadi berubah gitu ya pola. Walaupun dulu zaman kita ini kalau homeschooling itu rasanya wow, homeschooling itu anak orang
1: kaya. Anak orang kaya rasanya ya kalau udah homeschooling.
0: Kita yang kurang-kurang have ini juga wow, udah merasakan anak-anaknya homeschooling oh begini ternyata rasanya homeschooling. Ternyata lebih enak memang sekolah langsung
1: ya. Akhirnya anak-anak kita juga merasakan ya homeschooling ini seperti apa, walaupun ya tadi belajarnya nggak ada gurunya ya, dari handphone gitu ya Kak Eva. Nah inilah rasanya jadi orang kaya gitu ya, belajar homeschooling. Ternyata memang kurang enak ya, gak ada teman-teman untuk cerita, gak ada teman-teman untuk bertanya yang pastinya ya. Kalau homeschooling ini memang lebih enak ya di sekolah langsung ketemu teman-teman, ada waktu istirahatnya juga ya. Nah kalau anak mungkin lebih cepat bosan juga nih Kak dari belajar tanpa teman-temannya di sekolah ini seperti apa sih Kak Epa?
0: Iya, saya juga beberapa kali saya tanya anak saya kan, gimana deh BDR-nya ini? Ah, bosan. Maksudnya itulah tadi, karena mengerjakan sendiri hanya komunikasi lewat video call group dengan teman-temannya begitu kan ya, ada rasa bosan juga gitu. Saya bilang kalau ada kesusahan atau misalnya ada perlu mau ke tempat temannya apa segala macam masih bisa kita fasilitasi gitu. Kita kayak Dini tadi diantar, itulah karena bosan tadi ya di rumah tuh kan. Bayangkan itu kalau anak-anak kan bukan hanya butuh soal belajar sebenarnya, sosialisasi juga mereka perlu gitu kan. Nah itu yang apa namanya perlu kita, kalau zaman sekarang ini kemarin mereka sudah dua kali, berarti sudah dua kali termin nih mereka.
1: Iya benar.
0: Dari COVID, nah sekarang nih
1: kabut asap ya,
0: asap ini. Jadi buat mereka mungkin yang pertama dulu karena anak saya masih SD, mereka belum merasa, mereka pikir oh ini libur ini gitu kan, padahal mereka ini takut. Sekarang kan mereka berasa bahwa mereka di rumah, mereka harus tetap belajar, mengumpulkan tugas sesuai dengan waktunya. Kemudian ada kesulitan-kesulitan mengenai teknologi yang kadang juga kita juga gagap teknologi. Ini gimana caranya ini segala macam. Kita harus tanya dengan, syukur saya punya anak yang sudah SMA, yang lebih melek terhadap teknologi, dia yang mendampingi juga adiknya, oh ini harus kayak gini, harus kayak gini, editnya harus begini, begini, begini, begitu. Jadi yang sama-sama saling inilah, saling membantu. Saya pikir bosan itu wajar, tapi ya bagaimana kita menyikapinya itu tadi. Kadang kita butuh punya waktu untuk bicara lebih, walaupun terkadang mereka lebih memilih berbicara dengan temannya walaupun dengan kita seperti itu.
1: Ya, karena memang mungkin ngerasa lebih enak juga gitu ya kalau berbicara dengan temannya gitu ya Kak Eva ya. Sementara kalau dengan orang tua mungkin mereka ada seperti apa ya kayak membatasi dirinya ini. Aduh, kalau misalnya apa ya yang harus diceritakan ke mamanya ataupun ke bundanya, sebenarnya dengan orang tuanya sendiri ini akan lebih banyak solusi ya kalau kita mendekatkan diri gitu ya sama anak-anak kita. Ya tadi harus dekat juga dengan teman-teman mereka supaya kita tahu bagaimana perkembangan anak-anak kita juga nih ya Kak Eva, ketika tidak ada di depan mata ya kita nggak bisa nih ngelihat anak-anak bagaimana sih tingkah lakunya yang ada di rumah dengan di luar, yang pasti berbeda nih ya. Oke, baik. Nah, kalau dari Kak Dini gitu ya, apa anak lebih mudah terdistraksi saat belajar di rumah nih Kak Dini?
2: Iya, Mak.
1: Nah, apakah anak ini lebih mudah terdistraksi saat belajar di rumah nih Kak Dini?
2: Belajar di rumah ya. Agak ini sih kalau untuk belajar di rumah. Tapi ya memang mau nggak mau sih sekarang kita ya harus belajar. Kalau untuk belajar di rumah memang mereka lebih ini, lebih apa, lebih agak susah sih, lebih enak mereka tuh belajar di sekolah. Karena kalau di sekolah mungkin mereka langsung ketemu sama gurunya, enak langsung komunikasinya, Mbak ya. Kalau untuk di rumah ya paling mereka komunikasi ya sama kawan-kawan sekolahnya ya lewat telepon atau enggak ketemu langsung ya kayak belajar kelompok gitu.
1: Nah, ada nggak nih Kak Dini tantangan terbesar mungkinnya dalam menjaga semangat belajar anak nih?
2: Semangat belajar kita sebagai orang tua ya tetap menyemangati ya dalam kondisi cuaca yang masih ya terhitung buruk lah ya Mbak ya, tetap kita menyemangatinya ya mau nggak mau ya memang harus ya. Mau gimana lagi kalau cuaca udah bagus saya bilang baru bisa sekolah dek, kalau memang lagi ini ya mau nggak mau adik ya tetap di rumah, jangan sering keluar, jaga kesehatan, saya semangati gitu aja sih. Untuk biar ya tetap ya bosan sih pastinya di rumah kan. Biasanya keluar paling kalau di rumahnya dari siang sampai malam mungkin ya. Kalau malam biasanya jalan. Ini sekarang udah susah untuk jalan. Ya mohon maaf, kita semangati ya untuk semangat di rumah, karena ya memang kita harus jaga kesehatan untuk saat ini ya Mbak ya.
1: Nah, kalau untuk komunikasi juga nih ya antara guru nih ya selama anak belajar di rumah ini sebagaimana sih Kak Dini?
2: Gimana Mbak?
1: Kalau untuk menjaga komunikasi, mungkin ya bagaimana juga gitu ya komunikasi antara Kak Dini dengan gurunya selama anak-anak ini BDR nih Kak?
2: Oh, kalau komunikasi kami ada ini ya WA group. Biasanya dari situ kami komunikasi masalah tugas anak gimana, apakah tugasnya ya kayak sepertinya biasanya kan guru ada kasih tahu kalau ibu bapak ini tugasnya di print ya, atau ini ada praktik apa kerjakan tugas ini untuk anak-anak ya, ya kita komunikasi lagi di grup guru itu apakah tugasnya itu kita print, terus apakah itu di print atau tidak. Biasanya kan ada yang rumah kita ada yang tidak ada print ya Mbak ya, jadi kan mau disalin lah ya bahasanya itu. Biasanya kita komunikasi sama guru ya mau tanya masalah itu aja, apakah ini di print, wajib di print atau boleh kita salin di buku kertas tugas anak-anak gitu aja.
1: Nah, kalau untuk mungkin perubahan juga nih Kak Dini, apa sih yang mungkin terlihat gitu ya dari anak-anak selama menjalani BDR ini Kak?
2: Perubahannya ya, ya kalau sekarang lebih mereka lebih inilah, kalau untuk anak saya yang SD, kalau yang SMA sudah susah kontrolnya karena dia banyak sama kawannya sih kalau untuk sekarang, karena mungkin bosan juga kadang di rumah, jadi pergi sama kawannya. Nah, kalau untuk anak yang SD ini memang dia lebih rajin, kalau ngerjakan tugas itu dikasihkan gurunya langsung dikerjakan. Saya enaknya cuma saya kontrol, Dek, udah selesai belum tugasnya? Kalau udah selesai, Adik cepat kumpulkan ya. Ah, iya Ma, kalau yang cowok, Ba udah selesai tugasnya udah dikumpulkan atau belum? Nanti kumpulkannya ditunggu dari sekolah, katanya gitu.
1: Kalau anak-anak SMP SMA biasanya kayak gitu ya, nanti tunggu udah masuk baru kayak ambil nilainya atau pada ngumpul tugas-tugas yang selama ini dikerjakan di rumah. Dan bagaimana juga sih Kak Dini gitu ya untuk membangun kebiasaan belajar anak nih tanpa mungkin harus terus kita ingat-ingatin nih Kak Dini.
2: Tetap mengingatkan sih, tetap Mbak, susah kalau kita tidak tetap mengingatkan. Karena kalau tidak mengingatkan ya mereka kalau di sekolah ya mungkin mereka enaknya mereka bisa tetap langsung sama guru. Kalau di rumah kita tetap mengingatkan, Dek, udah belum belajarnya? Dek, udah belum tugasnya? Tetap harus diingatkan sih, kalau tidak diingatkan mungkin kalau untuk adik mungkin agak disiplin ya. Kalau untuk abangnya ini mungkin yang agak susah, nggak tahu ya karena cowok kali ya. Jadi agak susah, memang harus diingatkan kalau untuk abangnya sih kalau saya.
1: Yang pasti anak perempuan dengan anak laki-laki beda ya, Kak ya.
2: Beda banget.
1: Apalagi kalau yang besarnya laki-laki ya, jadi cuek yang pastinya kalau anak laki-laki ya. Adalah gampang bah, nanti bisa ngerjakannya itu udah pasti ya, Kak Epa ya.
2: Iya.
1: Jadi kalau mau nyuruh ngerjakan PR, udah lama nanti aja bah, gampang bah, gampang gitu.
2: Iya, banyak cueknya.
1: Nah, kalau Kak Eva ya gitu ya, mungkin siapa sih Kak yang mungkin paling kewalahan gitu ya ketika BDR ini? Biasanya anak-anak bosen gak sih Kak Eva?
0: Iya. Yang paling walahan ya pertama guru, kedua anak-anak, yang ketiga baru orang tua. Kalau di saya ya beda-beda pasti. Kayaknya udah besar-besar. Kalau di ini mungkin yang kewalahan itu pasti orang tua, anaknya, orang tua dan anaknya gitu. Kalau kalau saya pikirnya ini pasti guru yang sangat kewalahan. Nah, kalau duanya ya anaknya lah, anaknya pasti. Anak-anak ini itulah tadi, masalahnya sebenarnya mereka mampu, mereka bisa, cuman mendisiplinkan waktu mereka yang agak susah. Kalau mereka di sekolah kan udah pasti kan, datang ke sekolah, mereka harus belajar. Tapi kalau di rumah kan mereka nyantai dulu, nanti oh belum, masih jam sekian nih, nanti tugasnya dikumpul jam sekian gitu. Apalagi anak yang tua tadi kan, anak saya yang tua juga cowok kan, jadi kita tanya, Bang, gampang nanti jam sekian ngerjakannya, gampang nanti, semuanya serba gampang. Jadi kalau dibilang kewalahan, ya ya pasti sangat kewalahan gurunya. Kalau kami orang tua karena anaknya sudah besar, paling hanya bisa itu tadi mengingatkan ini dia sampai mana, susahnya di mana. Kadang ya itulah anak-anak tadi kan pikir wah semuanya, tapi apakah mereka memang memang merasa itu gampang gitu kan? Saya juga kadang bertanya, kalau memang susah bilang susah, kalau kalau memang bisa dikerjakan ya dikerjakan, jangan ditunda-tunda supaya tidak menumpuk gitu kan. Kalau menumpuk kan tentu kewalahan juga ini ya. Tapi yang pasti memang ada beberapa mata pelajaran yang saya pikir anak-anak memang agak kewalahan ketika mereka belajar secara apa namanya online dari rumah dibanding dengan bertemu dengan tatap muka.
1: Nah, Kak Epa, untuk kalau penggunaan handphone nih Kak selama BDR ini sebenarnya lebih membantu atau justru lebih menjadi sebuah tantangan nih Kak Epa?
0: Oh, kalau di saya sih dan keluarga justru sangat membantu ya, membantu handphone ini. Kadang itulah tadi, karena semua komunikasi kita lewat guru juga lewat handphone. Kami juga punya grup orang tua gitu kan. Anak-anak juga dia mengerjakan tugasnya lewat handphone. Segala sesuatunya mereka cari informasi lewat handphone. Itu tadi bagaimana cara kita menyikapi dan membatasinya saja. Karena untuk membatasi mereka untuk tidak bertemu dengan gadget susah gitu, karena memang ini sudah kebutuhannya. Tapi apa yang mereka bisa buka di situ, itu yang masih bisa kita kontrol.
1: Nah, kalau untuk suasana di rumah ini sebenarnya cukup mendukung nggak sih Kak untuk anak-anak ini berkonsentrasi selama belajar nih?
0: Cukup mendukung sih. Kalau suasana di rumah kami cukup mendukung. Kadang kalau misalnya si abang belajar di ruang keluarga, adiknya di dalam kamar gitu. Jadi Kadang kalau mereka butuh diskusi atau misalnya butuh apa namanya bincang-bincang, saling saling menyamperi satu dengan yang lain lah. Ini jarang sih saya melihat mereka berdua tuh kayak apa namanya tidak saling mendukung gitu ya di dalam mengerjakan pekerjaan rumah. Biasanya mereka saling mendukung. Kalau ada yang minta tolong abangnya, bang ini gimana ngompres data ini, data inilah, si abang yang ngajarin seperti itu.
1: Saling membantu juga ya akhirnya ya Kak Eva ya.
0: Iya.
1: Nah, reaksi ini Kak, mungkin dari anak-anak nih ya, ketika di hari yang sama gitu ya, tugasnya menumpuk nih Kak, selama BDR ini bagaimana nih Kak Eva?
0: Itu ada beberapa kali itu ya, sebenarnya gurunya sudah bagus membagikan jadwalnya. Kebetulan di sekolah anak saya berdua ini sudah ada jadwalnya gitu, jadi agak lebih enak. Nah, yang bandel itu kan di anak kita, karena ngerasa kan kita ini, jadi mereka numpuk-numpuk, akhirnya mereka kan kewalahan sendiri. Tapi itu hanya terjadi beberapa kali, akhirnya mereka menyadari juga sendiri bahwa oh memang tidak bisa ditumpuk gitu ya, tidak bisa ditumpuk, kalau ditumpuk nanti kewalahan. Karena memang dari kasih tenggat waktunya yang memang pas sih sebenarnya dari guru-gurunya, hanya mereka saja yang kadang, ya itu namanya juga anak-anak ya, ada rasa bosannya tadi itu lah. Bosannya itu, jadi mereka numpukan pekerjaan, akhirnya mereka kewalahan sendiri. Tapi ya puji syukurnya sejauh ini masih masih inilah, masih bisa teratasi lah. Nah, kadang yang menjadi kendala itu kayak di device anak-anak ya. Kalau anak-anak saya itu tidak menggunakan smartphone yang device yang speknya tinggi gitu. Jadi hanya pakai handphone biasa. Kadang itu yang membuat oh ternyata ini tidak bisa terupload di sini, keberatan gitu kan. Tidak bisa upload pekerjaan, itu kadang yang menjadi masalah di situ. Tapi ya untungnya nanti dipindahkan dulu ke PC baru dikirim. Makin pada dasarnya memang agak ribet gitu, tapi ya mau gimana lagi, itulah tadi kita juga tidak bisa memberikan device yang speknya terlalu tinggi untuk anak-anak, nanti mereka gunakannya macam-macam. Mereka gunakannya device yang biasa-biasa saja, tapi pada saat BDR ini ada beberapa beberapa item yang memang agak susah terupload karena mungkin keberatan ini ya, keberatan apa namanya muatannya terlalu berlebihan
1: besar gitu ya. Jadi ada plus minusnya juga nih ya Kak Epa ya dari gadget ini ya. Sementara anak-anak butuh belajar dari situ, dan juga yang pastinya harus didampingi juga kita sebagai orang tua. Kalau tidak didampingi ya tadi speknya tinggi kata Kak Epa, bahaya juga, malah kelewatan jadinya mereka ya ketika bermain handphone ya.
0: Iya.
1: Oke, baik. Kak Dini, nah apa nih Kak mungkin yang sering menjadi penyebab nih Kak anak kehilangan fokus nih Kak saat BDR nih?
2: Kehilangan fokus. Susah juga ya kita ya. Mereka ya kadang kehilangan fokus ya itu. Kadang memang kalau memang untuk anak saya sih memang HP-nya tuh kehilangan fokusnya di situ. Banyak bermainnya. Fokus untuk belajar kan.
1: Iya.
2: Terganggu kalau mereka ke sekolah, mungkin HP kan mereka lebih jarang pegang ya. Kalau di rumah ya kebanyakan semuanya serba lewat HP, jadi fokusnya terbagi. Kalau mereka mungkin udah selesai lagi mau ngerjakan tugas, tapi salah satu temannya mungkin ada yang mengganggu, yuk kita main game ya, mau gak mau terganggu ya. Akhirnya memilih temannya dulu, belajarnya tertunda, jadi fokusnya tuh terbagi di situ. Itu untuk anak yang SMA. Kalau yang SD sih masih berfokus untuk belajar, itu masih fokus mereka. Yang SMA
1: aman,
2: ini ya, yang susah untuk fokusnya.
1: Oke, baik. Terakhir nih Kak Dini ya, mungkin setelah menjalani BDR ya, apakah ada perubahan mungkin yang dari Kak Dini harapin gitu ya pada cara belajar anak nih?
2: Berharap sih anak tetap belajarnya tetap fokus, tetap ya tetap seperti inilah, kerjakan tugas, selesaikan tepat waktu. Maunya sih tetap seperti itu. Ya semoga juga kabut asap ini cepat berlalu, biar anak-anak juga tidak bosan sekolah di rumah lagi, biar bisa tetap muka lagi bersama guru-gurunya kan, lebih enak mereka untuk belajar gitu sih.
1: Oke, baik. Nah, kalau dari Kak Eva mungkin ya, mungkin ada masukan gitu ya untuk sekolahnya agar BDR ini tetap berjalan efektif nih Kak, jika kondisi seperti ini nantinya diperpanjang lagi nih Kak Eva.
0: Sejauh ini sih ini ya apa namanya sudah berjalan baik untuk antara orang tua untuk anak dengan gurunya. Hanya ada beberapa yang memang materi yang agak susah anak-anak menerima ketika mereka belajar dengan online, terutama untuk materi-materi yang sifatnya eksaksi itu, IPA, matematika, yang itu yang agak susah mereka mereka cerna ketika mereka belajar dengan secara online. Mungkin ada masukannya, mungkin ada video panduan atau penjelasan dari gurunya yang lebih singkat. Karena kan kalau kita lihat misalnya kalau linknya dibagikan di platform-platform digital itu, dia agak ribet kan. Harus nanti pause dulu, nanti anak-anak ngulang lagi. Oh kayak gini, nanti dicoba lagi ya, seperti itu. Kalau mungkin dengan gurunya kan, gurunya membuat tata cara yang singkat, tertulis ataupun video atau voice note, mungkin lebih bisa membantu. Tapi saya berterima kasih sekali dengan guru-guru yang sudah sangat kooperatif dengan orang tua, tanpa segan memberitahu orang tua bahwa anaknya belum mengumpulkan ini, belum mengumpulkan itu, belum absen ini, belum absen itu. Kadang kan ada juga rasanya gurunya yang segan mungkin ya, ngasih tahu ini. Tapi puji syukur sejauh ini di sekolah anak saya itu sudah sangat baik komunikasinya, baik antara siswa dengan guru maupun guru dengan orang tua, seperti itu.
1: Oke, baik. Terima kasih ya untuk Kak Epa dan juga Kak Dini ya, sudah berbagi pengalaman yang pastinya untuk sebagai orang tua gitu ya selama pembelajaran dari rumah ini ya. Oke, baik. Dan semoga nanti di lain waktu kita akan berjumpa kembali, mungkin yang pastinya dengan topik yang berbeda ya, Kak Epa dan Kak Dini ya. Ya, saya selalu dan selamat melanjutkan aktivitas.
0: Terima kasih. Selamat pagi semuanya.
2: Selamat
0: mendengar RRI dan buat host, terima kasih. Buat Mbak Dini juga terima kasih.
1: Baik, terima kasih ya. Oke, pendengar, kita cukupkan ya di Sanggau Menyapa di pagi hari ini, karena memang belajar dari rumah ya ini menghadirkan tantangan yang tidak sedikit ya. Yang pastinya anak harus beradaptasi dengan suasana belajar yang berbeda, sementara orang tua ini dituntut lebih aktif ya, yang pastinya mendampingi, mengatur waktu juga, sekaligus memastikan proses belajar ini tetap berjalan di tengah berbagai aktivitas keluarga. Ya mungkin dari kedua narasumber saya di pagi hari ini adalah ibu-ibu yang berkarir juga gitu ya, yang bekerja, yang harus membagi waktunya untuk anak-anak mereka ya ketika berada di rumah dan mungkin ketika mereka bekerja gitu ini ya. Karena dari pengalaman BDR ini juga menunjukkan bahwa pendidikan membutuhkan kerjasama antara anak, orang tua dan juga guru, yang pastinya dengan komunikasi yang baik ya, pendampingan yang tepat serta dukungan sekolah, proses belajar yang tepat ini dapat berlangsung meskipun dalam kondisi yang tidak biasa. Terima kasih ya untuk Kak Cecilia Eva Prihantina dan juga Kak Dini Handayani ya, ini selaku orang tua siswa ya di pagi hari ini, yang telah berbagi pengalaman dan juga ceritanya. Selamat pagi dan sampai jumpa.
3: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sanggau di FM 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

Saat daerah lain menyebut mobil angkutan umum sebagai angkot, seantero kota Daeng malah menyebutnya sebagai PT-PT. Tidak hanya di Makassar, rupanya berlaku di seluruh pulau Sulawesi. Nama PT-PT berasal dari istilah lokal Makassar saat merujuk uang receh pecahan 5 rupiah atau 10 rupiah. Nominal tersebut digunakan para penumpang moda transportasi saat membayar jasa supir, utamanya pada dekade 1960-an. Lama-kelamaan, istilah PT-PT ternyata tidak lagi merujuk pada sebutan untuk uang logam. Saat ini, masyarakat menyematkan sebutan PT-PT pada kendaraan roda 4 yang berlalu-lalang mengantar penumpang di seluruh penjuru kota Makassar.

0: Awas, ada musuh 165. Mundur.
1: Ya ampun. Main game gak berhenti-berhenti. Deket banget lagi tuh mata sama handphone.
0: Risik, lagi seru nih.
1: Idih, dibilangin juga. Kasian tahu tuh mata.
0: Bawel, diem.
1: Loh, kok sekarang pakai kacamata?
0: Iya nih, karena kelamaan main game. Akhirnya mataku jadi kayak gini sekarang.
1: Tuh kan, kamu sih. Menjaga kesehatan mata itu penting loh. Kalau udah begini kan, yang rugi diri kamu sendiri. Masih males jaga kesehatan mata? Ntar nyesel loh.

Baik, pendengar Anda masih bersama kami di RRI Sanggau ya, dan di Sanggau pagi ini ya kami masih akan mengupdate informasi Anda. Yaitu terkait dengan antrian panjang ya pembelian bahan bakar minyak atau BBM bersubsidi kembali terjadi di sejumlah SPBU di Kabupaten Sanggau. Ketua Komisi 3 DPRD Kabupaten Sanggau, Yeremias Marcelinus, ini menduga kondisi tersebut berkaitan dengan dugaan permainan dalam distribusi BBM. Dan ia menjelaskan selain itu harga solar di tingkat pengecer kini menjadi Rp20.000 per liter. Harga tersebut jauh di atas harga resmi yang disebutkan sebesar Rp6.800 per liter. Yeremias mendorong APH ya memeriksa SPBU yang diduga melakukan penyimpangan dalam penyaluran BBM. Langkah tersebut dinilai penting untuk memastikan pasokan diterima masyarakat sesuai ketentuan, dan ia berharap pemeriksaan di lapangan dapat mengungkap ya penyebab kelangkaan BBM yang tinggi harga. Dan tingginya harga solar eceran ya, penanganan distribusi dinilai penting agar kebutuhan BBM masyarakat dapat terpenuhi. Informasi ini pendengar kami kutip dari portal kami di rri.co.id.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini di media sosial kita sering mendengar sebuah kalimat yang cukup menarik, bahkan agak menyindir. Banyak orang menyebutnya dengan istilah no viral, no justice. Maksudnya begini, banyak kasus di masyarakat yang baru mendapat perhatian setelah videonya viral di media sosial. Ketika sebuah kejadian direkam, diunggah, lalu menyebar luas, barulah berbagai pihak mulai bergerak. Aparat mulai turun tangan, instansi terkait memberikan klarifikasi, dan publik mulai menuntut penyelesaian. Fenomena ini membuat kita sadar bahwa media sosial hari ini memiliki kekuatan yang luar biasa besar. Sebuah video pendek yang direkam dengan ponsel bisa memicu perhatian nasional. Sesuatu yang sebelumnya hanya diketahui oleh beberapa orang saja, tiba-tiba menjadi pembicaraan di seluruh negeri. Dalam hitungan jam, jutaan orang bisa menonton, mengomentari, bahkan ikut menyuarakan pendapat mereka. Namun di balik fenomena no viral, no justice ini, sebenarnya ada pelajaran penting yang juga relevan bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM. Di era digital seperti sekarang, dunia usaha tidak lagi hanya dinilai dari iklan atau promosi yang kita buat. Reputasi bisnis juga dibentuk oleh pengalaman pelanggan. Dan pengalaman pelanggan hari ini bisa dengan sangat mudah dibagikan ke publik. Bayangkan, jika seorang pelanggan merasa diperlakukan tidak adil, dilayani dengan buruk, atau merasa dirugikan. Dulu mungkin ia hanya mengeluh kepada beberapa teman. Tetapi sekarang ia bisa menuliskan pengalamannya di media sosial. Ia bisa mengunggah video. Ia bisa membagikan ceritanya kepada ribuan bahkan jutaan orang. Dan ketika sebuah pengalaman negatif menjadi viral, dampaknya bisa sangat besar bagi sebuah usaha. Kepercayaan pelanggan bisa turun, reputasi yang dibangun bertahun-tahun bisa tergoncang hanya dalam beberapa hari. Karena itu bagi para pelaku UMKM, ada satu pelajaran penting yang perlu kita pegang. Bangunlah bisnis yang memang pantas dipercaya, bahkan ketika tidak ada kamera yang menyorot kita. Jangan hanya bersikap ramah ketika ada kemungkinan direkam. Jangan hanya memberikan pelayanan terbaik ketika kita sedang diawasi. Jadikan integritas sebagai kebiasaan sehari-hari dalam menjalankan usaha. Justru di era digital ini, bisnis yang jujur dan konsisten biasanya akan lebih mudah untuk bertumbuh. Karena pelanggan hari ini tidak hanya membeli produk, mereka juga membeli kepercayaan. Mereka membeli rasa aman. Mereka membeli pengalaman yang membuat mereka merasa dihargai. Fenomena no viral, no justice sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa transparansi di zaman sekarang semakin kuat. Banyak hal yang dulu bisa disembunyikan, sekarang menjadi jauh lebih sulit untuk ditutup-tutupi. Namun jika menjalankan bisnis dengan cara yang benar, justru era ini bisa menjadi peluang besar. Pengalaman pelanggan yang baik juga bisa viral. Cerita pelayanan yang tulus juga bisa menyebar luas. Dan reputasi yang positif bisa menjadi modal yang sangat berharga bagi pertumbuhan usaha kita. Karena pada akhirnya, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang paling pintar berpromosi, tetapi bisnis yang paling dipercaya oleh pelanggannya. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Bu, Ibu, kok mati lampu ya?
3: Tunggu sebentar, biar Ibu cek dulu. Udah Ibu cek, tapi kok nggak nyala-nyala ya?
2: Aduh, nggak tahu tuh, Bu.
3: Eh, Dek, ini chargeran kamu yang masih nempel tapi nggak dipakai.
2: Iya, emangnya kenapa, Bu?
3: Ya ampun, pantas aja lampunya mati, Dek. Ini korsleting, Dek. Makanya lain kali biasain ya kalau udah ngecas HP dicabut. Jangan dibiarin nempel di si chargerannya. Adek tahu nggak kalau chargeran nempel ini bahaya. Bisa kesetrum kalau kita nggak sengaja megang ujungnya. Terus bisa juga jadi korsleting ke rumah kita sekarang. Lebih seremnya lagi bisa menyebabkan kebakaran, Dek.
2: Ih, serem. Maaf ya, Bu.
3: Ya udah, nggak apa-apa. Ibu mau telepon teknisi dulu.
2: Eh, Bu, HP Ade kan sekarang baterainya udah cepet habis.

Suku Dani di Lembah Balim, Papua masih menjaga tradisi dan adat budaya peninggalan leluhur. Salah satu yang paling menarik perhatian adalah tradisi potong jari atau disebut juga iki pelek. Wanita suku Papua ini akan memotong jarinya sendiri kalau ada keluarga yang meninggal. Untuk kita yang masih awam, tradisi ini pasti terkesan mengerikan. Tapi bagi suku Dani, potong jari adalah ungkapan kesedihan. Bagi masyarakat suku Dani, menangis saja tidak cukup mengungkapkan rasa sedih kehilangan anggota keluarga yang meninggal. Mereka bahkan rela merasakan sakit yang luar biasa melalui prosesi potong jari, supaya bisa melupakan kesedihan dengan segera. Meskipun begitu, tradisi potong jari tidak bisa dilakukan sembarangan. Hanya wanita suku Dani yang sudah menikah yang memotong jika ditinggalkan oleh orang terkasih. Dan harus laki-laki yang melakukan proses pemotongan jari. Jika yang meninggal orang tua, dua ruas jari yang dipotong. Kalau sanak saudara, hanya satu jari yang dipotong. Prosesinya cukup mengerikan. Untuk mengurangi darah yang keluar, biasanya mereka akan mengikat jari dengan benang atau tali sampai aliran darah berhenti dan jari mati rasa. Baru kemudian dipotong. Kalau sudah terpotong, jari dibungkus dengan daun dan ramuan khusus yang bikin lukanya cepat sembuh. Sedangkan potongan jari lainnya akan dijemur lalu dibakar. Tidak cuma wanita suku Dani yang melakukan tradisi iki pelek, tapi para pria suku Dani juga. Bedanya, mereka bukan potong jari, tapi telinga. Namun prosesi potong jari ini sekarang sudah jarang dilakukan oleh wanita suku Dani.

Menurut hasil riset Digital Civility Index pada Mei 2020 oleh Microsoft, Indonesia menempati urutan pertama sebagai negara paling tidak sopan se-Asia Pasifik. Sebanyak 27% responden mengaku pernah mengalami hate speech. 43% lainnya menerima berita hoax dan penipuan. Sedangkan 13% lainnya merasakan tindakan diskriminasi. Selain itu, yang tengah marak terjadi belakangan ini adalah perilaku cyberbullying atau perundungan sosial di dunia digital. Beberapa contoh cyberbullying adalah doxing, membagikan data personal seseorang ke dunia maya, kemudian cyberstalking, mengintip dan memata-matai seseorang di dunia maya, termasuk membalas dendam melalui penyebaran foto atau video vulgar yang bisa juga untuk memeras korban. Setiap orang perlu memahami dampak dari cyberbullying bagi korban. Karena pada dasarnya, sebagian pengguna juga tidak sadar saat berperilaku di media sosial. Padahal, baik di kehidupan nyata maupun maya, kata-kata yang ditulis melalui kolom komentar juga ikut mempengaruhi korban. Secara mental, korban bisa merasa kesal, malu, bodoh, bahkan marah. Sementara secara emosional, korban bisa merasa malu dan kehilangan minat pada hal yang disukai. Bahkan, dampaknya juga bisa ke fisik korban, seperti lelah karena kurang tidur atau mengalami gejala sakit perut dan sakit kepala. Lebih parahnya lagi, cyberbullying juga memiliki dampak psikologis, yakni mudah depresi, marah, cemas, merasa gelisah, menyakiti diri sendiri, hingga percobaan bunuh diri. Dampak sosialnya, korban bisa mengucilkan diri, merasa kehilangan kepercayaan diri, lebih sensitif kepada teman, bahkan keluarga. Stop cyberbullying.

Pendengar Rumah BUMN, Pertamina sangat berkolaborasi dengan PSDKU Politeknik Negeri Pontianak Kabupaten Sanggau untuk menghadirkan teknologi tepat guna bagi pelaku UMKM. Supervisor Rumah BUMN Pertamina Sanggau, Supian Yeldi, mengatakan kolaborasi dengan perguruan tinggi menjadi bagian dari upaya menghadirkan solusi yang sesuai dengan kebutuhan nyata pelaku usaha. Ia menjelaskan kolaborasi tersebut diwujudkan melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat oleh PSDKU Polnep Kabupaten Sanggau dengan menerapkan teknologi kompor berbahan bakar minyak jelanta bagi UMKM Tahu Sungai Mawang ya. Dikatakan teknologi tersebut diperkenalkan sebagai alternatif bahan bakar untuk mendukung proses produksi sekaligus mengoptimalkan sumber daya yang tersedia. Dan ia juga berharap ya melalui penerapan teknologi tersebut dapat memberikan alternatif bagi pelaku UMKM dalam mendukung proses produksi dan meningkatkan efisiensi penggunaan energi. Rumah BUMN Pertamina Sanggau juga berperan sebagai mitra pendamping ya UMKM sekaligus penghubung antara kebutuhan pelaku usaha dengan inovasi teknologi dari perguruan tinggi. Informasi ini kami kutip dari rri.go.id.

Radio menemani kita dulu, sekarang dan nanti. Radio bukan sekedar suara yang terdengar, tetapi juga menjadi teman, sumber informasi dan penghubung bagi masyarakat di berbagai penjuru. Di tengah perkembangan teknologi dan hadirnya berbagai platform digital, radio tetap beradaptasi untuk menghadirkan informasi yang cepat, akurat, edukatif dan menghibur. Saya Hendrikus HST, Ketua DPRD Karesanggau, mengucapkan selamat Hari Radio ke-81, terus mengudara, terus berkarya, dan terus menjadi suara Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.

0: Akuarium ini rencananya aku mau isi dengan labi-labi moncong babi loh. Aku sudah pesan lewat online nih. Kemungkinan bulan depan baru dikirim, Kak.
1: Dek, tahu nggak sih kamu kalau labi-labi moncong babi itu adalah salah satu jenis biota laut yang dilindungi?
0: Oh, gitu ya, Kak? Masa sih?
1: Iya, Dek. Labi-labi termasuk hewan yang dilindungi. Ada undang-undangnya loh, nomor 5 tahun 1990. Kalau kita ngelanggar, ada ancaman pidana penjara maksimal 5 tahun dan denda maksimal 100 juta. Duit dari mana, Dek?
0: Ih, ngeri, Kak. Aku cancel deh pesanan labi-labinya.
2: Salam jumpa pendengar. Kembali lagi di Esensi Buku. Ada buku yang tidak sekedar dibaca, tapi dirasakan. Buku yang tak hanya menyuguhkan kata-kata, tapi membangunkan kenangan. Salah satunya adalah Garis Waktu, karya Firsa Besari. Lewat kalimatnya yang sederhana namun penuh makna, Firsa mengajak kita menyusuri perjalanan cinta, kehilangan, dan waktu. Ia menulis tentang luka yang tidak selalu pahit dan perpisahan yang tidak selalu akhir. Bahwa setiap langkah dalam hidup, bahagia atau sedih, adalah bagian dari cerita yang membentuk siapa kita hari ini. Garis Waktu mengajarkan kita untuk berdamai dengan masa lalu, menghargai kehadiran, dan menatap masa depan tanpa penyesalan. Buku ini mengingatkan kita bahwa setiap pertemuan punya makna, dan setiap kehilangan punya pelajaran. Waktu terus berjalan, namun kenangan akan selalu ditinggal, bukan untuk ditangisi, tapi untuk dikenang dengan senyuman. Dari buku Garis Waktu, kita belajar bahwa hidup adalah perjalanan yang indah, meski tak selalu mudah. Dan pada akhirnya, setiap luka hanya menunggu waktu untuk sembuh. Demikian esensi buku kali ini. Kita jumpa lagi di kesempatan berikutnya.

Oke, pendengar Anda masih bersama kami di RRI Sanggau ya. Untuk informasi lainnya, ya, ini dari Fiji menetapkan HIV sebagai krisis nasional ya, menyusul peningkatan tajam infeksi HIV di negara tersebut. Pemerintah kini menyiapkan program jarum dan alat suntik resmi sebagai bagian dari respon yang lebih luas terhadap kondisi tersebut. Menteri Kesehatan dan Layanan Medis Fiji, Ratu Antonio Lalabalafu, ya, ini menyatakan sekitar 1 dari 60 orang dewasa terjangkit HIV, dan ia menyampaikan kondisi tersebut dalam konferensi pers pada Selasa 15 September 2026 ya, dilansir dari Xinhua. Dan sebanyak 2016 kasus baru HIV tercatat di Fiji ya sepanjang 2025. Sementara itu, prevalensi HIV ya di kalangan perempuan yang menjalani pemeriksaan antenatal ya ini telah meningkat menjadi sekitar 2%. Pemerintah Fiji ya berencana memperluas upaya pencegahan dan penanganan HIV, program jarum dan alat suntik, dan ini akan dikombinasikan dengan perluasan pemeriksaan serta pengobatan HIV. Nah, pemerintah juga akan memperluas akses terhadap profilaksis prapaparan ya atau pre-exposure profilaksis ya. Dan selain itu, Fiji berencana meningkatkan akses terhadap metode pencegahan HIV menggunakan obat suntik jangka panjang. Dalam penerapan program tersebut ya pendengar, pemerintah akan menangani berbagai persyaratan regulasi dan memberikan pelatihan kepada tenaga kesehatan. Pemerintah juga akan memastikan ketersediaan pasokan medis serta memperkuat keterlibatan dengan masyarakat yang terdampak HIV. Pemerintah telah membentuk komite kabinet ya beranggotakan 5 orang untuk mempercepat pelaksanaan program. Komite tersebut ya bertugas membantu menyelesaikan persoalan administratif dan regulasi yang sebelumnya menyebabkan penerapan program jarum dan alat suntik tertunda. Lalabalafu ya mengatakan Fiji sebenarnya ini telah memiliki persediaan jarum dan alat suntik yang cukup ya, dan persediaan tersebut saat ini disimpan di sebuah gudang di ibu kota Suva. Pendengar, informasi ini kami kutip dari portal kami di rri.co.id.

Kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan bukan hanya mengganggu jarak pandang, tetapi juga dapat mengancam kesehatan, terutama kesehatan saluran pernafasan. Paparan asap dapat meningkatkan resiko gangguan pernafasan seperti infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA. Saat kualitas udara memburuk, kurangi aktivitas di luar ruangan dan gunakan masker yang sesuai ketika harus beraktivitas di luar rumah. Tutup pintu dan jendela untuk mengurangi masuknya asap ke dalam rumah, serta pastikan tubuh tetap terhidrasi. Jaga kelompok yang lebih rentan seperti anak-anak, lansia, ibu hamil, dan orang dengan gangguan pernapasan. Jika mengalami batuk, sesak nafas, nyeri dada, atau keluhan pernapasan yang semakin berat, segera periksakan diri Anda ke fasilitas pelayanan kesehatan. Lindungi diri Anda, lindungi keluarga, waspada ISPA akibat kabut asap, jaga kesehatan, kurangi paparan asap, dan bersama cegah karhutlah.

Sudah pernahkah Anda mendengarkan istilah mikroslip? Kondisi ini merupakan suatu kejadian hilangnya kesadaran atau perhatian seseorang karena sedang merasa mengantuk, sehingga Anda tertidur secara tiba-tiba namun hanya dalam waktu yang sangat singkat, yakni sekitar 1 detik hingga 2 menit yang disertai dengan sentakan kepala yang keras. Sentakan kepala secara tiba-tiba ini tandanya Anda sudah ketiduran. Durasi mikroslip tersebut bisa bertambah lama bila Anda benar-benar memasuki kondisi tidur. Pada umumnya, mikroslip sering terjadi bila Anda melakukan pekerjaan yang monoton, seperti ketika sedang menatap layar komputer atau smartphone dalam waktu yang lama, atau saat berkendara. Bisa jadi saat mengalami mikroslip, Anda tidak menyadari bahwa diri Anda tertidur atau akan memasuki kondisi tidur. Mikroslip pun bisa terjadi dengan mata yang terbuka, namun pandangan kosong atau ditandai dengan gerakan kepala seperti mengangguk dan mengedipkan mata yang terlalu sering. Setelah mengalami mikroslip, biasanya Anda sering terbangun dengan perasaan yang lebih segar dalam waktu yang sangat singkat. Memang, tidak semua rasa kantuk membuat Anda mengalami mikroslip. Namun, ada beberapa hal yang diduga bisa meningkatkan risiko mengalami mikroslip. Yang pertama, gangguan tidur. Otak menjadi kurang konsentrasi pada siang hari bisa disebabkan gangguan tidur yang mengakibatkan menurunnya kuantitas dan kualitas waktu tidur seperti insomnia dan sleep apnea. Yang kedua, kerja shift malam. Salah satu resikonya yakni bisa mempengaruhi waktu tidur karena adanya pergeseran waktu tidur. Yang ketiga, memiliki utang tidur. Bila Anda sering tidur malam kurang dari 6 jam, bisa menyebabkan Anda memiliki hutang tidur. Banyaknya hutang tidur bisa meningkatkan resiko mengalami mikroslip sewaktu-waktu. Kemudian yang keempat, pengobatan. Salah satu efek samping dari minum obat yaitu mengantuk. Jika dibiarkan, kebiasaan mikroslip bisa menimbulkan bahaya bagi keselamatan. Ini karena mikroslip berisiko menyebabkan kecelakaan akibat kehilangan kesadaran saat mengendarai kendaraan. Perlu diketahui, salah satu penyebab kecelakaan yang paling banyak yakni akibat dari tertidur saat sedang berkendara. Terjadinya kecelakaan bukan hanya merugikan dari sisi finansial saja, tapi juga menyebabkan kematian banyak orang. Mulai dari sekarang, pastikan Anda tidak mengalami mikroslip dan tidur yang cukup.

Baik pendengar, kita cukupkan ya di program Sanggup Pagi ini. Dan saat ini pukul 9:56 waktu Indonesia Barat, yang menuntaskan kebersamaan kita di Sanggup Pagi ini. Dan selanjutnya Anda akan ditemani oleh rekan kami yang bertugas dalam Sanggup Siang ini. Ada Marcelius Jeki akan mengupdate informasi Anda hingga jelang pukul 15 waktu Indonesia Barat. Saya Sarifah Dini, pamit undur diri. Pamit undur diri dari pendengaran Anda. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Din, kok bikin saya SPPD dulu?
1: SPPD untuk apa?
0: Biasa jalan dinas, Jakarta-Jakarta, jalan-jalan ke mama kota dulu.
1: Ah, saya takut ah.
0: Bah, ini bos yang suruh.
1: Oh, oke sudah. Kok tunggu ya?
2: A few moments later.
0: Ayo, saya SPPD ada nih. Kok bikin saya uang jalan dinas dulu?
1: Heh? Kok mau kemana jadi?
0: Ke Jakarta, cepat sudah.
1: Oke, sabar. Saya bikinkan dulu.
3: Heh, kok bikin lebih-lebih ya? Nanti saya kasih kau uang pulsa.
1: Yo, sip.
4: Oh, no.
3: Ayo, ini kau punya uang pulsa.
1: Oh, oke, sip. Makasih.
0: Nadine, saya dapat uang jalan dinas lebih daripada semestinya.
1: Astaga, itu namanya markup, termasuk tindak korupsi. Kamu nih, sudah digaji negara baru. Tidak boleh begitu. Kamu tidak takut dosa, kah?
3: Shh, diam, ini kau punya.
5: Ingat, apa yang kalian lakukan saat ini akan dipertanggungjawabkan kelak di hadapan Tuhan. Ayo, hentikan dari sekarang daripada menyesal di kemudian hari.
6: Banjir! Mana hujannya nggak berhenti-berhenti lagi? Eh, ngapain tuh bapak-bapak di selokan?
7: Pak, lagi ngapain?
8: Ini, Neng, lagi ngeluarin sampah dari selokan.
6: Banyak sampah plastiknya, Pak. Pantesan selokannya tersumbat ya.
8: Iya, Neng. Ini akibatnya kalau buang sampah sembarangan. Jadi mampet selokannya. Lalu, kalau hujan kayak gini meluap dan banjir, Neng. Neng ya, yang selama ini sering buang sampah plastik.
6: Hehehe, kadang sih, Pak. Saya bantu yang bersih-bersih deh, Pak. Mulai sekarang, nggak lagi deh buang sampah sembarangan. Apalagi sampah plastik. Mulai sekarang juga, kalau belanja harus bawa tas sendiri. Plus, nggak boleh buang sampah sembarangan.

Anda masih bersama kami peringat, terima kasih, selamat siang dan salam sehat, salam sejahtera untuk Anda semua. Senang sekali bisa menjumpai Anda dengan berbagai kegiatan dan rutinitas yang telah Anda persiapkan untuk edisi hari ini, yaitu Kamis 17 September 2026. Bersama saya Jeki di meja acara, ada Bagus dan Bang Herman di meja operator, di mana akan kami akan menyajikan beragam informasi dan lagu-lagu juga yang sudah kami siapkan untuk Anda hingga menjelang pukul 15 waktu Indonesia Barat untuk hari ini, begitu. Tentunya dengan beragam informasi-informasi yang kami update, dari situs resmi kami, rri.co.id. Tapi sebelumnya kita akan dengarkan

0: Sahabat, buat kamu yang sering traveling menggunakan pesawat, pasti tidak sadar kalau kursi nomor 13 tidak pernah ada di pesawat. Biasanya, setelah nomor 12 akan langsung ditempati bangku nomor 14. Atau penomoran bangku pesawat menggunakan abjad A1, A2, A3, dan seterusnya. Kenapa demikian? Dilansir dari mitifit.com, hingga saat ini manusia masih mengaitkan angka 13 dengan kesialan, angka buruk, atau ketidakberuntungan. Meski tidak ada penelitian angka 13, hampir setiap maskapai penerbangan dunia, terkhusus Indonesia, menghargai kepercayaan penumpang soal mitos ini. Salah satu tujuannya agar tidak kehilangan penumpang. Alasan sederhana ini pula yang membuat seluruh pesawat juga tidak memasukkan angka 13 di peta birunya.
1: Win, sini deh, sini deh, cepetan. Cek dulu ini, cek.
2: Apaan sih?
1: Ini loh, akun gosip hits itu. Cek deh, postingan terakhirnya ramai banget.
2: Oh, si artis ini.
3: Iya, emang so cantik banget, sebel deh liatnya.
4: Komen yuk, komen.
2: Yuk, komen.
4: Ini cewek dua ngapain sih, heboh banget.
1: Ini loh, akun gosip itu. Lagi ramai banget postingannya. Komen yuk, komen.
4: Enggak.
2: Ih, sok banget deh.
4: Takut urusan sama hukum.
2: Kok sama hukum sih?
4: Nih, menurut penelitian digital citizenship UNICEF dan Kominfo menyebutkan kalau 80% orang Indonesia menggunakan internet. Tapi hanya 42% yang sadar akan cyberbullying. Tanpa sadar kalau apa yang dilakukan itu adalah tindakan serius yang bisa membahayakan kondisi psikologis dan fisik korbannya. Bahkan bisa jadi termasuk tindakan kriminal yang bisa dipidanakan.
2: Kok serem ya?
4: Serem ya. Makanya kalau dulu dikenal istilahnya mulutmu harimaumu, sekarang istilahnya jempolmu harimaumu.
5: Daun pisang diekspor ke luar negeri? Siapa sangka daun pisang yang di Indonesia menjadi barang sepele dan sangat murah, ternyata memiliki nilai komoditi tinggi. Menurut laman myjourney.id, di luar negeri, daun pisang menjadi barang mewah. Harganya mencapai Rp800.000 per paket. Itu pun hanya berisi 5 lembar saja. Mahal sekali ya. Karena itulah ekspor daun pisang ke luar negeri sangat menjanjikan. Jepang, Jerman, Belanda, dan Australia menjadi negeri pengimpor daun pisang Indonesia. Di Jepang, daun pisang dipakai untuk pembungkus makanan khas Jepang, seperti chimaki. Di Jerman, Belanda, dan Australia, daun pisang selain dijual di supermarket, juga banyak dipesan restoran milik warga Indonesia. Bagaimana? Anda tertarik mengekspor daun pisang?

0: Ih, pagi betopas, siang bemasak, sore dah kopa. Nak bergoyap ke taman pun, eh, WC ya tutup. Hati kula tuk pun ikut tutup. Pina agi jalan yang rusak, aduh. Naik motor tu, gedak geduk, ya Allah hai. Rasa uji nyali, rasa naik stombal, aduh duh.
1: Punya keluhan tentang fasilitas publik atau pertanyaan seputar layanan yang Anda alami sehari-hari?
2: Jalan rusak, pelayanan lambat, atau masalah yang belum menemukan jawaban?
3: Sampaikan melalui Halo RRI, program yang memfasilitasi masyarakat untuk menyampaikan keluhan, laporan, dan pertanyaan, serta mendapatkan konfirmasi, tanggapan, hingga solusi efektif dari instansi terkait.
4: Karena setiap suara penting dan setiap masalah layak didengarkan dan diselesaikan bersama.
1: Dengarkan Halo RRI
2: setiap Senin, Rabu, dan Jumat
3: pukul 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat.
5: Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.

8 dekade lebih RRI mengudara, menjalin cerita dan menjadi saksi bisu perjalanan bangsa. Suara yang tak pernah lelah menyapa dari perbatasan untuk seluruh pelosok negeri. Momen peringatan HUT RRI ke-81 sebagai Hari Radio Nasional ini, kami akan terus berusaha untuk terus hadir dengan hati, menjaga kebersamaan dan menyuarakan untuk para pendengar setia RRI. Saya Rizwandi, Kepala RRI Sanggau, dan seluruh karyawan-karyawati mengucapkan terima kasih yang terdalam. Terima kasih telah mengizinkan suara kami melintasi batas, memasuki rumah, menemani sepi, dan menjadi bagian dari keseharian Anda. Dari beranda terdepan Nusantara, RRI Sanggau akan terus ada, bukan hanya sebagai penyebar informasi, tapi sebagai kawan setia yang mendekatkan yang jauh dan merekatkan kita semua dalam satu cinta untuk Indonesia. Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81 tahun, sekali di udara, tetap di udara.

program Rumah Kita. Ruang hangat yang menghadirkan lagu-lagu daerah dan informasi budaya yang berasal dari berbagai penjuru Nusantara. Lewat alunan musik tradisional dan cerita budaya yang kaya, kita diajak kembali mengenal, mencintai, dan menjaga warisan bangsa. Dengarkan program Rumah Kita setiap hari pukul 20.30 sampai dengan 22 waktu Indonesia Barat. Rumah Kita, tempat Nusantara bersuara.

Anda masih bersama kami pendengar dengan informasi yang pertama kami sampaikan untuk Anda. Ini masih terkait dengan antrian SPBU yang mengular atau panjang. Ini masih terdapat di Kabupaten Sanggau ini, dan di mana antrian panjang pembelian bahan bakar minyak BBM bersubsidi kembali terjadi di sejumlah SPBU Kabupaten Sanggau. Ketua Komisi 3 DPRD Kabupaten Sanggau, Yeremias Marcelinus, ini menduga kondisi tersebut berkaitan dengan dugaan permainan dalam distribusi BBM. Dan ia juga menjelaskan, selain itu harga solar di tingkat pengecer kini mencapai Rp20.000 per liter. Harga tersebut jauh di atas harga resmi yang disebutnya sebesar Rp6.800 per liter rupiah. Dan Yeremias mendorong APH memeriksa SPBU yang diduga melakukan penyimpangan dalam penyaluran BBM. Langkah tersebut dinilai penting untuk memastikan pasokan diterima masyarakat sesuai dengan ketentuan. Ia berharap pemeriksaan di lapangan dapat mengungkap penyebab kelangkaan BBM dan tingginya harga solar eceran. Penanganan distribusi dinilai penting agar kebutuhan BBM masyarakat dapat terpenuhi. Informasi ini juga pendengar Anda bisa kunjungi di portal berita kami rri.co.id.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Pukul 8
1: waktu Indonesia. Tahukah Anda, wilayah di Indonesia terdapat pembagian 3 zona waktu. WIB yang kita kenal waktu Indonesia Barat, WITA, waktu Indonesia bagian tengah, dan WIT, waktu Indonesia Timur. Perbedaan dan pembagian waktu ini dipengaruhi luasnya wilayah Indonesia. Secara astronomis, Indonesia terletak di posisi 96 derajat bujur timur hingga 141 derajat bujur timur. Pembagian waktu ini diatur dalam keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 41 tahun 1987. Perbedaan waktu antara WIB, WITA, dan WIT selisihnya kurang lebih 1 hingga 2 jam. WIB memiliki selisih waktu 1 jam dengan WITA dan selisih 2 jam dengan WIT. Wilayah yang masuk dalam zona waktu WIB yaitu seluruh provinsi di Pulau Sumatera, seluruh provinsi di Pulau Jawa, sebagian Pulau Kalimantan, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Tengah. Sedangkan WITA, zona waktu Indonesia Tengah meliputi Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Bali, NTB, NTT, dan seluruh provinsi di Pulau Sulawesi. Dan untuk wilayah WIT, waktu Indonesia Timur adalah Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat.

0: PR ini.
1: PR apa, Nak? Sini Mama Mulia.
0: Ini, Mak, PR Pancasila. Malas telai KS.
1: Tidak bisa begitu, No. Pancasila itu penting. Mama mau ajar kamar ya.
2: 2 hours later. Hey,
0: Mama, tilaika so bisa. Mama dengar kamar ya. Pancasila. 1, ketuhanan yang maha esa. 2, kemanusiaan.
3: Nilai Pancasila sangat tepat bila ditanamkan pada anak sejak masih usia dini.
0: 5, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Wih, anak Mama hebat.

0: Mama, boleh nggak aku main hujan?
1: Boleh, tapi nggak lebih dari 30 menit ya sayang.
0: Asik!
1: Tahukah Anda, hujan-hujanan menyimpan banyak manfaat untuk kesehatan tubuh loh? Mencium aroma hujan bisa memiliki efek yang menenangkan. Aroma ini ternyata muncul dari beberapa bahan kimia dalam tanah yang dilepas segera setelah hujan dimulai. Peneliti mempercayai bahwa air hujan bersifat basah. Air ini bisa mendetoksifikasi tubuh, meningkatkan kesehatan pencernaan, serta menyeimbangkan kadar pH dalam darah. Melansir akun Instagram Kemendikbudristek, manfaat hujan-hujanan untuk anak bisa menstimulasi kemampuan motorik anak, bisa menghilangkan racun dalam tubuh, dapat menguatkan tulang, menjadikan rambut bersinar, bisa merangsang kreativitas dan imajinasi. Bagaimana? Tertarik untuk hujan-hujanan? Tapi ingat, harus dalam kondisi tubuh sehat dan tidak lebih dari 30 menit ya.

0: Oleh karena itulah kami mewakili pemerintah berharap keputusan ini.
1: Ada info heboh di grup WA.
0: Jalan keluar.
1: Viral juga di media sosial. Semuanya. Tapi benar nggak sih?
2: Stop, jangan langsung percaya. Cek fakta. Hadir untuk bantu Anda memilah fakta dari hoax. Karena kebenaran bukan soal cepat menyebar, tapi tepat sasaran. Simak Cek Fakta setiap hari pukul 9, 14, dan 17 waktu Indonesia Barat. Cek Fakta, buka mata, buka telinga, jangan mudah percaya sebelum terverifikasi.
3: Setiap pagi di Sanggau dimulai dengan satu frekuensi kebanggaan.
4: Pro 1 RRI Sanggau 97 MHz.
5: Di sini Anda mendapatkan informasi tercepat,
6: berita terpercaya,
7: dan suara masyarakat yang benar-benar didengar.
3: Dari pelayanan publik, edukasi, hingga hiburan yang menyejukkan. Semuanya ada di
8: Pro 1 RRI Sanggau.
4: Temani langkah Anda dari rumah, jalanan, hingga tempat kerja.
8: Pro 1 RRI Sanggau, kanal informasi dan inspirasi.
9: Mutera Pagi Katolik RRI Antikong.
10: Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih, Yesus menunjukkan secara jelas kepada orang-orangnya tentang makna hari Sabat, yaitu berbuat baik dan kemuliaan Allah yang dinyatakan dengan menyembuhkan orang sakit.
9: Informasi religi agama Katolik dan diskusi bersama narasumber tokoh agama mengangkat sebuah topik kajian. Anda bisa dengarkan setiap hari Minggu pukul 5 sampai dengan pukul 6 waktu Indonesia Barat. RRI Antikong, kanal informasi dan inspirasi.

Masih bersama kami pendengar di Pro 1 Sanggau. Kondisi geografis Kabupaten Sanggau yang memiliki wilayah perbukitan menjadi salah satu tantangan dalam upaya penanganan dan penanggulangan bencana. Kontur wilayah yang berbukit, akses menuju sejumlah lokasi yang tidak mudah, serta jarak antar daerah yang cukup jauh dapat memengaruhi proses evakuasi maupun distribusi bantuan saat terjadi bencana. Kasih rehabilitasi pasca bencana Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Sanggau, Indra Jamiludin menyampaikan bahwa kondisi geografis menjadi faktor yang perlu diperhatikan dalam setiap penanganan bencana di wilayah Kabupaten Sanggau. Menurutnya, karakteristik medan yang berbeda di setiap wilayah membutuhkan kesiapan personil, sarana, serta strategi penanganan yang disesuaikan dengan kondisi lapangan. Ia juga menjelaskan tantangan medan berbukit tidak hanya berdampak pada proses menuju lokasi bencana, tetapi juga pada tahapan rehabilitasi setelah bencana terjadi, kondisi jalan, kemiringan wilayah, serta kemungkinan terjadinya longsor dapat menghambat mobilitas petugas dan pengangkutan material yang dibutuhkan untuk pemulihan. Informasi ini juga pendengar Anda bisa kunjungi di portal berita kami rri.co.id.

0: Yang, besok jadi jalan lagi kan?
1: Iya dong, Yang.
0: Oke deh, jam 10 ya?
1: Kita putus.
2: Lo gak putus, Yang?
1: Aku gak mau pacaran sama orang yang gak bisa bedain mana jam, mana pukul. Menurut KBBI, jam merujuk pada durasi, bukan waktu. Yang merujuk pada waktu adalah pukul. Maka, penggunaan kata yang benar adalah pukul 10, bukan jam 10.
3: Duh, kuota habis. Gak bisa browsing nih.
4: Kamu kok ngomong sendiri sih, Nak?
3: Ini, Bu, ada PR. Jiwa nasionalis itu apa ya, Bu?
4: Nasionalis itu? Coba tanya bapakmu sana. Pak, bapak.
5: Apa sih, Bu?
3: Pak, jiwa nasionalis itu apa sih?
5: Oh, itu diambil dari kata nasional.
3: Artinya, Pak?
5: Loh, kamu kok tanya bapak? Coba kamu tanya gurumu, Bu Dewi.
6: Bu Dewi!
7: Ada apa ini,
3: Bu? Jiwa nasionalis itu apa?
7: Loh, kan sudah saya jelaskan di sekolah. Erin tidak fokus belajar ya? Padahal itu salah satu bentuk jiwa nasionalis.
5: Jadi apa, Bu?
7: Jiwa nasionalis adalah sikap mental yang menunjukkan pengabdian dan penghormatan terhadap bangsa dan negara. Yang bisa kita lakukan, menghargai nilai perjuangan pahlawan, berprestasi mengharumkan negara, melestarikan budaya bangsa, serta bertoleransi meski kita berbeda. Karena kita Bhinneka Tunggal Ika.
5: Contohnya Bu Dewi yang memiliki jiwa nasionalis. itu maksudnya Dewi Sartika itu loh, Bu, pahlawan kita.
8: Pernah dengar lagu ini?

Saya yakin kita semua pernah dengar lagu ini, bahkan pernah menyanyikan lagu ini untuk menidurkan anak-anak kecil. Tapi tahukah mengapa di dalam lagu yang sederhana, merdu dan menenangkan ini terdapat penggalan lirik kalau tidak bobo digigit nyamuk? Bukankah hewan malam tidak hanya nyamuk saja? Kenapa tidak digigit tikus, kecoa atau cicak? Diambil dari beberapa sumber, lagu ini tercipta dari sebuah keluarga Jawa Belanda. Dikisahkan jika sang anak yang bernama Helenina van Rojnik sejak bayi mengalami masalah gangguan tidur. Setiap malamnya, dia selalu menangis dan susah untuk terlelap. Ibunya yang bernama Mustika mencoba mendendangkan nada-nada sederhana secara berulang yang ternyata bisa membuat buah hatinya tertidur pulas. Melihat kejadian tersebut secara terus-menerus, sang ayah, van Rojnik, yang seorang komposer, mencoba menggubah nada-nada tersebut menjadi sebuah lagu yang kita kenal sekarang dengan judul Nina Bobo. Diberi tambahan lirik kalau tidak bobo digigit nyamuk, karena pada waktu itu malaria sedang melanda tempat tinggal mereka.

0: Radio adalah suara yang menyatukan, menyampaikan informasi dan hadir di tengah masyarakat. Selama 81 tahun, radio terus menjadi bagian dari perjalanan bangsa, memberikan informasi, edukasi, dan hiburan bagi seluruh masyarakat Indonesia. Di era digital, radio terus berinovasi dan beradaptasi untuk tetap menjadi media yang dekat, terpercaya, dan relevan. Saya, Letnan Kolonel Infantri Nurrahman Jinda, SIP, dan Dim 1204 Sanggau Skado mengucapkan selamat Hari Radio ke-81. Teruslah menjadi suara yang menginspirasi, mengedukasi, dan menyatukan Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

Radio menemani kita dulu, sekarang dan nanti. Radio bukan sekedar suara yang terdengar, tetapi juga menjadi teman, sumber informasi dan penghubung bagi masyarakat di berbagai penjuru. Di tengah perkembangan teknologi dan hadirnya berbagai platform digital, radio tetap beradaptasi untuk menghadirkan informasi yang cepat, akurat, edukatif dan menghibur. Saya Hendrikus HST, Ketua DPRD Karesanggau, mengucapkan selamat Hari Radio ke-81, terus mengudara, terus berkarya, dan terus menjadi suara Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.

Baik, Anda masih bersama kami peringat dengan informasi yang berikutnya. Pemerintah Kabupaten Sanggau dan Kabupaten Sekadau ini membahas peningkatan struktur jalan koridor Sanggau-Sekadau melalui rapat koordinasi di ruang darah nanti kantor Bupati Sanggau. Wakil Bupati Sanggau Susana Herpena menyebut koridor tersebut memiliki peran strategis bagi konektivitas wilayah, mobilitas masyarakat, serta distribusi barang dan jasa. Selain itu, ia juga menjelaskan ruas yang diusulkan dari wilayah Kabupaten Sanggau memiliki total panjang sekitar 37,617 km. Ruas tersebut meliputi Semuntai Malan, Jalan Permata, Jalan Abdul Fatah, dan Jalan Transmigrasi yang menjadi bagian dari konektivitas menuju wilayah Sekadau. Menurut Susana, kondisi sejumlah ruas masih menjadi tantangan karena terdapat permukaan jalan berupa kerikil dan tanah dengan beberapa bagian mengalami kerusakan berat. Kondisi tersebut dinilai berdampak pada kenyamanan dan keselamatan pengguna jalan, sekaligus memengaruhi mobilitas serta biaya angkutan dan distribusi komoditas. Informasi ini pendengar Anda bisa kunjungi di portal berita kami rri.co.id dan sekaligus menyukupkan di musik dan informasi berikutnya. Nanti menjelang pukul 11 kita akan kembali mendengarkan dan mengikuti dinamika olahraga.

0: Inilah agenda DPR hari ini, Kamis 17 September.
1: Komisi 9 DPR RI melaksanakan rapat kerja dengan Menteri Ketenagakerjaan dan Menteri P2MI atau BP2MI pada pukul 9.30 WIB, Badan Aspirasi Masyarakat DPR RI. Karena informasi dan inspirasi. Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurizal membuka dan memberi sambutan pada kegiatan hitanan massal via DPR RI dalam rangka HUT ke-81 DPR RI. Pada waktu yang sama, Komisi 1 DPR RI...
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Penalti, namun bola tersebut hanya membentuk keras tiang gawang. Sementara itu, Milan kesulitan menemukan ritme permainan pada babak pertama. Pelatih kepala Ruben Amorim memutuskan untuk memasukkan Mario Hilla dan Christian Pulisic untuk meningkatkan daya gempur pada babak kedua. Pergantian pemain itu terbukti membuahkan hasil dengan intensitas serangan Milan yang langsung meningkat. The Winter mendapat peluang emas berkat bola rebound yang menguntungkannya, namun tendangannya meleset dari gawang dari jarak dekat. Rossoneri tampak mulai membangun momentum, namun Benfica kembali mencetak gol melalui Kaminski. Pemain sayap asal Polandia itu sukses menyerangkan bola ke gawang berkat umpan silang dari El Karouni pada menit ke-53. AC Milan kesulitan menciptakan peluang berarti hingga menit-menit akhir dengan Ramos, Hila, dan Pavlovic sama-sama kurang akurat. Pertandingan berakhir dengan skor 0-2 untuk kemenangan Benfica. Selesai pertandingan, pelatih kepala Benfica, Marco Silva, mengatakan bahwa ini merupakan malam yang sangat baik meski belum sempurna. Ini adalah malam yang sangat bagus meski belum sempurna. Menurut saya masih banyak yang perlu kami perbaiki. Di beberapa momen pertandingan kami sebenarnya mampu bertahan lebih sedikit ke depan daripada yang kami lakukan di beberapa momen pada babak

Cross. Hasil ini memperpanjang catatan positif Benfica menjadi 10 kemenangan dari 13 pertandingan kompetitif di musim ini. Sementara kekalahan ini menjadi hasil negatif pertama Rossoneri Milan pada musim ini di bawah arahan Ruben Amorim. Milan juga belum pernah meraih kemenangan dalam 3 pertandingan terakhirnya. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sementara itu, Manchester United tersingkir dari ajang Carabao Cup setelah kalah 2-3 dari Brighton and Hove Albion di Old Trafford dini hari tadi. Lilian Adair melaporkan selengkapnya.
1: Got caught up under his feet though. Oh, it's touchdown! What a comeback this is from Brighton from 2-0.
2: Manchester United tersingkir dari Carabao Cup setelah kalah 2-3 dari Brighton and Hove Albion di Old Trafford dini hari tadi. Tuan rumah sempat unggul 2 gol melalui Chelsea dan Mason Mount pada 10 menit pertama. Namun, Brighton bangkit sebelum turun minum lewat gol Sierra Lampos Kostulas. Pascal Gross kemudian menyamakan skor pada babak kedua sebelum Maxim de Kuyper membawa Brighton berbalik unggul. Pelatih Manchester United Michael Carrick bahkan menurunkan Bruno Fernandes untuk mengejar gol penyama. Namun, United gagal memanfaatkan sejumlah peluang hingga peluit akhir dibunyikan. Usai pertandingan, Carrick mengakui laga berubah drastis setelah timnya kehilangan keunggulan 2 gol.
3: Jelas awal pertandingan dan akhir pertandingan benar-benar berbeda. Rasanya seperti bukan pertandingan yang sama, dan tentu saja emosinya juga benar-benar berbeda. Kami sudah berada dalam situasi pertandingan yang persis seperti yang kami inginkan, tetapi kemudian kami membiarkannya lepas begitu saja. Jadi ya, itulah cerita pertandingan ini.
2: Kekalahan tersebut menjadi hasil mengecewakan bagi United setelah sebelumnya takluk dari Manchester City di Liga Premier Inggris akhir pekan kemarin. Sementara itu, Brighton memastikan tempat di putaran keempat Carabao Cup setelah melakukan comeback gemilang di Old Trafford. Pelatih Brighton Fabian Hurstler menilai keyakinan para pemain menjadi kunci kebangkitan timnya.
3: Anda harus percaya kepada rekan-rekan tim. Anda harus percaya kepada diri sendiri, percaya kepada rencana pertandingan, dan terus menjalankannya. Saya pikir semakin lama pertandingan berlangsung, kami semakin baik dan semakin dominan. Dan akhirnya, kami berhasil melakukannya sampai sejauh ini.
2: Hasil ini menambah rekor buruk Manchester United di bawah kepemimpinan Michael Carrick pada musim 2026-2027. Sementara kemenangan ini membawa Brighton melangkah ke babak 16 besar Carabao Cup. Hasil pertandingan lainnya, Everton taklukkan Wolverhampton Wanderers 1-0, Fleetwood kalahkan Sheffield United 1-0, sementara Aston Villa menang 3-1 atas Coventry City. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita bergeser ke Spanyol. Barcelona melanjutkan awal sempurna di Liga Spanyol setelah menang 7-2 atas Racing Santander di Camp Nou dini hari tadi. Rafinha menjadi bintang kemenangan Barcelona dengan mencetak hat-trick dalam pertandingan tersebut. Sementara 4 gol lainnya disumbangkan oleh João Cancelo, kemudian Lamine Yamal, Gabriel Jesus, dan gol bunuh diri Asier Villalibre. Racing Santander sempat membalas 2 gol, tetapi tuan rumah tetap tampil dominan sepanjang laga. Usai pertandingan, pelatih Barcelona Hansi Flick menilai timnya harus memanfaatkan momentum positif ini untuk menghadapi pertandingan-pertandingan berikutnya.
1: It's always good to have a great start.
2: Selalu menyenangkan ketika kami memiliki awal yang bagus. Ini tentu merupakan awal yang sangat baik. Namun, yang terpenting adalah mengakhiri musim dengan baik. Untuk itulah kami harus terus bekerja dan kami akan melakukannya. Saat ini kami sedang berada dalam momentum yang bagus dan kami harus memanfaatkannya.
0: Kemenangan ini membuat Barcelona menyapu bersih 6 pertandingan awal musim dan kokoh di puncak klasemen La Liga dengan mengoleksi 18 poin. Hasil pertandingan lainnya,

0: Kita beralih ke lintasan balap. Pebalap Formula One Max Verstappen menunjukkan kemampuan luar biasa dalam ajang balap go-kart bertajuk Max versus 100 di Silverstone, Inggris tadi malam. Para peserta merupakan konten kreator, atlet hingga penggemar motorsport dengan seluruh go-kart yang digunakan memiliki spesifikasi yang identik. Verstappen memulai balapan dari posisi paling belakang dengan total 101 go-kart di lintasan. Pada lap pertama, juara dunia Formula One sempat 4 kali itu langsung melewati sekitar 60 pebalap. Ia hanya membutuhkan 14 lap atau sekitar 37 menit untuk menyalip seluruh peserta. Usai perlombaan, pebalap Red Bull itu mengatakan situasi pada lap pertama sangat kacau, tetapi justru membantunya melewati banyak peserta.
1: No, but my first lap was quite incredible.
2: Lap pertama memang luar biasa, banyak hal terjadi dan beberapa go-kart sempat tersangkut. Saya selalu berada di sisi lain sehingga tidak ikut terjebak. Itu membuat saya bisa melewati sekitar 60 orang pada lap pertama. Jadi hal itu sangat membantu saya untuk segera berada di depan.
1: Helps a lot, you know, getting to the front.
3: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita beralih ke kabar olahraga dalam negeri. Timnas Mini Football Indonesia harus mengakui keunggulan Thailand dengan skor tipis 0-1 pada ajang Asian Mini Football Championship 2026. Meskipun kalah, Indonesia tetap dipastikan lolos ke babak semifinal sebagai runner-up grup. Setio Agung melaporkan.
1: Timnas Mini Football Indonesia menutup fase grup Asian Mini Football Championship 2026 dengan kekalahan 0-1 dari Thailand di Stadion Asiop, Jakarta Pusat, Rabu malam. Meski kalah, Indonesia tetap melaju ke babak semifinal sebagai runner-up grup A. Gol tunggal Thailand dicetak Abdul Qordiri Hamid pada menit ke-16 setelah memanfaatkan sepak pojok yang dilepaskan Krawit Suwongsa. Skuad Garuda memiliki sejumlah peluang emas untuk membalikan keadaan namun gagal dikonversi menjadi gol. Hasil tersebut membuat Indonesia finish di posisi kedua grup A dengan 9 poin. Pelatih Timnas Mini Football Indonesia, Indra Kurnia Purnomo, juga mengatakan timnya telah memastikan tempat di Piala Dunia Mini Football 2027 di Republik Ceko.
2: Anak-anak sesuai dengan apa yang kita pengen, set play mereka, cara bermain kita sesuai lah. Anak-anak juga sudah berjuang di lapangan, cuma mungkin hasilnya belum berpihak sama kita. Insya Allah kita final target. Kita
3: bisa udah kualifikasi ke 2027.
2: Iya, alhamdulillah kita udah lolos Piala Dunia buat 2027 di Ceko.
1: Kapten Timnas Rahmat Widianto mengatakan laga melawan Thailand turut dimanfaatkan untuk mencoba sejumlah taktik baru. Fokus tim kini diarahkan sepenuhnya untuk menghadapi semifinal dengan target melangkah ke partai puncak.
4: Karena kita sudah lolos ke semifinal ya, jadi beberapa taktik baru dijalankan sama coach untuk semakin mengasah apa yang kita punya untuk di semifinal. Sebagai pemain, kita punya target sendiri yaitu untuk meraih juara di apalagi di negara sendiri.
5: Target juara di ASEAN.
4: Iya benar.
1: Dalam ASEAN Mini Football Championship 2026, pertandingan dimainkan 6 lawan 6 selama 50 menit yang terbagi dalam 2 babak masing-masing 25 menit. Indonesia dijadwalkan menghadapi Uzbekistan pada semifinal di Stadion Asiop Jakarta Pusat malam hari ini. Demikian dari Jakarta, Setio Agung melaporkan. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar dinamika olahraga siang RRI, dari ajang AFC Champions League 2, Persib Bandung mengawali kiprahnya di AFC Champions League 2 musim 2026-2027 dengan kemenangan. Maung Bandung menundukkan tuan rumah FC Seoul dengan skor tipis 1-0 di Seoul World Cup Stadium tadi malam. Gol tunggal Persib dicetak oleh Julio Cesar pada menit-menit awal pertandingan. Cesar memanfaatkan sepak pojok Mark Lok dan melepaskan sontekan dari sudut sempit yang gagal dibendung oleh kiper FC Seoul. Memasuki babak kedua, Persib mendapat tekanan bertubi-tubi, tetapi Teja Pakualam tampil gemilang mengamankan gawangnya. Persib kemudian mengandalkan serangan balik dan beberapa kali mengancam pertahanan tuan rumah hingga pertandingan berakhir. Hasil ini membawa Persib Bandung meraih 3 poin pertamanya sebelum menghadapi The Chong Vital dari Vietnam pada 14 Oktober mendatang.

0: Kita beralih ke kompetisi domestik. Dewa United tumbangkan Borneo FC 3-1 di Samarinda tadi malam pada lanjutan Super League musim 2026-2027. Karisma Rizky melaporkan selengkapnya.
1: Borneo FC Samarinda, bahaya kesalahan Egy.
2: Dewa United sukses mencuri 3 poin berharga di kandang Borneo FC bertanding di Stadion Segiri Samarinda sore kemarin. Banten Warriors menang 3-1 berkat drama di menit-menit akhir. Dewa United langsung tampil menekan sejak awal laga. Hasilnya mereka memimpin lebih dulu pada menit ke-14 lewat gol Jonathan yang memanfaatkan bola muntah di depan gawang. Memasuki paruh kedua, tuan rumah langsung membalas. Ihsan Zikrak sukses menyamakan kedudukan menjadi satu sama pada menit ke-49 melalui tendangan jarak jauh. Ketiga langkah tampak akan berakhir imbang. Dewa United mendapatkan hadiah penalti pada menit ke-90+1. Danielson Junior maju sebagai eksekutor dan menjalankan tugasnya dengan sempurna. 5 menit berselang 90+6, Danielson kembali mencetak gol keduanya untuk mengunci kemenangan 3-1. Usai laga pelatih Dewa United, Osmar Loss merasa bangga dengan perjuangan anak asuhnya yang berhasil mengamankan poin di kandang lawan.
3: It was a hard game.
4: Menurut Coach Osmar, ini adalah pertandingan yang sulit. Namun 3 poin di laga tandang cukup penting untuk Dewa United. Dan Coach Osmar mengerti kalau kadang ketika kita tidak menampilkan performa yang terbaik, yang tidak sesuai dengan ekspektasi kita, kita harus berjuang lebih keras, berjuang lebih dan mengeluarkan kekuatan yang lebih ketika berduel di lapangan. Dan Nani menurut dia pemain setelah gol pertama sedikit kehilangan kontrol terhadap bola, lalu beberapa kali kita juga kalah dalam duel. Namun kesempatan nyampaian kami yang paling penting adalah ini menjadi pelajaran untuk Dewa United, dan kadang kami harus menunjukkan semangat juang yang lebih daripada taktikal dan strategi.
2: Sementara itu back Dewa United, Andi Setiawan juga merasa bersyukur dapat memperebutkan poin maksimal ini.
5: Terima kasih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili pemain untuk hasil pertandingan hari ini bersyukur bisa mendapat 3 poin di sini. Kedua tim menampilkan permainan terbaik, sama-sama saling menyerang dan alhamdulillah kami bisa meraih 3 poin di sini. Ini semua berkat kerja keras tim, pemain menjalankan instruksi pelatih dengan baik, dan ya walaupun sampai menit hari kita bisa meraih kemenangan di sini alhamdulillah.
2: Berkat tambahan 3 poin, Dewa United FC melesat ke puncak klasemen sementara Liga Super dengan koleksi 7 poin. Sebaliknya, kekalahan kandang ini membuat Borneo FC tertahan di peringkat ke-10 dengan 3 poin. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Shoot, dia shoot. Memang bisa diselamatkan oleh Kadu, tapi dari rebound. Wow, kita melihat.

Kita beralih ke kabar seputar Asian Games. Timnas Hockey Field Putra Indonesia bertolak ke Jepang kemarin untuk tampil di Asian Games Aichi Nagoya 2026. Sebelumnya Timnas Hockey Field Putri telah berangkat sehari lebih awal untuk menghadapi ajang tersebut. Keberangkatan tim putra dilepas Komite Eksekutif NOC Indonesia Hengki Silatang yang meminta para atlet menjaga kesehatan dan tampil maksimal. Hal senada juga disampaikan Ketua Umum PP Federasi Hoki Indonesia Budi Sulistiono yang meminta para pemain fokus bertanding tanpa terpengaruh peringkat maupun nama besar lawan. Timnas Hoki Field Putra Indonesia berada di Pool A bersama dengan India, kemudian Jepang, Korea Selatan, Bangladesh, dan Sri Lanka. Indonesia dijadwalkan menghadapi India pada laga perdana 19 September mendatang.

Peringkat yang disampaikan kabar tadi maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @RRIprogram3. Saya Rudy Zain, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: Radio adalah suara yang menyatukan, menyampaikan informasi dan hadir di tengah masyarakat. Selama 81 tahun, radio terus menjadi bagian dari perjalanan bangsa, memberikan informasi, edukasi, dan hiburan bagi seluruh masyarakat Indonesia. Di era digital, radio terus berinovasi dan beradaptasi untuk tetap menjadi media yang dekat, terpercaya, dan relevan. Saya, Letnan Kolonel Infantri Rahman Jinda, SIP, dan DIM 1204 Sanggau Skado mengucapkan selamat Hari Radio ke-81. Teruslah menjadi suara yang menginspirasi, mengedukasi, dan menyatukan Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Ada kabar berita, ada program baru di RRI Sanggau. Pasti mulai kita ngakak ngekek.
1: Wah, program Oni Nyin. Mak leko ngoping-ngoping. Saja bagas program Nyin.
2: Namanya Bedabol, bah. Program santai. Pandai kita ketawa kena kame nanti.
3: Au deh. Tapi bercerita, bugu kau gak. Sambil gak bahas segala hal-hal yang lagi hangat tuh, no.
4: Banyak orang duit kayaknya nih, kerja terus.
5: Iya, banyak lah setas nih, duit angin.
4: Aduh, ngapa baru pulang kerja kan?
6: Macam duduk ramai-ramai, bah ya. Kayak kita di kampung, bah. Ngomong-ngomong santai aja kita. Seru, bah, tuh.
7: Dengarnya tuh, bah. Macam kawan sendiri yang bercakap. Dekat di hati rasanya.
8: Kadang sampai ketawa sorang-sorang. Orang rumah pun heran.
9: Wah, yuk jelas seru iki. Rasane koyo lagi nongkrong bareng.
10: Wis santai, nyenengke. Tapi yo tetep ono manfaate.
11: Pokoke acara iki cocok go ngajani awakmu saben dino ben ra kesepian.
12: Yo bana tuh. Obrolannya ringan, tapi penuh makna. Rancak bana untuk didanga.
13: Ai, unang lupa didengar mak. Dijamin gabi horas maharimu. Pas dengar Bedabol ini.
0: Nah, jadi jangan sampai kita aja meninggal program tu. Pasti seru.
1: Jadi gok balapangan, yuk konomot, terkidup gok radio din. Ngoping, Bedabol, wa RRI Sanggau ngan entikong.
14: Bedabol. Obrolan santai, penuh warna budaya.
15: Bedabol bersama RRI Sanggau Entikong, tempatnya cerita santai lintas suku.
16: Akan tayang setiap hari Kamis dan Sabtu pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Ayo dengarkan dan jadi bagian dari obrolan seru kami.
17: Baik, Anda masih bersama kami pendengar di Pro 1 RRI Sanggau. Demikian tadi baru saja kita mendengarkan dinamika olahraga dengan sejumlah informasi-informasi yang sudah kita dengarkan. Dan untuk berikutnya pendengar, untuk Sanggau khususnya di Sabang Merah, Bunut dan sekitarnya saat ini telah memasuki waktu azan zuhur. Maka dengan itu kami yang bertugas berserta kru dan pimpinan RRI Sanggau mengucapkan selamat menunaikan.

mengendalikan emosi. Emosi dan perasaan akan bergolak dikarenakan dua hal, kegembiraan yang memuncak dan musibah yang berat. Dalam sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya aku melarang dua macam ucapan yang bodoh lagi tercela, keluhan tatkala mendapat nikmat dan umpatan tatkala mendapat musibah. Dan Allah berfirman, kami jelaskan yang demikian itu supaya kamu jangan berduka cita terhadap apa yang luput dari kamu, dan supaya kamu jangan terlalu gembira terhadap apa yang diberikannya kepadamu. Quran Surat Al-Hadid ayat 23. Maka dari itulah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya kesabaran itu ada pada benturan yang pertama. Barang siapa mampu menguasai perasaannya dalam setiap peristiwa, baik yang memilukan dan juga menggembirakan, maka dialah orang yang sejatinya memiliki kekukuhan iman dan keteguhan keyakinan. Karena itu pula, ia akan memperoleh kebahagiaan dan kenikmatan dikarenakan keberhasilannya mengalahkan nafsunya. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan bahwa manusia adalah makhluk yang senang bergembira dan berbangga diri. Namun, menurut Allah, ketika ditimpa kesusahan, manusia mudah berkeluh kesah, dan ketika mendapatkan kebaikan, manusia sangat kikir. Akan tetapi, tidak demikian halnya dengan orang-orang yang khusyuk dalam sholatnya. Hal ini karena merekalah orang-orang yang mampu berdiri seimbang di antara gelombang kesedihan dengan luapan kegembiraan yang tinggi. Dan mereka itulah yang akan senantiasa bersyukur dan bersabar tatkala berada dalam kesusahan.

Radio adalah suara yang menyatukan, menyampaikan informasi dan hadir di tengah masyarakat. Selama 81 tahun, radio terus menjadi bagian dari perjalanan bangsa, memberikan informasi, edukasi, dan hiburan bagi seluruh masyarakat Indonesia. Di era digital, radio terus berinovasi dan beradaptasi untuk tetap menjadi media yang dekat, terpercaya, dan relevan. Saya, Letnan Kolonel Infantri Rahman Jinda, SIP, dan DIM 1204 Sanggau Skado mengucapkan selamat Hari Radio ke-81. Teruslah menjadi suara yang menginspirasi, mengedukasi, dan menyatukan Indonesia. Sekali di udara, tetap

Anda masih bersama kami pendengar di mana untuk sembari kita menikmati suasana siang ini, tentu sudah mempersiapkan satu hal yang terpenting adalah makan siang. Itu sudah pasti begitu. Nah, bagi Anda yang saat ini masih stay bersama kami di RRI Sangkau di 97 MHz, tentu kami juga akan masih menyajikan beberapa informasi begitu. Nah, terkait dengan itu, kami juga akan menemani ruang dengar Anda sesaat lagi di program Ragam Budaya nanti ya, pukul 12 hingga pukul 13. Nah, informasi yang berikutnya, rumah BUMN Pertamina Sangkau berkolaborasi dengan PSDKU Politeknik Negeri Pontianak Kabupaten Sangkau untuk menghadirkan teknologi tepat guna bagi pelaku UMKM. Supervisor Rumah BUMN Pertamina Sangkau Supian Jeldi mengatakan kolaborasi dengan perguruan tinggi menjadi bagian dari upaya menghadirkan solusi yang sesuai dengan kebutuhan nyata pelaku usaha. Nah, selain itu juga ia menjelaskan kolaborasi tersebut diwujudkan melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat PKM oleh PSDKU Polnep Kabupaten Sangkau dengan penerapan teknologi kompor berbahan bakar minyak jelantah bagi UMKM tahu Seimawang. Dikatakan teknologi tersebut diperkenalkan sebagai alternatif bahan bakar untuk mendukung proses produksi sekaligus mengoptimalkan sumber daya yang tersedia. Informasi ini juga pendengar Anda bisa kunjungi di portal berita kami rri.co.id.

0: Mutiara Pagi Islam.
1: Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah An-Nasr. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath. Ketika telah datang pertolongan Allah dan telah datang kemenangan, wa ra'aitan nas, engkau akan melihat manusia. Kau pasti akan melihat orang-orang yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Mereka akan masuk ke dalam agama Allah secara berbondong-bondong.
0: Mengawali pagi dengan Mutiara Pagi Islam RRI Antikong, menyajikan lagu-lagu religi dan diskusi bersama narasumber tokoh agama, mengangkat sebuah tema islami, dapat Anda ikuti dan dengarkan setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 5 sampai dengan 6 waktu Indonesia Barat. RRI Antikong, kanal informasi dan inspirasi.

Radio menemani kita dulu, sekarang, dan nanti. Radio bukan sekedar suara yang terdengar, tetapi juga menjadi teman, sumber informasi, dan penghubung bagi masyarakat di berbagai penjuru. Di tengah perkembangan teknologi dan hadirnya berbagai platform digital, radio tetap beradaptasi untuk menghadirkan informasi yang cepat, akurat, edukatif, dan menghibur. Saya, Hendrikus HCST, Ketua DPRD Karesanggau, mengucapkan selamat Hari Radio ke-81, terus mengudara, terus berkarya, dan terus menjadi suara Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.

0: Kepada seluruh pendengar setia Radio Republik Indonesia, khususnya masyarakat di wilayah Kabupaten Sanggau dan sekitarnya, disampaikan bahwa sehubungan dengan adanya perubahan nomenklatur di lingkungan Radio Republik Indonesia, berdasarkan keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia, maka terdapat perubahan nama Satuan Kerja RRI, yang sebelumnya dikenal dengan nama RRI Antikong. Kini secara resmi berubah menjadi RRI Sanggau. Perubahan nomenklatur ini merupakan bagian dari penyesuaian kelembagaan dan tata kelola organisasi di lingkungan Radio Republik Indonesia. Dengan perubahan tersebut, kami menginformasikan kepada seluruh pendengar, mitra kerja, instansi pemerintah, serta masyarakat bahwa RRI Antikong selanjutnya menggunakan nama RRI Sanggau. Meskipun terjadi perubahan nama, RRI tetap berkomitmen memberikan layanan informasi, pendidikan, hiburan, serta menyuarakan kepentingan masyarakat dengan tetap menjunjung tinggi prinsip independensi dan kepentingan publik. Demikian pengumuman ini disampaikan. Terima kasih atas perhatian, dukungan, dan kepercayaan seluruh pendengar kepada RRI Sanggau. RRI Sanggau, sekali di udara, tetap di udara.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Masa sekolah udah sebulan lebih belum ada di kantin nih Bang Jeki.
1: Itulah hujan nih, asapnya pun masih pekat gitu ya.
0: Makanya kalau hujan seminggu ke depan gak apa-apa, sampai minggu lah.
1: Okay.
0: Ini sebenarnya gak usah gitu.
1: Oke.
0: Kalau kita bisa ngatur Bang Jeki ya.
1: Iya.
0: Itu tergantung Tuhan, kita tinggal syukurin aja Bang Jeki.
1: Betul.
0: Lagunya Nunut Nyup ya Bang Jeki.
1: Apa?
0: Nunut Nyup.
1: Nunut?
0: Nunut Nyup dari Dedi Kempot.
1: Nunut
0: maksudnya
1: Nyup
0: tuh nyumbang berteduh gitu Bang Jeki.
1: Oke, dari Dedi Kempot ya.
0: Kempot.
1: Nunut Nyup. Oke, ada nih.
0: Nunut. Nah, Nunut Nyup bukan Nunu.
1: Ada nih.
0: Nunut. Ada ya. Nah, salamnya dirangkul ya Bang Jeki dari sampai September terkecoh. Nanti coba lagi di Prodang Good ya.
1: Oke, ditunggu.
0: Makasih Bang Jeki, selamat siang.
1: Terima kasih kembali. Terima kasih kembali dengan Mbak Miati di Sangkau. Oke, lanjut lagi silakan yang berikutnya. Halo, Ragam Budaya.
2: Selamat siang Bang Jeki, apa kabar?
1: Selamat siang kembali. Kabar baik, sehat. Sebaliknya, ini gimana juga kabar di sana? Dengan Mbak siapa ini? Saya masih belum hafal.
2: Dengan adik angkat Bang Jeki.
1: Mbak Pio, Mbak Mola ya. Di Simpang 4 ini gimana nih cuacanya?
2: Simpang 4 dingin, tapi ini agak-agak mendung nih.
1: Sama hatinya, berarti Sangkau nih begitu juga ya, hampir sama begitu. Oke.
2: Dapat judulnya?
1: Judulnya apa nih ya?
2: Kampung Dakula.
1: Kampung Dakula. Oke, siap.
2: Mola ingat tuh Datuk Mola dulu, zaman dulu. Ya, nyemukil tuh, nyemukil ke Malaysia, bawa getah kering. Diamin pakai jarai.
1: Waduh, oh ya teringat ya.
2: Satu minggu mereka ke sana jalan kaki.
1: Teringat begitu ya masa-masa.
2: Teringat dulu dulu masih sepi tapi sekarang udah ramai.
1: Betul
2: zaman
1: itu.
2: Zaman semukil dulu.
1: Memang cukup ramai begitu zaman-zaman itu begitu.
2: Iya.
1: Oke.
2: Okay. Saya dengar itu cerita kakek nenek. Yang nyemukil tuh Dato. Salamnya dirangkul aja. Buat Bang Jeki semoga sehat selalu.
1: Okay.
2: Bersama keluarga. Selamat siang.
1: Selamat siang.
2: Bertugas.
1: Selamat siang kembali.
2: Kopi,
1: terima kasih.
2: Satu gelas.
1: Waduh, iya dong. Udah pasti nih lagi ngopi begitu. Oke, terima kasih Mbak Mola di Simpang 4. Lanjut lagi, ada siapa lagi? Halo, Ragam Budaya. Halo.
3: Halo, selamat siang Ragam Budaya Bang Jeki.
1: Selamat siang kembali. Ini dengan Pak Uban nih ya.
3: Orang Belangin nih Bang Jeki.
1: Orang Belangin, Pak Belalang, aduh. Pak Belalang kan?
3: Iya, betul.
1: Apa kabar nih di sana?
3: Puji Tuhan sehat.
1: Sehat.
3: Ini mendung cuacanya di sini, Bang Jeki.
1: Sama nih, di sini juga mendung. Kayaknya mau hujan atau gimana ya?
3: Ya kemarin sih sorenya ada hujan, tapi kan durasinya nggak terlalu lama gitu, Bang Jeki.
1: Itulah, tapi masih mendingan lah untuk mengurangi kabut asap ya, sekarang kan. Ini begitu ya?
3: Kalau malamnya kemarin tuh ya agak lama tuh, ada 1 jam lebih tuh, Bang
1: Jeki. Betul. Yang malam memang cukup lama di hujan.
3: Soalnya dah agak subuh hujannya tuh jam 2 lah gitu.
1: 2:30 saya teringat waktu.
3: Ngomong-ngomong lagunya
1: boleh
3: dapat kan nih?
1: Apa nih?
3: Kalau dapat lagunya ini yang dari Bu Joy.
1: Apa tuh judul Bu Joy?
3: Dari Bu Joy itu kalau tidak salah saya Mubayu Menek gitu.
1: Selau Bayu Menek. Iya kan?
3: Iya.
1: Oke. Okay.
3: Ya kalau bisa diputar ya, syukur. Kalau nggak dapat ya nggak apa-apa lah Bang Jeki.
1: Nanti kita khususkan sesi yang ditampung begitu.
3: Iya. Nah, selamat terangkul semua ya Bang Jeki.
1: Buat
3: Bang
1: Jeki siap.
3: Dan selamat siang.
1: Oke, terima kasih. Selamat siang kembali juga. Dan jangan lupa ngopi ya. Oke, lanjut lagi silakan. Halo, Ragam Budaya.
4: Halo. Agam Budaya.
1: Makasih. Dengan siapa di mana ini?
4: Dengan Datuk Uban.
1: Oh, Datuk Uban. Apa kabar?
4: Baik, sehat.
1: Datuk Uban di mana posisinya?
4: Di kebun.
1: Ya, kebun di masih Sanggau nih ya.
4: Silas.

0: Oh ya, di Landak ya, Datu Uban. Gimana di sana cuacanya?
1: Cuacanya ini mendung, mau hujan lagi nih.
0: Ah, baguslah kalau begitu, biar menghilangkan kabut begitu.
1: Yalah, kalau dapat satu minggu hujan terus.
0: Wis, jangan.
1: Jadi kan cuacanya kembali.
0: Iya, iya. Oke.
1: Kita ambil lagunya Klepon Pancit.
0: Hah? Klepon Pancit?
1: Iya, dari Aan Baget.
0: Aan Baget, ya. Oke. Okay. Klepon Pancit.
1: Iya. Mm-hmm. Nah, itu aja. Mm-hmm. Yang lain kita rangkul. Mm-hmm. Terima kasih, Bang Jeki.
0: Oke. Okay. Terima kasih kembali juga, Pak Uban. Sehat terus. Jangan lupa ngopi, ya. Nah, saya ini sudah ngopi, ini. Kita coba lagi. Halo, Ragam Budaya. Halo.
2: Halo, selamat siang, menjelang sore.
0: Selamat siang kembali. Dengan siapa di mana ini? Suaranya ini kayak yang di dalam selimut ini.
2: Saya Putra Galau.
0: Ah, ini tidur atau gimana nih? Agak apa ya? Kurang jelas suaranya.
2: Saya Putra Galau.
0: Silakan Putra Galau.
2: Saya dapat lagu lah ni.
0: Kayaknya ngikut ni.
2: Oh, tak dapat lagu lah.
0: Mm-mm.
2: Apa-apa lagu itu?
0: Lagunya ada Kampung Dakula. Kemudian yang satunya ini apa namanya? Nunut Ngiyup.
2: Nah, itulah Nunut Ngiyup dah.
0: Okey, heeh.
2: Salamnya buat Becky, sehat selalu.
0: Okey, terima kasih.
2: Ketua
0: Uban, mm-hmm.
2: Lanyu, Wanusu, mm-hmm. Kemistri, Ikan Lina, Cik Bawi, Kak Long, Nuri Sanggau, Yuli, Yuli di Sungai Mawang, Bang Eko, Ica di Melawi. Barusan masuk tadi, anak Viola ke?
0: Hah? Apanya?
2: Ada Viola masuk ke?
0: Viola? Mbak Mola.
2: Mbak Mola.
0: Uh-huh.
2: Mbak Mola. Lewat hati air suka senang, Pak Uban, Abu Kotai, Abu Dendi. Nah, siapa lagi ya?
0: Ayo, masih banyak tuh.
2: Nah, semua-semuanya lah.
0: Okey.
2: Selamat siang menjelang sore.
0: Okey, baik. Terima kasih. Selamat siang menjelang sore juga. Dan terima kasih Putra Galau. Putra Galau, dan selanjutnya kita tahan dulu. Kita berehat sejenak, kembali sesaat lagi dengan dua lagu yang sudah kami siapkan untuk Anda, khususnya di Ragam Budaya.

Kesenian tradisional reog mendadak viral karena Malaysia disebut akan mendaftarkan reog sebagai warisan budaya tak benda milik mereka ke UNESCO. Pertunjukan reog yang identik dengan singo barong, topeng berwajah singa dengan ribuan bulu merak di atas kepalanya, merupakan kesenian asli dari Ponorogo, Jawa Timur. Hebatnya, penari yang memakai topeng singo barong ini mengangkat topeng raksasa tersebut bukan dengan dipanggul, tapi digigit dengan giginya. Padahal berat topeng reog atau topeng singo barong bisa mencapai 50 kg. Disinilah kekuatan rahang menentukan. Meski kadang dikait-kaitkan dengan hal-hal mistis, namun kekuatan penari reog membawa topeng singo barong karena telah berlatih selama bertahun-tahun.

0: Ini adalah suara seseorang yang mengalihkan pandangan dari jalan, mengirim pesan teks saat mengemudi, lebih dari sekedar mengganggu dan berbahaya. Bantulah diri Anda, bantulah orang lain. Ketika berada di jalan, jauhi telepon Anda. Jangan biarkan ponselmu mengalihkan fokusmu.
1: Kita sering kan mendengar suara bersin? Ada yang singkat, ada pula yang sampai berkali-kali dalam durasi tertentu. Namun, Anda perlu tahu, ada bersin yang tercatat dalam Guinness Book of World Record sebagai bersin terpanjang. Donna Griffith dari Worcestershire, Inggris memegang serangan bersin terpanjang, yaitu selama 978 hari. Donna bersin antara Januari 1981 sampai September 1983. Awalnya dia bersin setiap menit, lalu mengalami bersin setiap 5 menit. Dalam durasi itu, dia bersin sebanyak 1 juta kali dalam tahun pertama. Wah, kalau Anda bersin dalam durasi yang cukup panjang, segera ke dokter ya.

0: Baik, Anda masih bersama kami. Silakan untuk bergabung kembali, merequest lagu kesayangan Anda ya. Silakan dicoba. Halo.
1: Halo, selamat siang Raja Muda.
0: Halo. Halo. Aduh, terputus ini. Baik, untuk pendengar yang saat ini masih berada dalam perjalanan, semoga terhibur dan konsentrasi, itu yang pasti untuk mengemudi ya, itu dengan lagu-lagu yang sudah Anda dengarkan tadi. Dan kami tunggu untuk Anda yang ingin bergabung masih di 085753810365. Kita coba lagi. Halo. Halo. Halo. Waduh. Baik, kita coba lagi, silakan. Halo.
1: Halo.
0: Ya.
1: Lagunya Tresno Sejati dari Mus Mulyadi, Bung.
0: Apa?
1: Lagu dari Mus Mulyadi, judulnya Tresno Sejati.
0: Sebentar saya cek dulu nih.
1: Iya, ini lagu Jawa. Ini kayaknya jaringan kurang bagus di Bung.
0: Tresno.
1: Hujan lebat malam. Tresno Sejati.
0: Tresno Sejati.
1: Sejati. Ya, betul.
0: Sejati. Sejati. Sejati mana nih? Trio. Enggak ada nih.
1: Dari Mus Mulyadi.
0: Tresno.
1: Tresno Sejati.
0: Mus Mulyadi.
1: Betul banget.
0: Tresno Mus
1: Mulyadi.
0: Iya, di. Oke, nanti kita cek ya.
1: Oke. Oke, Bung, salamnya kita rangkul aja ya, Bung ya.
0: Oke.
1: Yo, selamat siang.
0: Baik, terima kasih, selamat siang kembali juga Lanius di Subah Sambas ya. Masih kita tunggu lagi, silakan untuk bergabung. Kalau di SMS atau di chat WA kami juga di 0811575649 494 begitu ya. Halo.
2: Halo Bang Ziki.
0: Iya, halo. Dengan siapa di mana ini?
2: Dengan Yuni di
0: London. Oh, Yuni. Oke, Yuni sehat ya, Mbak Yuni?
2: Sehat. Ini mendung, Bang.
0: Oh, mendung. Sama kalau begitu. Sanggau juga mendung ini.
2: Mendung hatinya yang nelpon, Bang.
0: Wih, gitu kah?
2: Iya.
0: Wah, hebat ini ya. Oke.
2: Hebat ya, Bang. Hebat lah.
0: Oke, siap. Iya, Pak, betul. Silakan Pak Yuni.
2: Lagu-lagunya sudah dapat kan?
0: Iya, masih. Apa nih?
2: Tuak Segalas.
0: Tuak Segalas dari?
2: Anbagus.
0: Tuak Segalas. Segalas.
2: Ya, Aan Baget. Segalas
0: juga. Aan ya.
2: Aan Baget.
0: Aan Baget. Oke.
2: Ada Bang.
0: Ini bentar. Mana
2: ya,
0: nih?
2: Ya, Bang.
0: Kok belum muncul ya? Aan Baget. Yang adanya ke mabuk tuak lah ini.
2: Tuak. Di Facebook ada pencarian Bang Eko, Bang.
0: Kenapa? Tuak Segalas. Tuak Segalas. Ini oh ya ada nih. Ah. Ini dia. Ah.
2: Bang, Bang Jeki mau nanya.
0: Kenapa?
2: Bang Albert kemana? Nggak penasaran.
0: Bang Albert ada.
2: Kok nggak penasaran lagi, Bang?
0: Dia kadang masuk juga. Kadang ini. Dia di apa namanya pengelola siaran.
2: Oh, gitu ya. Berarti malam ini Bang Eko, Bang ya?
0: Siapa ya? Saya untuk malam ini.
2: Iya.
0: Malam ini tanggal 17 ya. 17 itu ya betul Bang Eko.
2: Ya pasti tahu sih Bang, nebak-nebak aja Bang.
0: Nah, kebetulan
2: sama
0: ya.
2: Sama Bang ya.
0: Baik.
2: Jadi,
0: kenapa?
2: Ya, saya ya.
0: Kenapa?
2: Jangan marah.
0: Oh, siapa yang marah?
2: Cuma nanya doang ya.
0: Oke, siap.
2: Awalnya kita rangkul Bang ya dari
0: Indonesia. Oke, siap. Terima kasih. Makasih. Selamat siang, selamat beristirahat. Oke, dicoba lagi di belakang Mbak Yuni. Masih ditunggu, silakan untuk bergabung yang saat ini sedang bersantai ataupun menikmati suasana bergabung begitu ya. Kita tunggu lagi penelponnya untuk bergabung seperti biasa.

Kalau belum ada, kita tahan dulu. Kita kembali setelah lagu berikut ini. Semoga terhibur dan tetap bersama kami di Ragam Budaya.

0: Mutiara Pagi Islam.
1: Allah SWT berfirman di dalam surah An-Nasr. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath. Ketika telah datang pertolongan Allah dan telah datang kemenangan, waraaitan nas, engkau akan melihat manusia. Kau pasti akan melihat orang-orang yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Mereka akan masuk ke dalam agama Allah secara berbondong-bondong.
0: Mengawali pagi dengan Mutiara Pagi Islam RRI Antikong, menyajikan lagu-lagu religi dan diskusi bersama narasumber tokoh agama, mengangkat sebuah tema islami, dapat Anda ikuti dan dengarkan setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 5 sampai dengan 6 waktu Indonesia Barat. RRI Antikong, kanal informasi dan inspirasi.

Radio menemani kita dulu, sekarang, dan nanti. Radio bukan sekedar suara yang terdengar, tetapi juga menjadi teman, sumber informasi, dan penghubung bagi masyarakat di berbagai penjuru. Di tengah perkembangan teknologi dan hadirnya berbagai platform digital, radio tetap beradaptasi untuk menghadirkan informasi yang cepat, akurat, edukatif, dan menghibur. Saya, Hendrikus HCST, Ketua DPRD Karesanggau, mengucapkan selamat Hari Radio ke-81, terus mengudara, terus berkarya, dan terus menjadi suara Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Oke, Anda masih bersama kami di Ragam Budaya. Silakan. Oh ya, kayaknya kita sesi khusus begitu yang ditampung begitu. Jadi untuk yang bergabung kami mohon maaf, kita tahan dulu ya. Nanti kita akan kembali. Dan saat ini juga kita melihat untuk waktu juga di akhir begitu ya. Baik, kalau begitu kita dengarkan terlebih dahulu lagu yang sudah ditampung. Ini ada dua begitu, dari Bu Joy. Kemudian Bu Joy ini judul lagunya Selau Bayu Manda. Kemudian ada dari Aan Bajo Aan, apa ya, Kelepon Pancit begitu. Oke, kita tahan dulu. Kita kembali sesaat lagi.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Baik, Anda masih bersama kami mendengar demikian program acara di Ragam Budaya yang baru saja kita dengarkan. Semoga bisa menghibur dan memberikan nuansa yang terindah untuk menikmati suasana siang di tempat Anda saat ini. Masih bersama kami, nanti sesaat lagi menjelang pukul 13 waktu Indonesia Barat, seperti biasa kita kembali akan mendengarkan sejumlah informasi-informasi di Warta Siang. Namun sebelumnya, atau kita dengarkan terlebih dahulu satu buah lagu yang sudah kami siapkan untuk Anda edisi kesempatan siang ini, sembari menunggu waktu tepat pukul 13 waktu Indonesia Barat nantinya. Jadi tetap bersama kami, kita kembali setelah yang satu ini.

dari kawasan Sabang Merah, Bumi dan Nanti. Inilah Radio Republik Indonesia Sanggau Antikong menyampaikan Warta Berita.

0: oksigen. Nah, itu yang paling penting adalah teman-teman kita saat ini kita harus membagikan masker lah, terutama kepada masyarakat, terutama pada pelayanan kesehatan itu wajib memakai masker. Nah, kita alhamdulillah saat ini Kabupaten Malang sudah agak
1: lebih. Kita enggak susah gitu. Karena di samping kita antar ke pasar, kita juga jual secara eceran. Nah, terus kalau untuk ikan lele, kalau untuk orang ambil sini kita kasih 30 gurame-nya.
2: Warta siang selengkapnya Kamis 17 September 2026 bersama saya Marcelius Jeki. Berita utama. Pemerintah Kabupaten Sanggau dan Kabupaten Sekadau membahas peningkatan struktur jalan koridor Sanggau-Sekadau. Wakil Bupati Sanggau, Susana Herpena, menyebut koridor tersebut memiliki peran strategis bagi konektivitas wilayah, mobilitas masyarakat, serta distribusi barang dan jasa. Ia juga menjelaskan ruas yang diusulkan dari wilayah Kabupaten Sanggau memiliki total panjang sekitar 37,617 km. Ruas tersebut meliputi Semuntai Malan, Jalan Permata, Jalan Abdul Fatah, dan Jalan Transmigrasi yang menjadi bagian dari konektivitas menuju wilayah Sekadau. Menurut Susana, kondisi sejumlah ruas masih menjadi tantangan karena terdapat permukaan jalan berupa kerikil dan tanah dengan beberapa bagian mengalami kerusakan berat. Beralih ke informasi berikutnya, pendengar dan pemirsa, kondisi cuaca panas yang terjadi di Kabupaten Sanggau menjadi perhatian karena dapat berdampak terhadap kesehatan masyarakat. Salah satu gangguan kesehatan yang perlu diwaspadai dalam kondisi tersebut adalah infeksi saluran pernapasan akut ISPA.
3: Dinas Kesehatan Kabupaten Sanggau terus melakukan langkah strategis untuk mengurangi kasus infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA di tengah kondisi cuaca panas. Upaya tersebut dilakukan melalui penyuluhan kesehatan, pelayanan kepada masyarakat, pembagian masker, serta imbauan penggunaan masker di fasilitas pelayanan kesehatan. PLT Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sanggau, Najori, mengatakan, masyarakat yang mengalami kondisi kesehatan lebih berat akan segera dirujuk dan mendapatkan penanganan sesuai kebutuhan, termasuk pemberian oksigen. Najori juga mengimbau masyarakat tetap waspada terhadap cuaca panas yang dapat memicu gangguan kesehatan, seperti demam, batuk, pilek, dan ISPA.
0: Dengan melakukan penyuluhan, dengan melakukan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, kalau ada kasus-kasus yang lebih berat, cepat dirujuk, cepat ditangani, diberikan oksigen. Nah, itu yang paling penting adalah teman-teman kita saat ini kita harus membagikan masker lah, terutama kepada masyarakat, terutama pada pelayanan kesehatan itu wajib memakai masker. Nah, kita alhamdulillah saat ini Kabupaten Malang sudah agak lebih hujan ya, ada hujan sedikit tapi bisa mengurangi, tapi tetap kita waspada terhadap akibat-akibat daripada suhu udara yang panas ini. Itulah yang menyebabkan kita bisa menjadi demam, mungkin ada batuk, pilek, ispa lah sebenarnya itu.
3: Ia meminta masyarakat segera memeriksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan apabila mengalami gejala gangguan pernapasan yang semakin berat. Selain itu, masyarakat diimbau menjaga pola hidup bersih dan sehat serta menggunakan masker sebagai langkah pencegahan. Tri Putri melaporkan.
2: Beralih ke informasi berikutnya pendengar, budidaya ikan air tawar di kawasan wisata Padung Pangeran, Kecamatan Sekayam tetap berjalan lancar meski di tengah kondisi musim kemarau. Dengan total 180 keramba yang berproduksi, pasokan ikan tetap terjaga untuk memenuhi permintaan pembeli langsung maupun pengepul.
4: Budidaya ikan air tawar di kawasan wisata Padung Pangeran, Kecamatan Sekayam, Kabupaten Sanggau tetap berjalan di tengah kondisi kemarau. Pembudidaya ikan air tawar di kawasan tersebut, Gusti Hajirin, mengatakan hingga kini kondisi budidaya masih aman dan belum mengalami kendala berarti. Ia menjelaskan kondisi kemarau sejauh ini belum mengganggu aktivitas budidaya maupun pemasaran ikan air tawar. Hasil budidaya tetap dipasarkan dengan beberapa cara, mulai dari diantar ke pasar hingga dijual secara eceran kepada masyarakat. Gusti menyampaikan, saat ini terdapat sekitar 180 keramba yang digunakan untuk budidaya ikan air tawar di kawasan Padung Pangeran.
1: Sejak berjalan ini kita belum pernah mengalami kendala. Ya, waktu kering gini pun kita dalam arti kata aman-aman saja. Nah, terus masalah pemasaran kita enggak susah gitu. Karena di samping kita

0: menghadirkan penerapan teknologi kompor berbahan bakar minyak jelantah bagi UMKM tahu di Sungai Mawang. Supervisor Rumah BUMN Pertamina Sanggau, Supian Jeldi, mengatakan kolaborasi dengan perguruan tinggi menjadi bagian dari upaya menghadirkan solusi yang sesuai dengan kebutuhan nyata pelaku usaha. Dikatakan teknologi tersebut diperkenalkan sebagai alternatif bahan bakar untuk mendukung proses produksi sekaligus mengoptimalkan sumber daya yang tersedia. Ia berharap melalui penerapan teknologi tersebut dapat memberikan alternatif bagi pelaku UMKM dalam mendukung proses produksi dan meningkatkan efisiensi penggunaan energi. Beralih ke informasi berikutnya, pendengar dan pemirsa, krisis air bersih yang melanda sejumlah wilayah di Kabupaten Sanggau menjadi perhatian DPRD Sanggau. Aktivitas tambang ilegal turut disoroti karena dinilai berpotensi mempengaruhi kualitas dan ketersediaan sumber air masyarakat.
1: Krisis air bersih di sejumlah wilayah Kabupaten Sanggau semakin memprihatinkan akibat terbatasnya sumber air baku. Kondisi tersebut diperparah dugaan pencemaran sungai akibat aktivitas pertambangan di sepanjang bantaran dan alur sungai. Ketua Komisi 2 DPRD Kabupaten Sanggau, Hendrikus Bambang, mengatakan sejumlah kecamatan kini kesulitan memenuhi kebutuhan air bersih. Menurutnya, kondisi tersebut menjadi dilema karena kebutuhan suplai air bersih tidak diimbangi ketersediaan sumber air yang layak. Ia menilai perlindungan terhadap sumber air harus menjadi perhatian bersama. Ia mendorong pemerintah daerah bersama aparat keamanan melakukan langkah tegas untuk menjaga alur sungai dari aktivitas pertambangan yang berpotensi mengganggu sumber air. Menurutnya, sumber air yang aman menjadi syarat penting bagi keberlangsungan layanan air bersih masyarakat. Untuk penanganan jangka pendek, pihaknya telah berkoordinasi terkait penyaluran bantuan air bersih kepada masyarakat yang terdampak kekeringan.
2: Sumber air itu tolong diamankan. Masyarakat juga punya kesadaran, janganlah dulu mengeksploitasi sungai itu sampai berakibat kepada sungai itu tidak lagi jernih, tidak bisa dikonsumsi, tidak bisa digunakan untuk mandi, masak, dan lain-lain. Jadi stop dululah kegiatan-kegiatan yang lain. Nah, untuk menghentikan ini, saya pikir tidak cukup hanya pemerintah daerah, tetapi aparat kepolisian, TNI, dan lembaga-lembaga adat, saya pikir perlu untuk memberikan pemahaman ini kepada masyarakat.
1: Ia juga mengajak masyarakat ikut menjaga sumber air dan tidak mengeksploitasi sungai secara berlebihan. Ia menegaskan, kelestarian sungai diperlukan agar air tetap dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan sehari-hari masyarakat. Mulandari melaporkan.
0: Beralih ke informasi berikutnya, DPRD Kabupaten Sanggau menargetkan pembahasan 4 rancangan peraturan daerah Raperda inisiatif DPRD dapat diselenggarakan, maksud kami diselesaikan dan ditetapkan menjadi peraturan daerah perda pada tahun 2026. 4 Raperda tersebut meliputi pengerustamaan gender, hari besar budaya daerah, penyelenggaraan perikanan, serta pengembangan dan penataan ekonomi kreatif. Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah Bapemperda DPRD Kabupaten Sanggau Edi Emilianus Kusnadi mengatakan seluruh Raperda saat ini tengah dibahas oleh panitia khusus pansus yang telah dibentuk DPRD. Ia menegaskan pembahasan tidak hanya mengejar target penyelesaian tetapi juga memastikan substansi Raperda sesuai kebutuhan daerah dan dapat diterapkan setelah ditetapkan menjadi perda. Edi berharap proses pembahasan berjalan lancar sehingga keempat Raperda tersebut dapat rampung sesuai target DPRD Sanggau, DPRD Kabupaten Sanggau. Beralih ke informasi berikutnya, pendengar dan pemirsa, Dinas Kesehatan Kabupaten Sanggau melalui Puskesmas Entikong terus memperluas jangkauan pelayanan kesehatan masyarakat di wilayah perbatasan. Pelayanan dilakukan secara terpadu melalui posyandu yang menyasar ibu hamil, bayi, balita, dan lanjut usia.
3: Puskesmas Entikong terus memperluas jangkauan pelayanan kesehatan masyarakat di wilayah perbatasan melalui posyandu. Pelayanan posyandu terintegrasi dilaksanakan secara terjadwal setiap bulan di sejumlah dusun dan

0: Desa dalam wilayah kerja Puskesmas Antikom. Langkah ini dilakukan untuk memudahkan masyarakat mendapatkan pemeriksaan kesehatan tanpa harus datang ke Puskesmas. Koordinator program imunisasi Puskesmas Antikom, Mas Sujiman, mengatakan pelayanan terintegrasi menjadi upaya untuk mengoptimalkan jangkauan layanan kesehatan. Kegiatan tersebut sekaligus menggabungkan pelayanan posyandu untuk kelompok usia yang berbeda.
1: Sekarang ini kebetulan kita sedang berada di Desa Nekan, sedang melaksanakan posyandu rutin kita, di mana di Desa Nekan ini hari ini kita melaksanakan dua posyandu, yaitu di Dusun Merak 1 dan Merak 2. Khusus di Dusun Merak 1 ini, sasaran kita kurang lebih, bayinya kurang lebih 15 orang, kemudian ibu hamil ya kurang lebih 5 orang gitu. Kemudian selain melaksanakan pemeriksaan bayi dan balita, imunisasi juga, kita juga melaksanakan pemeriksaan kesehatan khusus lansia. Semua siklus hidup, dari mulai bayi baru lahir sampai lansia, siapa saja yang datang ke sini. Jadi karena posyandu sekarang sudah masuk ke posyandu ELP, integrasi layanan primer, jadi semua yang datang kita cek. Jadi selain bayi yang datang, kita timbang berat badannya, ukur tinggi badannya, kemudian terakhir imunisasi. Orang tua yang membawanya juga kita cek semua kesehatannya.
0: Mas Sujiman menyampaikan pelayanan posyandu mencakup pemeriksaan kesehatan ibu hamil, bayi dan balita, serta lansia melalui sistem jemput bola. Petugas puskesmas bersama kader posyandu melaksanakan pelayanan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. Melalui pelayanan terpadu terintegrasi ini diharapkan dapat meningkatkan pemantauan kesehatan ibu, anak, dan lansia di daerah perbatasan. Jang Rangga melaporkan.

Demikian rangkaian informasi dalam Warta Siang. Sebelum berpisah, kami sampaikan berita utama. Dinkes Sanggau lakukan penanganan lonjakan ISPA. Budidaya ikan air tawar di Sekayam bertahan di tengah kemarau. Saya Marcelo Jeki mewakili tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih dan selamat siang.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Radio menemani kita dulu, sekarang dan nanti. Radio bukan sekedar suara yang terdengar, tetapi juga menjadi teman, sumber informasi dan penghubung bagi masyarakat di berbagai penjuru. Di tengah perkembangan teknologi dan hadirnya berbagai platform digital, radio tetap beradaptasi untuk menghadirkan informasi yang cepat, akurat, edukatif dan menghibur. Saya Hendrikus HKST, Ketua DPRD Karesanggau, mengucapkan selamat Hari Radio ke-81, terus mengudara, terus berkarya, dan terus menjadi suara Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.

0: Pagi betopas, siang memasak, sore dah kopak. Nak bergoyap ke taman pun, eh, WC ya tutup. Hati kula tu pun ikut tutup. Pina lagi jalan yang rusak, aduh. Naik motor tu, gedak geduk, ya Allah hai. Rasa uji nyali, rasa naik stombal, aduh duh.
1: Punya keluhan tentang fasilitas publik atau pertanyaan seputar layanan yang Anda alami sehari-hari?
2: Jalan rusak, pelayanan lambat, atau masalah yang belum menemukan jawaban?
3: Sampaikan melalui Halo RRI, program yang memfasilitasi masyarakat untuk menyampaikan keluhan, laporan, dan pertanyaan, serta mendapatkan konfirmasi, tanggapan, hingga solusi efektif dari instansi terkait.
4: Karena setiap suara penting dan setiap masalah layak didengarkan dan diselesaikan bersama.
1: Dengarkan Halo RRI
2: setiap Senin, Rabu, dan Jumat
3: pukul 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat.
5: Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.

8 dekade lebih RRI mengudara, menjalin cerita dan menjadi saksi bisu perjalanan bangsa. Suara yang tak pernah lelah menyapa dari perbatasan untuk seluruh pelosok negeri. Momen peringatan HUT RRI ke-81 sebagai Hari Radio Nasional ini, kami akan terus berusaha untuk terus hadir dengan hati, menjaga kebersamaan dan menyuarakan untuk para pendengar setia RRI. Saya Rizwandi, Kepala RRI Sanggau, dan seluruh karyawan-karyawati mengucapkan terima kasih yang terdalam. Terima kasih telah mengizinkan suara kami melintasi batas, memasuki rumah, menemani sepi, dan menjadi bagian dari keseharian Anda. Dari beranda terdepan Nusantara, RRI Sanggau akan terus ada, bukan hanya sebagai penyebar informasi, tapi sebagai kawan setia yang mendekatkan yang jauh dan merekatkan kita semua dalam satu cinta untuk Indonesia. Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81 tahun, sekali di udara, tetap

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kepada seluruh pendengar setia Radio Republik Indonesia, khususnya masyarakat di wilayah Kabupaten Sanggau dan sekitarnya, disampaikan bahwa sehubungan dengan adanya perubahan nomenklatur di lingkungan Radio Republik Indonesia, berdasarkan keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia, maka terdapat perubahan nama Satuan Kerja RRI, yang sebelumnya dikenal dengan nama RRI Antikong. Kini secara resmi berubah menjadi RRI Sanggau. Perubahan nomenklatur ini merupakan bagian dari penyesuaian kelembagaan dan tata kelola organisasi di lingkungan Radio Republik Indonesia. Dengan perubahan tersebut, kami menginformasikan kepada seluruh pendengar, mitra kerja, instansi pemerintah, serta masyarakat bahwa RRI Antikong selanjutnya menggunakan nama RRI Sanggau. Meskipun terjadi perubahan nama, RRI tetap berkomitmen memberikan layanan informasi, pendidikan, hiburan, serta menyuarakan kepentingan masyarakat dengan tetap menjunjung tinggi prinsip independensi dan kepentingan publik. Demikian pengumuman ini disampaikan. Terima kasih atas perhatian, dukungan, dan kepercayaan seluruh pendengar kepada RRI Sanggau. RRI Sanggau, sekali di udara, tetap di udara.
2: Oleh karena itulah kami mewakili pemerintah berharap keputusan ini...
3: Ada info heboh di grup WA.
2: Jalan keluar
3: viral juga di media sosial. Semuanya. Tapi bener nggak sih?
4: Stop, jangan langsung percaya. Cek fakta, hadir untuk bantu Anda memilah fakta dari hoax. Karena kebenaran bukan soal cepat menyebar, tapi tepat sasaran. Simak Cek Fakta setiap hari pukul 9, 14, dan 17 waktu Indonesia Barat. Cek fakta, buka mata, buka telinga, jangan mudah percaya sebelum terverifikasi.
5: Mutiara Pagi Islam.
6: Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah An-Nasr. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath. Ketika telah datang pertolongan Allah dan telah datang kemenangan, waraaitan nas, engkau akan melihat manusia, kau pasti akan melihat orang-orang, yadkhuluna fi dinillahi afwaja, mereka akan masuk ke dalam agama Allah secara berbondong-bondong.
5: Mengawali pagi dengan Mutiara Pagi Islam RRI Antikong, menyajikan lagu-lagu religi dan diskusi bersama narasumber tokoh agama, mengangkat sebuah tema islami, dapat Anda ikuti dan dengarkan setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 5 sampai dengan 6 waktu Indonesia Barat. RRI Antikong, kanal informasi dan inspirasi.

Oke, baik, terima kasih pendengar Anda masih bersama kami di Radio Republik Indonesia Sanggau saat ini pukul 13.34. Waduh, begitu cepat berlalu begitu ya. Waktu ini semakin menuju ke sore. Namun apa akan daya? Kita kembali di program acara di Pro Dandu. Dandut adalah kita. Seperti biasa, saya awali dengan satu buah lagu yang sudah saya siapkan begitu untuk Anda. Jadi tetap bersama kami. Nanti setelah itu barulah kita kembali di layanan telepon, SMS, ataupun di pesan singkat kami. Tetap bersama kami, pendengar, di Pro Dandut. Dandut adalah kita.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Oke, baik, terima kasih Anda masih bersama kami di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Satu jam lebih begitu di program Pro Dangdut. Mungkin sudah ada yang siap untuk bergabung. Silakan, kami tunggu di layanan telepon. Halo, Pro Dangdut. Halo. Halo, Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita.
1: Waduh, ini. dengan siapa nih saya masih apa ya? Lupa begitu.
2: Dengan Mbah Kakung Kubur aja.
1: Oh, Mbah Kakung. Apa kabar nih Mbah Kakung? Gimana?
2: Alhamdulillah, kabarnya baik sehat.
1: Cuacanya gimana nih Mbah?
2: Cuacanya gelap ini, entah matahari ketutupan apa ini, Bang.
1: Itu gelap di luar atau gelap di dalam rumah?
2: Gelap di luar, Bang.
1: Gitu ya. Dua-duanya begitu ya.
2: Dua-duanya nih, aku di luar rumah nih gelap mataharinya, panasnya enggak nembus nih.
1: Oke, kalau begitu Mbah Kakung boleh, silakan. Apa nih?
2: Lagunya ini aja Bang, dari Santa Hoki, Bang.
1: Santa Hoki, judulnya apa?
2: Kalau masih boleh.
1: Kalau masih boleh. Pegang apa? Mau sesuatu atau gimana?
2: Iya.
1: Kalau masih boleh ya.
2: Kalau iya,
1: masih boleh. Santa Hoki. Oke, okay, saya cek dulu. Belum muncul ini. Sabar ya. Ada. Oke. Okay. Kalau masih
2: ya,
1: boleh.
2: Iya, sabar syaratnya untuk Jatuh Bang, Mbak Miati, Mbak Yuli juga, Mbak Elsa, Mbak Mola. Yang lainnya dilakukan aja lah dari Asam
1: Bejen. Oke,
2: untuk apa, selamat beraktivitas dan selamat siang.
1: Oke, terima kasih. Selamat siang, selamat beristirahat. Oke, dengan Mbah Kakung. Lanjut lagi, silakan. Halo.
3: Halo, selamat siang produser kita.
1: Baik, Bung, silakan.
3: Lagunya Roma Irama, Bung. Nasihat Ibu.
1: Nasihat Ibu.
3: Iya, dari Roma Irama ya.
1: Nasihat Ibu.
3: Mudah-mudahan lagu ini untuk kita semua lah ya, yang merasa punya anak, punya ibu gitu ya.
1: Roma ya?
3: Iya betul, Roma Irama.
1: Oke, okay, sudah ada.
3: Ini kabut asap masih melanda nih, Bung. Kemarin sudah berkurang gitu. Dan juga kemarin sore itu hujan lebat, kemarin ada kilat juga, ngeri juga tuh.
1: Oh, gitu.
3: Tapi Tuhan aman sih. Oke, yuk, selamat siang bro kita, Bung.
1: Oke, okay, baik, terima kasih. Dengan Lanius ya. Oke, berikutnya lagi silakan. Halo, Pro Dangdut.
4: Halo, Pro Dangdut. Dangdut adalah kita, Bang Jeki.
1: Oke, terima kasih. Apa kabar ini, Mbak Miati?
4: Alhamdulillah, sehat.
1: Oke, silakan lanjut, Mbak Miati.
4: Lanjut, lagunya angka 1, Bang Jeki.
1: Angka 1, bukan angka 2 ya?
4: Bukan.
1: Oke, kalau angka...
4: Bapaknya, itu apa? Mbak Kakung tadi boleh.
1: Kalau dia angka 2 punya Lanius atau angka 3 RT 3 begitu ya, alamatnya Lanius.
4: Ini angka 1 jauh gigi.
1: Oke, okay. Ini alamatnya ini, Mbak Miati begitu.
4: Nah, Raja Sandika ya. Heeh. Terbang 1-1 Bang Gigi.
1: Oh gitu ya. Berharap begitu ya biar kabut ini. Ya berharap begitu biar kabut cepat berlalu sehingga pemasukannya bertambah begitu ya Mbak ya.
4: Betul Bang Jeki, amin. Udah ya. 1 bulan lebih kurang pemasukan ini.
1: Iya betul. Kita doakan jam bersama-sama Mbak ya.
4: Amin, semoga aja Benji hujan lagi ya.
1: Oke. Okay.
4: Biar itu kabutnya bersih. Rindu langit biru Bang Jeki. Kan kita tiap pagi sore itu kan langit birunya nampak kan, ada langit juga
1: betul.
4: Gitu Bang Jeki. Oke lah, salamnya dirangkul dari Asam Bejen.
1: Dirangkul aja, oke.
4: Bang Jekinnya selamat bertugas, nanti pulangnya hati-hati.
1: Sehat
4: bersama keluarga tercinta. Makasih, selamat siang, Bro Dangdut.
1: Siap, terima kasih kembali juga. Selamat beristirahat. Oke, baik, lanjut lagi silakan di belakang Mbak Miati. Di WhatsApp kami juga boleh. Di chat WA atau di... apa ya? Ya begitulah kira-kira. Oke, lanjut lagi silakan. Halo, Pro Dangdut.
5: Dangdut adalah kita.
1: Oke, baik. Terima kasih. Dengan siapa di mana?
5: Dengan Putra Galau.
1: Bung Darul ya, Putra Galau.
5: Iya.
1: Oke, silakan Bung Darul.
5: Saya mau mengucapkan duka cita nih. innalillahi wa inna rajiun, telah berpulang rahmatullah. Abang sepupunya saya atas nama Karnain berpulang rahmatullah subuh tadi. Makamkannya sore hari ini habis asar. Mudah-mudahan minta doanya teman-teman Radio Sanggau, mudah-mudahan beliau dapat ditempatkan sesuai Allah Ta'ala.
1: Amin.
5: Mudah-mudahan dilapan kuburnya, mudah-mudahan dapat surga ya Allah Ta'ala.
1: Amin.
5: Lagunya Roma Irama, Kehilangan. Salam-salamnya buat Jeki, siaran selalu sehat. Buat Mbak Tatung, Mbak Mola, Mbak Nius, Mbak Biul, buat Yuli di Sungai Bawang, Bang Eko, Kak Long, Yuni, buat Kakek Uban, Abu Kocai, Abu Dendi, Putra Mayau, Bang El, buat semua-semuanya lah ya. Terima kasih. Saya kasih info buat saya nih, tidak apa-apa kan?
1: Iya, salah.
5: Saya kasih info buat saya, abang saya ninggalin, tidak apa-apa kan Jeki?
1: Iya.
5: Ya, terima kasih Jeki.
1: Oke, okay, baik. Terima kasih kita. Kembali. Selamat siang, selamat beristirahat. Bung Darul begitu ya. Turut berduka cita begitu untuk keluarga dari Bang Darul begitu. Oke, okay, lanjut lagi silakan. Kita tunggu untuk penelpon berikutnya, masih ditunggu di 0857-5381-0365. SMS ataupun di WhatsApp kami 0811-5756-494. Kalau belum ada, kita tahan dulu. Kita akan berhibur kembali dengan program acara Pro Dandut. Dandut adalah kita dengan judul Keramat.

0: Bayangkan jika hanya ada satu bahan dan satu bumbu.
1: Jadi, kali ini kita akan masak dessert. Kalau kemarin kita sudah memasak olahan tempe garam, kali ini dessertnya juga tempe garam.
0: Bayangkan jika hanya ada satu warna.
1: Nah, sekarang kita akan warnai gambar ini. Untuk gunungnya, kita kasih warna merah. Pohonnya juga warna merah. Jalan sama orang-orangnya juga warna merah.
0: Satu bahan dan satu bumbu tidak akan menghasilkan ragam makanan yang nikmat. Satu warna juga tidak akan menghasilkan lukisan yang indah. Seperti itulah Indonesia. Ragam suku, agama, bahasa, dan budaya menjadikan kita kaya. Mari kita jaga kebinekaan yang ada. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
2: Peringatan Hari Hutan Sedunia setiap 21 Maret mengingatkan kita bahwa Indonesia adalah negara dengan potensi hutan jati terbaik di dunia. Bahkan kayu jati atau Tectona grandis disebut sebagai emas hijau. Faktanya VOC atau Kompeni Hindia Timur Belanda sangat tertarik dengan emas hijau ini, sampai-sampai mendirikan loji pertama mereka di Indonesia, tepatnya di daerah Jepara, Jawa Tengah pada tahun 1651. VOC juga mengusahakan izin berdagang jati di daerah Jepara, Semarang, dan Surabaya. Ini semua mereka lakukan karena mereka menganggap bahwa perdagangan kayu jati akan lebih menguntungkan jika dibandingkan berdagang rempah-rempah yang pada waktu itu sedang naik daun.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio Digital.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Baik, Anda masih bersama kami di program acara di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Dangdut tata, dangdut tata. Halo, Pro Dangdut.
2: Bro Dangdut, Dangdut adalah kita. Gimana kabarnya Sabang Merah nih Bang Kiki?
1: Oke, terima kasih Kakek Andin. Kabar di sini masih mendung-mendung ya, malu-malu begitulah.
2: Udah makan siang belum nih?
1: Wah, saya nggak pernah makan siang Kakek Andin. Langsung sore gitu. Betul.
2: Betul. Ini kecewa Pak Prabowo ngasih MBG ini, nggak ada makan siang. Ntar enggak begitu katanya, siang yang enggak makan tuh.
1: Oke.
2: Nah, ini mau request lagu Suara Hati aja lah.
1: Suara Hati, dari versinya siapa? Atau yang mau di-coverkan?
2: Nah, yang di-cover aja lah, Bang Jeki, cari aja yang di-cover.
1: Di-coverkan. Suara Hati. Suara Hati, bukan Suara Dada begitu ya Kakek?
2: Ah, jangan lah. Ini agak bersyukur kita karena tadi malam lintang kelaman diguyur hujan lagi.
1: Oh, hujan. Nah,
2: sungai Mensogaknya udah mulai mengalir. Jadi kita enggak susah lagi air nih Bang Jeki.
1: Wah, sudah banyak ya.
2: Kebetulan dari pihak desa udah mengebor sumur bor satu, jadi untuk kebutuhan masyarakat udah tercover lah.
1: Amin lah kalau
2: ya,
1: begitu
2: kita
1: ya.
2: Bersyukur. Yang penting kita bersyukur aja lah apa yang dikasih sama yang di atas, kita jalani aja yang mau jadi.
1: Amin.
2: Untuk salamnya dirangkul aja dari A sampai Z, terkecuali buat Bang Jekinya. Terima kasih. Bro Dangdut, Dangdut adalah kita.
1: Terima kasih.
2: Salam sehat selalu di udara.
1: Ngopi dulu Kakek ya. Oke, lanjut lagi, silakan yang berikutnya. Ini dari WA begitu, kita coba. Halo Bro Dangdut. Halo.
3: Halo.
1: Selamat
3: siang.
1: Ya. Aduh, batuk banyak duit atau gimana nih?
3: Buat sedikit biar ketawa ya.
1: Oh gitu, Mbak. Mbak siapa
3: batuk
1: nih?
3: Batuk pun dibikin batuk.
1: Mbak Sonia ya.
3: Betul, 100 kontennya.
1: Mbak Sonia.
3: Apa kabar sama siapa ini?
1: Jeki di sini, Mbak Sonia.
3: Iya, namanya siapa penyiarnya?
1: Jeki. Boleh saja begitu, ya. Cuman jangan ditambah chatnya begitu ya Mbak Sonia. Betul.
3: Bikin ketawa dulu lah, jangan tegang kita ya. Hari panas, hujan panas.
1: Kalau
3: hujan duit semua senyum ya, walaupun sakit.
1: Iya kak.
3: Walaupun sakitnya bagaimana, kalau sudah bermerah berhijau tuh bertaburan,
1: lupa, ya.
3: Wah hilang kalau, sakitnya ya.
1: Kalau dia bermerah,
3: saya
1: bermerah semua capek, jadi lupa yang biru pun, begitu ya.
3: Capek-capek kerja pun saya, kalau sudah lihat hasilnya, wow.
1: Wis, kebayang begitu ya.
3: Iya, saya mau request lagu ini, Bung Jeki. Ya, sambil lihat anak buahku kerja ini.
1: Wis, mantap.
3: Lagunya Sonia.
1: Lalu Sonia pula ini.
3: Iyalah, menghibur diri sendiri. Telanjuran namaku ada di lagu ya. Rugi juga.
1: Tapi,
3: tidak didengar.
1: Kalau judulnya itu siapa yang nyanyinya? Yang nyanyinya siapa?
3: Siapa aja lah yang mau, yang penting dia mau menyanyi ya.
1: Bukan masalah begitu, takutnya nanti ini kan banyak versi, ada yang dangdut, ada
3: gak
1: yang
3: apa, pilihkan
1: pop,
3: saja
1: gitu.
3: Yang bagus penyanyinya.
1: Oh seperti asal, itu.
3: Asal yang nyanyi itu jangan salah.
1: Oke lah, siap. Betul.
3: Salamnya untuk semua pendengar yang sedang yang sedang menikmati hari mendung-mendung kelabu.
1: Betul.
3: Dan untuk semuanya lah, untuk Bung Jeki selamat menghadap selamat menghadapi hidangan bakso dan sambalnya.
1: Oh, siap kak.
3: Terima kasih, selamat siang.
1: Baik, terima kasih kembali juga, selamat siang, selamat beristirahat. Oke, Mbak Sonia, selamat memantau anak buahnya begitu. Oke, lanjut lagi yang berikutnya.

0: Halo, Pro Dandut.
1: Iya, halo. Selamat siang, Pro
0: Baik.
1: Dandut.
0: Selamat siang kembali. Kita. Apa kabar, Ibu Esti?
1: Iya. Tempat kami.
0: Kenapa? Hujan juga.
1: Ini.
0: Hujan ya?
1: Iya, tapi belum lebat. Ya, ini baru mulai. Gitu.
0: Oh, baru mulai.
1: Iya. Mudah-mudahan terus lebat nanti ya.
0: Oke. Ya,
1: ini
0: kenapa?
1: Ini aku penelpon ke berapa sih?
0: Ini penelpon yang ketiga.
1: Masih dapat video nggak sih?
0: Mudah-mudahan ada waktu kita playkan, ha? Silakan.
1: Oh, gini aja lah, Bang ya. Tadi yang penelpon pertama tadi siapa tuh?
0: Itu dari apa ya? Lanius, siapa ya? Kakek Andin, bisa. Kakek Andin.
1: Oh ya. Sini aja ngojek kakek Andi aja lah
0: ya. Silakan.
1: Supaya tidak ada yang tampungan. Kami di sini semoga misalnya bisa dapat ya nanti ditampung airnya gitu. Kalau lagunya pasti ditampung.
0: Siap.
1: Jadi ngikut kakek Andin saja suara hati.
0: Ya.
1: Jadi salam-salamnya buat.
0: Silakan ya boleh.
1: Ibu Sonia barusan ya, aduh, cita-cita banget dia hari ini. Semoga selalu berbahagia dengan melihat anak dia, gitu kan. Supaya jangan sedih, emang harus apa namanya? Harus dinikmati hari ini, esok dan selamanya itu harus suka cita maksudnya begitu.
0: Iya.
1: Buat yang lainnya dirangkul aja lah ya, buat yang dari A sampai Z. Jadi buat Bang Jeki terima kasih.
0: Oke.
1: Okay. Selamat siang.
0: Selamat siang kembali juga.
1: Terus lanjutkan acaranya. Terima kasih Bang.
0: Terima kasih Ibu Esti di Beduai ya, Tran Beduai begitu. Lanjut lagi yang berikutnya silakan.

0: Coba lagi, silakan. Halo, Pro Dandut. Halo.
1: Halo.
0: Ya, halo.
1: Ini kakak nih.
0: Oh iya, betul. Apa kabar, Mama Boboy?
1: Kabarnya baguslah, tapi tak ada hujan lagi.
0: Oh, tak ada hujan. Kenapa?
1: Itu yang Abang Daro tadi cekap yang meninggal.

0: Kak Yuli di Lembawang, Kak Yuni di Landa, untuk Lanus, untuk Pak Esa, Pak Bonda Esti, Kakek Riri pertamanya, untuk Pak Kangkung, untuk Pak Uban, Joko JJ, Abang Renato, untuk Kak Cici, untuk Belalang Pak Mase, untuk Aikepo yang lain-lainnya, adik Yul ya, adik Yul dengan suami dia lah. Yang lain-lain nanti malam kita lagi sambung jadi semangat juga sih ya.
1: Oke. Okay.
0: Nanti pulang hati-hati.
1: Siap, terima kasih.
0: Terima kasih ya, semangat juga bang.
1: Ya, bang. Terima kasih kembali juga, selamat beristirahat. Mama Boboy ya, Mama Boboy di Kuching Seram Malaysia. Mungkin ada lagi penelpon dari di belakang Mama Boboy, silakan ya, masih ditunggu begitu untuk bergabung seperti biasanya. Mungkin ada lagi, kalau belum ada kita tahan dulu, berhibur dengan dua lagu yang sudah di request pendengar kita tadi. Kakek Andin tadi judul lagunya Suara Hati ya. Kalau begitu kita tahan dulu, kita kembali dengan dua lagu yang sudah di request dari pendengar kita. Jadi tetap bersama kami. Ini sudah segmen kedua, segmen ketiga kita beralih di SMS ataupun di WhatsApp kami. Jadi tahan dulu, kita akan kembali sesaat lagi.

0: Suku Dani di Lembah Balim, Papua masih menjaga tradisi dan adat budaya peninggalan leluhur. Salah satu yang paling menarik perhatian adalah tradisi potong jari atau disebut juga iki pelek. Wanita suku Papua ini akan memotong jarinya sendiri kalau ada keluarga yang meninggal. Untuk kita yang masih awam, tradisi ini pasti terkesan mengerikan. Tapi bagi suku Dani, potong jari adalah ungkapan kesedihan. Bagi masyarakat suku Dani, menangis saja tidak cukup mengungkapkan rasa sedih kehilangan anggota keluarga yang meninggal. Mereka bahkan rela merasakan sakit yang luar biasa melalui prosesi potong jari, supaya bisa melupakan kesedihan dengan segera. Meskipun begitu, tradisi potong jari tidak bisa dilakukan sembarangan. Hanya wanita suku Dani yang sudah menikah yang memotong jika ditinggalkan oleh orang terkasih. Dan harus laki-laki yang melakukan proses pemotongan jari. Jika yang meninggal orang tua, dua ruas jari yang dipotong. Kalau sanak saudara, hanya satu jari yang dipotong. Prosesinya cukup mengerikan. Untuk mengurangi darah yang keluar, biasanya mereka akan mengikat jari dengan benang atau tali sampai aliran darah berhenti dan jari mati rasa. Baru kemudian dipotong. Kalau sudah terpotong, jari dibungkus dengan daun dan ramuan khusus yang bikin lukanya cepat sembuh. Sedangkan potongan jari lainnya akan dijemur lalu dibakar. Tidak cuma wanita suku Dani yang melakukan tradisi iki pelek, tapi para pria suku Dani juga. Bedanya, mereka bukan potong jari, tapi telinga. Namun prosesi potong jari ini sekarang sudah jarang dilakukan oleh wanita suku Dani.
1: Ma, dia mau bermain layang-layang di kompleks perumahan sebelah nih.
2: Nggak bisa, Gio.
1: Ya, kemarin izin main dekat rumah nggak bisa. Ini di kompleks perumahan leh, nggak bisa. Kapan Gio mau main, dang?
2: Sayang, kalau nyawa boleh dibeli atau ditukar di supermarket, Mama nggak akan larang Gio main layang-layang di sembarang tempat. Ingat tidak, temanmu Tio karena ambil layangan di kabel listrik, tersengat listrik, terus meninggal. Jody kejar layangan di jalan raya, ditabrak motor, kakinya patah.
1: Gio gak mau jadi begitu.
2: Boleh main layangan, asalkan di tanah lapang, jauh dari tiang listrik, jauh dari jalan, deng, jauh le dari aktivitas dan pemukiman masyarakat. Karena selain membahayakan diri sendiri, juga bisa membahayakan orang lain.
1: Oke, Ma.
2: Pintar anak Mama.

Nyanyian Nandong Smong, kearifan lokal masyarakat Simolo Aceh yang mengajarkan kita mengenali keadaan-keadaan alam sebelum datang bencana tsunami. Nandong berarti bersenandung, dan Smong berarti ombak besar atau tsunami. Dalam nyanyian Nandong Smong, dikisahkan tanda-tanda terjadinya tsunami. Mulai dari terjadinya gempa, terlihat ombak besar di lautan, kemudian terjadi lagi gempa yang kuat, dan surutnya air laut. Dalam nyanyian Nandong Smong, masyarakat yang berada di wilayah dengan tanda-tanda ini diperingatkan untuk berlari ke tempat yang lebih tinggi agar terhindar dari gelombang tsunami. Nyanyian ini diwariskan turun-temurun oleh para orang tua di Simolo. Dan terbukti, cara ini efektif. Menurut data, dalam peristiwa gempa dan tsunami Aceh 2004 lalu, dari total 78.000 penduduk Simolo, korban jiwa dari wilayah ini hanya 7 orang. Lewat penyampaian yang sederhana, ribuan nyawa terselamatkan.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

8 dekade lebih RRI mengudara, menjalin cerita dan menjadi saksi bisu perjalanan bangsa. Suara yang tak pernah lelah menyapa dari perbatasan untuk seluruh pelosok negeri. Momen peringatan HUT RRI ke-81 sebagai Hari Radio Nasional ini, kami akan terus berusaha untuk terus hadir dengan hati, menjaga kebersamaan dan menyuarakan untuk para pendengar setia RRI. Saya Rizwandi, Kepala RRI Sanggau, dan seluruh karyawan-karyawati mengucapkan terima kasih yang terdalam. Terima kasih telah mengizinkan suara kami melintasi batas, memasuki rumah, menemani sepi, dan menjadi bagian dari keseharian Anda. Dari beranda terdepan Nusantara, RRI Sanggau akan terus ada, bukan hanya sebagai penyebar informasi, tapi sebagai kawan setia yang mendekatkan yang jauh dan merekatkan kita semua dalam satu cinta untuk Indonesia. Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81 tahun, sekali di udara, tetap di udara.

0: Radio adalah suara yang menyatukan, menyampaikan informasi dan hadir di tengah masyarakat. Selama 81 tahun, radio terus menjadi bagian dari perjalanan bangsa, memberikan informasi, edukasi, dan hiburan bagi seluruh masyarakat Indonesia. Di era digital, radio terus berinovasi dan beradaptasi untuk tetap menjadi media yang dekat, terpercaya, dan relevan. Saya, Letnan Kolonel Infantri Rahman Jinda, SIP, dan DIM 1204 Sanggau Skado mengucapkan selamat Hari Radio ke-81. Teruslah menjadi suara yang menginspirasi, mengedukasi, dan menyatukan Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Halo Sanak Menyadi, ada kabar berita. Ada program baru di RRI Sanggau. Pasti mulai kita ngakak ngekek.
2: Wah, program Oni Nyin. Mak leko ngoping-ngoping. Saja bagas program Nyin.
3: Namanya Bedabol, bah. Program santai. Pandai kita ketawa kena kame nanti.
4: Au deh. Tapi bercerita, bugu kau gak. Sambil gak bahas segala hal-hal yang lagi hangat tuh, no.
5: Banyak nah, duit orang kayaknya nih kerja terus.
6: Iya, banyak lah setas nih, duit angin.
5: Aduh, ngapa baru pulang kerja kan?
7: Macam duduk ramai-ramai, Ba ya. Kayak kita di kampung, Ba. Ngomong-ngomong santai aja kita. Seru bah tuh.
8: Hei, dengarnya tuh, Ba. Macam kawan sendiri yang bercakap. Dekat di hati rasanya.
9: Kadang sampai ketawa sorang-sorang. Orang rumah pun heran.
10: Wah, yo jelas seru iki. Rasane koyo lagi nongkrong bareng.
11: Wis santai, nyenengke. Tapi yo tetep ora manfaat e.
12: Pokoke acara iki cocok ngancani awakmu saben dino ben ra kesepian.
13: Yo bana tuh. Obrolannya ringan, tapi penuh makna. Rancak bana untuk didanga.
14: Ai, unang lupa didengar mak. Dijamin gabi horas maharimu. Pas dengar Bedabol ini.
15: Nah, jadi jangan sampai kita aja mengingat program tuh. Pasti seru.
16: Jadi gok balapangan, yuk ke nomor, terkidup gok radio din. Ngoping, Bedabol, wa RRI Sanggau ngan entikong.
17: Bedabol. Obrolan santai, penuh warna budaya.
18: Bedabol bersama RRI Sanggau Entikong, tempatnya cerita santai lintas suku.
19: Akan tayang setiap hari Kamis dan Sabtu pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Ayo dengarkan dan jadi bagian dari obrolan seru kami.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Oke, Anda masih bersama kami di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Karena di SMS ataupun di WhatsApp kami tidak ada yang bergabung, ya, hanya satu saja. Jadi kita di sesi terakhir. Masih di layanan telepon, silakan untuk bergabung di 0857-5381-0365. Silakan untuk bergabung seperti biasa untuk merequest lagu kesayangan Anda, begitu ya. Kalau memang tidak ada yang bergabung, kita akan playkan lagu-lagu yang sudah ditampung.

0: 0315 810365. Kita coba penelpon berikutnya lagi. Halo, Pro Dandut. Iya, halo.
1: Iya, halo.
0: Ya, dengan siapa di mana?
1: Mbak Sisil.
0: Oh, Mbak Sisil. Oke, baik. Ya. Silakan, Mbak Sisil, sehat ya?
1: Iya, sehat.
0: Mbak Sisil di Sanggau, Sanggau mana nih?
1: Di Embaung.
0: Oh, Embaung. Oh, oke, siap. Silakan, Mbak Sisil. Saya masih belum hafal begitu. Oke.
1: Masih dapat lagu kah?
0: Iya, masih dapat nih.
1: Lagunya dari Mita Natalia ya. Judulnya apa tadi?
0: Ayo.
1: Goyang Heboh.
0: Goyang Heboh dari siapa itu?
1: Mita Natalia.
0: Goyang Heboh. Mita Natalia ya. Ternyata saya cek dulu.
1: Mita Natalia.
0: Goyang Heboh. Oke, okay, ada nih.
1: Salamnya dengan aku aja ya. Waktunya udah mepet nih.
0: Masih. Oke, okay, ada lagi
1: waktu untuk yang lainnya.
0: Oh ya, siap.
1: Ya, makasih.
0: Baik, terima kasih kembali juga. Sehat terus begitu ya. Mbak Sisil di Embaung. Lanjut lagi, silakan di 0857 5381 0365. Silakan untuk bergabung seperti biasa untuk merequest lagu-lagu kesayangan Anda di segmen terakhir ini. Untuk mungkin di rumah dalam keluarga begitu ya, yang sedang berkolaborasi, mungkin masak atau bermain sambil mendengarkan kami juga boleh. Silakan untuk kembali bergabung di line telepon begitu. Kalau tidak ada, kita bacakan di SMS juga sudah ada begitu ya. Oh ya, nggak ada nih. Landus ini bukan ya. Kalau tidak ada, kita tahan dulu. Kita akan kembali dengan dua lagu yang sudah kami siapkan untuk Anda. Lagu yang ditampung satu dan di request tadi, barusan tadi ya, satu juga. Kita kembali di segmen berikutnya di Pro Dandut. Dandut adalah kita.

Anda pasti sering menggunakan simbol WKWKWK untuk mengekspresikan tertawa secara online. Biasanya dipakai saat sedang chatting atau berbalas komentar di media sosial. Tapi tahukah Anda kalau simbol WKWKWK hanya digunakan oleh orang Indonesia loh? Ketawa netizen Indonesia ini juga dianggap unik oleh warga belahan dunia lain sampai negara kita disebut sebagai WKWKWK Land. Warga dunia biasanya memakai istilah laugh out loud yang seringkali disingkat LOL atau haha untuk menggambarkan situasi tertawa. Ternyata kata WKWKWK sebenarnya lahir dari komunitas game online sekitar tahun 2003-an. Penggunaan kata haha dianggap terlalu formal yang akhirnya berubah menjadi WKWKWK dengan alasan lebih gampang untuk diketik. Huruf W kependekan dari gue atau saya, dan K kependekan dari ketawa yang berarti saya sedang tertawa. Pemain game online bisa lebih mudah mengetikkan huruf W dengan tanpa menggerakkan tangan kiri, sementara huruf K bisa diketik tanpa menggerakkan tangan kanan. Wah, menarik juga ya. Dari yang niatnya biar gampang main game, sekarang malah dipakai sama banyak orang.

0: murid-muridku sekalian. Sekarang, guru ingin mengajarkan kalian jurus berjalan di atas air.
1: Apa? Berjalan di atas air, guru?
0: Iya. Sekarang kan lagi musim hujan. Ini penting untuk persiapan kalau bencana banjir datang. Nah, sekarang pasang kuda-kuda kalian.
2: Siap, guru!
3: Banjir kok disambut? Dicegah dong! Tidak buang sampah sembarangan, baik di sungai maupun di selokan. Jaga lingkungan sekitar kita dengan tidak menebang pohon sembarangan. Mari siaga sebelum petaka.
4: Seberapa sering kamu melihat pesawat dengan corak warna yang beragam mengudara di langit? Mungkin sangat jarang atau malah tidak pernah. Mungkin juga pernah terlintas di benakmu, kenapa sih mayoritas pesawat itu warnanya putih, bukan hitam, atau bukan biru, supaya serasi dengan warna langit? Mayoritas pesawat komersil mempertahankan cat putih pada badan pesawatnya, walaupun terkadang ada tambahan cat lain, misalnya pada bagian ekor pesawat yang berupa lambang dari maskapai penerbangannya. Namun, yang sangat kentara tentu saja warna putih dari pesawat tersebut. Ternyata, ada alasan ilmiah di balik pemilihan warna putih sebagai warna khas dari pesawat terbang. Warna putih dianggap sebagai warna yang paling sedikit sekali menyerap panas. Hal itu jugalah yang mendasari kenapa badan pesawat dicat warna putih. Warna putih pada badan pesawat membuatnya memantulkan kembali energi panas sehingga suhu di dalam pesawat pun tidak mengalami peningkatan. Selain itu, warna putih dianggap juga sebagai warna mencolok oleh pembuat pesawat terbang. Jadi, jika seandainya terjadi hal di luar perkiraan, misalnya terjadi kecelakaan pesawat, proses pencariannya pun akan lebih dipermudah dengan warna putihnya yang terlihat kentara.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Baik, Anda masih bersama kami di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Mungkin ada yang mau bergabung begitu, barangkali hanya satu saja ya begitu. Boleh juga kalau misalnya tidak ada, kami juga akhiri di sini di program acara di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Oh ya, nampaknya waktu juga sudah di penghujung begitu. Kami cukupkan di sini kebersamaan kami di program acara di Pro Dangdut ini. Semoga yang tidak bisa bergabung atau belum bisa begitu, di lain kesempatan bisa bergabung begitu. Dan bagi yang sudah mendengarkan kami atau yang sudah bergabung, semoga terhibur dan memberikan ruang dengar Anda lebih nyaman, santai, dan memberikan tentu dengan informasi yang terbaik, informasi yang terupdate untuk edisi untuk hari ini. Terima kasih untuk yang sudah bersama kami. Nanti menjelang pukul 15 hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat, nanti Anda akan ditemani bersama rekan saya Isma dengan sejumlah informasi juga yang sudah disiapkan dan hiburan lagu-lagu yang sudah disiapkan. Demikian untuk edisi hari ini, Kamis 17 September 2026. Saya Jeki dan beserta kru yang bertugas di Sanggau siang ini mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Pukul 8.
1: Tahukah Anda, wilayah di Indonesia terdapat pembagian 3 zona waktu. WIB yang kita kenal waktu Indonesia Barat, WITA, waktu Indonesia bagian tengah, dan WIT, waktu Indonesia Timur. Perbedaan dan pembagian waktu ini dipengaruhi luasnya wilayah Indonesia. Secara astronomis, Indonesia terletak di posisi 96 derajat bujur timur hingga 141 derajat bujur timur. Pembagian waktu ini diatur dalam keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 41 tahun 1987. Perbedaan waktu antara WIB, WITA, dan WIT selisihnya kurang lebih 1 hingga 2 jam. WIB memiliki selisih waktu 1 jam dengan WITA dan selisih 2 jam dengan WIT. Wilayah yang masuk dalam zona waktu WIB yaitu seluruh provinsi di Pulau Sumatera, seluruh provinsi di Pulau Jawa, sebagian Pulau Kalimantan, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Tengah. Sedangkan WITA, zona waktu Indonesia Tengah meliputi Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Bali, NTB, NTT, dan seluruh provinsi di Pulau Sulawesi. Dan untuk wilayah WIT, waktu Indonesia Timur adalah Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat.

0: 1.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan semangat sore untuk pendengar semuanya di sore hari ini, edisi Kamis ya, 17 September 2026. Pendengar ditemani bersama tim Kerabat Kerja Sanggau Sore bersama saya Isma hingga jelang pukul 19 waktu Indonesia Barat nanti. Pendengar, mengawali kebersamaan kita di Sanggau Sore edisi hari ini, saya akan ajak pendengar untuk bergabung bersama Pro 1 Jakarta mengikuti beranda Astacita Berjaringan ya. Dan kita dengarkan di sore hari ini beranda Astacita Berjaringan bersama Pro 1 Jakarta.

0: Anda Asta Cita berjaringan nasional.
1: Beranda Asta Cita, Pro 1 RRI Jakarta. Sebuah acara yang menghadirkan potret kebijakan, persembahan Radio Republik Indonesia, program prioritas, dan langkah strategis pembangunan nasional. Menyuarakan 8 cita-cita besar bangsa, menuju Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian.
0: Ya, pendengar RRI Pro 1 Jakarta, Beranda Asta Cita berjaringan nasional. Kita mulai dari RRI Manokwari, di mana tema kita adalah dampak limbah sampah bagi lingkungan dan penanganannya. Untuk itu pendengar, mari kita dengarkan bersama.
2: Selamat sore pendengar dimanapun berada, selamat berjumpa kembali dalam Beranda Asta Cita bersama saya Cornelia Mansuara. Kali ini kita akan berbicara mengenai satu persoalan yang sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari, yaitu dampak limbah sampah bagi lingkungan dan penanganannya. Setiap hari kita menghasilkan sampah dari berbagai aktivitas, mulai dari rumah tangga, aktivitas perdagangan, perkantoran, sekolah, hingga kegiatan masyarakat. Jika tidak ditangani dengan baik, sampah dapat menimbulkan berbagai persoalan, mulai dari lingkungan yang kotor, saluran air tersumbat, pencemaran, hingga berdampak pada lainnya. Namun, penanganan sampah sebenarnya bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah atau petugas kebersihan. Kita semua memiliki peran. Bahkan, langkah sederhana yang dilakukan dari rumah bisa menjadi bagian penting dalam mengurangi persoalan sampah. Lalu, bagaimana sebenarnya penanganan sampah yang baik? Dan apa yang bisa dilakukan masyarakat mulai dari lingkungan masing-masing? Untuk mengetahui lebih jauh, berikut kita dengarkan penjelasan dari Bapak Yohanes Lebang, Kabid Bidang Pengendalian Pencemaran, Pengelola Keanekaragaman Hayati, dan Pengaduan Lingkungan DLHP Kabupaten Manokwari.
3: Baik, terima kasih. Mungkin bicara terkait dengan persoalan sampah hari ini, khususnya limbah, ya, limbah sampah yang dihasilkan dari aktivitas kegiatan rumah ya, ataupun kegiatan manusia hari ini memang menjadi persoalan global ya. Kita lihat hari ini bahwa ada beberapa limbah sampah yang dihasilkan dari aktivitas manusia, baik organik maupun non-organik. Nah, perjalanan kita hari ini untuk melihat kegiatan yang dilakukan baik pemerintah maupun masyarakat sebenarnya sudah diatur dalam Undang-Undang 18/2008 tentang pengelolaan sampah. Dan bagaimana hari ini limbah itu dikelola, ini menjadi tanggung jawab bersama. Kenapa saya bilang menjadi tanggung jawab bersama? Karena berdasarkan penilaian hari ini kita untuk Jakstrada, kota kecil kita itu satu orang menghasilkan 0,4 kg per hari sampah. Artinya bahwa sumber sampah itu adalah hasil daripada diri manusia masing-masing, dan tentunya itu menjadi tanggung jawab pribadi manusia untuk melihat persoalan dampak dari limbah sampah yang terjadi, yang tadi organik maupun non-organik. Nah, persoalan organik hari ini kita coba pilah, melihat persoalan sampah organik hari ini memang juga minim pengelolaan, maupun yang non-organik juga. Kalau kita melihat persoalan hari ini menjadi tanggung jawab pemerintah saja juga keliru. Dan tadi di awal saya sudah sampaikan, karena itu sampah yang dihasilkan oleh pribadi, harusnya menjadi tanggung jawab pribadi. Nah, bagaimana kita menjadi kolaborasi untuk melihat dampak limbah sampah hari ini bagi lingkungan? Sebenarnya dampak positif yang kita lihat lebih banyak sebenarnya hari ini, dengan kalau kita mengacu dari Undang-Undang 18/2008 itu untuk kita kelola secara bertanggung jawab tadi. Yang satu, kita bisa bilang bahwa hari ini pengelolaan sampah memang minim dikelola. Karena di dalam Undang-Undang 18/2008 sudah bicara terkait bagaimana kita bicara pengelolaan sampah itu dari penanganan dan pengurangan.
2: Pendengar, dari penjelasan tadi kita mendapatkan gambaran bahwa penanganan sampah perlu dimulai dari sumbernya. Artinya, sebelum sampah dibuang, kita bisa melakukan pemilahan terlebih dahulu. Mana sampah yang masih bisa digunakan kembali, mana yang dapat didaur ulang, dan mana yang memang

0: dibuang. Kebiasaan sederhana seperti ini mungkin terlihat kecil, tetapi jika dilakukan bersama-sama, tentu dapat memberikan dampak yang lebih besar bagi lingkungan. Selain itu, masyarakat juga perlu memiliki kesadaran untuk tidak membuang sampah sembarangan, terutama ke sungai, selokan, maupun lingkungan sekitar. Nah, selain peran masyarakat dalam mengurangi dan memilah sampah, tentu ada pula upaya lain yang perlu dilakukan agar sampah dapat dikelola secara berkelanjutan. Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai upaya penanganan sampah dan bagaimana masyarakat dapat ikut terlibat, kita dengarkan kembali penjelasan berikut ini.
1: Nah, hari ini komitmen kita sebenarnya untuk melihat dampak limbah hari ini, bahwa organik itu kita bisa kelola secara bijak. Ya, salah satunya kita bikin ekoenzim, kita bikin komposting, atau kita bikin limbah cair. Nah, ini yang kita lagi bagaimana terus mendorong untuk kesadaran manusia untuk ayo kita kelola sampah kita sendiri. Ya, yang kedua untuk organik, memang non-organik, memang persoalan non-organik ini adalah persoalan teknologi. Ya, persoalan teknologi yang hari ini kita harus sampai ke sana begitu. Kita punya limbah plastik hari ini harus diolah. Yang harus kita olah adalah menggunakan teknologi. Nah, dua persoalan ini dari dampak limbah organik maupun non-organik ini tentunya butuh kolaborasi bersama.
0: Pendengar dimanapun berada, demikian penjelasan dari narasumber kita. Dan dari pembahasan tersebut kita bisa memahami bahwa persoalan sampah membutuhkan kerja bersama pemerintah, masyarakat, dunia usaha, komunitas, hingga lingkungan pendidikan. Semuanya dapat mengambil peran sesuai dengan kapasitas masing-masing. Yang paling penting adalah membangun kebiasaan untuk mengurangi sampah dan mengelolanya dengan benar. Kita bisa memulainya dari hal yang paling sederhana. Bawa tas belanja yang dapat digunakan berulang kali, kurangi penggunaan barang sekali pakai, gunakan kembali barang yang masih layak, pilah sampah dan pastikan sampah dibuang pada tempat yang semestinya. Jika kebiasaan tersebut dilakukan secara konsisten, lingkungan yang bersih bukan lagi sekedar harapan, tetapi bisa menjadi bagian dari kehidupan.

mungkin terlihat sebagai persoalan kecil ketika hanya kita lihat dari satu rumah. Tetapi ketika sampah dari setiap rumah, setiap lingkungan, setiap pasar dan tempat usaha dikumpulkan, tanpa pengelolaan yang baik, persoalannya tentu menjadi semakin besar. Karena itu, mari kita mulai dari diri sendiri, tidak perlu menunggu orang lain untuk peduli terhadap lingkungan. Mulailah dari sampah yang kita hasilkan sendiri. Kurangi, manfaatkan kembali jika masih bisa digunakan, dan buang sampah pada tempatnya. Lingkungan yang bersih adalah tanggung jawab kita bersama. Terima kasih pendengar sudah bersama dalam Beranda Asta Cita. Saya Cornelia Mansuara, semoga informasi yang kami hadirkan ini dapat memberikan manfaat dan mengingatkan kita bahwa menjaga lingkungan bisa dimulai dari kebiasaan sederhana. Tetap peduli, tetap menjaga lingkungan, dan bersama kita wujudkan Indonesia yang lebih bersih. Selamat sore, sampai jumpa, dan...

0: Brenda Astacita.
1: Ya pendengar, barusan kita mendengarkan dari RRI Manokwari, di mana ini selanjutnya kita akan dengarkan untuk ke RRI berikutnya dari RRI Tahuna, di mana temanya adalah Bank Sampah Berbasis Sekolah. Untuk itu pendengar, mari kita dengarkan bersama.

0: jumpa pendengar RRI di seluruh tanah air. Persoalan sampah tidak hanya membutuhkan tempat pembuangan, tetapi juga perubahan cara pandang dan kebiasaan sejak dini. Menjawab tentang tersebut, Dinas Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe mendorong penanganan sampah melalui program Bank Sampah Berbasis Sekolah. Program ini menjadi salah satu upaya untuk membangun kesadaran generasi muda agar terbiasa mengumpulkan, memilah, mengelola, dan memiliki kepedulian terhadap sampah di lingkungan sekitar. Untuk mengetahui seperti apa program Bank Sampah Berbasis Sekolah, kita ikuti wawancara dengan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe, Christine Makagansa, STP, MSI. Pendengar RRI di seluruh tanah air, saat ini bersama saya, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe, Christine Makagansa, STP, MSI. Baik Ibu Kadis, apa sebenarnya tujuan utama Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Sangihe menerapkan program Bank Sampah Berbasis Sekolah?
1: Baik, kami dari Dinas Lingkungan Hidup sendiri ini sebenarnya program Bank Sampah Berbasis Sekolah ini adalah kolaborasi antara Dinas Lingkungan Hidup Daerah bersama dengan Dinas Pendidikan ya. Tujuannya dari program ini ya antara lain adalah mengurangi timbulan sampah yang ada di TPA, di tempat pemrosesan akhir. Nah, pendekatan sekolah yang menjadi lokus pendaratan program ini karena setelah dikaji di lapangan bahwa dengan melibatkan sekolah untuk program ini lebih mudah daripada program ini kita laksanakan di tingkat kelurahan, dalam ini hal ini basisnya masyarakat. Karena lebih mudah pengorganisasiannya, lebih mudah kontrolnya itu di sekolah, karena ketika kita melibatkan anak-anak sekolah ini selain tujuannya untuk mengurangi timbulan sampah di TPA, kemudian yang berikutnya untuk anak sekolahnya itu adalah mengajar ya, membina karakter anak-anak ini untuk lebih mencintai lingkungan dengan peduli terhadap sampah yang ada di sekitar sekolah ataupun di rumah mereka masing-masing. Sehingga tujuannya di samping mengurangi timbulan sampah yang ada di TPA, kemudian mengurangi volume sampah yang ada di dari rumah tangga ke TPA. Nah, manfaatnya atau tujuannya kepada pihak sekolah adalah membina atau mendidik ya, mengedukasi anak-anak ini, generasi muda ini agar lebih cinta terhadap lingkungannya.
0: Ya, Ibu Kadis, bagaimana selanjutnya mekanismenya, teknisnya?
1: Ya, jadi anak-anak sekolah untuk pilot projectnya itu ada 10 sekolah. Jadi anak-anak sekolah ini akan membawa sampah setiap hari dari rumah masing-masing, sampah plastik ya, sampah plastik yang sudah dipilah, yang menjadi bahan bakunya bank sampah induk yang pirolisis itu akan dipilah dengan sampah plastik yang lain. Jadi siswa bawa sampah setiap hari ke sekolah. Nah, setiap seminggu sekali atau dua minggu sekali itu armada sampahnya Dinas Lingkungan Hidup Daerah akan membawa sampah, mengumpulkan sampah ini di 10 sekolah ini dan membawanya ke bank sampah induk yang ada di Lesa Bu 1. Nanti di sana bank sampah Lesmana akan mencatat ya jumlah volume sampah yang datang dari sekolah-sekolah dan nantinya akan ada bayaran ya untuk
0: dari sampah ini. Jadi ya, nilai ya,
1: nilai sampah dan nilai ekonomisnya dengan
0: itu,
1: tiga pihak.
0: Nanti anak-anak membawa sampah plastik jenis apa?
1: Yang mau dibawa hanya sampah plastik.
0: Oh, hanya sampah plastik.
1: Ya, sampah plastik yang menjadi sumber masalah sebenarnya di Kabupaten Sangihe ini karena tumpukan sampah plastik di TPA itu sangat banyak.
0: Bu Kadis, ada 10 tadi ya, 10, ya, 10 sekolah yang menjadi pilot project, itu menentukannya seperti apa?
1: Jadi 10 sekolah ini, karena ini pilot project, kita random aja diambil dari sekolah tingkat SMP SMA yang ada di Tahuna Raya, di kota Tahuna, Tahuna Barat, Tahuna Timur, dan Tahuna Induk.
0: Sebenarnya apa yang menjadi tantangan adalah untuk melaksanakan program Bank Sampah Berbasis Sekolah ini?
1: Tantangannya, yang pertama kemauan aja, minat dari anak-anak sekolah ini untuk membawa sampah atau memilah sampah dari rumah ya. Kemudian angkutan yang dari sekolah ini untuk ke bank sampah induk ya.
0: Berarti Dinas Lingkungan Hidup secara kontinu ya melakukan pembinaan pendampingan di sekolah-sekolah
1: ini. Iya, nanti dalam program ini akan ada sosialisasi kepada para pengurus, apakah itu organisasi OSIS atau apa, tergantung sekolah menetapkannya seperti apa. Tetapi di awal akan ada sosialisasi, bagaimana cara memilahnya, jenis-jenis
2: yang apa. Yang memilah itu mereka sendiri juga?
1: Ya, jenis-jenis apa saja yang punya nilai ekonomis, yang bisa jadi bahan baku pirolisis ya. Jadi sampah botol yang mana, karena kalau menjadi bahan baku pirolisis itu tidak semua sampah plastik.
2: Oh iya.
1: Tapi kantong kresek, styrofoam, gelas-gelas, cup-cup es.
2: Jadi
1: begitu.
2: Itu yang harus disampaikan ya,
1: sosialisasi seperti itu.
2: Artinya kalau saya mendengar program ini, selain mengurangi tumpukan sampah, ini lebih ke perilaku ya?
1: Iya, tuh. Memang benar, Bu. Kayaknya program ini dampaknya multi dampak lah,
2: ya.
1: Karena dari sisi sampahnya, timbulan sampahnya berkurang. Berarti ketika mereka ini diwajibkan untuk bawa sampah setiap hari, otomatis sampah plastik yang dari rumah ini kan akan berkurang. Sehingga mau ke TPA itu tidak ada lagi sampah. Nah, kemudian tapi kami lebih kepada edukasi ya, kepada generasi muda ini, bagaimana menanamkan cinta mereka terhadap lingkungan, tidak buang sampah sembarangan. Di mana mereka lihat sampah plastik, mereka ambil, pungut, bawa di sekolah. Karena sampah ini sesungguhnya bisa jadi duit ya, punya nilai ekonomis ketika mereka bawa ke bank sampah begitu, atau ke pengepul-pengepul yang ada di Kota Tahuna ini.
2: Ibu Kadis, mungkin yang terakhir, apa yang ingin disampaikan kepada masyarakat, khususnya kepada anak-anak sekolah pun ke orang tua?
1: Baik, saya selaku Dinas Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Kulon Sangihe, selaku dinas teknis yang menangani masalah kebersihan di Kabupaten Kulon Sangihe ini, saya berharap masyarakat pada umumnya ya, dalam hal ini orang tua siswa pada khususnya, bahkan siswa yang ada di 10 sekolah yang menjadi pilot projectnya program School Based Waste Management ini, saya berharap sejak awal, sejak dini kita menanamkan rasa cinta kita kepada lingkungan ya, kita menanamkan dalam diri ini bahwa sampah ini adalah masalah bersama, tanggung jawab bersama. Jadi bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi kita harus punya tanggung jawab bahwa sampah-sampah ini tidak boleh dibuang sembarangan. Sampah-sampah ini harus dibuang di tempat yang sudah disediakan. Pilah sampah dari rumah itu sangat penting. Makanya sekarang kami berusaha dengan berbagai program untuk membiasakan masyarakat memilah sampah itu dari sumber. Karena ketika sampah ini tidak dipilah dari sumbernya, maka TPA kita akan penuh. Sehingga orang tua siswa ini tidak lagi membuang sampah-sampah plastik ini. Mereka akan mengumpulkan dan nanti dibiasakan anak-anak akan bawa sekolah. Dengan sendirinya tertanam dalam diri anak sekolah bahwa oh, sampah ini ternyata tidak bisa dibuang di lingkungan, di bawah punya nilai ekonomis. Kemudian ya, kita punya lingkungan yang bersih, karena tujuan program ini sebenarnya adalah untuk Sangihe yang bersih, Sangihe yang hijau ya, dan nyaman untuk ditempati oleh kita semua, seperti itu.
2: Baik, terima kasih Ibu Kadis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Sangihe ya. Semoga ini tidak hanya di taraf sekolah, tetapi seluruh masyarakat nantinya akan dilaksanakan. Terima kasih sekali, terima lagi kasih. Sukses untuk Dinas Lingkungan Hidup. Program Bank Sampah berbasis sekolah diharapkan terus berkembang dari sekolah, terbawa hingga ke lingkungan keluarga dan masyarakat, sehingga upaya pengurangan sampah tidak berhenti di lingkungan pendidikan saja. Upaya ini menjadi langkah kecil dengan dampak yang besar. Dari ruang kelas dan halaman sekolah, gerakan mengumpulkan sampah dapat tumbuh menjadi kebiasaan bersama menuju Sangihe yang lebih bersih, sehat, dan berkelanjutan. Salam kami dari ujung utara NKRI, RRI Tahuna.

0: Beranda Astacita.
1: Pendengar, kita kembali di Beranda Astacita berjaringan nasional setelah tadi dari RRI Tahuna dengan tema mereka adalah bank sampah berbasis sekolah. Sekarang kita ke RRI Purwokerto di mana temanya adalah pemanfaatan bank sampah, pendengar. Untuk itu, mari kita dengarkan bersama.
2: Pendengar Pro 1, berjumpa kembali bersama saya Hani dalam Beranda Astacita produksi RRI Purwokerto. Pada kesempatan kali ini kita akan mengangkat tema pemanfaatan bank sampah. Bank sampah bukan hanya menjadi tempat untuk mengumpulkan sampah yang sudah dipilah, tetapi juga bisa menjadi salah satu cara masyarakat untuk mengelola sampah dengan lebih baik. Sampah yang masih memiliki nilai dapat dikumpulkan, dipilah, dan dimanfaatkan kembali sehingga tidak semuanya berakhir menjadi limbah. Lalu bagaimana sebenarnya pemanfaatan bank sampah dan apa saja manfaatnya bagi masyarakat dan lingkungan? Bersama saya Hani, saya akan mengajak Anda mengikuti obrolan bersama Direktur Bank Sampah sahabatku, Ibu Raden Roro Hendarti Esos, dan Wakil Direktur Bank Sampah, Pak Agus Suryanto, yang akan membahas lebih jauh tentang pemanfaatan bank sampah. Mari kita simak bersama.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada pendengar di seluruh tanah air, izin memperkenalkan diri. Nama saya Raden Roro Hendarti, Sajana Sosial, sebagai Direktur di Bank Sampah Sahabatku, Desa Muntang, Kecamatan Kemangkon, Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah. Pada kesempatan hari ini, saya hadir ditemani oleh Wakil Direktur dari Bank Sampah.
4: Nama saya Agustinus Suryanto, saya sebagai wakil di pengelolaan bank sampah, dan saya juga bertugas sebagai penarik di bank sampah di Samudang, Kecamatan Kemangkon, Kabupaten Purbalingga.
3: Bank sampah sahabatku ini sendiri berdiri di tahun 2013, di mana kita menampung tabungan sampah dari warga. Selain tabungan, kita juga ada sedekah sampah dari warga. Nah, biasanya sampah itu bisa tiga cara kita melakukannya. Ada yang setor langsung, ada yang dikumpulkan dulu di titik-titik tertentu, kemudian ada yang kita tarik.
4: Untuk penarikan sampah dilakukan di Desa Muntang itu setiap dua minggu sekali.
3: Iya.
4: Itu kami tarik di minggu.
3: Akhir pekan ya, Pak ya.
4: Iya, akhir pekan.
3: Akhir pekan.
4: Untuk penarikan itu kita lakukan di warga, karena sebelum penarikan kan itu sudah ada jadwal untuk penarikannya.
3: Iya. Jadi memang sudah ada jadwal yang terencana ya, Pak. Iya, ya. Betul. Ya. Pendengar semua, di bank sampah kami, warga biasanya mengontak kami apabila memang sudah ada sampah yang akan ditabungkan. Kemudian setelah itu kita akan mengambil ke titik-titik penyetoran sampah. Nah, di sini kita ada inovasi untuk bank sampah yang kita kolaborasikan pelaksanaannya dengan perpustakaan dengan nama Limbah Pustaka. Di mana sampah yang sudah terkumpul di bank sampah itu kita khusus sampah anorganik yang sudah terpilah dari titik sumbernya, yaitu rumah tangga. Ini sudah terpilah dari sampah plastik ya, Pak ya.
4: Iya,
3: plastik, betul. Ada gardus, ada duplek, ada besi, kaca ya. Nah, itu sudah terpilah sehingga nanti setelah di bank sampah itu akan kita timbang, karena biasanya kalau kita narik tidak langsung ditimbang ya, Pak Agus?
4: Belum. Jadi untuk penarikannya nanti setiap rumah itu dikasih nama.
3: Oh, diberi tanda.
4: Iya, dikasih tanda.
3: Setelah itu nanti di bank sampah ini kepercayaan berarti ya. Iya. Dari nasabah juga percaya kepada pengelola bank sampahnya. Jadi nanti di bank sampah, sampah yang sudah diberi tanda itu akan ditimbang sesuai dengan jenisnya.
4: Iya.
3: Dan masing-masing jenis sudah ada harganya.
4: Iya.
3: Ya. Nah, nanti akan dimasukkan ke buku tabungan nasabah. Setelah itu, kita bebaskan kepada nasabah, tabungan ini akan diambil bentuk uang atau akan ditabungkan kembali menjadi tabungan emas di Pegadaian ya, Pak ya?
4: Iya, betul. Iya, jadi tempat kami di Limbah Pustaka kerjasama dengan Pegadaian.
3: Iya.
4: Dalam hal ini. tabungan emas.
3: Tabungan emasnya. Iya. Kita bank sampahnya tergabung dalam Forsepsi, Forum Sahabat Emas Peduli Sampah Indonesia, yang di apa namanya, di bawah naungan Pegadaian.
4: Iya.
3: Nah, monggo siapapun bisa menjadi anggota bank sampah kami dengan syarat yang sangat mudah, yaitu mau memilah sampah nggih.
4: Di Limbah Pustaka ada ini apa, wisata edukasi.
3: Oh, kan? Wisata edukasi. Iya.
4: Di situ di Limbah Pustaka apa?
3: Di wisata edukasi.
4: Iya, mm-hmm. Di wisata edukasinya itu kami memberikan apa itu?
3: Edukasi.
4: Iya, edukasi pelatihan. Mengenai pelatihan-pelatihan, mengenai ini apa, barang ini itu bisa dibuat jadi apa? Pengelolaan sampahnya. Terus di situ juga banyak sekali yang berkunjung dari SD, TK, SMP, umpamanya itu sampai SMA, perguruan tinggi juga.
3: Alhamdulillah. Ya. Berarti dengan inovasi Limbah Pustaka menggabungkan pengelolaan perpustakaan dan bank sampah, itu ada wisata edukasi yang bisa diakses oleh seluruh masyarakat, baik pendidikan maupun masyarakat umum.
4: Iya.
3: Dan komunitas. Nah, di sana nanti ada pelatihan daur ulang sampah, di antaranya menjadi kerajinan. Sebelumnya juga ada pelatihan tentang pengelolaan dan pemilahan sampah ya Pak Agus,
4: ada,
3: ya. Jadi
4: ada.
3: Masyarakat umum itu tahu sebetulnya kalau sampah kita pilah dari sumbernya itu akan membawa nilai ekonomis yang tinggi, apalagi kalau diolah menjadi bahan atau kerajinan daur ulang.
4: Iya. Itu di sana banyak sekali, Bu. Antara lainnya ya ada bunga dari bunga. Plastik, sepatu dari plastik,
3: sepatu dari kresek, ya,
4: terus tempat minum,
3: tempat
4: juga ada
3: minum.
4: Tempat tisu, tempat itu juga tisu. Ada di sana.
3: Tempat gelas mungkin ya Pak,
4: iya,
3: tempat minum ya.
4: Iya, tempat gelas.
3: Tempat gelas,
4: iya.
3: Atau tempat botol air minum atau air mineral. Kemudian ada juga yang itu yang dari anorganik ya Pak Agus ya.
4: Iya.
3: Kemudian kalau yang dari organik biasanya kita ada pupuk kompos, pupuk cair atau POC.
4: Iya.
3: Kemudian kita ada ekoenzim.
4: Iya.
3: Kemudian ada olahan ekoenzim seperti sabun cair, sabun padat. Kemudian dari olahan lilin kita ada sabun minyak jelantah. Olahan lilin, olahan jelantah kita ada sabun dari jelantah dan ada lilin aroma terapi dari
4: jelantah.
3: Itu yang dari organik. Selain juga kita ada budidaya maggot.
4: Ada.
3: Nah, ada juga budidaya ayam petelur tumpang sari maggot.
4: Untuk tumpang sari maggot itu untuk menghilangkan, sebenarnya untuk menghilangkan aroma dari kotoran ayam itu
3: ayamnya
4: sendiri.
3: Karena ini di perumahan sih ya, Pak ya.
4: Jadi supaya lingkungan itu juga terlihat
3: bersih
4: dan tidak bau.
3: Tidak bau.
4: Iya. Dan untuk
3: maggotnya
4: nanti bisa untuk pakan ternak.
3: Berarti ekonomi sirkuler ya.
4: Betul.
3: Dari ayam kembali ke ayam lagi.
4: Iya, betul.
3: Iya. Nggak, jadi salah satu keistimewaan rumah ayam tumpang sari maggot itu kita sekarang lagi viral mungkin ya, lagi banyak yang melakukan itu budidaya ayam petelur. Tetapi salah satu kendalanya kita apabila di daerah perumahan, di pemukiman itu takut tetangganya terkena aroma ya, ataupun pencemaran udara karena bau dari kotoran itu. Makanya kita melakukannya dengan budidaya maggot, di mana maggotnya itu sendiri nanti bisa untuk pakan ternak, menambah nutrisi dari ternak itu sendiri. Jadi ekonomi sirkuler di sini. Nah, itu nanti kasgotnya, bekas maggotnya itu bagus juga untuk pupuk kompos organik, dan itu sangat bermanfaat karena di sana juga kita ada PTP ya Pak ya.
4: Iya.
3: Ada pemanfaatan tanah pekarangan dengan pupuk-pupuk dari bekas maggot itu untuk tanaman obat keluarga, untuk warung hidup, juga untuk hidroponik gitu. Itu mungkin yang bisa kita sampaikan sekilas tentang Bank Sampah Sahabatku yang sudah bekerja sama dengan pemerintah daerah, Dinas Lingkungan Hidup dari Kabupaten Purbalingga, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah, dan dari Kementerian Lingkungan Hidup, serta dari perpustakaan daerah sampai ke perpustakaan nasional dengan inovasi kami Limbah Pustaka.
2: Pendengar Pro 1, Bank Sampah bukan sekedar tempat untuk mengumpulkan sampah, tetapi juga menjadi bagian dari upaya masyarakat untuk mengelola sampah dengan lebih baik dan menjaga lingkungan. Semoga obrolan kali ini bisa menambah wawasan dan mendorong kita untuk mulai lebih peduli terhadap sampah di sekitar kita, dimulai dari memilah dan mengelolanya dengan tepat. Sekian Beranda Astacita Produksi RRI Purwokerto, saya Hani pamit undur diri, sampai jumpa.

0: Beranda Asta Cita.
1: Pendengar, kita kembali di Beranda Asta Cita berjaringan nasional dari RRI Purwokerto dengan tema pemanfaatan bank sampah. Kita ke RRI Ranai dengan tema mengubah sampah menjadi karya bernilai. Mari kita dengarkan bersama.
2: Sore pendengar Pro 1, berjumpa kembali dalam program Beranda Asta Cita berjaringan persembahan Pro 1 RRI Ranai. Pendengar, pernah tidak kita berpikir apa yang terjadi dengan barang-barang yang kita buang setiap hari? Plastik, kemasan, atau barang bekas yang sudah tidak terpakai seringkali kita anggap tidak memiliki nilai lagi. Tapi ternyata di tangan orang-orang yang kreatif, barang bekas bisa mendapatkan kehidupan kedua. Di Natuna, komunitas Kehati dan Lingkungan mencoba menghadirkan kepedulian tersebut melalui kegiatan pengelolaan dan pemanfaatan sampah. Sampah tidak hanya dikumpulkan dan dipilah, tetapi juga diolah menjadi berbagai karya kreatif. Salah satunya tas dan kerajinan lainnya. Pendengar, inilah cerita mengubah sampah menjadi karya bernilai. Pendengar, menjaga lingkungan sebenarnya bisa dimulai dari hal yang sederhana. Salah satunya adalah belajar mengenali dan memilah sampah yang kita hasilkan setiap hari. Hal tersebut juga menjadi bagian dari kegiatan komunitas Kehati dan Lingkungan yang berupaya mengajak masyarakat lebih peduli terhadap persoalan sampah. Bersama Ibu Hazriani, Ketua Komunitas Kehati dan Lingkungan, kita akan melihat bagaimana sampah dapat diubah menjadi sesuatu yang lebih bermanfaat.
3: Baik, awalnya pengelolaan sampah di Komunitas Kehati dan Lingkungan ini berawal dari pergerakan ibu-ibu rumah tangga atau ibu-ibu teman-teman kantor yang bergerak dalam kecintaan terhadap bunga. Jadi setelah itu baru kita berpikir ya, melanjutkan untuk mengelola sisa-sisa pakai dan sisa-sisa konsumsi yang ada di dari rumah kita. Jadi kita mulai dari situ ya, kita sudah mengelola sampah baik kemasan, kaleng, botol, botol-botol plastik bekas itu sudah kita kumpulkan dan kita jual ke pengepul.
2: Semuanya berakhir di tempat pembuangan. Sebagian material yang masih bisa dimanfaatkan dipilah dan kemudian diolah menjadi berbagai produk kreatif.
3: Selain tas belanja, tas kantor, dompet itu dari kemasan ya, kemasan isi ulang. Yang sisa-sisa yang masih kita bisa manfaatkan itu adalah kresek yang bisa kita buat eco brick ya. Selanjutnya dari sisa konsumsi itu kita buat ekoenzim turunannya, ekoenzim cengkeh, ekoenzim sangkis ya, semuanya jenis-jenis buah yang memiliki aroma yang wangi. Selanjutnya kita turunannya lagi bisa kita buat sabun ekoenzim, yaitu juga digunakan untuk rumah tangga.
2: Nah, pendengar, disinilah kreativitas mulai bekerja. Material yang sebelumnya dianggap tidak berguna dipersiapkan, dibersihkan, kemudian diolah menjadi produk baru.
3: Jenis-jenis yang terkelola ya, terkelola di komunitas itu seperti kemasan isi ulang. Jadi kumpulan dikumpulkan dari rumah tangga, dari ibu-ibu, teman-teman komunitas, masyarakat mengumpulkan dari kemasan itu, dibersihkan dan diserahkan. Lalu botol-botol ya, botol isi ulang, botol minum seperti botol-botol yang masih bagus dan bersih itu kita juga manfaatkan. Selanjutnya kaleng-kaleng juga itu akan kita antar ke pengepul sebagai ya, akan kita kumpulkan ya, kalau misalnya itu bisa kita jual ya, selain kita manfaatkan dijahit membuat kreativitas lainnya.
2: Tentu saja pendengar, membuat sebuah kerajinan membutuhkan ketelitian dan kesabaran. Setiap bahan harus dipersiapkan dengan baik agar menghasilkan produk yang tidak hanya menarik, tetapi juga memiliki fungsi. Dan ternyata, kreativitas komunitas tidak berhenti pada satu jenis produk saja.
3: Selain tas, tas belanja, tas kantor, dompet itu dari kemasan ya, kemasan isi ulang. Yang sisa-sisa yang masih kita bisa manfaatkan itu adalah kresek yang bisa kita buat ekobrik ya. Selanjutnya dari sisa konsumsi itu kita buat ekoenzim. Ekoenzim turunannya ekoenzim cengkeh, ekoenzim sangkis ya, semuanya jenis-jenis buah yang memiliki aroma yang wangi. Selanjutnya kita turunannya lagi bisa kita buat sabun ekoenzim, yaitu juga digunakan untuk rumah tangga.
2: Pendengar, mengelola sampah menjadi karya tentu bukan pekerjaan yang selalu mudah. Ada tantangan dalam mendapatkan bahan, proses pengelolaan, hingga bagaimana membuat produk tersebut menarik dan dikenal masyarakat.
3: Tantangan dalam proses produksinya ya, produksi untuk pengolahan bahan-bahannya. Pengolahan sampah ini diolah untuk menjadi tas misalnya. Kita memiliki tantangannya mesin ya, atau alatnya. Alatnya kita kurang. Selanjutnya sumber dayanya yang untuk menjahit ya, orangnya untuk menjahit itu juga kurang. Kalau misalnya untuk membuat atau mengelola sampah organik, ini alat-alat saja mungkin yang kita butuhkan, itu peralatan yang belum memadai. Dan untuk secara teknologi ya, mungkin kita cuman bisa teknologi yang sederhana yang kita miliki tanpa teknologi ya yang modern ya, modern untuk mengelola menjadi lebih bernilai lagi itu belum ya, belum ada. Cuman kita memanfaatkan, jangan sampai sampah ini dibuang aja ke TPA. Untuk membuat lebih bernilai lagi, lebih besar itu masih jauh ya, karena belum ada teknologinya di kita.
2: Tersebut ada peluang yang bisa dikembangkan. Ketika sampah berhasil diubah menjadi produk yang bermanfaat, lingkungan mendapatkan manfaat. Sementara masyarakat juga berpotensi mendapatkan nilai ekonomi dari kreativitas tersebut. Pendengar, persoalan sampah bukan hanya tanggung jawab komunitas. Kita semua bisa mengambil bagian dimulai dari rumah. Memilah sampah, mengurangi penggunaan barang sekali pakai, dan memanfaatkan kembali barang yang masih bisa digunakan adalah langkah sederhana yang bisa kita lakukan.
3: Pesan untuk masyarakat Kabupaten Natuna, baiklah, sama-sama kita dari rumah kita masing-masing mengelola sampah dari rumah, mulai dari kita, mulai dari keluarga kita untuk mengelola sampah dan tidak membuangnya ke tempat sampah. Kita pilah dulu mana organik dan anorganiknya, lalu dimanfaatkan yang organik menjadi kompos, ekoenzim, dan anorganiknya menjadi kreasi-kreasi yang bernilai seperti tas, eco brick, dan lain-lain.
2: Nah pendengar, dari sampah kita belajar bahwa sesuatu yang dianggap tidak berguna ternyata masih bisa memiliki nilai. Dengan kreativitas dan kepedulian, sampah dapat diubah menjadi karya. Karya bukan hanya memiliki manfaat, tetapi juga menjadi bagian dari upaya menjaga lingkungan. Jadi, mulai hari ini, sebelum membuang sesuatu, coba kita lihat kembali. Mungkin bukan sekedar sampah, tetapi ada peluang untuk menjadi sebuah karya. Saya Evi Soeharti untuk Pro 1 RRI Ranai, mengubah sampah menjadi karya bernilai. Salam lestari, kita jaga alam, alam jaga kita.
1: Baik pendengar, kembali di Beranda Asta Cita Nasional dengan tadi dari barusan RRI Ranai dan juga sebelumnya ada RRI Manokwari dengan tema dampak limbah sampah bagi lingkungan dan penanganannya. Lalu dilanjutkan dari RRI Tahuna dengan bank sampah berbasis sekolah, tema mereka di RRI Purwokerto dengan tema pemanfaatan bank sampah. Sampai di sini pendengar di Beranda Asta Cita berjaringan nasional. Terima kasih untuk Anda yang telah mendengarkan dan bergabung. Nanti kita akan ketemu lagi tentunya di Beranda Asta Cita berjaringan nasional Kamis minggu depan.
0: Anda telah mendengarkan Beranda Asta Cita, program inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri.

0: 101.
1: Pendengar, baru saja tadi Anda mengikuti Beranda Asta Cita Berjaringan bersama Pro 1 Jakarta. Semoga bisa menambah informasi untuk pendengar di sore hari ini. Tadi ada persembahan dari RRI Manokwari dengan judul Dampak Limbah Sampah Bagi Lingkungan dan Juga Penanganannya. Dan ada juga RRI Tahuna, Bank Sampah Berbasis Sekolah. RRI Purwokerto, pemanfaatan bank sampah, dan RRI Ranai mengolah sampah menjadi karya bernilai. Baik pendengar, selanjutnya nanti pada pukul 16 waktu Indonesia Barat, saya akan ajak pendengar untuk bergabung bersama Pro 1 Pontianak mengikuti Warta Berita Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat. Tetaplah bersama kami di 97 MHz.

0: Baik, pria, saatnya saya akan ajak Anda untuk bergabung bersama dari Pontianak mengikuti warta berita Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat.
1: Pukul 16 waktu Indonesia Barat, Radio Republik Indonesia Pontianak menyampaikan warta berita Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat.
2: Sari berita penting.
3: Akibat jarak pandang, pemadaman karhutla dengan operasi udara kurang maksimal.
4: Kecuali di Ketapang, itu kan hanya ada satu. Itu visibility-nya cukup mendukung, tetapi tidak terlalu lama.
3: RRI Peduli memberikan bantuan air bersih untuk panti asuhan di Kuburaya.
5: Yang kedua kali, setelah kemarin ke Panti Jompo juga, hari ini kita di Panti Jompo dan Panti Asuhan Kasih Bapak di Kuburaya.

0: Itulah di antara topik berita aktual yang kami ketengahkan sore ini, Kamis 17 September 2026, yang dihimpun tim redaksi RRI Pontianak. Bersama saya, Meiti Sudaina, inilah berita selengkapnya. Satgas Udara Penanganan Karhutlah Provinsi Kalimantan Barat bersama Armada Bantuan Negara Jepang terus berupaya melakukan pemadaman kebakaran hutan dan lahan melalui waterbombing milik BNPB dan Shinnok CH-47 Jepang di beberapa daerah. Namun karena faktor jarak pandang atau visibility yang fluktuatif berdampak belum maksimalnya proses pemadaman.
1: Pemadaman kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Barat terus dilakukan dengan mengerahkan helikopter waterbombing milik BNPB dan Chinook CH-47 Jepang di beberapa daerah yang terindikasi masih terdapat titik api. Namun karena kondisi jarak pandang atau visibility yang fluktuatif mengakibatkan proses pemadaman belum maksimal. Usai mengikuti briefing malam bersama tim terpadu penanganan karhutlah pada Rabu malam, Koordinator Harian Pusdalop BPBD Kalimantan Barat Daniel mengatakan, pada Rabu kemarin satu helikopter waterbombing di Kabupaten Ketapang telah melakukan pemadaman karhutlah. Meski visibility-nya mendukung, namun tidak bisa terlalu lama. Dengan kondisi seperti itu yang fluktuatif membuat pemadaman karhutlah melalui helikopter waterbombing tidak bisa terlalu lama dan maksimal.
2: Kecuali di Ketapang, itu kan hanya ada satu. Itu visibility-nya cukup mendukung, tetapi tidak terlalu lama. Ya. Nah, karena memang visibility ini sangat fluktuatif, ya, tidak bisa kita prediksi berapa lama.
1: Di tempat yang sama, perwakilan Kementerian Pertahanan melalui LO Chinook Jepang, Kapten Penerbang Dimas Jati dari Wing Udara 22 Grup 2 Heli mengatakan, pada Rabu kemarin bantuan dari negara Jepang juga telah menerbangkan satu armadanya Chinook jenis CH-47 untuk melakukan satu sorti waterbombing dengan dua kali putaran di Desa Malikian, Kabupaten Mempawah.
3: Penerbangan pada saat ini sudah melaksanakan penerbangan sebanyak 2-3 kali yang dilaksanakan. Yang pertama ada test flight sebelum melaksanakan penerbangan. Kemudian untuk waterbombingnya sendiri baru dilaksanakan pada hari ini. Dari tanggal 12 September 2026, Chinook datang. Hari ini pada tanggal 16 September baru melaksanakan satu sorti waterbombing dua kali run dikarenakan visibility yang masih kurang dari 1000.
1: Dimas Jati mengatakan selama berada di Kalimantan Barat, bantuan armada Jepang itu bisa melakukan pemadaman karhutlah di Kabupaten Mempawah. Kondisi ini dikarenakan faktor jarak pandang yang tidak memungkinkan untuk melakukan pemadaman. Dirinya juga berharap beberapa hari ke depan wilayah Kalimantan Barat masih terjadi turun hujan, sehingga armada bisa diberangkatkan menggunakan kapal perang amfibi JS Kunisaki milik Angkatan Laut Bela Diri Jepang menuju Kabupaten Ketapang memadamkan api karhutlah di daerah Kendawangan. Rino Kartono, Viko Alhadi melaporkan.
0: Kekeringan ekstrim dan karhutlah di Kalimantan Barat dinilai mulai berdampak luas terhadap kesehatan, ekonomi, hingga kehidupan sosial masyarakat. Sejumlah pengamat mendorong pemerintah memperkuat penanganan dan dukungan anggaran untuk menghadapi dampak yang semakin luas. Kita simak laporannya.
4: Karhutlah dan kekeringan ekstrim di Kalimantan Barat dinilai bukan lagi sekadar persoalan lingkungan, tetapi mulai memukul kesehatan, ekonomi, dan kehidupan sosial masyarakat. Pengamat ekonomi dan sosial kemasyarakatan Pontianak, Andreas Atsui Simanjaya menyebut, dampak paling terasa dari kenaikan harga kebutuhan pokok dan menurunnya pendapatan masyarakat.
5: Harusnya menetapkan segera yang namanya bencana nasional untuk status Kalimantan secara keseluruhan. Karena kita sudah mencapai posisi tingkat pencemaran udara yang sangat buruk kualitasnya. Kemudian dari segi psikologis juga sudah menjadi persoalan.
4: Pengamat sosial Kalbar Pangeran Wiranata Kusuma Syarif Usmulyani Al-Kadri menilai kabut asap turut meningkatkan risiko kesehatan terutama bagi bayi dan anak usia di bawah 3 tahun. Us Mulyani mendorong pemerintah menerapkan pola penanganan yang lebih prediktif serta memperkuat pengawasan terhadap pengelolaan lahan.
6: Saya pernah mengatakan di salah satu media sosial juga, saya mengatakan bahwa kenapa tidak ini segera dijadikan suatu ketetapan bencana nasional.
4: Sementara itu, pengamat sosial Kota Pontianak, Syarif Izzar Asyuri Alaidrus menilai respon pemerintah terhadap karhutlah tahun ini masih perlu diperkuat. Selain kualitas udara dan kesehatan, kemarau panjang juga memperparah persoalan air bersih dan menambah beban ekonomi masyarakat.
6: Saya pernah mengatakan di salah satu media sosial juga, saya mengatakan bahwa kenapa tidak ini segera dijadikan suatu ketetapan bencana nasional.
4: Ketiga pengamat tersebut mendorong pemerintah mempercepat langkah penanganan secara terpadu, mulai dari kesehatan, pemenuhan air bersih, perlindungan ekonomi masyarakat, hingga pencegahan karhutla. Para pengamat ini menilai penanganan tidak cukup hanya saat kebakaran terjadi, tetapi harus diarahkan pada pencegahan agar dampak sosial dan ekonomi tidak terus meluas. Hermanta melaporkan.
0: Kekeringan mulai menghambat musim tanam di Kabupaten Sintang. Sedikitnya 277,75 hektar lahan pertanian yang telah siap diolah belum dapat ditanami. Laporan selengkapnya disampaikan Dina Triana.
7: Kekeringan mulai menghambat musim tanam di Kabupaten Sintang. Sedikitnya 277,75 hektar lahan pertanian yang telah siap diolah belum dapat ditanami karena kondisi lahan tidak mendukung akibat minimnya curah hujan. Ketua Tim Kerja Penyuluh Pertanian Kabupaten Sintang, Yunair, mengatakan, September sebenarnya menjadi waktu yang tepat bagi

0: Malang itu seluas 277,75 hektar itu belum bisa ditanam karena kondisi lahan yang tidak mendukung untuk petani melaksanakan.
1: Sementara itu, Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Sintang, Martin Nandung, mengatakan kemarau berkepanjangan mulai mengancam tanaman pangan yang telah ditanam sejak Juni dan Juli. Tanaman tersebut pada Agustus hingga September ini memasuki periode yang harusnya membutuhkan pasokan air yang cukup.
2: Oktober ini sudah ada curah hujan, ada kemungkinan juga masyarakat kita sudah bisa mulai menanam. Tapi kalau kemarau bisa sampai di Februari, kan juga petani-petani, khususnya petani lahan kering juga.
1: Bantuan benih padi gogo diharapkan menjadi langkah antisipasi untuk membantu petani yang menghadapi mundurnya musim tanam akibat kekeringan. Di sisi lain, peningkatan curah hujan tetap menjadi harapan utama agar ketersediaan air kembali memadai dan lahan pertanian yang tertahan dapat segera ditanami. Dina Triana melaporkan.
3: Festival Kue Bulan membawa berkah bagi pelaku UMKM di Kota Pontianak dengan meningkatnya pesanan produk menjelang perayaan. Momentum ini sekaligus memperlihatkan bagaimana dukungan terhadap UMKM dapat ikut menggerakkan ekonomi dan membuka lapangan kerja.
4: Momentum Festival Kue Bulan ikut menggerakkan UMKM Pontianak ditandai meningkatnya pesanan produk sekaligus membuka peluang ekonomi bagi masyarakat. Pengamat Ekonomi dan Sosial Kemasyarakatan Pontianak Andreas Acuy Simanjaya mengatakan UMKM memiliki peran strategis dalam menggerakkan perekonomian daerah. Di Kota Pontianak, jumlah UMKM diperkirakan mencapai 15.000 unit, sedangkan di Kalimantan Barat sekitar 195.000 hingga 200.000 UMKM.
5: Keberadaan UMKM di Kota Pontianak itu memegang peran penting dan bahkan sebagai tulang punggung ekonomi. Salah satunya kita di sini adalah usaha Nasuwis yang saat ini sedang booming melalui pemesanan kue bulan yang memang sudah saatnya bahkan ada festival kue bulan ini.
4: Menurut Andreas, besarnya jumlah UMKM menunjukkan sektor usaha ini tidak hanya menggerakkan aktivitas ekonomi, tetapi juga berperan dalam penyerapan tenaga kerja. Momentum Festival Kue Bulan menjadi satu di antara contoh ketika kegiatan budaya dan perdagangan mampu membuka peluang bagi pelaku UMKM meningkatkan penjualan. Andreas mencontohkan Anna Joyce yang kini mengalami peningkatan pesanan kue bulan. Kondisi tersebut menunjukkan momentum tertentu dapat menjadi peluang bagi UMKM untuk memperluas pasar sekaligus meningkatkan pendapatan. Andreas mengajak pemerintah, pelaku usaha dan masyarakat bersama-sama mendukung UMKM. Menurutnya dukungan paling sederhana dapat dilakukan dengan membeli produk lokal karena setiap transaksi turut membantu keberlangsungan usaha dan lapangan pekerjaan. Hermanta melaporkan.
3: Anda masih bersama kami di Warta Berita Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat. Anda juga dapat mengakses audio streaming kami di www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital melalui smartphone Anda. LPPR RI Pontianak kembali menunjukkan kepedulian sosialnya melalui aksi penyaluran bantuan air minum gratis melalui program RRI Peduli. Kali ini bantuan disalurkan langsung ke Panti Asuhan dan Panti Jompo Kasih Bapa yang berlokasi di Kabupaten Kuburaya Kamis siang.
6: Radio Republik Indonesia Pontianak kembali melaksanakan kepedulian sosialnya untuk memberikan air minum gratis melalui program RRI Peduli. Kali ini bantuan air minum bersih diberikan ke Panti Asuhan dan Panti Jompo Kasih Bapa di Kabupaten Kuburaya Kamis siang. Langkah ini diambil guna meringankan beban penghuni panti yang tengah menghadapi krisis air bersih akibat musim kemarau yang berkepanjangan. Bantuan air minum tersebut disambut hangat pihak panti. Kepala Panti Kasih Bapa Rosnawati mengungkapkan rasa syukur dan terima kasih atas perhatian yang diberikan RRI Pontianak. Pasalnya kebutuhan air harian di tempat tersebut cukup besar untuk melayani puluhan penghuni. Dirinya pun menambahkan bahwa bantuan yang diterima merupakan bentuk kepedulian yang sangat berarti bagi seluruh penghuni panti. Rosnawati pun mendoakan agar RRI dapat terus maju dan konsisten menebar kebaikan bagi masyarakat.
7: Kalau untuk penghuni, kita panti anak ada 22 orang. Untuk panti jompo ada 36 orang. Jadi kita semuanya butuh air. Kita juga ucapkan terima kasih untuk RRI yang telah membantu kita air. Selama ini memang kita kekurangan air. itu juga

0: Semua berkat donasi. Semoga RI sukses selalu, terkenal selalu ya.
1: Amin.
0: Tuhan memberkati.
2: Sementara itu, Kepala LPP RRI Pontianak Budi Suwarno menyampaikan kegiatan ini merupakan aksi kedua dari program RRI Peduli dalam membantu masyarakat yang terdampak kemarau, khususnya panti sosial di wilayah sekitar.
1: Yang kedua kali, setelah kemarin ke Panti Jompo juga, hari ini kita di Panti Jompo dan Panti Asuhan Kasih Bapak di Kuburaya. Mudah-mudahan ini menjadi pengingat bahwa kita RRI masih memiliki kepedulian untuk warga masyarakat, khususnya panti-panti yang memang saat ini kesulitan mendapatkan air bersih di saat musim kemarau yang cukup panjang. Dan berharap juga nanti mungkin donator-donator lain juga bisa mengikuti kami membantu panti-panti yang ada di sini.
2: Budi juga berharap aksi sosial ini mengetuk hati dermawan lain untuk ikut serta menyalurkan bantuan bagi masyarakat dan lembaga sosial yang sedang membutuhkan. Dalam penyaluran air minum gratis lewat RRI Peduli ini didukung oleh PT Well Harvest Winning Alumina Refinery WHW, PT Borneo Alumina Indonesia PT BAI, PT Cita Mineral Investindo TBK, dan PT Karya Indah Permata Putri. Fiko Alhadi melaporkan.
3: Beralih ke informasi selanjutnya, Joni dan Osha Ayu Wahyuning siap mewakili RRI Sintang pada ajang audisi Bintang Radio Indonesia tingkat Korwil 9 Kalimantan Barat. Laporan selengkapnya disampaikan Suryatini.
4: Joni dan Osha Ayu Wahyuning keluar sebagai pemenang audisi Bintang Radio Indonesia RRI Sintang tahun 2026 setelah mengikuti tahapan putaran kedua yang diselenggarakan di Aula RRI Sintang Selasa 15 September 2026 malam. Juara dua putra dimenangkan Klaistatum Ristatum dan juara tiga Chardi TN, sedangkan pemenang juara dua kategori wanita atas nama Jevani Wahyu Vandenti dan juara tiga Queen Ramon Gayu Borneo. Pemenang kategori pria, Joni mengatakan kemenangan yang ia raih merupakan kebahagiaan yang dinantikan.
5: Kayak masih nggak percaya ya kalau bisa menang. Karena kan posisi tadi kan kayak ini mendadak banget kan mau ikut lombanya. Jadi itu shock pasti. Pernah tahun lalu pernah ikut. Karena kan pertama kalinya di tahun 2025 ya.
4: Sementara itu, Kepala RRI Sintang Muhammad Fauzi Nur mengatakan seluruh peserta memiliki kemampuan dalam bidang tarik suara, namun tentunya Dewan Juri harus menentukan yang terbaik dari peserta yang tampil.
6: Saya melihat penampilannya sangat bagus ya, dan mudah-mudahan mereka nanti bisa mewakili Korwil kita untuk maju ke tingkat nasional. Karena kita melihat semangat mereka luar biasa. Dan saya pun juga titip pesan agar mereka ada beberapa waktu lagi untuk latihan terus agar dia bisa mencapai prestasi yang terbaik lah.
4: Dengan hasil tersebut, lanjut Muhammad Fauzi Nur, Joni dan Osha Ayu Wahyuning akan mewakili RRI Sintang pada ajang Bintang Radio tingkat Korwil 9 Kalimantan Barat yang akan mempertemukan para pemenang dari RRI Sintang, RRI Sanggau dan RRI Pontianak. Pemenang dari RRI Sintang diharapkan dapat memanfaatkan waktu yang tersedia untuk terus meningkatkan kemampuan vokal, penampilan dan kesiapan mental sebelum bersaing di tingkat Korwil hingga berpeluang melaju ke tingkat nasional. Suryatini melaporkan.
3: Audisi Bintang Radio Indonesia 2026 yang digelar Radio Republik Indonesia, RRI Sintang mendapat apresiasi dari generasi muda di Kabupaten Sintang. Laporan selengkapnya disampaikan Danindra Sita.
7: Audisi Bintang Radio Indonesia 2026 yang digelar RRI Sintang mendapat apresiasi dari generasi muda di Kabupaten Sintang. Ajang tersebut dinilai menjadi ruang bagi anak muda untuk menunjukkan bakat dan kemampuan di bidang tarik suara. Juara 1 kategori Putri Bintang Radio Indonesia RRI Sintang tahun 2026, Osha Ayu Wahyuning mengaku senang sekaligus tidak menyangka setelah berhasil meraih posisi pertama dalam ajang tersebut. Menurut Osha, persiapan untuk mengikuti audisi dilakukan selama kurang lebih 1 bulan. Meski sudah terbiasa bernyanyi, ajang Bintang Radio Indonesia 2026 ini menjadi pengalaman pertamanya mengikuti perlombaan bernyanyi.
8: Senang, campur aduk, deg-degan juga. Karena abis ini pasti harus latihan lebih ekstra lagi karena mewakili Sintang. Dan terima kasih kepada terutama RRI Sintang karena sudah memberikan kita ruang untuk kita mengeluarkan bakat.
7: Hal yang sama juga disampaikan Queen Ramon Gayu Borneo yang berhasil meraih juara 3 kategori Putri Bintang Radio Indonesia dari Sintang tahun 2026. Queen mengaku tidak menyangka dapat meraih juara dalam audisi yang untuk pertama kalinya ia ikuti. Menurut Queen, hasil yang diraih dalam Bintang Radio Indonesia dari Sintang 2026 memberikan pengalaman sekaligus meningkatkan rasa percaya dirinya untuk terus mengembangkan kemampuan bernyanyi.
9: Jujur gak nyangka bakal dapat juara, soalnya kayak tadi tuh deg-degan banget di panggung dan kayak oh my god, apalagi ini pengalaman pertama aku, jadi kayak ini tuh lumayan bikin aku tuh makin percaya diri buat ikut. Makasih buat Bintang Radio udah ngasih aku kesempatan.
7: Ajang Bintang Radio Indonesia diharapkan terus menjadi wadah bagi generasi muda Sintang untuk mengembangkan potensi dan berani menunjukkan bakat mereka di tingkat yang lebih luas. Dan Indra Sita melaporkan.
10: Info cuaca hari ini.
3: Selanjutnya kita ikuti perakiraan cuaca dari BMKG Supadio Pontianak disampaikan oleh Prakirawati Reni. Reni, laporan Anda.
11: Ya, terima kasih rekan medis di studio. Selamat sore para maupun Anda berada. Dari BMKG Stasiun Meteorologi Supadio Pontianak dapat kami sampaikan informasi cuaca sebagai berikut. Kondisi cuaca di wilayah Kalimantan Barat saat ini secara umum terpantau cerah berawan yang disertai dengan udara kabur akibat asap, namun terjadi hujan dengan intensitas ringan hingga lebat di sebagian wilayah kabupaten atau kota di Sambas, Bengkayang, Singkawang, Landak, Sanggau, Sekadau, Sintang, dan Kapuas Hulu. Untuk perakiraan cuaca esok hari, Jumat 18 September 2026 diperkirakan wilayah Kalimantan Barat dominan cerah berawan yang disertai udara kabur akibat asap. Namun berpotensi terjadi hujan dengan intensitas ringan yang tidak merata di sebagian wilayah kabupaten atau kota di Sambas, Bengkayang, Landak, Mempawah, Sanggau, Sekadau, Sintang, Kapuas Hulu, dan Ketapang. Jumlah titik panas atau hotspot di wilayah Kalimantan Barat yang diupdate hari ini hingga pukul 15 waktu Indonesia bagian Barat, terdeteksi adanya 142 titik panas di wilayah Kalimantan Barat. Dan untuk potensi kemudahan terjadinya kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kalimantan Barat untuk satu minggu ke depan, umumnya masih masuk dalam kategori mudah hingga sangat mudah terbakar. Untuk informasi terupdate pendengar RRI Pro 1 Pontianak bisa memantau di website kami kalbar.bmkg.go.id atau melalui media sosial kami di Instagram yaitu BMKG Kalbar atau bisa berkunjung langsung ke kantor BMKG terdekat. Demikian kami sampaikan, saya Reni. Selanjutnya kita kembali ke RRI Pro 1 Pontianak bersama rekan Mei.
3: Terima kasih, selamat bertugas kembali. Demikian tadi sudah kita ikuti perakiraan cuaca dari BMKG Supadio Pontianak disampaikan oleh Prakirawati Reni.

Sekian warta berita Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat, produksi Radio Republik Indonesia Pontianak. Sebelum mengakhiri, kami sampaikan kembali topik berita aktual sore ini diantaranya. Pemadaman karhutla di Kalbar melalui waterbombing BNPB dan Chinook Jepang belum maksimal. RRI peduli berikan bantuan air minum gratis ke Panti Asuhan Kasih Bapak Kuburaya. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Meiti Sudaina mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kritik dan saran dapat Anda sampaikan melalui email redaksi rripontianak@gmail.com. Selamat sore dan sampai jumpa.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital.
1: Pendengar Anda masih bersama kami di 97 MHz RRI Sanggau, dan tadi baru saja Anda mengikuti Warta Berita Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat bersama Pro 1 Pontianak. Semoga bisa menambah informasi untuk pendengar di sore hari ini di edisi Kamis 17 September 2026. Dan pada pukul 16.30 saya akan hadirkan Bedabol untuk pendengar, yang mana satu topik di Bedabol adalah In This Economy Harus Pintar Atur Duit. Kita dengarkan secara bersama.

0: Double, beda cerita dalam obrolan.
1: Eh, kalian ngerasa gak sih?
2: Iya,
1: sekarang nih ya, 100 ribu tuh gak ada harganya.
2: Asli.
1: Kok sepaling habis ya? Kayak 10 ribu gimana gitu ya?
2: Kayaknya 100.00 dibuang satu deh.
1: Ya karena bahan-bahan juga udah makin naik. Yang nilai uang tuh juga ya jadi gak terasa lah kalau investkan 100 ribu. Mungkin is ekonominya.
2: Iya.
1: Semuanya terasa mahal. 1.000 terusan.
2: Iya.
1: Aduh.
2: Narik napas jadi panjang.
1: Berat jadi orang dewasa ya. Kayak dulu main kubang gitu kan. Sekarang kita harus itu PR-nya. Saat zaman aku masih kici sekitar kelas 1 SD lah. Yang jalan ribuan 2006-2007 lah gitu.
2: Oh iya.
1: 1.000 rupiah itu bisa beli ciki-ciki banyak. Pokoknya udah apalagi 10 ribu ya. Udah kayak orang have lah.
2: Ada mie yang harganya 500 ribu, 500 perak.
1: Iya.
2: Habis itu makanya berebut.
1: Betul. Terus
2: yeah.
1: Snack-snack atau ciki-ciki atau makanan jam itu kok kayak banyak tuh ya.
2: Iya yeah.
1: Kok berkurang kan ya.
2: Kayak cuma 5 butir ya.
1: Iya, terasa sih. Yeah. Kayaknya dulu nih aku kayak
2: padahal puluhan butir waktu itu sekarang sudah.
1: Ada yang
2: lima, ya.
1: Berapa lapis? Kayaknya tuh dulu kayak lapisnya banyak loh.
2: Lapisnya 4, sekarang lapisnya 2.
1: Sedikit lagi itunya krim yang coklat atau vanila itu.
2: Iya.
1: Yeah. Itu juga ukurannya jadi mengecil, tangan kita emang besar. Kecil. Nah, perhatikanlah. Snack sekarang ukurannya mini-mini. Betul enggak segini ukurannya? Iya, jadi makin ini ya. 2.000 lagi. Ya ampun. Dulu tuh kayak enak banget kan itu kan. Betul, besar.
2: Sekarang belinya apa? Mikir-mikir. Lagi kecil.
1: Kecil. Ribu. Lewat doang lagi di lidah. Iya.
2: Yeah.
1: Kalau bahasa kampungnya tekem mau pakai.
2: Apa tuh? Apa ini tekem mau pakai?
1: Iya, ibu-ibu kalau belanja. Aku cerita lagi. Ini karena kampung. Mau jawab nanti jadi sebuah kata-kata baru. Kalau belanja nih ya, aku pengalaman pernah tanteku tuh nitip dibelikan lewat online shop. Nah, ini suka sama ada kaos baju lagi tuh lucu. Jadi aku ngecek, Bi, screenshot dong. Bi, ini ya harganya segini-segini. Harganya gak laku ya, di bawah 100 ribu lah.
2: Bentar, laka tebahai. Apa artinya?
1: Oh gitu, oke. Ini ya.
2: Oh iya, gimana tuh?
1: Udah kan? Kirim dong ke Bibi, kalau aku bilang
3: yeah.
1: Ke Bibi. Ini ya gini-gini, dijawab sama Bibi kok. Tuh kamu mahal nih,
3: Aisyah. Aku tau artinya kalau kasih.
2: Oh, tau udah, kan? Mahal betul.
1: Ini kok kasih. Ada ceritanya bisa lah kita mengartikannya gitu.
3: Itu real.
2: Oh.
1: Apalagi Bibi kok ini kan emang agak kudet ya.
2: Iya.
1: Pokoknya aku tuh dikit-dikit pesan aku. Nah, tapi kalau udah
2: ngasih beli gitu kan.
1: Iya. Aku lagi beli JT-nya. Aku beli Just tip. Tapi aku gak pernah ambil untung.
2: Iya.
1: Tip. Pasti dia ngomong kemana?
2: Selalu itu di luar ya.
1: Ya.
2: Kalau kami itu maha bina koyusin.
1: Oh, maha bina.
2: Maha bina koyusin.
1: Logatnya sama ya, tapi
2: iya, gitu sama.
1: Tapi itu gimana tuh? Mahal betul lah. Mahal betul lah. Mahalnya gitu kan, mau naik haji ya sebenarnya. Mau naik haji kali yang jual nih gitu kan. Biasa kan memang harganya mahal kan gitu aja. Ini harganya mahal atau kita yang gak ada duit? Enggak.
2: Tipis-tipis.
1: Tipis lah, beda-beda tipis ya. Tipis.
2: Tapi biasanya di indis apa nih?
1: Ekonomi.
2: Kita tuh kayak harus bisa membedakan keinginan
1: sama kebutuhan.
2: Kebutuhan.
1: Iya sih, itu salah satu.
3: Bisa banyain
1: menyelamatkan ya? Bisa, coba.
2: Bisa.
1: Apa tuh?
2: Atau ini gila. Es. Oh gitu. Tapi enggak ada es tehnya, cuma es tawar.
1: Oh. Gitu. Gimana tuh? Maksudnya gini, sabar aku mencerna ya dulu.
3: Beli enggak
1: ada teh dan kerupukan.
2: Harganya kan ini. Beda.
1: Ya, harganya emang beda sih, tapi kan kok pengen nyoba es tapi
2: aku membutuhkan es nih. Tapi kita beli apa?
1: Cari yang murah intinya gitu, jadi pas tapi kayak gula.
3: Cuma dia tuh mau, dia enggak mau beli tehnya. Jadi pakai air putih.
2: Iya.
1: Itu beres satu jam. Gua di rumah.
2: Balas mangkong.
1: Wah, itu kayak gimana kebutuhan itu?
2: Eh, kalau malas itu kayak gini.
1: Hilang.
2: Tuhan ya.
1: Itu malas. Iya kan?
3: Itu malas.
1: Aku bingung mau
2: jadi. Eh, karena gimana keinginan dan kebutuhan gimana menurut kalian?
1: Kalau kebutuhan kan makanan kita sehari-hari. Kalau keinginan mungkin baju ya. Kita udah punya banyak baju. Tapi tuh kita kayak pengen banget punya baju baru terus kan, pengen punya outfit baru. Tapi sebenarnya kita enggak butuh-butuh amat. Toh kita juga di lemari stoknya udah banyak kan. Nah itu apa? Keinginan kebutuhan.
3: Itu impulsif.
2: Eh, kamu enggak keren nih enggak baju baru.
1: Padahal kan demi ekonomi tuh? Supaya pengeluaran kita juga bisa lebih banyak apa ya, terses gitu. Harusnya kita enggak usah beli baju kan. Karena itu bukan butuh gitu loh. Butuh tuh kayak apa ya? Bensin pasti. Sembako lah, kalau nasi, apa dan segala macam itu kan kebutuhan. Kalau keinginan yang nggak perlu-perlu benar, yang kita udah sebenarnya nyaju itu beli lagi. Bisa sih, tambah banyak lucu yang mungkin ya mungkin. Ya, ini aku pernah lihat juga di internet.
2: Apa tuh?
1: Aku lagi rajin baca threads. Nah di threads itu banyak yang mengeluh, terutama generasi kita dan Gen Z. Jadi sebenarnya bukan kita itu boros, bukan. Tapi emang indeks ekonomi itu di zaman kita sama di zaman orang tua kita. Kenapa orang tua kita bekerja bisa beli rumah, mobil, tapi kita dengan pekerjaan yang sama
2: gaji. Sampai udah tulangnya mau patah, sampai otaknya mau meledak.
1: Iya, gitu. Ibaratnya gitu ya.
2: Ibaratnya.
1: Sel mau lepas gitu ya.
2: Ibaratnya ada gini-gini jalan.
1: Samping udah jadi presto. Sampai tulang jadi lunak. Dia mau patah. Lunak aja nanti mesti keras.
2: Jalannya udah kayang gitu. Gimana tuh?
1: Kerja sumak mohon taut. Aku wontat.
2: Apa artinya itu?
1: Ini seraknya sampai keluar mata aja. Iya, mataku. Konten itu, Ge. Aduh.
3: Ini kerja emang gitu. Kayak asal di kampung tuh gitu, kayak kerja setelah wontat. Nah, wontat tuh kayak saking kerasnya kita bekerja. Sampai keluar mata gak gitu ya?
1: Sampai keluar
3: mau mata telok dulu gitu.
2: Tunyok udah tipu kuti.
1: Nah itu tuh.
2: Capek ya dapet kerja.
1: Iya tuh. Nah ternyata emang kalau zaman dulu itu harga penghasilannya sama harga barang kan yang mau dibeli itu sesuai.
3: Kalau di zaman kita sekarang indeks ekonomi kita ini, harga barangnya itu lebih mahal dari pendapatan kita. Jadi sebenarnya bukan kita yang boros.
2: Nah itu dia Tuhan. Itu dia.
3: Jadi gimana kita bisa mengatur pengeluaran kita sambil inilah
1: sambil mau nge gitu ya.
2: Tarik pan, narik nafas sudah gak teratur. Udah pindah ritme.
1: Udah
2: datang tapi
1: istilahnya kayak gitu
2: tapi meskipun sesulit itu ya di indeks ekonomi di zaman sekarang, apalagi kabut asap, apalagi inflasi, apalagi apalah masih lampu lah, BBM naik lah, tapi balik lagi apa ya, jangan sampai ketika menurut aku sih gini, aku pernah kayak ngeliat podcast, aku kan sering lihat podcast juga tuh. Jadi jangan sampai tuh pendapatan kita tuh ketika dikeluarin tuh lebih besar.
1: Ada tuh.
2: Jadi pengeluaran lebih besar daripada pendapatan. Jadi harus
3: sesuai gaya hidup juga ya.
2: Iya.
3: Kalau bisa lebih kecil.
2: Kalau bisa agak lebih di bawah 50%, karena 50% ke atas ya bisa ditabung, bisa untuk kebutuhan gitu.
3: Iya, lebih besar pasar daripada tiang gitu ya.
2: Karena kita nggak bisa nebak ke depan akan apa, ada apa lagi surprise untuk kamu gitu kan.
3: Yang kayak tahun ini di awal tahun tiba-tiba dolar naik.
2: Iya,
3: kaget kita semua kan. Karena dolar naik, bahan pokok naik, semuanya jadi.
2: Iya.
3: Ini emang harus punya persiapan kali ya.
2: Betul.
3: Gitu. Ya, mau nggak mau ya kita harus memaksa diri untuk menahan diri atau
2: keinginan kita.
3: Sih sebenarnya ya diri untuk nggak membeli keinginan.
2: Nggak membeli keinginan.
3: Iya kan.
2: Oh ternyata keinginan bisa dibeli ya.
3: Terus nih. Oh iya. Pengen maca harus yang merek A.
2: Iya. Oh iya benar.
3: Yang itu gitu kan.
2: Aku pengen sepatu nih yang mereknya B. Iya gitu.
3: Ya udah ya, karena udah sama aja sepatu.
2: Sekali dibeli sepatu mereknya A, cepat telpos. Ada fotonya juga tuh.
3: Oh gitu, apa?
2: Ketahanannya gitu loh.
3: Ini harga
2: dengan harga dan kualitas.
3: Kalau barang-barang kayak gitu sih lebih mending daripada. Kayaknya memang gak apa-apa kalau kita sekali beli barang tuh mahal sekali. Tapi ya
2: udah, bisa bertahan lama. Iya.
3: Kita hitung-hitung satu bulan kita ngeluarin bisa 200. Terus dengan track yang sama tapi nggak lama, satu tahun udah hampir habis berapa lah?
2: Jutaan.
3: Jutaan. Ya. Bagus beli yang harga jutaan, tapi memang dia awet hitung-hitungannya. Kadang kan orang mikir. Setuju, itu prinsip yang aku pakai sejak awal kerja. Jadi aku itu beli barang sekali aja mahal.
1: Betul.
3: Iya. Kan hitungannya jadi lebih murah ya sebenarnya kalau kita bisa berpikir lagi.
2: Ngomong soal prinsip juga. Apa namanya kalau menyikapi tentang indeks ekonomi yang semakin merajalela, merajalela enggak tuh? Karena agak seram menurut aku kalau kita tuh enggak punya tabungan, enggak punya investasi mungkin beberapa kali ke depan lah mungkin kita bisa mikirkan investasi, tapi lebih ke tabungan sih karena kita enggak tahu. Contoh nih kita bisa duduk di tempat ini dalam keadaan sehat, enggak tahu beberapa tahun ke depan kita nggak tahu. Jadi kalau ada tabungan kan itu bisa membantu kita lah seenggaknya.
3: Betul. Nah kalau misalnya Albert atau Cindy nih, kalau kalian tuh mengelola keuangan gimana sih? Mending dari sini dulu deh, kasih di ada nggak tips mengelola keuangannya gimana? Kalau kan tadi tipsnya adalah aku beli barang yang emang langsung mahal gitu, tapi aku yang beli lagi. Terutama misalnya gini, untuk sempat kerja. Langsung beli brand aja
2: yang butuh gitu ya.
3: Karena itu kan kupake bertahun-tahun, jadi nggak perlu ganti daripada beli ngulang-ngulang terus gitu kan. Bahkan hitungannya jadi lebih boros gitu. Dan salah satu caranya untuk irit menurutmu ya, biasanya itu misalnya nih aku ganti-ganti sepatu masih gitu. Itu tuh biasanya gift birthday, hadiah-hadiah.
2: Ini
3: kalau untuk diriku aku langsung beli yang mahal aja udah. Selain kayak self reward, tapi memang juga bisa bertahan lama ya.
1: Benar.
3: Itu ada prinsip. Sebenarnya kalau aku ya, cara mengatur keuangannya juga sebenarnya sampai saat ini pun kita semua kayaknya aku rasa kita masih belajar ya. Karena kayaknya belum menemukan formula yang pas. Kadang juga yang namanya keuangan ini bisa berubah-ubah. Kadang tuh kalau aku sendiri mengalami kendala ketika udah tanggal 1 tuh ban lah meletus yang tanpa kita prediksi. Ya kan?
2: Iya.
3: Dirimu juga saksi mata dan saksi hidupku kan. Tiba-tiba tuh ya.
2: Iya. Banyak kali tak terduga gitu ya.
3: Jadi tuh ya. Jadi kalau kita udah ketika menerima uang itu mungkin ya saving dulu nih apa yang menjadi mungkin tabungan dulu ya. Sebelum uang itu habis kemana-mana, memang kita tabungkan dulu tuh langsung di saving. Kalau bisa emang dikunci gitu. Terus juga aku belajar mencari tambahan dari tempat lain ya. Kalau
2: saya
3: kayak ya bagus juga ya. Nah gitu kan kita pakai nih skill yang kita punya, bisa ngedit. Kayak zaman sekarang siapa sih yang nggak perlu jasa edit, meskipun orang itu udah bisa ngedit, kadang dia juga nggak terbelah bahasanya ya, nggak terbelah, nggak terhandle, dan dia memerlukan orang ketiga.
2: Gitu ya.
3: Nah, kadang kan gitu kan, jadi kayak ya udah,
2: apa tuh?
3: Nggak sempat gitu kan, ya udah gitu kan, apalagi bidang kita memang sehari-hari mengelola konten, kenapa kita tidak menggunakan skill kita untuk memperoleh cuan seperti itu. Nah, mungkin itu ya, ke jasa mengedit kali ya.
2: Bisa.
1: Itu pasti ya, persiluran di Instagram gitu. Apalagi kalau cewek-cewek diperlukan ini apa namanya,
3: jasa foto-foto
1: yeah, produk atau untuk review baju. Biasanya itu kan cewek-cewek yeah, kayak gitu kan.
2: Tapi apa namanya tuh, kalau semakin kita menahan diri untuk mengatur manajemen yang bagus dalam keuangan, tapi banyak sekali tantangannya.
3: Iya.
2: Sebenarnya prosesnya di situ, menurut aku.
3: Oke.
2: Okay, prosesnya kesulitannya itu di situ. Jadi
3: masih belajar.
2: Kalau menurut aku sih ya itu nggak ada batasnya, kita belajar untuk mengelola keuangan, untuk melihat kondisi ekonomi yang belum stabil lah saat ini gitu ya. Semoga ke depan kita semakin bisa pintar-pintar mengelola duit kita, investasi, menabung gitu ya.
3: Setuju sih, paling anak muda ya.
2: Oke, nanti kita ketemu lagi ya. Oh, sorry ya. Oke, aku pergi dulu.

0: Baik pendengar, baru saja tadi ada mengikuti Bedabol, in this economy harus pintar atur duit ya. Baik, pukul 16:46 waktu Indonesia Barat, saat ini pendengar masih ditemani bersama tim kerabat kerja Sanggau Sore. Dan tentunya saya juga masih terus hadirkan beragam informasi dan juga program acara lainnya ke ruang dengar Anda hingga jelang pukul 19 waktu Indonesia Barat nanti. Tetaplah bersama kami di 97 MHz.
1: Pro 1.

0: Coba perhatikan alamat rumah Anda. Pasti di situ ada keterangan RT dan RW. RT atau rukun tetangga dan RW atau rukun warga punya sejarah yang berakar dari kolonialisme Jepang di Indonesia. Tepatnya, ini adalah sistem warisan Jepang saat Perang Pasifik. Jepang adalah pihak yang membuat sistem tersebut dengan nama Tonarigumi dan Azazyokai tepatnya di tahun 1944. Tujuan Jepang membuat Tonarigumi dan Azazyokai adalah untuk mengontrol dan memobilisasi masyarakat untuk kepentingan perang. Tonarigumi atau di masa sekarang disebut RT, terdiri dari 10 hingga 20 rumah tangga. Di sana, perilaku dan aktivitas warga diawasi serta menyebarkan informasi dan instruksi dari pemerintah Jepang. Sementara itu, fungsi Azazyokai atau RW serupa dengan Tonarigumi. Berbagai hal juga diatur di sana, seperti memudahkan pengawasan dan pengaturan kewajiban masyarakat mengikuti pola Jepang di masa perang, pengaturan distribusi makanan, tugas penjaga, kerja rodi, dan juga propaganda. Akhirnya di masa sekarang, kita mengenal sistem ini yang dirubah menjadi RT dan RW.
1: Oleh karena itulah kami mewakili pemerintah berharap keputusan ini...
2: Ada info heboh di grup WA.
1: Jalan keluar.
2: Viral juga di media sosial. Semuanya. Tapi bener gak sih?
3: Stop, jangan langsung percaya. Cek fakta. Hadir untuk bantu Anda memilah fakta dari hoax. Karena kebenaran bukan soal cepat menyebar, tapi tepat sasaran. Simak Cek Fakta setiap hari pukul 9, 14, dan 17 waktu Indonesia Barat. Cek Fakta, buka mata, buka telinga, jangan mudah percaya sebelum terverifikasi.

0: Mak Cerina.
1: Eh, pagi juga Mak Cesela. Tumben, ku datang pagi-pagi, ada apa ini?
0: Atrada, saya ini mau ke pasar. Tapi saya datang singgah di kos ini, toh. Mau kasih tahu kalau sebentar sore, kitong dua pergi ke Mak Cedesi, kah? Kasian, kan dia ada sakit, toh.
1: Iya, saya tahu, tapi bagaimana macam saya takut, kah?
0: Ah, terapapa. Kita hanya pergi jenguk Mak Cedesi saja, toh. Duduk cerita-cerita. Kasih semangat dia, toh, supaya dia tidak stres.
1: Tapi Mak Cedesi itu kan dia divonis HIV, toh. Makanya saya takut dekat-dekat, nanti kita tertular lagi.
0: Kok salah, Mak Cerina? Sini saya kasih tahu, kok. HIV itu menular melalui hubungan seks yang tidak aman. Ada juga melalui transfusi darah, terus dengan penggunaan jarum suntik yang tidak steril. Tapi kalau kita datang cerita-cerita dengan Mak Cedesi, itu tidak akan tertular.
1: Begitu, kah? Berarti masih aman tuh, Mace?
0: Aman tuh, Mace. Ini gara-gara kau tinggal nonton sinetron, jadi makanya tidak tahu informasi. Oda, orang dengan HIV AIDS, bukan untuk dijauhi. Perlakukanlah mereka sebagai sahabat dan saudara. Ringankan beban mereka dengan kasih sayang.

0: Hai Aldi, aku ada buku baru. Mau baca nggak nih?
1: Aduh, lagi nggak mood buat baca buku. Akhir-akhir ini jenuh banget ya megang buku.
0: Tumben, biasanya paling antusias kalau ada buku-buku baru.
1: Kenapa ya? Tiap mau baca buku, jadi nggak fokus aja gitu.
0: Oh, itu namanya reading slump.
1: Reading slump? Apaan tuh?
0: Reading slump adalah kondisi di mana seseorang yang hobi membaca tiba-tiba kehilangan minat terhadap buku-buku dan berhenti membaca dalam kurun waktu yang cukup lama. Reading slump biasa terjadi pada pencinta buku dan merupakan hal yang wajar. Reading slump sangat ditakutkan oleh para pencinta buku karena fase ini membuat mereka kehilangan fokus membaca. Kata-kata di halaman buku menjadi seolah tidak menarik dan merasa terbebani untuk membaca. Penyebab dari reading slump ini macam-macam, seperti terlalu sibuk dengan rutinitas, stres, lelah, atau bahkan tidak cocok dengan buku yang sedang dibaca. Berikut beberapa tips untuk mengatasi reading slump. Yang pertama, istirahat dari membaca. Jika merasa lelah atau jenuh, cobalah untuk mengambil jeda dan melakukan hal-hal yang menyenangkan seperti berolahraga, jalan-jalan, atau menonton film. Kedua, ganti suasana. Jika merasa bosan dengan tempat baca yang itu-itu saja, cobalah untuk mengganti suasana dengan membaca di tempat yang berbeda, seperti taman, kafe, atau perpustakaan. Karena suasana baru bisa memberikan stimulasi dan inspirasi sehingga bisa lebih menikmati bacaan. Yang ketiga, ganti genre. Jika merasa tidak cocok atau tidak tertarik dengan buku yang sedang dibaca, cobalah untuk beralih ke genre buku yang berbeda, seperti fiksi atau non-fiksi. Karena genre baru bisa memberikan variasi dan tantangan. Dan yang terakhir nih, baca ulang buku favorit. Jika merasa sulit untuk menemukan buku baru yang menarik, cobalah untuk membaca ulang buku-buku lama yang menjadi favorit kamu.
1: Makasih ya infonya.
0: Iya, sama-sama Aldi.
1: Sepertinya

0: Sadarkah kamu bahwa selama ini pakaian yang kamu gunakan adalah produk fast fashion yang ternyata dapat merusak lingkungan loh? Fast fashion adalah istilah yang digunakan dalam dunia industri pakaian yang mengikuti tren populer di kalangan pencinta fashion yang selalu ingin mendapatkan pakaian yang baru, bagus, dan harga yang terjangkau. Sehingga industri pakaian akan menghasilkan produknya dalam jumlah yang banyak, waktu yang cepat, serta gaya dan model yang selalu berbeda-beda. Tentunya, hal tersebut membuat masyarakat berperilaku konsumtif karena selalu ingin berbelanja untuk mengikuti tren dan gaya yang sedang populer. Fast fashion memiliki dampak yang buruk loh bagi lingkungan, seperti pencemaran air karena bahan kimia ataupun pewarna kain dan juga hasil limbahnya banyak dibuang ke perairan yang dapat mengancam kehidupan dalam air. Selain itu, fast fashion menghasilkan banyak limbah dan sampah, baik dari bahan baku ataupun baju yang sudah tidak dipakai lagi. Belum lagi dalam proses produksi pakaian fast fashion yang menggunakan bahan bakar fosil untuk mengoperasikan mesin dan peralatan. Dampaknya dapat menghasilkan polusi, emisi gas rumah kaca, dan pemanasan global. Duh, bahaya banget kan? Makanya hindari pemakaian suatu barang secara berlebihan ya, supaya lingkungan kita bebas dari sampah.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber

0: 1.
1: Baik pendengar, informasi dihadirkan untuk pendengar di sore hari ini. Informasi ini dikutip langsung dari portal resmi kami rri.co.id. Informasi untuk pendengar, yang mana Direktur Jenderal WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus meminta para donor memastikan rencana penanganan pemerintah RD Kongo mendapatkan pendanaan penuh. Dan ia juga meminta pendanaan untuk respon kemanusiaan yang lebih luas, dilansir dari France 24 pada Kamis 17 September 2026. WHO melihat tanda-tanda mengembirakan dalam penanganan wabah Ebola di Republik Demokratik Kongo atau DRC. Namun WHO juga menegaskan wabah tersebut masih jauh dari berakhir dan membutuhkan pendanaan lebih besar. Direktur Jenderal WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus mengatakan, penularan mulai menurun di wilayah yang paling terdampak di Provinsi Ituri, yang mana menurutnya kondisi tersebut menunjukkan langkah-langkah penanganan mulai memberikan hasil. Untuk informasi selengkapnya Anda bisa baca di portal resmi kami rri.co.id.

0: Jadi definisi judi itu adalah bentuk permainan yang mempertaruhkan uang atau benda berharga untuk mendapatkan benda berharga lainnya secara untung-untung.
1: Seringkali ada kebingungan antara game online dan judi online. Esensinya, game online merupakan hiburan yang sah saja dilakukan.
2: Yang pertama adalah game berbayar yang kamu harus bayar dulu, lalu kamu bisa mainin game.
3: Ada perbedaan game online dan judi online. Tidak semua fitur berbayar pada game online dianggap sebagai judi online. Tapi untuk game yang mengharuskan untuk top up saldo dan juga mempertaruhkannya pada permainan yang bisa di-withdraw, baru dinamakan game online yang mengandung judi. Agar tidak terjebak, berikut ciri game online berkedok judi. Pertama, tampilan mirip dengan game online. Selanjutnya, fitur perjudian terselubung, pembayaran dan penarikan hadiah dengan uang sungguhan. Lalu, tidak ada regulasi atau lisensi. Penawaran hadiah menggiurkan. Dan konten tidak cocok untuk semua usia. Jadi, jangan sampai tertipu antara game online dan judi online. Dan ingat, orang tua berperan penting untuk mengawasi anak dan lebih aware agar tidak terkecoh dengan judi online yang berkedok game online. Mari sama-sama stop judi online dari diri sendiri dan orang terdekat kita.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Suku Dani di Lembah Balim, Papua masih menjaga tradisi dan adat budaya peninggalan leluhur. Salah satu yang paling menarik perhatian adalah tradisi potong jari atau disebut juga iki pelek. Wanita suku Papua ini akan memotong jarinya sendiri kalau ada keluarga yang meninggal. Untuk kita yang masih awam, tradisi ini pasti terkesan mengerikan. Tapi bagi suku Dani, potong jari adalah ungkapan kesedihan. Bagi masyarakat suku Dani, menangis saja tidak cukup mengungkapkan rasa sedih kehilangan anggota keluarga yang meninggal. Mereka bahkan rela merasakan sakit yang luar biasa melalui prosesi potong jari, supaya bisa melupakan kesedihan dengan segera. Meskipun begitu, tradisi potong jari tidak bisa dilakukan sembarangan. Hanya wanita suku Dani yang sudah menikah yang memotong jika ditinggalkan oleh orang terkasih. Dan harus laki-laki yang melakukan proses pemotongan jari. Jika yang meninggal orang tua, dua ruas jari yang dipotong. Kalau sanak saudara, hanya satu jari yang dipotong. Prosesinya cukup mengerikan. Untuk mengurangi darah yang keluar, biasanya mereka akan mengikat jari dengan benang atau tali sampai aliran darah berhenti dan jari mati rasa. Baru kemudian dipotong. Kalau sudah terpotong, jari dibungkus dengan daun dan ramuan khusus yang bikin lukanya cepat sembuh. Sedangkan potongan jari lainnya akan dijemur lalu dibakar. Tidak cuma wanita suku Dani yang melakukan tradisi iki pelek, tapi para pria suku Dani juga. Bedanya, mereka bukan potong jari, tapi telinga. Namun prosesi potong jari ini sekarang sudah jarang dilakukan oleh wanita suku Dani.

Radio menemani kita dulu, sekarang dan nanti. Radio bukan sekedar suara yang terdengar, tetapi juga menjadi teman, sumber informasi dan penghubung bagi masyarakat di berbagai penjuru. Di tengah perkembangan teknologi dan hadirnya berbagai platform digital, radio tetap beradaptasi untuk menghadirkan informasi yang cepat, akurat, edukatif dan menghibur. Saya Hendrikus HKST, Ketua DPRD Karesanggau, mengucapkan selamat Hari Radio ke-81, terus mengudara, terus berkarya dan terus menjadi suara Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.

0: Eh Rin, kenapa Ian tuh ya? Jadi kayak orang gila dia sekarang nih.
1: Iya Sid, dia tuh sekarang suka minjam duit sama budak-budak sekarang nih. Padahal dulu tuh dia kaya kan ya.
0: Dulu dia tuh suka traktir-traktir kita makan lagi kan kalau lagi nyantai.
1: Itulah jadi kesian aku ngeliat dia sekarang nih.
2: Eh, kita dua nih ya.
0: Apa sih?
2: Terus kerja.
1: Kau nih ya Dot ya bikin orang terkejut ya. Kami ini bukan gosip, tapi kami ini kasihan lihat si Ian sekarang udah kayak orang gila dia. Sama suka minjam duit budak gitu. Padahal dia tuh orang kaya bahkan.
3: Si Ian, sama lah. Aku pun kasihan gak lihat dia sekarang nih. Soalnya dia tuh udah jadi korban judi online. Sampai-sampai semua harta benda dia nih habis gara-gara kecanduan judi online.
0: Hah? Judi online?
3: Iya, judi online. Bahaya kalau kita udah kena judi online tuh. Harta yang banyak-banyak 5 karung pun bisa habis dalam sekejap mata. Makanya kita semua jangan sampai terjerat judi online ya.
0: Iya Dodi. Nah yuk Rin, kita ingatkan teman-teman yang lain jangan sampai jadi korban judi online.
3: Eh, nak mana kita tuh? Ikulah.
1: Bising.
0: Pesau.
4: Mas, ini mas, baksonya mas.
5: Iya, masih panas nih.
6: Ayo kita makan aja lah. Leh, makan leh. Kenapa kamu diem?
5: Mangkoknya Sen, tuker sih Sen. Kenapa? Yang itu aja.
6: Emang kenapa mangkok kamu leh?
5: Saya mau yang itu.
6: Apa bedanya mangkok saya ini?
5: Ada gambar ayamnya.
6: Emang kenapa baksonya kalau ada gambar ayam?
5: Pokoknya saya mau mangkok yang ada ayam. Kalau nggak saya nggak mau makan lah.
6: Kamu ini aneh-aneh aja. Emang kalau nggak ada gambarnya baksonya beda apa gimana?
5: Pokoknya maunya yang gambar ayam.
6: Ay, ngeyel bener kamu ini, leh.
7: Mangkok dengan motif ayam jago berwarna merah hitam dan sebuah tanaman di depannya sangat legendaris di Indonesia. Sampai hari ini masih banyak tukang bakso yang menggunakan mangkok ayam atau jangan-jangan mangkok ini juga ada di rumah Anda sendiri. Usut punya usut, mangkok ayam ini bukan cuma tenar di Indonesia, tapi juga di daerah Asia lainnya. Ternyata, pembuatan mangkok ayam keramik ini bermula di era dinasti Ming pada masa pemerintahan Kaisar Cheng Hua pada tahun 1465 sampai dengan 1487 Masehi. Menurut sejarah, Kaisar pada saat itu memesan mangkok keramik dengan motif ayam jantan dan ayam betina kepada pengrajin keramik di daerah Jingdensen, Provinsi Jiangxi. Daerah itu sejak abad ke-6 memang terkenal dengan kualitas keramiknya. Kaisar meminta dibuatkan mangkok itu khusus untuk dirinya dan ratu sebagai tanda cinta. Mangkok ini dikenal dengan sebutan Jigangbei yang artinya mangkok ayam. Sejak itu, mangkok ini pun digemari dan diproduksi secara massal di masa pemerintahan dinasti Qing. Mangkok dengan gambar ayam jantan ini konon melambangkan kerja keras demi kesejahteraan. Sejak awal abad ke-20, Jigangbei mulai dibawa ke beberapa negara Asia Tenggara termasuk Indonesia. Mangkok ayam jago ini pun semakin banyak diproduksi, mulai dari menggunakan teknik gambar tangan hingga

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di 97 MHz ya, RRI Sanggau. Informasi masih terus dihadirkan untuk Anda. Ini adalah informasi terkait dengan operasi pencarian korban musibah tenggelamnya KM Virgo Transport 8 pada hari keempat, Rabu 16 September 2026, belum membuahkan hasil. Yang mana tim SAR gabungan masih belum berhasil menemukan tambahan korban baru, baik di permukaan maupun juga di bawah laut. Upaya penyisiran semula dirancang melalui dua skema, yakni pencarian permukaan dan penyelaman bawah air. Namun, kencangnya arus bawah laut di lokasi kejadian masih menjadi tantangan utama yang menghambat pergerakan tim SAR di area pencarian. Kepala Basarnas Marsekal Madia TNI Muhammad Safi'i mengkonfirmasi bahwa kendala teknis tersebut membuat penyelaman bawah air belum bisa dilaksanakan secara maksimal. Hal itu disampaikannya dalam konferensi pers pada Rabu malam. Baik, dengan informasi lainnya masih terus dihadirkan ke ruang dengar Anda, dan nanti pada pukul 17 lebihnya 17 lebih 39 menit waktu Indonesia Barat nanti akan dikumandangkan azan maghrib ke ruang dengar pendengar, dan total bersama kami di 97 MHz.

0: Lihat deh nih, ada selebgram yang suaranya biasa aja mau ngadain konser. Tiketnya mahal pula. Ih, pede banget ya dia. Si Dini lagi liburan ke Eropa loh. Lihat deh postingannya. Enak ya jadi si Dini.
1: Berisik banget sih. Ngapain sih terobsesi banget sama orang lain?
2: Kamu sadar nggak? Medsos kamu itu bikin kamu jadi ikut-ikutan ngebully orang yang bahkan kamu nggak kenal secara pribadi. Lah kita juga kan belum tentu lebih baik dari orang lain yang kita nilai kan? Lama-lama jadi sakit mental loh.
0: Ih, nggak gitu juga kali.
2: Gimana kalau kamu mulai hidup di dunia nyata aja deh? Fokus aja buat ningkatin kualitas diri sendiri. Cari hobi yang lebih positif lah. Nggak perlu validasi dari orang lain untuk bikin kita bahagia.
0: Mau kemana?
2: Mau membahagiakan diri sendiri. Makan bakso 2 mangkok.
0: Ikut.
2: Tapi nggak usah posting-posting ya. Kita buat cerita dan ciptakan kebahagiaan kita sendiri. Biar nggak terpengaruh sama postingan orang lain.
3: Pernah dengar lagu ini?

0: Saya yakin kita semua pernah dengar lagu ini, bahkan pernah menyanyikan lagu ini untuk menidurkan anak-anak kecil. Tapi tahukah mengapa di dalam lagu yang sederhana, merdu dan menenangkan ini terdapat penggalan lirik kalau tidak bobo digigit nyamuk? Bukankah hewan malam tidak hanya nyamuk saja? Kenapa tidak digigit tikus, kecoa atau cicak? Diambil dari beberapa sumber, lagu ini tercipta dari sebuah keluarga Jawa Belanda. Dikisahkan jika sang anak yang bernama Helena van Rojnik sejak bayi mengalami masalah gangguan tidur. Setiap malamnya, dia selalu menangis dan susah untuk terlelap. Ibunya yang bernama Mustika mencoba mendendangkan nada-nada sederhana secara berulang yang ternyata bisa membuat buah hatinya tertidur pulas. Melihat kejadian tersebut secara terus-menerus, sang ayah, van Rojnik, yang seorang komposer, mencoba menggubah nada-nada tersebut menjadi sebuah lagu yang kita kenal sekarang dengan judul Nina Bobo. Diberi tambahan lirik kalau tidak bobo digigit nyamuk, karena pada waktu itu malaria sedang melanda tempat tinggal mereka.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
2: Radio adalah suara yang menyatukan, menyampaikan informasi dan hadir di tengah masyarakat. Selama 81 tahun, radio terus menjadi bagian dari perjalanan bangsa, memberikan informasi, edukasi, dan hiburan bagi seluruh masyarakat Indonesia. Di era digital, radio terus berinovasi dan beradaptasi untuk tetap menjadi media yang dekat, terpercaya, dan relevan. Saya, Letnan Kolonel Infantino Rahman Jinda, SIP, dan Dim 1204 Sanggau Skado mengucapkan, selamat Hari Radio ke-81. Teruslah menjadi suara yang menginspirasi, mengedukasi, dan menyatukan Indonesia. Sekali Dudara, tetap

0: Iya, pendengar Anda masih bersama kami di 97 MHz RRI Sanggau. Dan terima kasih juga untuk pendengar yang mendengarkan kami melalui frekuensi 99.9 MHz dan juga mendengarkan kami melalui streaming rri.co.id dan juga melalui aplikasi RRI Digital. Pendengar, pukul 17.39 menit waktu Indonesia Barat, sesaat lagi akan dikumandangkan azan maghrib ke ruang dengar pendengar. Dan tentunya kami atas nama pimpinan beserta kru yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib.
1: Satu. RRI Sanggau Pro 1 Allah.

0: إقبال ليلك وإدبار نهارك وأصوات دعاتك فاغفر لي. يا الله, kini malammu telah datang, siangmu telah berlalu, dan suara-suara penyerumu telah diperdengarkan. Maka ampunilah dosaku.
1: Dari kawasan Sabang Merah, Bumi Daranante, inilah Radio Republik Indonesia Sanggau.

Nasihat Abu Zakaria Ar-Razi atau Yahya bin Mu'adz Ar-Razi yang populer dengan obat hati adalah seorang sufi yang juga ulama besar kelahiran kota Rai Teheran pada akhir abad 2 Hijriah atau awal abad 3 Hijriah dan wafat tahun 258 Hijriah. Oleh Sunan Bonang, syair obat hati dipadukan dengan gamelan dijadikan sarana dakwah Islam di masanya. Budayawan MH Ainun Najib, budayawan Muslim, kembali mempopulerkan syair Tombo Ati bersama kelompok musik gamelan Kiai Kanjeng dengan gaya dan versi kekinian sebagai media dakwah Islam yang sangat digemari kaum muda dan tua. Tombo Ati meresap dalam kalbu sanubari insani.

Bukan semua amal perbuatan itu hanya karena Allah semata. Dan jangan pernah mengharap terima kasih dari orang lain. Jangan pernah resah dan gundah. Karena kebaikan Anda pada orang lain justru dibalas dengan perbuatan keji. Atau ketika tangan putih yang Anda ulurkan dibalas dengan tamparan yang menyakitkan. Betapapun, apa yang Anda cari seharusnya hanya pahala kebaikan dari Allah. Allah berfirman tentang wali-walinya. Mencari-cari karunia Allah dan keridhaannya. Quran Surat Al-Fath ayat 29. Juga tentang nabi-nabinya. Aku tidak meminta upah sedikitpun kepadamu atas dakwahku. Quran Surat Sad ayat 86. Katakanlah, upah apapun yang aku minta kepadamu, maka itu untuk kamu. Quran Surat Saba ayat 47. Sesungguhnya, kami memberi makanan kepadamu hanyalah untuk mengharapkan keridhaan Allah. Kami tidak menghendaki balasan dari kamu dan tidak pula ucapan terima kasih. Quran Surat Al-Insan ayat 9. Seorang penyair berkata, siapa yang berbuat baik tidak akan sirna pahalanya dan tidak akan sirna kebaikannya di sisi Allah dan manusia. Berbuat baiklah hanya untuk Yang Maha Esa, sebab hanya Dialah yang akan memberi pahala. Dialah yang akan memberi karunia. Allah lah yang akan menjatuhkan sanksi, membalas setiap amal, dan Dia yang akan meridhoi dan juga murka. Maha suci dan maha tinggi Allah.

Pendengar, baru saja tadi dikumandangkan azan maghrib ya ke ruang dengar pendengar untuk wilayah Sanggau dan sekitarnya. Kami atas nama pimpinan beserta kru yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Dan kami masih terus hadirkan informasi untuk pendengar hingga jelang pukul 19 waktu Indonesia Barat. Ya, mana informasi untuk pendengar di malam hari ini, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral ESDM Bahlil Lahadalia mengungkap temuan kendaraan dengan tangki BBM yang dimodifikasi hingga berkapasitas 1 ton. Kendaraan tersebut disebut digunakan untuk mengisi BBM bersubsidi dalam jumlah besar dan menjadi salah satu penyebab antrian di Makassar. Bahlil mengatakan temuan kendaraan dengan tangki berkapasitas besar tersebut berdasarkan hasil penelusuran pihak kepolisian, modifikasi tangki dilakukan secara sengaja agar kendaraan dapat menampung BBM dalam jumlah jauh lebih banyak. Nah, pendengar, selain itu Bahlil juga menjelaskan kendaraan dengan tangki besar tersebut digunakan untuk mengisi BBM dalam jumlah yang bukan kapasitas kendaraan pada umumnya. Dan ia juga menyebutkan kendaraan seperti Pajero juga ditemukan menggunakan tangki dengan kapasitas yang telah dimodifikasi. Untuk informasi selengkapnya, Anda bisa kunjungi portal resmi kami rri.co.id. Informasi lainnya masih terus kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Tetaplah bersama kami di 97 MHz.

0: Apakah kamu pernah berpikir, bagaimana sih es teh bisa menjadi minuman legend di Indonesia? Es teh manis menjadi satu minuman yang kerap tersaji di setiap rumah makan Indonesia. Cara buatnya yang praktis, serta harga yang terjangkau menjadi daya tariknya. Apalagi jika ditambah es batu. Wah, rasanya bakal makin segar. Penyajian teh dengan es pertama kali populer di Amerika Utara, tepatnya pada abad ke-19 oleh Komisaris Teh India Richard Blechinden, diawali saat ia melakukan promosi pertama di toko teh di Pavilion India. Saat itu cuaca sedang sangat panas, lalu ia pun menuangkan teh ke dalam es batu. Es teh manis non-alkohol mulai dinikmati oleh warga Amerika dalam keadaan tawar, seperti teh hijau dan teh hitam. Barulah pada abad ke-20, popularitas es teh makin dikenal di Amerika Selatan. Secara bahasa, es teh memang ditambahkan pemanis, sehingga disebut es teh manis. Namun, secara terminologi, kata teh manis lebih umum digunakan sampai saat ini.
1: Stunting adalah kondisi di mana pertumbuhan fisik anak lebih pendek dari standar usianya akibat kekurangan gizi kronis. Ini tidak hanya berdampak pada tinggi badan, tetapi juga perkembangan kognitif dan produktivitas masa depan. Penyebab stunting, kurangnya asupan gizi, yaitu nutrisi yang tidak mencukupi pada 1000 hari pertama kehidupan. Infeksi berulang, yakni infeksi seperti diare yang menghambat penyerapan nutrisi. Kondisi sosial ekonomi, yaitu kemiskinan dan sanitasi yang buruk dapat meningkatkan resiko stunting. Anak yang stunting beresiko memiliki keterlambatan perkembangan otak, sistem kekebalan yang lemah, serta produktivitas yang rendah di masa depan. Stunting perlu ditangani segera untuk mencegah dampak jangka panjang pada anak. Kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat sangat penting untuk menciptakan generasi yang sehat dan produktif di masa depan.
2: Halo Sanak Menyadi, ada kabar berita. Ada program baru di RRI Sanggau. Pasti mulai kita ngakak ngekek.
3: Wah, program Oni Nyin. Mak leko ngoping-ngoping. Saja bagas program Nyin.
4: Namanya Bedabol, bah. Program santai. Pandai kita ketawa kena kame nanti.
5: Auk deh. Tak apa bercerita, bugurau gak. Sambil gak bahas segala hal.

0: Yobana tuh, obrolannya ringan, tapi penuh makna. Rancak bana untuk didanga.
1: Ai, unang lupa didengar mak. Dijamin gabi horas maharimu. Pas dengar bedabul ini.
2: Nah, jadi jangan sampai kita ajem ninga bogam tuh. Pasti sepuh.
3: Jadi gua balapangan, yuk konomot, tekidop gua radio din, ngoping, bodabul, wa RRI Sangau ngan entikong.
4: Bedabul, obrolan santai, penuh warna budaya.
5: Bedabul bersama RRI Sangau entikong, tempatnya cerita santai lintas suku.
6: Akan tayang setiap hari Kamis dan Sabtu pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Ayo dengarkan dan jadi bagian dari obrolan seru kami.

0: Radio adalah suara yang menyatukan, menyampaikan informasi dan hadir di tengah masyarakat. Selama 81 tahun, radio terus menjadi bagian dari perjalanan bangsa, memberikan informasi, edukasi, dan hiburan bagi seluruh masyarakat Indonesia. Di era digital, radio terus berinovasi dan beradaptasi untuk tetap menjadi media yang dekat, terpercaya, dan relevan. Saya, Letnan Kolonel Infantri Nur Rahman Jinda, SIP, dan Dim 1204 Sanggau Skado mengucapkan selamat Hari Radio ke-81. Teruslah menjadi suara yang menginspirasi, mengedukasi, dan menyatukan Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Sen.
2: Woi.
1: Aku semalam begadang nih, main game. Terus menang lagi. Hebat kan aku?
2: Hebat. Kamu tahu begadang itu bahaya kan?
1: Bahaya? Aku kan baik-baik aja. Buktinya aku merasa lebih segar kok.
2: Oh iya. Coba lihat dirimu di cermin. Kamu lebih mirip zombie ketimbang pahlawan.
1: Zombie? Maksudmu apa?
2: Ya zombie. Tuh, lihat aja kantong matamu menghitam. Wajahmu udah kayak gak segar gitu. Begadang bikin gampang lelah dan susah fokus. Tidur itu ibarat seperti mengisi bahan bakar. Kalau nggak cukup tidur, tubuhmu bisa mogok.
1: Jadi aku harus tidur lebih awal ya?
2: Iya benar, tidur cukup bikin kamu segar dan siap menghadapi hari, bukan malah jadi zombie.
1: Oke deh, kalau begitu aku bakal tidur lebih awal mulai malam ini.
3: Begadang, jangan begadang.
2: Nah, gitu dong. Tidur itu penting. Jangan biarkan begadang merusak kesehatanmu.
3: Begadang boleh saja, kalau ada perlunya.
4: Ini muntah bukan sembarang muntahan. Walau terdengar jorok, nilainya sangat fantastis. Muntahan dari paus sperma yang dikenal sebagai ambergris. Ambergris sebenarnya adalah zat padat, berlilin dan mudah terbakar yang dihasilkan dalam sistem pencernaan paus sperma. Awalnya berbau amis dan seperti kotoran, tetapi setelah mengering dan terpapar udara serta sinar matahari selama bertahun-tahun, ambergris mengembangkan aroma yang manis, musky, dan mirip tanah. Selama berabad-abad, ambergris sangat dihargai, terutama dalam pembuatan parfum. Di beberapa budaya, ambergris juga digunakan dalam pengobatan tradisional dan sebagai penyedap rasa dalam makanan dan minuman. Kombinasi dari kelangkaan, proses pembentukan yang lama, aroma unik, kesulitan dalam menemukan, dan permintaan yang tinggi dari industri parfum mewah menjadikan ambergris sebagai komoditas yang sangat berharga dan mahal. Harganya bisa mencapai ribuan dolar per ons, tergantung pada kualitas dan ukurannya. Ambergris adalah fenomena alam yang unik dan berharga. Meskipun asalnya mungkin terdengar kurang menarik, transformasi dan kegunaan ambergris menjadikannya komoditas yang dicari dalam industri parfum dan di kalangan kolektor.
5: Dari kawasan Sabang Merah, Bumi Daranante, inilah Radio Republik Indonesia Sanggau.
6: Ya, mendengar informasi masih terus dihadirkan untuk Anda. Ini adalah informasi terkait dengan BGN ya. Menyatakan akan memprioritaskan perluasan layanan MBG di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T. Prioritas tersebut juga diberikan kepada daerah dengan tingkat stunting tinggi dan sangat tinggi. Nah, peringat Kepala BGN Sudaryono mengatakan ekspansi layanan dilakukan secara bertahap dengan mempertimbangkan kesiapan wilayah. Ya, mana ini termasuk pemenuhan standar perizinan, sanitasi, kualitas, dan juga keamanan pangan. Menurutnya, program MBG tidak langsung diperluas ke seluruh wilayah secara serentak. BGN juga terlebih dahulu melakukan pembinaan dan memastikan kesiapan layanan sebelum program dijalankan. Informasi ini kami kutip langsung dari portal resmi kami rri.co.id dan informasi lainnya masih terus dihadirkan ke ruang dengar Anda. Tetaplah bersama kami di 97 MHz.

0: Tahukah Anda, ada hewan penyerap karbon terbesar di dunia? Selama hidupnya, seekor paus dapat menangkap dan menyimpan karbon. Rata-rata menyerap 33 ton CO2 yang terakumulasi dalam tubuhnya sebelum bangkai mereka tenggelam ke dasar laut. Hewan besar seperti paus memiliki berat mencapai 50 ton serta hidup selama lebih dari 200 tahun. Mereka dapat menyimpan karbon dalam jumlah yang besar. Peran paus yang tak kalah menarik dalam menyerap karbon dikenal sebagai whale pump. Besarnya kontribusi paus dalam menjaga bumi dengan menyerap karbon di lautan tak lantas membuat mereka aman. Salah satu bahaya yang mengancam paus adalah perburuan liar, perubahan lingkungan, dan aktivitas manusia yang juga membahayakan.
1: Setiap sore, datang dari sekolah, aku langsung membantu ibu berjualan di pasar. Kadang, aku merasa iri melihat teman-teman yang bisa bermain di lapangan. Tapi, aku sadar bahwa keluargaku membutuhkan uang. Dan, aku juga tidak ingin ibuku terlihat lelah. Aku berjanji akan belajar giat agar kelak bisa membahagiakan ibu dan ayah. Karena aku percaya dengan pendidikan, masa depanku akan lebih cerah.
2: Jangan pernah menyesali keadaan. Semangat belajar, bekerja keras, dan berdoa untuk menuju hidup yang lebih baik.

Radio menemani kita dulu, sekarang dan nanti. Radio bukan sekedar suara yang terdengar, tetapi juga menjadi teman, sumber informasi dan penghubung bagi masyarakat di berbagai penjuru. Di tengah perkembangan teknologi dan hadirnya berbagai platform digital, radio tetap beradaptasi untuk menghadirkan informasi yang cepat, akurat, edukatif dan menghibur. Saya Hendrikus HCST, Ketua DPRD Karesanggau, mengucapkan selamat Hari Radio ke-81, terus mengudara, terus berkarya dan terus menjadi suara Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.

0: Listrik tidak hanya ada pada peralatan elektronik saja loh. Tubuh manusia dan hewan juga menggunakan listrik. Listrik pada manusia dan hewan sering disebut dengan bioelektrisitas, memainkan peran besar dalam fungsi tubuh dan komunikasi antar sel. Sinyal listrik memungkinkan otak berkomunikasi dengan seluruh tubuh. Sinyal-sinyal ini juga mengatur detak jantung dan pergerakan otot. Pada hewan, bioelektrisitas juga berperan penting, terutama dalam regenerasi dan pertumbuhan. Misalnya, salamander dan beberapa spesies ikan mampu menumbuhkan kembali bagian tubuh mereka yang hilang. Penelitian di Universitas California menunjukkan bahwa bahan bioelektrik dapat merangsang pertumbuhan sel dan mempercepat penyembuhan tulang serta jaringan lain. Beberapa hewan seperti belut listrik dan ikan pari memiliki organ khusus yang bisa menghasilkan listrik. Mereka menggunakan kemampuan ini untuk melindungi diri atau mendeteksi lingkungan sekitar.
1: Seratus terus ditambah 200. Hehehe, lumayan nih.
2: Widih, yang lagi ngitung duit laris manis nih. Udah jualan berapa kilo?
1: Ya, lumayan lah, 30 kiloan. Tapi untungnya tipis banget.
2: Masa sih? Biar untungnya gede, mending kurangin aja timbangannya.
1: Itu sih ide sesat. Gak, dosa.
2: Alah, yang penting kan dapat untung gede. Lagian nih ya, pembeli gak akan tahu kok kalau timbangannya dikurangin. Kan cuma dikit.
1: Aduh, itu namanya curang. Sebagai penjual, kita harus jujur, biar berkah. Lagian ya, kalau misalnya ketahuan ngurangin timbangan, terus dilaporin, kita bisa kena hukum pidana. Kan repot.
2: Iya juga ya, kamu kok jadi orang baik banget sih. Ya udah, aku ambil 5 kilo dulu ya, bayarnya besok.
1: Ya, ambil lagi, yang kemarin aja belum bayar.
3: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
3: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: muka Anda, ada hewan penyerap karbon terbesar di dunia. Selama hidupnya, seekor paus dapat menangkap dan menyimpan karbon. Rata-rata menyerap 33 ton CO2 yang terakumulasi dalam tubuhnya sebelum bangkai mereka tenggelam ke dasar laut. Hewan besar seperti paus memiliki berat mencapai 50 ton serta hidup selama lebih dari 200 tahun. Mereka dapat menyimpan karbon dalam jumlah yang besar. Peran paus yang tak kalah menarik dalam menyerap karbon dikenal sebagai well pump. Besarnya kontribusi paus dalam menjaga bumi dengan menyerap karbon di lautan tak lantas membuat mereka aman. Salah satu bahaya yang mengancam paus adalah perburuan liar, perubahan lingkungan, dan aktivitas manusia yang juga membahayakan.
1: Hey Bel, bawa bekal apa kamu hari ini?
2: Ya, biasa. Sama aja. Paling nasi goreng buatan mama aku. Tapi aku males makannya, bosen. Aku mau beli makanan di kantin aja deh. Yuk ke kantin. Kalau kamu bawa bekal apa?
3: Aku gak bawa bekal, Bel. Semenjak ibuku meninggal, aku udah gak pernah bawa bekal lagi. Ayah hanya ngasih uang jajan aja buat aku beli makan di kantin. Aku juga pengen kayak kamu, Bel. Bisa bawa bekal terus ke sekolah. Seandainya ibu masih ada.
2: Kemana, Bel? Gak jadi beli makanan di kantin?
4: Gak jadi, aku mau makan bekal mamaku aja.
5: Terkadang, hidup yang kamu keluhkan adalah hidup yang diimpikan oleh banyak orang. Mari kita belajar untuk menghargai hal terkecil sekalipun, karena bahagia itu lahir dari rasa syukurmu.

Kami hadirkan ke ruang dengar Anda, Kementerian Hak Asasi Manusia, Kemenham akan berencana menjadikan sertifikasi HAM sebagai salah satu syarat promosi atau pengisian jabatan tertentu di pemerintahan. Rencana tersebut menyasar pejabat di lingkungan TNI, Polri, aparatur sipil negara, ASN, hingga jajaran manajemen dunia usaha. Nah, peringat Pigai mengatakan, sertifikasi HAM nantinya menjadi salah satu persyaratan bagi ASN yang akan menduduki jabatan eselon 1, yang mana kebijakan tersebut diarahkan untuk memastikan pejabat memahami prinsip HAM sebelum menjalankan tanggung jawab strategis dalam pemerintahan nasional. Berdasarkan informasi lainnya masih terus dihadirkan ke ruang dengar Anda. Tetaplah bersama kami di 97 MHz.

0: Kayaknya udah mau hujan nih. Aku cabut dulu ya, gengs.
1: Amat sih.
0: Iya nih, ada urusan. Ayo.
2: Yoi, hati-hati, Bray. Yoi,
1: hati-hati ya.
2: Hati-hati, Bray.
3: Baterainya sekalian, Pak.
4: Iya, Mbak. Biar anak saya bisa langsung main.
3: Iya, Pak.
4: Hari ini dia ulang tahun.
3: Oh.
4: Udah dari lama dia minta rebut-rebutan itu.
3: Oh, gitu. Wah, pasti seneng banget ya, Pak. Kalau gitu saya buatin kartu ucapan sekalian ya.
4: Oh, boleh, Mbak. Boleh.
5: Don't move. Stop the gun.
4: Ini mas-masnya di depan kok. Ya naik motor sambil ngerokok toh. Aduh, mataku. Aduh.
6: Merokok sambil berkendara, nikmat untukmu, musibah bagiku.
7: Sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia, berbagai gelar untuk tokoh seperti ustadz, kiai, syekh, habib, sunan, dan gus akrab di telinga kita. Tapi tahukah Anda apa bedanya? Ustadz berasal dari bahasa Arab yang berarti guru. Sementara Syekh di Indonesia diberikan kepada ulama besar atau mubalig keturunan Arab yang dituakan. Kemudian Kiai merupakan sebutan untuk orang perintis, pendiri, pengasuh, pemimpin sebuah pesantren. Habib adalah gelar keturunan Nabi Muhammad dan harus menjadi teladan di masyarakat. Sunan diambil dari bahasa Jawa kuno yang berarti junjungan. Dan Gus adalah panggilan untuk anak seorang kiai atau keturunan keluarga kiai.

0: Bunda, Yaya berangkat sekolah dulu ya.
1: Iya sayang, hati-hati di jalan ya.
0: Iya bunda.
1: Baik-baik di sekolah, dengarkan kata-kata guru. Kalau jajan gak boleh sembarangan ya sayang ya.
0: Iya bunda.
1: Terus, sebelum berangkat sekolah, wajib apa ya sayang?
0: Berdoa dulu bunda.
1: Pinter anak bunda yang cantik. Cium dulu sini sayang.
0: Assalamualaikum bunda.
1: Waalaikumsalam sayang.
0: Dadah bunda.
1: Dadah sayang.
2: Menanamkan budi pekerti kepada anak-anak sedini mungkin merupakan benteng perlindungan yang kuat bagi anak-anak ketika mereka mulai bersentuhan dengan dunia luar.
3: Korannya koran.
4: Ketika langit belum menunjukkan koran, cahayanya, koran, matahari kalah cepat datang dengan seorang loper koran. Iya, loper koran, garda terdepan pendistribusian berita dan informasi. Terkikisnya loper koran di era digitalisasi tetap tidak menghilangkan perannya sebagai penyebar informasi jurnalistik. Surat kabar pertama kali diperkenalkan di abad 17. Bernie Flaherty di tahun 1833 yang kala itu berusia 10 tahun merupakan loper koran pertama dari The New York Sun di Amerika. Meskipun di era digital ini pekerjaan loper koran perlahan mulai menghilang, para loper adalah pahlawan tanpa tanda jasa yang memastikan informasi bisa sampai ke tangan para pembaca setiap pagi. Nilai-nilai yang tidak lekang oleh waktu dan teknologi. Seiring berjalannya waktu, peran mereka mungkin berubah. Tetapi kisah mereka tetap menjadi bagian dari sejarah distribusi informasi yang patut dikenang.

0: John, gimana Pak De?
1: Pak De kan sudah tua.
2: Mendengar pukul 18:59 waktu Indonesia Barat, saat ini saya sudah kebersamaan kami menemani pendengar di Sanggau Sore edisi hari ini Kamis 17 September 2026. Terima kasih untuk pendengar yang saat ini masih setia bersama kami dan terus dengarkan RRI Sanggau hingga jelang pukul 24 waktu Indonesia Barat nanti. Dan saya Isma mewakili tim kerabat kerja Sanggau Sore lainnya mundur pamit, dan selanjutnya pendengar akan ditemani bersama tim kerabat kerja Sanggau Malam yang akan menemani Anda dari pukul 19 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat bersama rekan saya Eko Karjuan. Dan saatnya saya akan ajak pendengar untuk bergabung bersama Pro 3 RRI mengikuti Warta Berita. Selamat malam, selamat mengikuti program selanjutnya.
3: Sudah berinvestasi di sini untuk motor, skuter, tiga roda, dan ingin mengembangkan pabriknya lebih luas.
4: Lakukan yang pertama dari pencegahan, deteksi dini, pemadaman, dan pemulihan.
5: Perusahaan otomotif India siap untuk mengembangkan motor listrik di Indonesia. Pemerintah mengutus TNI untuk terus melakukan pemantauan langsung ke lokasi rawan karhutla. PBB mengungkapkan warga Palestina di tepi barat menghadapi proses tekanan aneksasi. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Kamis 17 September 2026 bersama saya, Lukmantara. Pendengar, pemerintah memastikan proses atau perusahaan otomotif asal India siap untuk berinvestasi dan mengembangkan motor listrik di Indonesia. Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya. Gandhi.
6: Ya, Lukman dan dengar, saat ini saya masih berada di kantor Istana Kepresidenan Jakarta. Presiden Prabowo Subianto baru saja menerima kunjungan jajaran perusahaan otomotif asal India, TVS, di Istana Merdeka Jakarta. Menteri Investasi dan Hilirisasi, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, Roslan Roslani mengatakan, perusahaan asal India, TVS, selama ini telah berinvestasi di Indonesia untuk memproduksi sejumlah jenis kendaraan, mulai dari sepeda motor, skuter, hingga kendaraan roda tiga. Selanjutnya, perusahaan akan berencana mengembangkan sepeda motor berbasis etanol sebagai bagian dari pengembangan investasinya di Indonesia. Hal itu disampaikan Roslan Roslani kepada wartawan usai mendampingi Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka Jakarta. Dan berikut penjelasan selengkapnya.
7: Tapi di sini untuk motor, skuter, tiga roda, dan ingin mengembangkan pabriknya lebih luas, dan tapi juga tidak hanya perubahan bakar EV, tapi juga mulai menerapkan bahan bakar etanol. Nah, jadi tadi dibicarakanlah rencananya dan kemungkinan kerjasamanya. Itu sih tadi. Kemudian prinsipalnya datang, CEO-nya datang, jadi ini lebih ke karakteristik ke Bapak Presiden.
6: Iya, benar. Nantinya tim dari Indonesia dan juga dari pihak perusahaan asal India akan bertemu untuk mempercepat proses kerjasama tersebut. Dan pertemuan dengan perusahaan otomotif asal India menegaskan komitmen pemerintah untuk terus mendorong masuk investasi yang berkualitas, memperkuat industri otomotif nasional, dan mempercepat pengembangan kendaraan yang lebih ramah lingkungan di tanah air. Demikian dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 Tus Mudara untuk Indonesia.
5: Pemerintah pusat mengutus TNI untuk melakukan pemantauan langsung ke lokasi rawan terjadi kebakaran hutan dan lahan atau karhutla, termasuk di Kabupaten Bangka. Ratna Agusari menyampaikan laporannya.
4: lakukan. Yang pertama dari pencegahan, deteksi dini, pemadaman, dan pemulihan.
8: Tentara Nasional Indonesia TNI turun langsung ke wilayah Kabupaten Bangka untuk memperkuat upaya pencegahan dan penanganan kebakaran hutan dan lahan, Karhutla. Penguatan dilakukan melalui pemantauan lapangan, sosialisasi kepada masyarakat, serta mendorong sistem deteksi dini di wilayah rawan kebakaran. Pamen TNI Angkatan Udara Kolonel Tim Sambas mengatakan pengerahan personel TNI sejumlah wilayah Sumatera merupakan bagian dari penugasan untuk membantu upaya pencegahan karhutla. Selama menjalankan tugas, mereka melakukan pemantauan sekaligus memberikan sosialisasi kepada masyarakat dan pihak yang mengelola lahan di wilayah rawan karhutla.
4: Memang skalanya mungkin kalau dibandingkan dengan di Kalimantan atau di Sumatera, ya termasuk bukan kecil ya. Tetap kita tidak boleh menganggap hal ini hal sepele. Sedikit, kecil apapun api yang ada, tetap kita harus kita atasi, Pak.
8: Menurut Kolonel Sambas, pencegahan dan deteksi dini merupakan bagian penting dalam upaya menekan dampak karhutla. Sesuatu yang didorong adalah penguatan desa peduli api agar masyarakat dapat ikut melakukan pemantauan dan melaporkan apabila menemukan titik api. Deteksi dini bertujuan mengetahui keberadaan titik api dan mempercepat penyampaian informasi kepada petugas dengan laporan yang cepat mengenai lokasi kejadian. Petugas diharapkan dapat segera melakukan penanganan sehingga kebakaran tidak semakin meluas. Sementara PLT Kasatpol PP Kabupaten Bangka Ahmad Suherman mengatakan Pemkab Bangka telah membentuk Satgas Karhutla yang melibatkan berbagai unsur. Berdasar laporan yang diterima, terdapat sekitar 348 titik kejadian kebakaran di Kabupaten Bangka dengan luas lahan terbakar kurang lebih 699 hektar.
9: Pernah 10 kali laporan, paling sedikit 4 kali laporan sehari. Dan kadang-kadang dalam sehari itu, dalam jam yang sama, laporannya sama di titik berbeda, jadi harus berbagi kita. Jadi ya kita tanganilah semampu kita, sepetuk kita. Kita punya armada 4 ya, walaupun armadanya sudah tua, tapi ya dengan kadang-kadang harus diperbaiki, jalan lagi kan.
8: Kolaborasi antara PMK Bangka, TNI, masyarakat, pemerintah desa, dan dunia usaha diharapkan dapat memperkuat kesiapsiagaan menghadapi karhutla. Selain penanganan ketika kebakaran terjadi, upaya pencegahan dan deteksi dini menjadi fokus untuk mengantisipasi kebakaran di wilayah Kabupaten Bangka. Dari Sungai Liat, Rana Gusari, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Satgas Udara Penanganan Karhutla Kalimantan Barat bersama Armada Bantuan Negara Jepang terus berupaya melakukan pemadaman karhutla melalui waterbombing milik BNPB dan Chinook CH-47 Jepang di beberapa daerah. Viko Al-Hadi melaporkan selengkapnya.
10: Pemadaman kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Barat terus dilakukan dengan mengerahkan helikopter waterbombing milik BNPB dan Chinook CH-47 Jepang di beberapa daerah yang terindikasi masih terdapat titik api. Namun karena kondisi jarak pandang atau visibility yang fluktuatif mengakibatkan proses pemadaman belum maksimal. Usai mengikuti briefing malam bersama tim terpadu penanganan karhutla pada Rabu malam, Koordinator Harian Pusdalop BPBD Kalimantan Barat Daniel mengatakan, pada Rabu kemarin satu helikopter waterbombing di Kabupaten Ketapang telah melakukan pemadaman karhutla. Meski visibility-nya mendukung, namun tidak bisa terlalu lama. Dengan kondisi seperti itu yang fluktuatif membuat pemadaman karhutla melalui helikopter waterbombing tidak bisa terlalu lama dan maksimal.
11: Kecuali di Ketapang, itu kan hanya ada satu. Itu visibility-nya cukup mendukung, tetapi tidak terlalu lama. Ya. Nah, karena memang visibility ini sangat fluktuatif, ya. Tidak bisa kita prediksi berapa lama.
10: Di tempat yang sama, perwakilan Kementerian Pertahanan melalui LO Chinook Jepang, Kapten Penerbang Dimas Jati dari Wing Udara 22 Grup 2 Heli mengatakan, pada Rabu kemarin bantuan dari negara Jepang juga telah menerbangkan satu armadanya Chinook jenis CH-47 untuk melakukan satu sorti waterbombing dengan dua kali putaran di Desa Malikian, Kabupaten Mempawah.
12: Kalau penerbangan pada saat ini sudah melaksanakan penerbangan sebanyak 2-3 kali yang dilaksanakan. Yang pertama ada test flight sebelum melaksanakan penerbangan. Kemudian untuk waterbombingnya sendiri baru dilaksanakan pada hari ini. Dari tanggal 12 September 2026, Chinook datang. Hari ini pada tanggal 16 September baru melaksanakan satu sorti waterbombing, dua kaliran dikarenakan visibility yang masih kurang dari 1000 feet.
10: Dimas Jati mengatakan selama berada di Kalimantan Barat, bantuan armada Jepang itu bisa melakukan pemadaman karhutla di Kabupaten Mempawah. Kondisi ini dikarenakan faktor jarak pandang yang tidak memungkinkan untuk melakukan pemadaman. Dirinya juga berharap beberapa hari ke depan wilayah Kalimantan Barat masih terjadi turun hujan, sehingga armada bisa diberangkatkan menggunakan kapal perang amfibi JS Kunisaki milik Angkatan Laut Bela Diri Jepang menuju Kabupaten Ketapang memadamkan api karhutla di daerah Kendawangan. Rino Kartono, Viko Alhadi melaporkan. Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
5: Nakoda KM Virgo Transport 8 yang terbalik di perairan Laut Jawa dilaporkan berhasil diselamatkan, yang kini tengah menjalani pemeriksaan guna mengetahui kronologi pasti tenggelamnya kapal. Lukmanul Hakim menyampaikan laporannya.
13: Untuk nakoda selamat dan sedang dilakukan pemeriksaan, Mas. Ya,
14: jawab. Penyebab pasti kecelakaan laut KM Virgo Transport 8 hingga kini masih dalam proses penyelidikan.

0: Ayono menyebut pengumpulan data spesifikasi kapal dan pemeriksaan saksi telah dilakukan sejak hari pertama kejadian. Meski demikian, keselamatan korban tetap menjadi prioritas utama saat ini.
1: Nah, kami konsentrasinya saat ini adalah pertolongan pada penumpang maupun kru ya. Intinya kita mensupport operasi dari Basarnas. Jadi yang kita prioritaskan utamanya adalah pertolongan kepada baik kru maupun penumpang. Mungkin.
0: Sebelumnya, hingga Selasa malam, akumulasi korban dievakuasi ke Banjarmasin mencapai 114 orang. Dengan rincian 108 korban selamat, 6 korban meninggal dunia, sementara 129 orang lainnya masih dalam tahap pencarian tim SAR gabungan. Lukmanul Hakim melaporkan.
2: Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyalurkan bantuan pangan beras kepada 2.512 penerima di Kecamatan Marpoyan, Damai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau. Haryo Gunawan melaporkan selengkapnya.
3: Menteri Pertanian Republik Indonesia Andi Amran Sulaiman melakukan kunjungan kerja ke Kota Pekanbaru Kamis 17 September 2026 untuk menyalurkan bantuan pangan berupa beras alokasi Juli, Agustus, dan September kepada masyarakat di Kecamatan Marpoyan Damai. Dalam kunjungan tersebut, Andi Amran Sulaiman mengatakan pemerintah terus memastikan bantuan pangan dan dukungan sektor pertanian dapat diterima masyarakat. Selain bantuan pangan, pemerintah juga menyalurkan dukungan berupa bibit, traktor, dan benih untuk pengembangan lahan pertanian dan perkebunan.
4: Nah, ini adalah bentuk perhatian presiden kita. Kemudian apalagi kami beri bantuan juga traktor, benih untuk 10.000 hektar, tapi harus ditanam sampai Desember. Itu tambahan bantuan. Yang alhamdulillah saat ini, dulu kalau ada bantuan pangan itu dari negara lain, berasnya diimpor dari Thailand, Vietnam, Pakistan, India. Hari ini bantuan pangan kita adalah beras produksi petani kita sendiri untuk rakyat Indonesia di bawah kepemimpinan Bapak Presiden.
3: Sementara itu, Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kota Pekanbaru Mahyudin menyampaikan apresiasi atas perhatian pemerintah pusat terhadap masyarakat Pekanbaru melalui penyaluran bantuan pangan.
5: Ya, kita ucap terima kasih Pak Menteri langsung ada perhatian untuk penyaluran bantuan pangan tahap kedua. Insya Allah tahap ketiga nanti akan ada. Ya. Ini kan kalau Menteri itu ada diskresi-diskresi. Jadi ada kebijakan-kebijakan yang diatur oleh undang-undang, beliau bisa berikan diskresi-diskresi. Alhamdulillah diskresi beliau kan ada bantuan khusus dari itu. Berapa orang masyarakat kita yang diminta.
3: Salah seorang penerima bantuan, Sinem, mengaku bersyukur mendapatkan bantuan beras tersebut.
6: Sangatlah juga bantuan. Selanjutnya kan nembah banung ringan beban kan deh, kadang-kadang sekarang cari duit kan susah, jadi kadang-kadang bapak kerja kadang-kadang enggak kan deh, kalau dibantu meringankan kan.
3: Diketahui Kota Pekanbaru memperoleh 1.814 ton beras untuk 60.478 penerima. Khusus penyaluran di Kecamatan Marpoyan Damai, bantuan diberikan kepada 2.512 penerima dengan total 75 ton beras, masing-masing menerima 30 kg. Dari Pekanbaru, Haryo Gunawan melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, Komisi 9 DPR RI meminta BGN untuk memberikan kepastian terkait hak orang tua yang memilih tidak memberikan MBG kepada anaknya, sekaligus memastikan keamanan pangan MBG. Hana Syarif melaporkan selengkapnya.
7: Saya ingin Bapak menjelaskan, apabila ada orang tua murid yang tidak menginginkan anaknya mengkonsumsi MBG.
8: Komisi 9 DPR RI meminta Badan Gizi Nasional atau BGN memberikan kepastian bagi orang tua yang tidak menginginkan anaknya menerima program makan bergizi gratis atau MBG. Wakil Ketua Komisi 9 DPR RI, Charles Honoris, mengatakan orang tua memiliki hak untuk menentukan apakah anaknya menerima makanan dari program MBG. Menurutnya, pilihan tersebut perlu dihormati dan tidak boleh menimbulkan konflik di tengah masyarakat.
7: Saya ingin Bapak menjelaskan, apabila ada orang tua murid yang tidak menginginkan anaknya mengkonsumsi MBG di sekolahnya, apa yang harus dilakukan? Dan saya rasa MBGN harus memberikan kepastian bahwa kalau memang tidak ingin menerima, ya tidak diberikan. Jangan sampai menciptakan konflik horizon.

0: nanti di antara masyarakat, antara yang mau dan tidak. Tetapi biarkan saja, karena ini negara demokrasi kok. Mereka bebas memilih mau atau tidak menerima MBG ke tanahnya.
1: Dalam kesempatan yang sama, Kepala Badan Gizi Nasional atau BGN Sudaryono mengatakan pengawasan program MBG diperketat sejak tahap penerimaan bahan baku, terutama protein hewani. Ia menyebut kerusakan makanan menjadi salah satu faktor gangguan kesehatan penerima manfaat.
2: Dengan sejauh ini, saya kan 50 hari ya jadi Kepala BGN, kasus adanya gangguan kesehatan karena MBG banyak sekali terjadi karena faktor rusaknya makanan tuh lauk dan sayur. Lebih banyak lauk, lebih banyak didominasi oleh protein hewani, apakah ayam, telur, ikan, daging dan sebagainya dengan olah-olahnya. Maka penting, ya kami sudah sampaikan di dalam bahwa salah satunya adalah bahan bakunya mesti benar. Kalau masaknya benar, kalau bahan bakunya sudah busuk ya nggak, tetap aja orang akan konsumsi.
1: BGN juga membangun sistem marketplace untuk memastikan kualitas dan harga bahan baku sesuai standar. Adapun dapur SPPG yang tidak memenuhi persyaratan akan disuspend hingga ditutup permanen. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pengadilan Tindak Pidana Korupsi atau Tipikor Jakarta menggelar sidang lanjutan kasus dugaan korupsi kuota haji tambahan tahun 2023 dengan agenda mendengarkan keterangan saksi dari Kementerian Agama. Muhammad Isnen Suhanda melaporkan selengkapnya.
4: Jadi 362.000 US dollar ditambah 181.000 itulah yang saudara kuasai.
5: Betul, Pak.
4: Kemudian berubah menjadi tidak ada geser ke Gusman?
5: Tidak ada, Pak.
4: Tidak ada geser ke Gus Alek?
5: Gus Alek pernah meminjam. Bahasanya dua kali.
6: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi kuota haji tambahan tahun 2023-2024 dengan terdakwa mantan Menteri Agama Yakut Holil Komas. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Nikadek Susantiani menghadirkan dua saksi yang merupakan mantan Kepala Subdirektorat Perizinan Akreditasi PIHK Kementerian Agama Rizky Fisa Abadi dan Muhammad Agus Syafi'i. Dalam kesaksiannya, Rizky Fisa Abadi selaku Kepala Subdirektorat Perizinan Akreditasi PIHK Kementerian Agama tahun 2022-2023 mengaku menerima uang sebesar $905.000 dari perusahaan penyelenggaraan haji khusus yang dikumpulkan Ridwan Kurniawan untuk pi percepatan haji tambahan tahun 2023. Saksi mengatakan uang $905.000 diambil $543.000 yang dibagi kepada Ridwan Kurniawan, Abdul Muhi dan dirinya masing-masing $181.000. Sisanya sebanyak $362.000 yang rencananya dibagikan kepada pimpinan belum sempat dibagikan. Rizky juga menegaskan tidak ada uang yang mengalir ke Menteri Agama Yakut Holil Komas atau Gus Med.
4: Iya, Pak. 362 yang kemudian direncanakan untuk pimpinan,
5: iya, Pak.
4: Belum sempat bergeser.
5: Belum.
4: Berhentinya duit itu di tempat saudara.
5: Betul.
4: Jadi 362.000 US dollar ditambah 181.000 itulah yang saudara kuasai.
5: Bapak.
4: Tidak ada geser ke Gus Yakut?
5: Gus Yakut.
4: Gus Alek.
5: Gus Alek pernah meminjam bahasanya dua kali. Ada di BAP 200 dan 300 juta.
6: Sementara itu Muhammad Agus Syafi'i juga mengaku menerima uang percepatan kuota haji khusus tahun 2024. Uang tersebut digunakan untuk membeli mobil, rumah dan tanah.
7: Fortuner, Pak.
8: Itu mobil hasil apa dari uang fee percepatan?
7: Tahun
8: 2024. 550.
7: Cash. Ya, 50 juta, Pak.
8: Jogja, Pak.
7: Rumah di Jogja.
8: Iya.
7: Perolehannya tahun
8: 2024.
7: Nilai rumahnya berapa? Rumah dan tanah ini?
8: Sekitar 1 M kalau nggak salah, 1 M lebih dikit.
7: Ya. Okay. Uang yang berasal dari mana pembelian rumah?
8: Dari percepatan.
7: Percepatan juga.
6: Dalam perkara yang merugikan negara hingga Rp622 miliar ini, ada 4 orang terdakwa yaitu mantan Menteri Agama Yakut Holil Komas, mantan Staf Khusus Menteri Agama Ispa Abidal Aziz alias Gus Alek, Ketua Umum Asosiasi Kesturi Asrul Aziz Taba, dan juga Direktur Operasional PT Makassar Toraja atau Maktur Ismail Adam. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB mengungkapkan bahwa warga Palestina di tepi barat yang diduduki sedang menghadapi proses tekanan aneksasi atau paksaan ancaman militer Israel. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Sekjen PBB Antonio Guterres menyebut tekanan aneksasi tersebut menyusul serangan dan praktik ilegal Israel yang hingga kini masih terjadi di tepi barat. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Komite Olahraga Nasional Indonesia Sumatera Utara atau KONI Sumut membahas rapat koordinasi bersama KONI Kabupaten atau Kota untuk membahas dan mematangkan persiapan Pekan Olahraga Provinsi Sumatera Utara atau PORPROVSU 2026. Rakor yang berlangsung di kantor KONI Sumut pada tanggal 15 hingga 16 September ini diikuti perwakilan 33 KONI Kabupaten Kota dan dipimpin langsung oleh Ketua Umum KONI Sumut yang juga sebagai Ketua PB PORPROVSU 2026, Kolonel Purnawirawan Hatung Gal Siregar. Ketua Umum KONI Kota Gunung Sitoli, Yose Rizal Mendrova, yang juga turut hadir mengikuti rakor mengungkapkan rapat ini berfokus membahas kesiapan teknis pelaksanaan PORPROVSU, termasuk verifikasi data peserta dari masing-masing kabupaten kota, persyaratan pertandingan atau akomodasi hingga venue pertandingan yang terletak di 3 kota dan 1 kabupaten. Pada sesi diskusi, Yose juga menyampaikan harapannya kepada panitia PB PORPROVSU terkait dengan kendala dan tantangan yang akan dihadapi kontingen kota Gunung Sitoli.
9: Pada kesempatan ini, saya sebagai Ketua KONI Kota Gunung Sitoli menyampaikan permohonan dispensasi supaya kita bisa maksimal bertanding, terutama persoalan keberangkatan atlet kita yang masih dalam tanda kutip keterbatasan. Namun inilah yang kita harapkan, kiranya dukungan juga dari Provinsi Sumatera Utara sebagai pelaksana dapat memberikan dispensasi bagi Kota Gunung Sitoli, terutama persoalan waktu dan juga fasilitasi yang bisa kita gunakan di 4 kota dan 1 kabupaten nanti yang menjadi venue pertandingan, baik itu akomodasi, transportasi maupun penginapan.
3: PORPROVSU 2026 diproyeksikan diikuti oleh lebih dari 5.000 orang. Dengan persiapan sejauh ini secara keseluruhan telah mencapai sekitar 70% rampung. Jumlah hotel juga telah dikerjasamakan untuk mendukung pelaksanaan PORPROVSU bulan November mendatang. Meski jumlah akhir peserta masih menunggu hasil verifikasi hingga lengkap.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

Dari kawasan Sabang Merah, Bumi Internet Sanggau, kami panjarluaskan secara langsung Radio Republik Indonesia Sanggau di frekuensi 97 FM. Telah Anda ikuti tadi informasi warta berita sentral Pro 3 RRI, dan saat ini Anda di 97 FM RRI Sanggau bersama kru-kru yang bertugas di Sanggau Sore, Sanggau Malam. Ya, Anda nanti akan kami hadirkan beberapa sesi acara, di antaranya 19 hingga 19.30 tadi telah Anda ikuti informasi warta berita sentral. Kemudian di 19.30 hingga 20 mimbar rohani agama Islam. 20 hingga 20.10 sandiwara radio, dan 20.10 hingga 22 musik dan informasi. Kemudian di 22 hingga 24 seperti biasa ya, Anda akan kami hibur dengan lantunan lagu-lagu pop teman kenangan di sesi Sapa Malam. Itu tadi pendengar beberapa sesi acara yang akan menemani kebersamaan kita di Sanggau Malam edisi Kamis 17 September 2026 bersama saya Eko Karjuan.

0: Dik, gimana kerjaanmu sekarang?
1: Ya gitu-gitu aja sih. Tapi kemarin aku habis dapat bonus dari perusahaan. Jadi hari ini makan aku yang bayar ya.
0: Seriusan kamu? Jadi enak. Tunggu sebentar ya.
1: Oh, iya. Kamu habis ngapain sih?
0: Oh, itu tadi aku lihat orang di depan kita buang sampahnya sembarangan. Makanya aku ambil dulu.
1: Wih, keren banget kamu. Padahal kan bukan kamu yang buang sampah sembarangan.
2: Kalau bukan kita yang melek sama lingkungan, ya siapa lagi gak sih? Sampah kecil yang kita buang sembarangan tanpa kita sadari bisa berdampak besar loh bagi lingkungan kita.
1: Oh iya?
2: Iya, aku yakin kok kamu gak suka buang sampah sembarangan.
1: Hehehe, kadang sih, kadang.
0: Yeah, dasar. Jangan gitu lagi ya, Dik.
3: Ya, pendengar mimbar rohani agama Islam, malam hari ini kami akan hadirkan ceramah singkat dari Ustadz Adi Hidayat. Kita akan ikuti.

قلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا. Di lisan Nabi Nuh alaihi salam sudah diajarkan ya sejak eranya Nabi Nuh alaihi salam bahwa orang-orang yang berbuat salah itu ya diingatkan potensinya. Ada rahmat Allah Subhanahu wa taala untuk memperbaiki kesalahannya sehingga menjadi saleh. Ya, ini satu fitrah. Jadi di setiap era itu selalu percikan rahmat Allah itu diberikan kepada setiap hamba ya melalui utusan-utusan Allah. Di era-eranya ada rasul ya, ada nabi, kemudian rasul nabi berhenti ya dengan hadirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan wafatnya beliau, selesai era kenabian, selesai era kerasulan, maka semua petunjuk-petunjuk yang telah sempurna itu diteruskan oleh sahabat beliau dari kalangan ulama. Nanti kalangan ulama ini mengajarkan kepada ulama di generasi selanjutnya, bitabi'in, tabi'ut tabi'un, sampai kemudian kepada kita. Ya, ini pakemnya sudah ada. Jadi dalam diri kita ini boleh jadi setiap manusia itu kan tidak ada yang suci. Ya, kecuali para nabi dan rasul yang memiliki sifat ma'asum, dijaga dari kesalahan. Boleh jadi saya, anda, kita berbuat satu kesalahan, tapi rahmat Allah menjadikan kita itu mendapatkan fitrah untuk memperbaiki itu. Nah, ini yang enggak dimiliki oleh setan. Setan itu salah ya salah. Itu kan? Salah ya salah. Jadi ketika dia berusaha untuk mendapatkan rahmat Allah pun dengan taubat itu selalu terhambat dengan kesombongannya, istighfar itu. Ya, satu kali ditawari untuk bisa mendapatkan ampunan pun, ya lalu diberikan satu syarat untuk hormat kepada jasadnya Adam pun, itu tetap kemudian dia abai. Sekali lagi saya ingatkan untuk menekankan bahwa kita ini tercipta sebagai manusia, bukan setan. Ya, sepanjang kita menyadari kita manusia dan berbuat salah, maka aktifkan sinyal taubat itu. Ya, sejak di era sebelumnya, bahkan di era Nabi Adam alaihissalam turun ke muka bumi, kemudian juga berkeluarga, ya risalah-risalah tentang taubat itu selalu kemudian disampaikan. Nah, di era Nabi Nuh alaihissalam, rasul pertama. Jadi kalau Adam itu nabi yang pertama, Nuh alaihissalam rasul yang pertama. Umatnya salah. Maka dengan kasih Allah Subhanahu wa taala diturunkanlah kemudian pengingat. Ya, lewat fitrah kemanusiaan ini, lewat Nabi Nuh alaihissalam disampaikan, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Ya, maka aku tegaskan kepada kalian, istaghfiru rabbakum, cepat istighfar, cepat balik lagi. Ambil kalimat-kalimat ampunan, ambil kalimat-kalimat taubat. Ya, dari Allah Subhanahu wa taala menggunakan Rabb tuh yang telah menciptamu, merawatmu, menyayangimu, mengingatkan. Jadi Rabb itu ada nilai-nilai rububiyah di dalamnya. Ya, ada sifat-sifat rububiyah. Ya, bukan sekedar mencipta, tapi juga merawat, memberikan perhatian, memberikan kebutuhan. Kalau dalam bahasa bebasnya, Allah seakan ingin mengatakan, hei, aku kan yang cipta engkau. Ya kan? Engkau berbuat salah, aku berikan kesempatan untuk saleh. Aku kirimkan di kalimat taubat, aku berikan kesempatan untuk memperbaiki diri. Kenapa engkau enggak ambil? Ya kan? Ya, indah sekali gitu. Ya, aku ciptakan engkau, engkau salah, aku berikan jalan saleh. Kenapa ketika aku berikan jembatan untuk memperbaiki diri, engkau tidak ambil? Maka lewat Nabi Nuh alaihissalam sejak di era kerasulan pertama itu diingatkan sampai nanti puncaknya di era Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara, kata Nabi Nuh alaihissalam, aku tegaskan, innahu kana ghaffara, sungguh Allah Subhanahu wa taala itu telah menetapkan pada dirinya bahwa ia Maha mengampuni seluruh dosa-dosa. Jadi ada ghafir ya, ada ghaffar, ada ghafur, dan nanti dilekatkan dengan rahim pada puncaknya ya. Misalnya di surat Ghafir, di ayat yang ketiga, Ghafiriz dzambi wa qabilit taubi, itu menggunakan kata Ghafir. Lalu kalau kita jadikan superlatif, ya dinaikkan lagi, tingkatnya menjadi lebih banyak terus mengampuni dosa, mengampuni lagi, itu dirubah kalimat dari Ghafir menjadi Ghafar. Kalau tanpa batas diberikan kemudian sifat yang ketiga yaitu Ghafur. Ya, kalau hamba menyimpulkan apakah memang masih diterima, maka Allah turunkan puncaknya berupa sifat rahmatnya, rahim. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Quran surah ke-39 ayat 53. Balik ke sini. Ya, jadi ini gambaran yang pertama. Sejak di era kenabian turun yang Al-A'raf ayat 23 itu, Rabbana zalamna anfusana. Dan Nabi Adam alaihi salam mendapatkan kalimat itu. Lalu di era Nabi Nuh alaihi salam sebagai rasul pertama diingatkan juga dengan potensi sifat-sifat kebaikan ini yang menjadikan manusia tertuntun untuk senantiasa berbuat baik. Lalu apa sifat rahmatnya? Ya, jadi kalau kita kembalikan ke konstruksi Al-Baqarah ayat 37, tadi kan saya katakan di awal ya, Allah menegaskan seorang yang taubat ingin merubah dirinya dari salah menjadi saleh, bukan sekedar dituntun oleh Allah, tapi juga dipercikan kasih sayang Allah kepadanya. Rahmat Allah diberikan. Ya,
Kembali ke Quran surah ke-2 ayat 37 itu, fatalaqqa adamu min rabbih kalimatin fataba alaihi innahu huwat tawwabur rahim. Jadi bukan tawab saja, tapi rahim juga. Bukan sekedar Allah terima taubatnya, tapi kasih sayang Allah pun diberikan kepadanya. Nah, apa di antara jenis kasih sayang yang Allah berikan kepada seorang hamba yang mau taubat? Ya, maka diteruskan ayatnya sampai 12 di sini. Imam Al-Bukhari menyantumkan di sini sampai ayat 12. Yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwalin wa banina wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Allahu akbar. Ya, justru di sini teman-teman sekalian, istighfar itu ya permohonan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, permohonan rahmat Allah Subhanahu wa taala, kembali kepada Allah, mengoneksikan diri kita kepada yang Maha Baik. Itu di antara percikannya adalah mendapatkan lapangan kebaikan. Yursilis samaa'a 'alaikum midrara. Ya, walaupun Anda mendapatkan kesulitan dalam berkehidupan, bahkan yang sifatnya luas ya secara sosial. Kalaupun tanahnya gersang, ya, kalaupun kemarau berkepanjangan, itu ternyata dengan satu daerah itu, satu desa itu, satu wilayah itu mengoneksikan diri mereka kepada Allah, beristighfar. Ini faedahnya istighfar. Dengan beristighfar kepada Allah, taubat dari maksiat, ternyata bisa mendatangkan rahmat bukan hanya untuk pribadinya, untuk satu wilayah. Ya, ini pelajaran dari Quran. Ya, Allah seakan memberikan kesan begini, jangankan bagi setiap personalnya, setiap orangnya. Ya kan? Ada masalah sekampung pun, contohnya kekeringan misalnya, contohnya kemarau, lalu sekampung itu, ya, atau ada orang-orang soleh di situ yang membiasakan taubat kepada Allah, istighfar kepada Allah, mengoneksikan dirinya kepada Allah, ya kan? Itu luar biasa, percikan rahmat Allah. Ya, apa di antaranya? Yursilis samaa'a 'alaikum midrara. Allah memerintahkan kepada langit itu untuk menurunkan hujan, ya, dengan curah yang memberikan maslahat. Kemudian wa yumdidkum bi amwalin wa banina, ya, lantas kemudian melapangkan kepada engkau urusan hartamu, ya, bahkan memberkahi engkau dengan keturunan-keturunan yang baik. Jadi masya Allah, ya, orang tua yang rajin istighfar, suami yang rajin istighfar, itu ternyata bukan sekedar menjadikan ia mendapatkan penerimaan taubat. Dia berhenti dari perbuatan maksiat, usaha-usaha yang tidak baik, dagang yang tidak benar, dengan perbuatan curang, ya, perbuatan menipu, perbuatan-perbuatan yang tidak elok, korupsi, jauhi potensi itu. Disogok dia hindari, diajak korupsi dia jauhi dan sebagainya, lalu konsisten pada kebaikan dan dia isi dengan istighfar. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Dia konsisten pada kebaikan itu, wa yumdidkum bi amwal, Allah akan lapangkan dia pada harta-harta yang lebih berkah. Allahu akbar. Ya, jadi diberikan kelapangan dulu pada dirinya, kemudian diberkahi hartanya. Jadi berapapun yang dia dapatkan, Allah berikan berkah padanya sehingga dia merasakan kebahagiaan dengan harta itu. Kan ada orang yang merasa seperti kelihatan banyak tapi tidak menikmatinya. Ya, baik itu boros, baik itu merasa kayaknya banyak tapi enggak kepake. Ya, barang-barang habis beli ini lagi tapi memuaskan nafsunya saja. Ya, temannya ngajak begini, dia harus terpaksa beli, kadang-kadang ngutang atau mungkin dia dapatkan sesuatu tapi jalan-jalan yang haram, jalan yang salah. Dia tidak menikmatinya dan ini yang paling bahaya. Ya, ini yang paling bahaya. Lawan lapang kan sempit. Jadi hartanya kaya banyak, tapi menyempitkan kehidupan rumah tangganya. Ya, hubungan suami istri jadi nggak enak. Dengan anak jadi nggak nyaman. Itu ciri keberkahan biasanya. Ya, ciri keberkahan yang tidak didapatkan. Jadi kalau berkah itu dapat, walaupun terlihat kuantitasnya nggak sama dengan orang, dia 100 juta, ini 1 juta, tapi kenikmatannya luar biasa. Ya, di rumah ada kebahagiaan, hubungan menjadi nyaman, apa yang ditata itu bermanfaat, yang dimakan menjadi daging, dari daging itu terkonstruksi menjadi pengetahuan, jadi macam-macam, jadi energi, ya, energinya dipakai pada kebaikan. Sebaliknya yang terlihat seperti banyak, kayaknya banyak nih, ya, tapi tidak memberikan kebahagiaan. Di rumah nggak bahagia, tidak memberikan dampak energi positif, ke ibadah jadi malas. Ya, itu ciri-ciri pertama kalau harta kurang berkah itu, apalagi tidak berkah, itu pasti menurun kesolehannya, meningkat kesalahannya. Pasti itu. Ya, jadi mulai menurun nih, sholat mulai menurun, baca Quran mulai menurun. Nah, kesalahan mulai meningkat. Makan mulai salah, minum mulai salah. Yang tadinya minum yang baik-baik, sekarang minum yang tidak baik dan sebagainya. Nanti kalau sudah begini, pasti hubungan di rumah tangganya pun nggak akan jadi baik gitu. Ya, dan itu akan terbawa dalam kesempitan. Nah, cara untuk mengatasi itu, ini balik ke Quran surah An-Nuh tadi, di ayat 10 sampai dengan ayat 12. Kalau kita menyadari kemudian itu salah, lantas ingin memperbaiki diri, kembali kepada Allah, perbaiki diri kita, ya, lalu mengingat Allah, menyesali apa yang telah dilakukan, berjanji untuk berbuat baik, itu tidak tanggung apa yang Allah jawab. Ya.
Kalaupun ada satu kelapangan yang tidak berkah tadi, diganti oleh Allah, dihilangkan yang kurang baiknya, dilapangkan dengan yang baik-baiknya. Lalu setelah itu dijaga keluarganya. Jadi memberikan kesan bahwa ada hubungan yang korelasi secara langsung antara harta dengan keluarga, dengan anak keturunan. Jadi hati-hati, saya ingatkan kepada para ayah, pada saya pribadi dan kita semua, jangan sampai membawa yang haram ke rumah. Sekali lagi, jangan sampai membawa yang haram ke rumah. Jadi kalau istri sudah memasak itu di dapur, menjadi makanan, dikonsumsi oleh anak-anak jadi daging, ya, dikonsumsi jadi daging nih, itu jadi karakter. Ya, itu sudah fitrah, sudah umum begitu. Jadi kalau dia baik, akan membentuk kebaikan. Kalau nggak baik, akan merubah ya, pada keburukan. Kontrolnya susah di situ. Ya, sangat sulit sekali. Nah, caranya tadi kembali kepada Allah, tinggalkan yang kurang baik tadi, nanti Allah rubah. Ya, cara dia mendapatkan harta itu, walaupun awalnya terlihat nggak nyaman, karena kan merubah diri, mengeluarkan yang kotor dulu. Ya, kalau terlalu banyak kotoran, mandi kan ya agak cukup pekat tuh mandi, bersihkan lagi, rasa nggak seperti biasa. Tapi setelah dibersihkan semua jadi enak kan? Nah itulah agama begitu, dibersihkan yang kotor itu kayaknya awalnya nggak enak, tapi kemudian hati jadi lapang. Yang diberikan kelapangan hati dulu. Ya begitu hatinya lapang, baru nanti Allah buka jalan. Ya setelah hatinya lapang, bagus, dan dinilai baik ini punya kemampuan untuk bertindak dan mengelola apa yang didapatkan, dilapangkanlah rezekinya. Karena dia sudah dinilai pandai untuk mengelolanya. Setelah itu diperbaiki keturunannya. Ya. Wabanina wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Bahkan setelah itu dibikin kaya lebih dari sebelumnya. Ya asetnya ditambah lagi, diberikan kenikmatan hidup. Ya sampai dijaga hingga kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Itu faedah istighfar. Jadi kalau kita biasakan bertekad, berniat memperbaiki diri dari yang salah menjadi baik, itu Allah sudah berikan motivasi. Aku bukan hanya terima taubatmu, tapi aku rubah keadaan hidupmu lebih istimewa, lebih mahal nilainya dibandingkan dengan keadaan sebelumnya yang terlihat seperti Fata Morgana. Kemudian dikuatkan dengan Quran surah ketiga Ali Imran ayat 135. Ya. Di sini disampaikan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum, ini dzakarullaha fastaghfiru lidzunubihim. Wa may yaghfiru dzunuba illallah wa lam yusirru 'ala ma fa'alu wa hum ya'lamun." Di highlight di sini di firman Allah Subhanahu wa taala, "Dzakarullaha fastaghfiru faru lidzunubihim." Ya, yaitu orang-orang yang mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala itu. Jadi ini korelasinya dengan ayat 133. Jadi ayat 133 itu Allah Subhanahu wa taala berjanji bagi orang-orang yang menyegerakan istighfar. Jadi ingat dosa hari ini nih. Sekarang misalnya malam nih, kita ingat ada dosa yang dikerjakan. Lantas ketika ingat itu istighfar. Istighfar minta ampun sama Allah gitu kan? Itu menyegerakan sesuatu tanpa jeda disebut dengan sara'a. Ya, sara'a. Jadi ada sa'a, ada sara'a. Kalau sa'a itu menyegerakan sesuatu dengan persiapan. Ya, makanya besok ini ada Jumatan menggunakan sa'a. Fas'au bukan fasari'u. Ya, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au bukan fasari'u. Fas'au itu Quran surah Al-Jumu'ah. Ya, Al-Jumu'ah di ayat yang keberapa? Ayat 9, gitu kan? Allah menyampaikan fas'au ila dzikrillah. Bersegera, tapi siap-siap dulu. Mandi dulu, pakai wangian dulu dan seterusnya. Tapi kalau dia bersegera cepat, nyaris tanpa jeda, itu menggunakan sarah. Sehingga guru-guru mengatakan bisurah, cepat, nggak usah banyak jedanya, ya kan? Nah, di Ali Imran ayat 133, Allah berfirman, وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّنْ رَبِّكُمْ. Kalau engkau merasa ada salah, bergegas, jangan tunda-tunda. Ya ingat malam ini, jangan tunda besok. Gimana kalau kemudian tengah malam meninggal? Ya, segera istighfari. Nah, orang yang menyegerakan istighfar saat ingat kesalahan, apa yang didapatkan? وَجَنَّةٍ أَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ. Maka orang ini akan diberi harapan oleh Allah, ya diperkenankan untuk memohon, bahkan ketika pulang disiapkan surga untuknya seluas langit dan bumi. Dan itu bagian dari sifat takwa. Jadi takwa itu bukan sekedar amar ma'ruf. Saat Anda ingat sholat, Anda ingat puasa, ingat baca Quran. Tapi takwa juga ada bagiannya nahi mungkar. Saat Anda ingat salah, lalu Anda taubat. Ya, saat Anda ingat salah, Anda pengen jadi soleh. Saat Anda ingat maksiat, Anda ingin taubat. Itu bagian dari takwa. Nah, bagaimana kemudian cara mengimplementasikan itu semua? Nah, ini poinnya. Ya, walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfiru lidzunubihim. Itu orang-orang. Ini menggunakan sering diterjemahkan dengan orang-orang yang, kan? Walladzina, alladzina disebutkan 1080 kali dalam Al-Qur'an setidaknya. Yang mencakup semua tanpa batas, laki-laki, perempuan, besar, kecil, tua, muda, punya jabatan, tak punya jabatan, semua tanpa kecuali. Artinya, semua orang dengan keadaannya,
berpotensi berbuat salah. Ya, kecuali tadi Nabi dan Rasul yang punya sifat maksum. Ya Allah jaga dari kesalahan. Kita yang bukan Nabi, bukan Rasul, itu berpotensi salah. Apapun profesinya, apapun jabatannya, apapun tugasnya, berpotensi salah. Ya, pun demikian termasuk saya. Pasti salah, pasti. Nggak ada yang nggak salah. Jadi kalau ada yang mencari kesalahan, misalnya saya pribadi, pasti menemukan. Pasti. Dan percuma mencari kesalahan manusia. Karena pasti ditemukan. Ya. Dan ini catat yang paling penting. Hindari mencari-cari kesalahan itu, karena kita tidak tahu bahwa mungkin ketika seorang divonis salah itu, dia sudah mengistighfar, sudah mentaubatinya. Ini poin besarnya. Hati-hati gitu ya, hati-hati. Karena itu Nabi selalu menganjurkan mencari kebaikan orang, menyebutkan meneladaninya, alih-alih mencari kesalahan seseorang. Ya kenapa? Karena pasti ditemukan. Tapi yang tidak pasti itu, kita nggak bisa memastikan orang itu sudah taubat atau belum. Yang paling bahaya adalah mencela orang, mencari kesalahan orang, mencaci orang yang sudah dia taubat dan taubatnya diterima orang. Diterima Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati, ya. Mencari kesalahan orang, mencela orang, ya kan? Yang dia sudah mentaubati kesalahannya dan taubatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Itu azim, itu hati-hati, ya. Ya, sesuatu yang besar sekali dosanya di Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kembali ke sini, ketika seseorang dia sadar berbuat salah, dia salah. Alladzina, semua orang potensi salah. Ya, idza fa'alu fahisyah, ketika dia berbuat fahisyah. Ya, fahisyah itu pernah saya sampaikan, ya, turunannya nanti fahsya namanya. Jadi sifat kesalahan yang muncul dari syahwat. Ya, mohon maaf, zina, pornografi, pornoaksi, kata-kata jorok, kata-kata kotor dengan semua bentuknya. Baik itu di media sosial, digital, ataupun juga di praktikal yang nampak secara fisik misalnya. Itu jelas salah. Jelas dosa. Ya, awwalamu anfusahum, atau bentuk mungkar. Menempatkan suatu bukan pada tempatnya. Ya, mohon maaf. Ya, mencuri, merampok, membunuh, ya, korupsi, hoax, dan sebagainya. Itu zalim, perbuatan zalim. Nah, saat seseorang berpotensi salah, ya, dari fahsya dan mungkarnya, dia berbuat perbuatan dari dorongan syahwatnya atau mungkar, dari keinginan nafsu perut dan akalnya, dia berbuat yang salah, lalu zakarullah, dia ingat Allah. Nah, ini poinnya. Ini menarik sekali nih. Ini menarik sekali. Kok lanjutan ayatnya zakarullah? Bukan dia sadar bahwa dia itu telah berbuat salah. Kenapa zakarullah? Ini poinnya. Ya. Karena Allah ingin selalu menautkan sifat seorang hamba menjadi baik itu dengan rahmat-Nya. Ini poinnya. Jadi kalau bukan rahmat Allah Subhanahu wa taala, mustahil kita bisa mengarah pada kebaikan. Allahu akbar. Ya, lillah karena Allah. Lillah karena Allah. Ya, jadi orang-orang yang bertaubat dengan merasakan rahmat Allah itu beda. Dengan sekedar dia pengen memperbaiki, lain rasanya, lain. Ya, jadi kalimat zakarullah itu mahal sekali. Jadi ingin memberikan dampak kesadaran kepada kita bahwa, hey, Allah tuh gak ninggalkan kamu. Ya, Allah tahu kamu salah, tapi sepanjang nyawa kamu belum sampai ke kerongkongan, kamu diberi potensi untuk taubat. Ayo taubat. Kan sering saya ungkapkan, Fir'aun saja, sefir'aun-fir'aunnya, dikirimkan dua nabi, Musa dan Harun. Ya, sebagai keadilan Allah, kasih Allah dan adilnya untuk memberikan hidayah. Ya, sampai titik puncak kan nyawanya di kerongkongan. Cuman sayang kan dia sendiri yang memilih untuk tidak mengambil hidayah itu. Sampai nyawanya di kerongkongan. Sampai tenggelam itu. Nah, itu sudah disampaikan informasinya, kisahnya, jejak sejarahnya sampai sekarang diabadikan supaya seluruh anak cucu Adam itu sadar jangan berbuat yang seperti itu. Ya, sekali lagi hanya setan yang tidak kenal taubat. Zakarullah, dia ingat Allah. Nah, sekarang tinggal kita mempelajari ketika ingat Allah itu apa yang harus dihadirkan. Tadi poinnya, Allah tawarkan kita bukan hanya sekedar jadi baik. Rahmat dibuka, kasih sayang dibuka, kelapangan hati dibuka. Ya. Ya, makanya saya barangkali juga ingin menekankan materi-materi semacam ini, yaitu penting untuk disampaikan ya kepada saudara-saudari kita, barangkali yang sekarang dengan kasih sayang Allah itu ya diisolasi di satu tempat seperti lapas misalnya, lembaga permasyarakatan. Boleh jadi itu kasih Allah untuk diperbaiki sehingga dia konsisten bisa berbuat baik saja di dalam, ya, terjaga dari perbuatan-perbuatan di luar, dikontrol supaya bisa kembali pada jalan yang baik. Dia bisa di dalam, bisa memperbaiki diri, istighfarnya enak, bisa ngaji, kadang ketemu ke masjid dan sebagainya. Kalau ini dimanfaatkan dengan baik, Allahu akbar, Allah kasih kelapangan. Ya, walaupun mungkin tinggal di tempat yang sempit, terasa kemudian dibatasi dengan sel-sel, tapi hatinya lapang, itu luas, megah, dan jadi nikmat. Ya, orang butuh waktu untuk menghafal, butuh suasana. Anda punya tempat yang cukup ideal untuk menghafal Quran, memperbaiki diri, dan fikihnya ada, kan? Dan
Dan sangat jelas sekali kenapa di antara kisahnya Nabi Yusuf alaihissalam ya diizinkan oleh Allah untuk masuk ke dalam ruang itu untuk memberikan sebuah pencerahan sehingga menemukan modelnya, ini model orang saleh yang mau jadi saleh. Bahkan setelah itu dia keluar dan diangkat jadi pembantunya raja, kan pada masa itu asisten rumah tangganya raja. Baik gitu, dari sosok yang saleh ya kemudian dia tobat mengambil petunjuk dari Nabi Yusuf alaihissalam, dia berubah jadi orang hebat setelah itu ya, jadi asisten rumah tangganya raja. Itu luar biasa gitu. Ya, tapi yang memilih kemudian untuk jalan-jalan keburukan tetap bertahan di dalamnya selesai gitu. Ya ini tawaran sesuatu yang indah ya. Bahkan ada juga yang terakhir ini yang paling luar biasa. Orang yang sudah mendapatkan ancaman hukuman ya sampai kemudian juga mengakhiri kehidupannya tapi dia mau bertobat. Ya, maka dia bisa mengakhiri kehidupannya itu dengan apa yang telah ditetapkan misalnya, kan kita enggak tahu garis takdir itu bagaimana. Ya. Wallahu alam, tiba-tiba kemudian manusia memberikan hukuman tapi Allah dengan kehendaknya merubah itu semua, bisa berubah ya, tapi kemudian kalau itu bersamaan dengan takdir yang telah Allah tetapkan, dia menjadi baik. Jadi di Islam itu selalu ada solusi, selalu ada solusi, dan pedomannya mengantarkan pada kebahagiaan, itu poin tertinggi ya.

Ya, pendengar itu tadi telah Anda ikuti ceramah singkat ya bersama Ustadz Adi Hidayat di sesi program Mimbar Rohani Agama Islam malam hari ini. Dan di 20 ya 00 waktu Indonesia Barat saat ini kami akan hadirkan selanjutnya Sandiwara Radio dengan judul Adik Iparku Sayang RRI Sorong. Kita dengarkan.

0: sampai juga kita.
1: Welcome istriku.
0: Hari ini gak masak dulu ya sayang ya?
1: Iya, tidak apa-apa. Kita kan masih bulan madu.
0: Siapa ya? Kok tahu kita ada di rumah?
1: Sebentar.
0: Dimas, kamu ngapain?
2: Masih libur kuliah, jadi ya mau nginap di sini.
0: Ya sudahlah, masuk dulu kalau gitu.

0: Mas berapa lama di sini?
1: Ya, mungkin semingguan gitu.
0: Mengganggu saja.
2: Kak, saya tadi ada masak. Coba dicicip dulu telur kukusnya.
1: Ah, kamu tahu aja kesukaan kakak.
2: Mas Andra, mari.
0: Oh iya, iya, iya.
2: Mas Andra memangnya tahu kan makanan favoritnya Kak Dena?
0: Ya, tahulah.
2: Tapi tidak tahu cara bikinnya, toh.
1: Ya, sudahlah. Ayo makan.

0: Sayang, ayo tidur.
1: Iya, sayang.
2: Dimas?
1: Kamu ngapain di kamar kakak?
3: Mas Andra tahu gak tidak? Kak Dena tuh kalau dia tidur, sepertinya tuh harus mulus, macam begini.
0: Apa-apaan sih ini?
1: Aduh, Dimas, udah deh. Kamu tidur sana di kamar sana.
3: Ayo sudah, oke.

0: sayang, kamu jangan marah ya.
1: Ya lagian, Dimas kan bukan anak kecil lagi. Ngapain coba dia kesini? Sudah tahu loh kita pengantin baru. Lah rumah orang tua kamu kan juga ada. Banyak kamar kosong.
0: Ya sudahlah, nanti saya coba bicara sama dia besok ya. Kamu tahu sendiri kan, kami kan cuma dua bersaudara. Jarak kita 10 tahun lagi. Sudah gitu rumah kita kan agak jauh, pas dia liburan juga.
1: Ya dia kan bisa tinggal di rumah temannya kek. Hotel murah kek. Atau penginapan juga kan ada.
0: Iya, iya sudah, besok saya bicara sama dia. Jangan marah lagi dong. Dia kan jatuhnya adik kamu juga. Kamu yang harus ambil hatinya juga sebagai kakak laki-laki kan.
1: Kakak ipar.
0: Iya, iya. Sudahlah, sinilah, jangan marah.

0: Ngapain kamu nyapu? Gak ada kerjaan apa?
1: Kakak kan suka kalau rumah selalu bersih.
0: Eh, kamu mau kemana sayang?
2: Main tenis sama teman-teman.
0: Loh, kok gak sarapan dulu?
2: Ah, gak usah, nanti di sana aja.
0: Dimas, sini kamu.
1: Kenapa?
0: Kamu memang sengaja kan datang sini? Apa maksud kamu coba?
1: Maksud apa? Gak senang?
0: Bukan gak senang, Dimas. Kamu tahu sendiri kan, kakak baru selesai dan masih bulan madu sama Andra. Kalau cuma liburan kan kamu biasanya sama teman-teman kamu.
1: Saya kan cuma mau memastikan aja, kakak tuh baik-baik aja atau tidak. Kalau dia macam-macam, ya saya pukul.
0: Kamu ya Dimas ya, konyol sekali. Kamu tahu sendiri, kakak pacaran aja udah 5 tahun sama Andra. Kalau dia bukan laki-laki yang baik dan bertanggung jawab, masa iya kakak mau? Kakak gak mau tahu, pokoknya besok kamu harus pulang.
2: Sayang,
0: kamu sudah pulang, bawa apa kamu?
2: Enggak.
0: Apa sih?
2: Masih di sini kamu?
1: Baru mau pergi. Kenapa? Tidak senang?
0: Apa-apaan sih kalian?
2: Kamu maunya apa sih?
1: Aku cuma mau bilang aja mas, ya macam-macam sama sakakak. Sampai situ tidak baik sama sakakak, awas aja.
2: Berisik. Nih buat kamu.
1: Nah, gini dong, PS5 bro.
0: Apa-apaan sih kalian berdua?
1: Pulang dulu. Thanks bro. Gini-gini yang saya sayang sapu kakak ipar.
0: Dimas.
2: Aman, selesai. Kita bisa lanjut lagi bulan madu.

0: Intermezzo.
1: Mas, bensin seliter berapa ya?
2: 8.000 mas.
1: Kalau setengah liter berapa?
2: 4.000.
1: Kalau setetes?
2: Gratis.
1: Nah, kalau gitu isi setetes-tetes sampai penuh ya. Makasih loh mas.

12 waktu Indonesia Barat. Anda akan kami temani dengan beberapa informasi yang telah kami siapkan dan diselingi dengan lagu-lagu daerah.

0: Iya, pendengar, informasi pertama terkait dengan antrian panjang pembelian bahan bakar minyak BBM bersubsidi kembali terjadi di sejumlah SPBU Kabupaten Sanggau. Ketua Komisi 3 DPRD Kabupaten Sanggau, Yeremias Marcelinus, menduga kondisi tersebut berkaitan dengan dugaan permainan dalam distribusi BBM. Ia menjelaskan, selain itu, harga solar di tingkat pengecer kini mencapai Rp20.000 per liter. Harga tersebut jauh di atas harga resmi yang disebutnya sebesar Rp6.800 per liter. Yeremias menduga APH memeriksa SPBU yang diduga melakukan penyimpangan dalam penyaluran BBM. Langkah tersebut dinilai penting untuk memastikan pasokan diterima masyarakat sesuai ketentuan. Ia berharap pemeriksaan di lapangan dapat mengungkapkan penyebab kelangkaan BBM dan tingginya harga solar eceran. Penanganan distribusi dinilai penting agar kebutuhan BBM masyarakat dapat terpenuhi. Informasi ini pendengar kami kutip dari rri.co.id.
1: Cuik ya kulabiti semandiai halulitinai kue kanda Belton akan mengiringi itah tari mana saya dengan tandak timang tapi selamat akan kulajalahan khusus lewu tewang rangkang antusias luar biasa dengan support apresiasi akan kedua mempelai yaitu Prengki dengan Dinda huang andau tu tege magah sangkai kambang lah. Oke, ayo mainkan player keyboard kita, Bung Eko.

0: cek. Ya.
1: Intermezzo. Cup, kenapa akhir-akhir ini kamu selalu membolos? Sudah seminggu loh kamu absen.
2: Males, Bu. Hujan terus soalnya.
1: Terus kalau sebulan hujannya gimana, Cup?
2: Yang pasti bakalan banjir, Bu.
1: Intermezzo.
3: Injet diri, kak gawai.

0: Sayur asem dimuat dalam buku-buku masak tempo dulu dan dikenalkan sekitar pertengahan abad ke-20. Sayur asem sudah ada sejak lama sebelum Indonesia merdeka. Sayur asem muncul pada masa penjajahan Belanda di Indonesia. Pada saat itu, sayur asem merupakan masakan kelas bawah karena yang menikmati hanyalah masyarakat Indonesia yang sedang kesusahan. Sayur asem muncul atas dasar kondisi yang sulit di Indonesia. Oleh sebab itu, bumbunya hanya menggunakan cabai dan buah asem. Selain bersejarah, sayur asem memiliki filosofi yang sangat berguna dalam kehidupan kita. Karena sayur asem menggambarkan keanekaragaman di Indonesia. Hal tersebut dapat dilihat dari isi sayur asem. Meskipun beraneka ragam isi, rasa sayur asem tetap menyatu sehingga nikmat untuk dimakan.
1: Oleh karena itulah kami mewakili pemerintah berharap keputusan ini.
2: Ada info heboh di grup WA.
1: Jalan keluar.
2: Viral juga di media sosial. Semuanya. Tapi benar nggak sih?
3: Stop, jangan langsung percaya. Cek fakta, hadir untuk bantu Anda memilah fakta dari hoax. Karena kebenaran bukan soal cepat menyebar, tapi tepat sasaran. Simak Cek Fakta setiap hari pukul 9, 14, dan 17 waktu Indonesia Barat. Cek Fakta, buka mata, buka telinga, jangan mudah percaya sebelum terverifikasi.

0: Ale mau minum kopi panas kah kopi dingin?
1: Belum saatnya sekarang minum kopi mah.
0: Laparan kenapa?
1: Saat yang paling tepat dan nikmat untuk minum kopi itu, kopi buat sekarang itu kopi, kopi antar itu kopi kemari dan katong dua minum.
0: Papa Ale ini paling macam-macam nih.
2: Intermezzo. Teknologi live streaming yang sekarang jadi hal biasa dan gampang diakses ternyata udah ada sejak zaman kolonial di Indonesia loh. Pertama kali Indonesia ngadain live streaming pada tahun 1937 yang menghubungkan Pura Mangkunegara Solo ke Istana Kerajaan Belanda, ribuan kilometer jauhnya. Ini bukan cuma soal teknologi, tapi juga ide kreatif dari Gusti Raden Ayu Siti Nurul Kamaril Ngasaranti Kusumawardani, Putri Mangkunegara 7. Cerita bermula ketika Gusti Nurul yang saat itu lagi di Belanda buat memberikan hadiah tari serimpi sari tunggal untuk pernikahan Putri Juliana dan Pangeran Bernhard. Kepikiran buat live streaming tarian itu, karena kesulitan bawa gamelan ke sana, suara gamelan dari Solo dipancarin ke Istana Kerajaan Belanda lewat stasiun radio Solose Radio Vereeniging. Hasilnya, suara gamelan yang sampai di Belanda itu jernih banget. Dan Indonesia udah mencetak sejarah sebagai pelopor penggunaan teknologi live streaming di masa lalu.

Bersama kami di musik dan informasi, ya, informasi selanjutnya terkait dengan Wakil Ketua 2 DPRD Kabupaten Sanggau, Robi Sugianto, mendorong agar APBD perubahan 2016 lebih diarahkan pada program berdampak langsung bagi masyarakat. Hal tersebut juga disampaikan dalam rapat paripurna saat praksi-praksi menyampaikan pandangan umum terhadap rancangan APBD perubahan 2026. Ia menjelaskan pembahasan APBD perubahan dilakukan karena terdapat target atau program dalam anggaran murni yang belum terrealisasi maupun mengalami pergeseran. Kondisi tersebut menjadi dasar dilakukannya penyesuaian anggaran pada masa perubahan. Ia menyebut salah satu perhatian dari sejumlah praksi adalah kondisi kemarau dan dampak kebakaran hutan dan lahan yang dirasakan oleh masyarakat. Pemerintah daerah didorong lebih tanggap dalam menangani persoalan tersebut melalui dukungan anggaran yang memadai. Selain penanganan kemarau dan karhutla, ia juga meminta pemanfaatan anggaran perubahan lebih maksimal untuk kepentingan masyarakat. Dana yang tersedia diharapkan diarahkan pada program prioritas yang menyangkut kebutuhan masyarakat Sanggau. Informasi ini pendengar kami kutip dari rri.co.id.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: dari kawasan Sabang Merah, Bumi Daranante. Inilah Radio Republik Indonesia Sanggau.
1: Pilih siapa kita di pilkada ini?
2: Ya siapa yang paling besar tawarannya, Dum?
1: Gimana daerah kita mau maju kalau hari gini masih politik uang, uang haram? Tahu nggak sih nanti ujung-ujungnya korupsi?
2: Itu udah lumrah kali.
1: Pokoknya jangan gitu deh, itu sama saja membuka celah bagi koruptor.
2: Iya deh, by the way dari tadi ngeprint terus, tegak bener.
1: Iya, tugas adik aku, daripada mengeluarkan uang untuk fotokopi ya, mending print di sini aja.
2: Tapi itu kan fasilitas kantor, Shay. Kertas juga dari pengadaan kantor.
1: Lah emang kenapa?
2: Ya sama aja dong kamu praktek korupsi menggunakan fasilitas kantor untuk kepentingan pribadi. Gimana sih kamu? Korupsi itu gak harus yang besar. Hal kecil seperti ini juga namanya korupsi dan dosanya sama.
1: Gimana dong?
2: Ya bayar dong.

0: Intermezzo.
1: Ito, ada kejual sardeng?
2: Iya, Deng, ada. Mau yang besar apa yang kecil?
1: Yang kecil mis aja.
2: Harganya 4.000.
1: Bah, kasih turun itu harganya, mahalnya itu.
2: Alamak, mana bisa, Deng?
1: Deh, kalau begitu, kau buka mis aja kalennya. Baru saya beli eceran mis aja. Karena uangku gak cukup, kasihan. Bisa, Di?
2: Deng, kau pikir ini rokok kah? Mana bisa begitu, bah?
0: Intermezzo.

0: selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Tahukah Anda, Shigeru Ono adalah pejuang asing yang membela Indonesia ketika Jepang kalah melawan Sekutu. Banyak tentara Jepang memilih harakiri, namun Shigeru Ono tetap bertahan di Indonesia. Ono menambahkan namanya menjadi Rahmat Shigeru Ono. Ono mendapatkan tugas penting membuat buku rangkuman tentang taktik perang gerilya dan menerjemahkannya ke dalam bahasa Indonesia. Ono kehilangan tangan kanannya akibat ledakan mortir. Ono mengungkapkan alasan membela Indonesia karena Indonesia sudah banyak membantu Jepang. Kami ingin memberikan yang tidak bisa dilakukan oleh negara kami.

0: John, gimana Pak D?
1: Pak D kan sudah tua, sudah nggak punya siapa-siapa lagi. Pesan Pak D, besok kalau saya sudah meninggal, rumah yang Pak D tinggali ini jangan dijual ya.
0: Loh, memangnya kenapa Pak D?
1: Ini bukan rumah Pak D, Pak D ngontrak. Dan uang yang buat bayar kontrakan ini juga hutang. Tapi hutangnya di lembaga keuangan yang resmi.
0: Oh ya betul Pak D. Kita harus cermat dalam berhutang. Hutanglah sesuai dengan kemampuan dan di bank atau lembaga keuangan yang resmi. Jangan sampai asal-asalan, ugal-ugalan.

Iya, pendengar informasi lainnya terkait dengan Ketua Komisi 2 DPRD Kabupaten Sanggau Hendrikus Bambang menyampaikan kemarau yang menyebabkan debit Sungai Kapuas menurun mulai mengganggu distribusi logistik kebutuhan pokok di sejumlah wilayah. Kondisi tersebut turut berdampak pada peningkatnya biaya angkutan dan harga barang. Menurutnya, kondisi tersebut membuat distribusi logistik harus beralih melalui jalur darat. Namun, keterbatasan dan kelangkaan BBM turut menjadi kendala dalam distribusi melalui jalur tersebut. Ia menyebut transportasi sungai sebelumnya mampu mengangkut logistik dalam volume besar dengan biaya relatif murah. Namun, kondisi sungai yang surut kini membuat distribusi ke wilayah perhuluan menjadi lebih sulit. Ia menilai kondisi tersebut mempengaruhi kelancaran distribusi dan ketersediaan kebutuhan pokok di masyarakat. Kenaikan biaya angkutan juga berpotensi mendorong harga barang semakin tinggi. Informasi ini pendengar kami kutip dari rri.co.id.

0: Setiap pagi di Sanggau dimulai dengan satu frekuensi kebanggaan.
1: Pro 1 RRI Sanggau 97 MHz.
2: Di sini Anda mendapatkan informasi tercepat,
3: berita terpercaya,
4: dan suara masyarakat yang benar-benar didengar.
0: Dari pelayanan publik, edukasi, hingga hiburan yang menyejukkan. Semuanya ada di
5: Pro 1 RRI Sanggau.
1: Temani langkah Anda dari rumah, jalanan, hingga tempat kerja.
5: Pro 1 RRI Sanggau, kanal informasi dan inspirasi.
6: Intermezzo.
7: Dulu itu kakek pergi berperang. Ketika kakek dan teman-teman akan pergi menyerang musuh pakai pesawat, ternyata di perjalanan pesawat kami tertembak dan pesawat itu meledak, cu.
8: Wah, keren. Tapi kok kakek sampai sekarang masih hidup sih?
7: Karena kakek ketinggalan pesawat.
6: Intermezzo.

0: Dik, gimana kerjaanmu sekarang?
1: Ya gitu-gitu aja sih. Tapi kemarin aku habis dapat bonus dari perusahaan. Jadi hari ini makan aku yang bayar ya.
0: Seriusan kamu? Jadi enak. Tunggu sebentar ya.
1: Oh, iya. Kamu habis ngapain sih?
0: Oh, itu tadi aku lihat orang di depan kita buang sampahnya sembarangan. Makanya aku ambil dulu.
1: Wih, keren banget kamu. Padahal kan bukan kamu yang buang sampah sembarangan.
2: Kalau bukan kita yang melek sama lingkungan, ya siapa lagi gak sih? Sampah kecil yang kita buang sembarangan tanpa kita sadari bisa berdampak besar loh bagi lingkungan kita.
1: Oh iya?
2: Iya, aku yakin kok kamu gak suka buang sampah sembarangan.
1: Hehehe, kadang sih, kadang.
0: Yeah, dasar. Jangan gitu lagi ya, Dik.
3: Wah, kamu kelihatan lebih bugar. Rajin olahraga ya sekarang?
4: Iya nih, aku mulai jalan kaki setiap pagi. Ternyata, manfaatnya banyak banget loh. Badan jadi lebih segar, dan suasana hati juga lebih baik.
3: Serius, aku jadi tertarik. Apalagi kalau manfaatnya untuk diri kita sendiri.
4: Ayo, mulai besok kita jalan bareng.
3: Siap, demi hidup sehat.

Mengapa orang Sunda minum teh tawar, sementara orang Jawa minum teh manis? Di zaman Hindia Belanda, 80% perkebunan teh ada di area Jawa Barat. Dengan akses teh yang mudah dan kualitas yang lebih baik, masyarakat Sunda memilih menikmati teh dengan lebih apa adanya, tanpa tambahan apapun. Berbeda dengan masyarakat Jawa, pemerintah Hindia Belanda saat itu menjadikan Jawa Tengah dan Jawa Timur sebagai wilayah perkebunan tebu. Itulah mengapa di sana terdapat banyak pabrik gula. Kuliner di sana juga memiliki kecenderungan lebih manis dibandingkan dengan daerah lainnya di Indonesia. Termasuk ketika ada teh, masyarakat Jawa lebih memilih menambahkan gula. Jadi, Anda tim teh tawar atau teh manis?

Iya, pendengar masih di musik dan informasi di Sanggau Malam. Ya, informasi lainnya terkait dengan rumah BUMN Pertamina Sanggau berkolaborasi dengan PSDKU Politeknik Negeri Pontianak Kabupaten Sanggau untuk menghadirkan teknologi tepat guna bagi pelaku UMKM. Supervisor Rumah BUMN Pertamina Sanggau, Sofyan Jeldi, mengatakan kolaborasi dengan perguruan tinggi menjadi bagian dari upaya menghadirkan solusi yang sesuai dengan kebutuhan nyata pelaku usaha. Ia menjelaskan kolaborasi tersebut diwujudkan melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat atau PKM oleh PSDKU Polnep Kabupaten Sanggau dengan penerapan teknologi kompor berbahan bakar minyak jelantah ya bagi UMKM. Khusus UMKM tahu di Sungai Mawang, dikatakan teknologi tersebut diperkenalkan sebagai alternatif bahan bakar untuk mendukung proses produksi sekaligus mengoptimalkan sumber daya yang tersedia. Ia berharap melalui penerapan teknologi tersebut dapat memberikan alternatif bagi pelaku UMKM dalam mendukung proses produksi dan meningkatkan efisiensi penggunaan energi. Rumah BUMN Pertamina Sanggau juga berperan sebagai mitra pendamping UMKM sekaligus penghubung antara kebutuhan pelaku usaha dengan inovasi teknologi dari perguruan tinggi. Informasi ini pendengar kami kutip dari rri.co.id.

Kenapa ya lampu rem warnanya merah? Pilihan warna merah pada lampu rem mengacu pada Vienna Convention on Road Traffic. Konvensi tentang kendaraan jalan raya ini digelar tahun 1949 menetapkan penggunaan warna merah untuk lampu belakang kendaraan berlandaskan pada sisi keamanan. Warna merah dipilih karena punya panjang gelombang spektrum paling panjang dari warna lain. Panjang gelombang spektrum warna merah 620 cm hingga 750 cm. Selain itu, karakter warna merah yang tidak mudah bias membuat warna merah terlihat dari jarak yang lebih jauh.

0: Intermezzo.
1: Ito, ada kejual sardeng?
2: Iya, Deng, ada. Mau yang besar apa yang kecil?
1: Yang kecil mis aja.
2: Harganya 4.000.
1: Bah, kasih turun itu harganya, mahalnya itu.
2: Alamak, mana bisa, Deng?
1: Deh, kalau begitu, kau buka mis aja kalengnya, baru saya beli eceran mis aja. Karena uangku gak cukup, kasihan. Bisa, Di?
2: Deng, kau pikir ini rokok kah? Mana bisa begitu, bah?
0: Intermezzo.

Iya, pendengar, terima kasih kebersamaannya bersama kami di Musik dan Informasi malam hari ini ya, di sesi Musik dan Informasi. Kebersamaan kita sudah di penghujung acara 2157 saat ini, pendengar. Nanti pukul 22 hingga 24 kembali kami temani ruang dengar Anda dengan lantunan lagu-lagu pop teman kenangan di sesi Sapa Malam.

0: Ya, borong-borong.
1: Ih, Wiwin, dengan siapa kemari? Kebetulan tuh orang ketemu di sini, Le.
0: Hama, masa kok lupa? Coba lihat dulu.
1: Siapa ya? Kayak tidak asing. Saya lupa kayaknya namanya.
0: Lupa ya, coba ingat.
1: Eh, tunggu, ini Siska tuh.
0: Iya.
1: Siska yang IP1 yang baru satu kelas tuh. Astaga, Siska. Kenapa kok baru saling?
0: Iya, kok ini coba lupa.
1: Iya, sabi gitu. Kayak ingat wajah tapi lupa nama. Astaga, Siska.
2: Fokus pikiran hanya pada bentuk atau perubahan fisiknya saja. Nyatanya, mudah mengingat wajah seseorang tapi lupa dengan namanya bukanlah sebuah kebetulan. Sebaliknya, hal tersebut ternyata ada penyebabnya. Dalam prosesnya, otak memiliki tugas yang berbeda dalam mengingat nama dengan wajah secara bersamaan. Otak akan mendapatkan lebih banyak tugas saat mengingat wajah, seperti melihat, mengenali, mengamati, dan menyimpannya sebagai sebuah memori.

0: Ya, pendengar selamat malam, salam jumpa, salam sejahtera. Ya, kembali kami temani ruang dengar Anda malam hari ini di edisi Kamis 17 September 2026. Ya, sehat selalu untuk Anda ya, tetap semangat dan tetap ceria bersama keluarga tercinta. Suhu cuaca malam hari ini di wilayah Sabang Merah cukup dingin ya. Mungkin ada beberapa wilayah yang terjadi guyuran hujan ya. Tadi sore juga sempat terjadi gerimis ya di Sanggau. Iya, pendengar seperti biasa, kami juga undang Anda untuk bergabung di layanan telepon dan pesan singkat WhatsApp 0857-5381-0365, 0811-5756-494. Silakan untuk Anda ingin bergabung, kita tunggu. Sudah ada yang masuk. Selamat malam.
1: Halo, selamat malam. Selamat malam, Bang Eko.
0: Selamat malam juga. Dengan siapa?
1: Selamat malam. Masa baru, Pak?
0: Eh?
1: Lupa, Kak.
0: Soalnya suaranya laki-laki nih.
1: Waduh,
0: laki-laki. Tapi bukan ya orang lainnya.
1: Hah?
0: Tapi bukan orang lain kan?
1: Bukan lah, bukan orang lain.
0: Coba tahu orang lain, suaranya Mbak Miati.
1: Oh, diriku sendiri tahu.
0: Oh, sendiri-sendiri aja ya malam hari ini ya?
1: Iya, diri sendiri, satu-satu.
0: Oh, lagi.
1: Apa kabar Bang Eto?
0: Kabar baik.
1: Udah ngopi belum? Udah ngopi belum?
0: Kopi lagi habis.
1: Habis kah? Pembantu udah datang.
0: Pembantu juga gak pulang-pulang nih. Udah bertahun-tahun gak pulang-pulang.
1: Nah itulah. Sudah dibalik-balikan kali Bang Eko.
0: Mungkin.
1: Aku gak pulang-pulang tuh.
0: Itu makanya dia ngambek. Maka. Sendiri.
1: Hah?
0: Ngambek sendiri.
1: Nah itulah. Gak dikaji kan sama Bang Eko.
0: Hah?
1: Gajinya tidak dibayar sama Bang Eko.
0: Ada, tiap bulan kan 30 hari saya bayar gajinya.
1: Oh, iya. Kurang lah kalau sebulan 30 hari. Orang itu 35. Iya.
0: Saya cari di kalender manapun enggak ada 35 kalendernya.
1: 31 kan?
0: 31 30.
1: Heeh.
0: Oke.
1: 29 28.
0: Iya.
1: Lagunya Bang Eko? Lagu.
0: Iya.
1: Lagunya apa ya? Bunga.
0: Bunga.
1: Bunga dari Thomas kah?
0: Bunga.
1: Mm-hmm.
0: Oke.
1: Okay. Salamnya terutama untuk Bang Eko, semoga selalu dalam lindungan Tuhan yang Maha Esa tercinta. Buat Aida Musawir temannya. Ada Mbak Kakung, Pak Belalang, ada Bang Widi, Kakek Tuban. Ada Tuban. Kakek Ririn, kakek siapa tuh? Pak Mansam, Bunda Esti, gabung Bunda Esti. Mbak Elsa, Mama Indah, Mbak Yuni, Bang Surando. Yang lain dirangkul dari asap macet tempat terkecuali. Ada lagunya Bang Eko?
0: Ada nih lagunya, ada.
1: Oke, makasih Bang Eko, selamat malam.
0: Oke.
1: Selamat kopi ya.
0: Terima kasih, selamat malam. Dengan Candeso, Mbak Miati ya, Candeso pula. Iya, selanjutnya. Selamat malam.
2: Halo, selamat malam.
0: Dengan Candeso?
2: Bukan.
0: Oh, Mbak Kakung?
2: Bukan.
0: Paman Sam?
2: Bukan.
0: Ai patah-patah?
2: Iya, ai patah-patah, patah 10 ya.
0: Oh, ai patah-patah.
2: Ini Mbah Lanius nih, Mbah Lanius.
0: Oh, Mbah Lanius.
2: Udah, Mbah Lanius ya.
0: Kuncen Gunung Sambas ya?
2: Iya.
0: Kuncen Gunung Sambas?
2: Iya, betul.
0: Oke, silakan.
2: Pergi untuk selamanya dari Yopi.
0: Lagu Rosso udah belum ada nih, lagu Rosso.
2: Bukan Rosso. Bukan Rosso. Pergi untuk selamanya dari Yopi.
0: Kirain temannya Mbah Marijan.
2: Bukan, kalau Marijan tuh ada gitu kan.
0: Kan tadi dengan Mbah Lanius katanya.
2: Iya, memang Mbah Lanius. Tapi belum, Mbah Laniusnya belum punya ayang, belum gitu.
0: Dari siapa lagunya?
2: dari Yopi.
0: Yopi?
2: Iya, pergi untuk selamanya.
0: Tetangganya Lenius itu kan, Yopi itu?
2: Iya, betul. Yopi tetangganya begitu. Tetangganya Bung Eko juga.
0: Oke, silakan.
2: Oke, mantap ya Bung Eko ya. Kita hari ini bercanda, berkiting itu luar biasa ya Bung ya. Serius-serius amat gitu ya. Itu setuju suka begitu ya. Oke, Bung Eko, selalu terus semangat ya Bung Eko ya. Jangan lupa bersyukur apa yang kita punya begitu. Kemudian ada Mbak Miri tadi, ada Mbah Kakung, ada Mama Yogi, Mama Niko, terus ada Bu Esti, terus ada Mama Merla, satu Candeso juga, terus ada apa tuh Bung Joti RJ, terus ada Bu siapa tuh yang di Ginis tuh, saya lupa namanya, Bu Ginis, Pak Ginis ya, Mak Murti, maksudnya Mak Murti, Mbak Elsa, yang lain kita rangkul pesan sekadar semuanya ya.
0: Oke, terima kasih, selamat malam. Ya, dengan Bung Widi. Selamat malam, Bung Widi.
3: Halo, selamat malam.
0: Selamat malam. Gimana, baik, Bung Widi? Gimana?
3: Kabarnya baik, Bang Eko. Gimana?
0: Kabar baik juga.
3: Terus cuacanya di mana? Sudah di hujan ya? Ada hujan ya?
0: Sebagian tempat udah ada yang terjadi guyuran hujan.
3: Ya, syukurlah udah ada hujan ya. Kekurangan, nggak kurang air juga. Di Tokyo juga masih ini apa, dingin-dingin lah, masih hujan.
0: Lagi dingin-dingin ya.
3: Dia ya, sudah mulai musim gugur lah. Sudah mulai lah gugur,
0: musim gugur ya di sana ya.
3: Iya ya. Bang Eko, request lagunya ya.
0: Lagunya apa?
3: Dari Mario Christy, Merah Menahan Benci.
0: Merah
3: Menahan Benci.
0: Menahan Benci. Oke,
3: siapa namanya? Dari Mario Christy ya. Sama siapa dulu ya, baru lewat ada Mbak.

0: Terima kasih Bung Widi ya di Tokyo. Baik, langsung kita dengarkan ya, kita terima tiga ya. Langsung kita hadirkan, terima tiga langsung kita hadirkan. Bunga Thomas Arya, kita dengarkan bersama.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
2: Kalian tau nggak? Itu artis Korea yang lagi viral karena kasus perceraian.
3: Tahu dong, kalau soal kasus artis Korea, kita harus selalu update.
2: Ya iyalah, hari gini gitu loh.
4: Ih, kalian nih gosip aja terus. Kalian tahu nggak siapa pahlawan nasional Indonesia yang mengetik teks proklamasi kemerdekaan?
3: Ih, nggak nyambung banget sih kamu.
2: Apa pentingnya coba?
4: Ya penting dong, disambung-sambungin aja. Kalau teks proklamasi nggak diketik pahlawan nasional Seyuti Melik dan nggak dibacain Presiden pertama Indonesia, Insinyur Soekarno pada 17 Agustus lalu, sekarang kalian berdua nggak bisa secara bebas menggosipi artis luar negeri kebanggaan kalian itu.
3: Iya maaf, nggak perlu ngegas juga kali.
4: Ya, lagian kalian, artis luar negeri, kalian tahu. Giliran pahlawan nasional Indonesia, kalian tutup mata, tutup telinga.
5: Wujud sederhana dalam memaknai kemerdekaan Indonesia, salah satunya adalah dengan mengetahui nama pahlawan nasional yang memperjuangkan kemerdekaan Indonesia.

0: balik keindahan pegunungan Meratus di Kalimantan Selatan, tersimpan kekayaan budaya dari suku pedalaman Dayak Meratus. Suku Dayak di pegunungan Meratus biasa menyebut upacara adat dengan sebutan Aruh. Aruh adat digelar selama 3 hari 3 malam, bahkan sampai 7 hari, sebagai ungkapan rasa syukur atas panen yang melimpah, serta permohonan doa agar selalu diberi rezeki, kesehatan, dan kesejahteraan.
1: Kami mengantarkan hasil hari setahun, kami antar kepada hadapan.
0: Dalam tata cara adat Dayak Meratus, ritual adat dilaksanakan oleh Balian. Ritual dimulai saat para Balian mengusap gelang hiang di atas kepulan asap kemenyan, diringi tabuhan gendang dan kalimpat. Para Balian Batandik mengentak-entakan kaki. Mereka menari bersama warga yang ikut hadir, baik tua, muda, dan anak-anak.
1: Tujuannya ini sabertaan untuk menyampaikan permintaan kami.
0: Bagi masyarakat Dayak Meratus, ritual bermakna kebaikan dalam hubungan manusia dengan Tuhan, manusia dengan manusia, dan manusia dengan alam.
2: Malam ini, aku hanya ingin bercerita.

0: Iya, telah mendengarkan bunga dari miliknya Thomas, ya, pergi untuk selamanya, Yopi dan Mario, merah menahan benci. Selamat malam.
1: Malam, Bang Eko.
0: Selamat malam juga dengan bukan
1: sekian
0: nih.
1: Sekian lama aku menunggu.
0: Ini bukan nih dengan Bung Dendi ini bukan nih, pasti bukan nih. Candeso juga bukan nih. Orang persimpangan tampaknya nih.
1: Persimpangan jalan.
0: Betul ya. Mbak
1: ya,
0: Mola.
1: Mama menunggu, nunggu sungai tidak berhulu.
0: Oh, nunggu sungai tidak berhulu. Jangan ditunggulah.
1: Tidak berhulu, gimana nunggu sungai tidak berhulu? Nah, lagunya apa, Eko?
0: Lagunya apa?
1: Pria yang jujur, ya.
0: Pria jujur. Pria yang jujur atau ya pria jujur? Hah?
1: Pria yang jujur.
0: Pria yang jujur dari siapa tuh?
1: Dari siapa aja boleh.
0: Yang penting enak ya didengar ya.
1: Masalahnya buat abang angkat di perintis. Ayu susah senang aman, Nek. Semoga sehat selalu ya, Nek. Mola turut berduka cita. Semoga dia tenang di alam sana.
0: Oh, ada berita duka ya?
1: Semoga dia diterima di sisi Allah. Harap sabar ya, Ayu, Nenek. Bunda di Subah Sambas. Sama Bang Lanius. Kakak yang tersayang di Kucing, ayo bangun.
0: Ya.
1: Ayo gabung, Mak Boboy.
0: Lagi mimpi
1: lagi
0: kali
1: makan, ya, kah? Lagi apa dia tuh?
0: Lagi tidur kali.
1: Lagi tidur. Bangun. Bang Joto, Segitiga, Bang Galau, Bang Pak L, Ayuban, Mbak Miati, Bang Widi. Buat Bang Eko, tidak ada kopi.
0: Kopi lah, masa yang gak ada.
1: Tutup pabrik kopi, tutup.
0: Pembantu dia belum pulang-pulang nih.
1: Ganti yang baru, Pak.
0: Susah nyarinya.
1: Sayang Mola jauh, kalau Mola di sana tuh mau jadi ya? Pembantu.
0: Pembantu presiden maksudnya.
1: Wakil.
0: Oke, makasih Mbak Mola.
1: Bersama sehat, bersama keluarga.
0: Okay.
1: Sehat selalu di rumah.
0: Okay.
1: Selamat siang, selamat bertugas.
0: Terima kasih. Mbak Mola di Simpang 3 ya. Dengan Usu Busri ya.
2: Ya.
0: Halo?
2: Ya, Usu Busri di Sambas. Halo.
0: Usu Busri di Sambas. Apa kabar Usu Busri?
2: Alhamdulillah. Cuacanya
0: mendung
2: dari siang, tidak panas, tidak hujan.
0: Tidak panas, tidak hujan ya.
2: Ya.
0: Oke, silakan Usu Busri, lagunya apa?
2: Lagunya Berita Kepada Kawan dari Edi Gadi.
0: Oke, siapa-siapanya?
2: Salamnya pertama buat Bang Iko yang dia bertugas, semoga selalu diberi kesehatan. Yang dah gabung saya itu salam kenal juga. Mamak Boboy, Mamak Yogi, Mamak Merla, Kak Farida, Kak Natalia di Toli-Toli, Wanusul juga di Sambas. Yang lain dirangkul jalan tanpa kecuali Bang Iko.
0: Oke.
2: Nah, buat Bang Iko, selamat malam. Selamat malam.
0: Terima kasih, selamat malam. Usu Busri di Sambas ya. Selamat malam.
3: Malam itu.
0: Selamat malam. Dengan siapa?
3: Siapa Bang Iko?
0: Dengan bukan ya, bukan dengan Candeso pasti kan?
3: Ya, Bang Iko cewek atau cowok?
0: Itu karena suaranya AI semua, maka sulit membedakan. Suaranya udah pakai AI sekarang, makanya sulit membedakan.
3: Saya enggak pakai AI banyak
0: tuh. Oh, asli ya, enggak pakai AI ya?
3: Asli, saya enggak pakai AI.
0: Oh, mantap. Dengan ini suaranya Mbak Yuni ya, betul ya?
1: Betul.
0: Waduh, berarti asli nih ya, enggak AI ya?
1: Asli
0: ya.
1: Siapa yang pakai AI?
0: Enggak ya, oke oke. Silakan Mbak Yuni.
1: Apa kabar Nengkong?
0: Kabar baik.
1: Ini saya ini pilihin dong.
0: Hah? Pria yang jujur?
1: Enggak.
0: Lagi nyari pria yang jujur?
1: Hah? Enggak. Kalau ngomong-ngomong saya ini lagi sakit gigi nomornya. Makan saya kalau ngomong ini.
0: Suaranya agak gemuruh nih Mbak Yuni.
1: Iya ke Bang.
0: Oke langsung aja Mbak Yuni.
1: Ini aja lagunya.
0: Lagunya apa?
1: Mengeku aja deh.
0: Hah?
1: Mengeku aja yang milikkan.
0: Oke nanti dicarikan ya. Oke salam-salamnya.
1: Tunggu aja Mbak Yuni sampai gigi dong.
0: Oke makasih Mbak Yuni.
1: Selamat malam.
0: Baik selamat malam ya Mbak Yuni di Ngabang. Oke. Kita break lagi ya, kita dengarkan. Ada pria yang jujur. Ade Putra kita dengarkan.

0: Intermezzo.
1: Ito, ada kejual sardeng?
2: Iya, Daeng, ada. Mau yang besar apa yang kecil?
1: Yang kecil mis aja.
2: Harganya 4.000.
1: Bah, kasih turun itu harganya, mahalnya itu.
2: Alamak, mana bisa, Daeng?
1: Deh, kalau begitu, kau buka mis aja kalengnya. Baru saya beli eceran mis aja. Karena uangku gak cukup, kasihan. Bisa, Di?
2: Daeng, kau pikir ini rokok kah? Mana bisa begitu, bah?
0: Intermezzo.

0: Rin, kenapa Ian tuh ya? Jadi kayak orang gila dia sekarang nih.
1: Iya Sid, dia tuh sekarang suka minjem duit sama budak-budak sekarang nih. Padahal dulu tuh dia kaya kan ya.
0: Dulu dia tuh suka traktir-traktir kita makan lagi kan kalau lagi nyantai.
1: Itulah jadi kesian aku ngeliat dia sekarang nih.
2: Eh, kita dua nih ya.
0: Apa sih?
2: Terus kerja.
1: Kau nih ya Dot ya bikin orang terkejut ya. Kami ini bukan gosip, tapi kami ini kasihan lihat si Ian sekarang udah kayak orang gila dia. Sama suka minjam duit budak gitu. Padahal dia tuh orang kaya bahkan.
3: Si Ian, sama lah. Aku pun kasihan gak lihat dia sekarang nih. Soalnya dia tuh udah jadi korban judi online. Sampai-sampai semua harta benda dia nih habis gara-gara kecanduan judi online.
0: Hah? Judi online?
3: Iya, judi online. Bahaya kalau kita udah kena judi online tuh. Harta yang banyak-banyak 5 karung pun bisa habis dalam sekejap mata. Makanya kita semua jangan sampai terjerat judi online ya.
0: Iya Dodi. Nah Yorin, kita ingatkan teman-teman yang lain jangan sampai jadi korban judi online.
3: Nah mana kita tuh? Ikulah.
1: Bising.
0: Pisau.

Bawang putih merupakan salah satu tanaman umbi yang kita kenal sebagai bahan bumbu dapur. Namun sejak zaman dahulu, bawang putih sudah dimanfaatkan dalam pengobatan selain bumbu untuk memasak. Sebut saja zaman penelitian yang menemukan bawang putih sudah menjadi bahan pengobatan di Mesir pada tahun 1700 sebelum Masehi. Mengkonsumsi bawang putih bisa meningkatkan kesehatan jantung, mencegah pembekuan darah karena bawang putih bersifat pembersih. Selain itu bisa mengatasi masalah tenggorokan dengan mengunyah sepotong bawang putih kecil atau dapat dibarengi dengan wortel dan jus apel. Selain itu bawang putih dapat mengurangi kadar gula darah, menurunkan kadar kolesterol karena dalam tubuh kita terdapat dua jenis kolesterol jahat dan baik. Kadar kolesterol berbahaya berlebihan dapat menimbulkan stroke dan serangan jantung. Bawang putih juga bisa mencegah kanker, karena secara alami, bawang putih mempunyai sifat memerangi kanker yang sangat membantu sistem kekebalan tubuh dan mencegah infeksi, karena bawang putih mempunyai kandungan vitamin C, B6, alisin, kalium, kalsium, selenium, magnesium, dan flavonoid.

0: pria yang jujur, Ebit Gade, berita kepada kawan, dan satu cinta tiga hati. Ya, requestan dari Mbak Yuni. Nah, saya hadirkan dari Heri Parintang, satu cinta tiga hati. Selamat malam. Halo.
1: Halo.
0: Hmm? Dengan siapa?
1: Bang Eko, orang kucing.
0: Oh, Mama Boboy. Nah,
1: ini hujan, Bang Eko.
0: Oh, hujan ya.
1: Alah, serius sedikit lah. Tapi kaki sudah berembun kemarin, pagi, tadi, petang. Boleh lah.
0: Iya.
1: Aku tuh sudah pergi Semenanjung juga. Pergi CL, di orang kekapu, kawan saya ramai di sana. Karena hujan adalah sedikit mereka cuci baju ya. Ada tak hujannya? Jerbu sudah kurang lah. Request lagi dulu ya. Sabarlah sayang. Dari Ram ya.
0: Oke.
1: Ada?
0: Ada.
1: Penyanyi Ram, tidur pada Bang Eko, moga sehat. Dengan Adik Mola tadi, makasih di pecinta tersayang. Tak long tu mana nak pergi? Itu yang Mola dikata apa tu nenek dikata apa yang ketika kita tu Bang Eko? Yang sudah meninggalkan kita tu nenek di kesapa tu tadi dia kesapa.
0: Tidak ada dia bilang. Tidak ada disebut, tidak disebut. Cuman ada berita yalah, duka.
1: Yalah, mungkin keluarga sebelah nenek tu lah ya. Moga nenek dengan datuk dia bersabar lah. Kak Yuni, Kak Yuli, Bang Eko Printi, Kak Pak El, Pak Mase, Pak Belalang, di sini di Pekomi, Abang Jali, Pak Eka, Bunda Esti, Mama Muti, kalau saya lupa Bang Eko. Sabar ya Kak ya, Mama Bubu selalu tak lupa Kakak Sisi, untuk orang Sambah tu, apa nama Pak Wan Usu, Usu Putri tadi ya, makasih Usu. Nah, untuk orang Tokyo, Abang Tokyo, semoga sehat selalu lah, Pak Berita, Mbak Natalia, untuk Lanu, ya, untuk Pak Angkung, untuk Pak Kakek Uban, untuk Coach EJ, untuk Abang Rinaldo, untuk Kakak Long, untuk Ipepo, yang lain-lainnya. Besok kita sambung, Bang Eko. Semoga selamat malam semualah.
0: Oke, terima kasih. Selamat malam. Baik, baik, baik, baik, baik. Ya, terima kasih Mama Boboy ya di Kucing. Oke, selanjutnya di WhatsApp. Kita lihat dengan Mama Indah di Ngabang ya, lagunya Jangan Pisahkan. Dedi Dores, salamnya buat Bi Yul, Mbak Yuli, Bu Esti, Mbak Miati, Bang Widi, Sorando, Datu Uban, Ai Susu Senang, Bang Pael, Bunda Natalia, Bu Parida, Mama Murti, Kak Long, yang lain dirangkul dari Asbejet. Oke, buat Bang Eko, kopi. Terima kasih kopinya. Selamat malam.
2: Ya, halo. Selamat malam, Bang Eko.
0: Halo. Ini enggak AI kan?
2: Enggak dong.
0: Enggak ya? Asli berarti. Keren ya, AI.
2: Sehat, Abang.
0: Halo? Ya,
2: kenapa?
0: Keren AI. Keren Candeso tadi tuh.
2: Aduh, sembarangan. Ini kan sini, Abang.
0: Soalnya suaranya AI, makanya.
2: Enggak, keren. Dong. Suara asli nih.
0: Keren Candeso, atau Paman Sam, atau Bu Dedi, atau siapalah.
2: Emang berubah gitu suaranya?
0: Kalau diubah pakai AI kan bisa.
2: Iya kak.
0: Bisa.
2: Tapi aku enggak dong.
0: Asli ya, berarti ya.
2: Ya asli.
0: Mantap
2: kalau. Lagunya kalo... AI kayaknya bang.
0: Ah, lagunya AI. Lagu apa?
2: Cover dari apa? Celia AI.
0: Judulnya apa?
2: Untuk sebuah nama abang.
0: Untuk sebuah nama. Di mana?
2: Ya.
0: Di mana namanya tuh?
2: Di mana ya?
0: Di pon Beringin.
2: Enggak, di radio.
0: Oh, di radio. Itu sebuah nama dari?
2: cover itu bang.
0: Oh cover.
2: Dari Sela, Sela AI kalau ada.
0: Sela.
2: Iya.
0: AI ya.
2: Iya, Cela bacanya.
0: Cela, oke ya. Oke oke oke. Silakan. Ada pasti ada.
2: Oke, salamnya tadi tuh buat Mama Boboy, sehat selalu ya Mama. Terus buat Mama Indah juga, Bapak Indahnya lagi sakit. Biul cepat sembuh ya. Juga Biul tuh pun odi terus katanya, jadi capek-capek gitu. Bang Widi, Mbak Kapung, terus Pak Yuni, yang lainnya dirangkul aja abangnya, kita bagi-bagi waktu. Oke, buat abangnya.
0: Oke. Apa ya?
2: Air panas aja.
0: Kopi.
2: Oke.
0: Okay. Oke, okay, makasih. Selamat malam, Mbak Yuli. Baik, Mbak Yuli di Sungai Mawang ya. Oke, okay. Ini lagunya AI semua nih. Nah, yang gabung juga AI nih. Halo, selamat malam.
3: Selamat malam, Bung Eko.
0: Selamat malam. Ini asli nih, bukan AI nih.
3: Asli ya?
0: Asli,
3: orang Meliau.
0: Orang Meliau ya?
3: Ya.
0: Bung Pak El, Pak El ya?
3: Ya.
0: Oke, okay, oke okay. Yang penting jangan AI lah.
3: Ya, Meliau dan AI, AI. Ya. Lagu Meliau.
0: Lagunya apa?
3: Ini kan Surah Hati dari Yogi Mesak.
0: Apa?
3: Bunyikan suara hati dari
0: Obi Mesa. Bunyikan suara hati. Oke, siapanya?
3: Kita nak kembali kau ya, tidak sebanyak banyak kau ya, tempat kembali.
0: Oke.
3: Okay. Terima kasih, selamat malam.
0: Terima kasih, selamat malam. Bung Pak L ya di Meliau. Sabarlah sayang, ramlah ran, kita dengarkan.

0: Intermezzo. Cup, kenapa akhir-akhir ini kamu selalu membolos? Sudah seminggu loh kamu absen.
1: Males bu, hujan terus soalnya.
0: Terus kalau sebulan hujannya gimana Cup?
1: Yang pasti bakalan banjir bu.
0: Intermezzo.

Teman-teman pasti mengenal burung Garuda. Burung berkalung perisai yang merangkum 5 sila dan disebut Pancasila. Burung yang sampai saat ini masih menjadi perbincangan karena keberadaannya ini punya beberapa fakta yang patut diketahui oleh teman-teman. Ide awal penggunaan burung Garuda sebagai simbol Republik Indonesia berasal dari Sultan Hamid II. Beliau lahir di Pontianak pada tanggal 12 Juli 1913 dengan nama Syarif Abdul Hamid Al-Qadri. Burung Garuda pertama kali diperkenalkan oleh Presiden Republik Indonesia pertama, Bapak Soekarno. Garuda Pancasila ditampilkan kepada publik pada tanggal 15 Februari 1950, tepatnya di Hotel Des Indes, Jakarta. Awalnya penampilan burung Garuda tidak memiliki jambul seperti sekarang ini. Perubahan tersebut dilakukan atas masukan Bapak Soekarno. Burung Garuda memiliki makna yang sangat dalam. Semua makna tersebut terdiri dari kebajikan, pengetahuan, kesetiaan, kekuatan, keberanian, serta disiplin. Faktanya, burung Garuda pada lambang Pancasila ini adalah sebuah gambaran negara Indonesia yang kokoh dan kuat karena memiliki rasa persatuan. Hal tersebut dilambangkan dengan tulisan Bhinneka Tunggal Ika.

0: Sapa malam ya, tiga lagu cantik telah Anda dengarkan. Bunyikan suara hati Ibu Mesak untuk sebuah nama dari cover ya, Pance. Ada siapa tadi yang bawakan? Sheila ya kalau tidak salah. Ya, di WhatsApp ada Mada Resmi, betul ya. Lagunya Celine Dion, I Love You. Salamnya untuk Bu Farida, Kak Rahma, Mama Boboy, Mama Elsa, Ma Indah, dan Pak Widi, Bang Benijo, Bang Nasrun, nah, yang kesemuanya. Ya, yang lain terasa sampai jet. Oke, terima kasih dengan Mada Resmi di Singaraja. Iya, selamat malam.
1: Selamat malam Bang Ko, maaf mendak waktunya sebentar ya.
0: Selamat malam, apa?
1: Menguruskan itu tadi Mbak Mula tuh yang meninggal kakaknya Aisyah Mursawit.
0: Oh, oke. Okay,
1: yang
0: okay.
1: Diseguli 6 hari yang lalu, hari Sabtu tuh Bang Eko. Tapi ya. Aisyah tidak ketemu pas di Pontianak Aisyah.
0: Oke.
1: Makasih Bang Ko ya.
0: Selamat malam. Ya, oke. Yang ingin bergabung kita tunggu. Kebersamaan kita masih tersisa 30 menit lagi. Ya, di WhatsApp tadi ada Mada Resmi di Singaraja, Bali. Ya, selamat malam.
2: Selamat malam Bang Eko.
0: Selamat malam Bude ya.
2: Iya.
0: Bukan EA ya.
2: Bukan.
0: Bukan.
2: Dong. Baru bangun tidur nih aku nih Bang.
0: Maka suaranya AI baru bangun tidur. Oke, silakan Bu deh.
2: Beberapa hari ini enak tidur apa tuh awal gitu. Karena sudah ada hujan kan, jadi
0: betul.
2: Cuaca itu agak-agak dingin, gitu enak untuk tidur rasanya. Ini Bang mau request lagu. Separuh aku. Dari
0: Noah.
2: Dari Noah.
0: Oke. Sapanya?
2: Oke, salamnya dirangkul aja lah dari Anak
0: Pecah. Oke, itu aja.
2: Terima kasih Bang Hikro.
0: Oke, terima kasih. Selamat malam. Dengan Bude ya di Beduai. Noah, separuh aku ya. Separuhnya aku, separuhnya siapa lagi ya? Oke. Separuh aku.

Iya, masih kami tunggu ya, silakan. Nah, waktu kita masih tersisa 29 menit ya. Separuh aku mana nih? Noah. Oh, bentar. Tidak muncul ya. Separuh aku.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Iya, pendengar dua lagu cantik ya telah Anda dengarkan, Noah Separuh Aku dan Dedi Dores, Jangan Pisahkan ya. Requestan dari Mama Indah ya di Ngabang. Terima kasih atensinya Mama Indah. Dan Mother Resmi juga di Bali ya. Oke, lagunya Celine Dion, I Love You. Ya, pendengar, kebersamaan kita saat ini sudah di penghujung acara ya, 23.44 waktu Indonesia Barat. Ya, kami ucapkan terima kasih ya kebersamaannya. Mudah-mudahan Anda terhibur dengan lantunan lagu-lagu yang kami hadirkan yang menemani suasana istirahat Anda bersama keluarga malam hari ini. Ya, untuk Anda yang berada di perantauan, selamat malam, sehat selalu ya, tetap semangat ya, baik itu Anda yang berada di luar negeri ataupun di dalam negeri yang sedang mencari nafkah untuk keluarga, tetap semangat dan selalu sehat ya, agar semua aktivitas Anda lakukan bisa berjalan dengan lancar. Ya, selamat malam untuk semuanya. Terima kasih kebersamaannya. Ya, mudah-mudahan terhibur. Ya, kami yang bertugas pamit undur dari ruang dengar Anda. Sekaligus juga pamit undur dari sesi program Sanggau Malam ya. Edisi 17 September 2026. Saya Eko Karjuan bersama kru-kru yang bertugas malam hari ini pamit undur. Terima kasih. Selamat malam dan selamat beristirahat.

Selamat pagi pendengar di seluruh kepulauan Nusantara, bahkan dimanapun Anda berada. Inilah Radio Republik Indonesia Sanggau yang mengudara melalui 97 MHz dan dipancar luaskan melalui aplikasi RRI Digital serta kanal YouTube dan media sosial RRI Sanggau. Membawakan program siaran untuk hari ini, edisi Jumat 18 September 2026. Saudara pendengar, selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara. Dan sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Mutiara Pagi Islam.
1: Allah SWT berfirman di dalam surah An-Nasr. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath. Ketika telah datang pertolongan Allah dan telah datang kemenangan, waraaitan nas, engkau akan melihat manusia. Kau pasti akan melihat orang-orang yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Mereka akan masuk ke dalam agama Allah secara berbondong-bondong.
0: Mengawali pagi dengan Mutiara Pagi Islam RRI Antikong, menyajikan lagu-lagu religi dan diskusi bersama narasumber tokoh agama, mengangkat sebuah tema islami, dapat Anda ikuti dan dengarkan setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 5 sampai dengan 6 waktu Indonesia Barat. RRI Antikong, kanal informasi dan inspirasi.

0: Baik, selamat pagi, salam sehat dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Di salam jumpa juga untuk pendengar setia di Radio Republik Indonesia Sanggawasari ini. Pagi hari ini edisi Jumat 18 September 2026. Bersama saya Jeki di meja siar, ada Herman dan Rizky di meja operator beserta kru yang bertugas di Sanggau pagi ini akan menyajikan beragam informasi-informasi, serangkaian program acara juga yang telah kami persiapkan untuk Anda edisi pagi hari ini. Terkait dengan itu juga pendengar, cuaca juga di wilayah perbatasan saat ini cukup mendukung, di Sanggau maksudnya cukup mendukung ya, cukup dingin, embun juga cukup tebal. Untuk mengawali kebersamaan kami pendengar edisi pagi hari ini, kami kembali mengajak Anda untuk mendengarkan satu buah program acara di Mutiara Pagi Islam dengan satu tema nantinya, hikmah dan pelajaran dari balik musibah yang terjadi pada kehidupan manusia. Namun sebelum kita mendengarkan bincang-bincang kami nantinya bersama narasumber kami, ada Pak Ridwani, ini penyuluh agama Islam Kecamatan Muko. Kita kembali dengarkan satu buah pengajian ayat suci Al-Quran yang sudah kami siapkan untuk Anda. Tetap bersama kami pendengar, sesaat lagi kita akan kembali dengan Mutiara Pagi ini.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: Baik, terima kasih pendengar Anda masih bersama kami di Radio Republik Indonesia Sanggau saat ini. Dengan seperti yang disampaikan tadi terkait dengan cuaca pagi di Sanggau pagi ini dengan cukup memberikan apa ya kenyamanan ataupun bersahabat begitu, dan embun juga cukup tebal kalau di Sanggau, di Sabang Merah, Bunut dan sekitarnya saat ini. Pagi ini juga pendengar kami kembali mengajak Anda untuk mendengarkan satu buah program acara di Mutiara Pagi. Tentunya ini menarik sekali bagi kita dan yang pernah kita lakukan ya, pernah kita hadapi setiap hari, yaitu hikmah dan pelajaran dari balik musibah yang terjadi pada kehidupan manusia. Dan ini tentunya ingin kita mencari bagaimana ya satu pemaparan dan apa ilmu dan apa yang harus kita hadapi pagi hari ini. Kami juga sudah tersambung pendengar dengan Pak Ridwani, penyuluh agama Islam Kecamatan Buko ini. Kami sapa terlebih dahulu beliau. Selamat pagi, assalamualaikum Pak Ridwani.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi. Selamat pagi.
0: Baik, dengan Jeki di sini, Pak.
1: Oh ya, Bang.
0: Lebih akrabnya ini disapa dengan Pak siapa ini?
1: Pak Ridwan.
0: Pak Ridwan ya. Sehat Pak ya pagi ya ini?
1: Alhamdulillah.
0: Di Buko ini bagaimana nih Pak cuaca? Kalau di Sanggau kan pagi ini memang terasa, dan perjalanan tadi juga dari saya dari rumah ke sini ke kantor ini memang embunnya tebal begitu Pak, gimana?
1: Alhamdulillah di Muka ini cuaca agak dingin, lumayan lah, cerah, apa itu enak gitu. Situasi kemarin kan juga ada hujan.
0: Oh ada hujan Pak ya? Aduh syukurlah kabar gitu. Kabutnya masih tebal atau gimana Pak?
1: Ya kabutnya sudah mulai berkurang lah, tidak terlalu pekat, tidak, alhamdulillah ini. Saya tadi juga ke musola, ke masjid itu, lumayan enak, tidak terlalu.
0: Aminlah kalau begitu Pak. Amin. Baik Pak Ridwan, mungkin kita langsung aja terkait dengan hikmah dan pelajaran dari balik musibah yang terjadi pada kehidupan manusia. Karena siapapun Anda pendengar yang ada di luar sana pasti mendapatkan satu hal, musibah. Tidak ada manusia yang tidak pernah mendapatkan musibah, karena di balik musibah itu tentu ada yang terjadi pada kehidupan manusia dan ada hikmahnya juga bagi kita. Nah ini bagaimana, mungkin disapa dulu pendengar kita Pak di Sanggau ini dan sekitarnya untuk pagi hari ini Pak, silakan.
1: Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: Alhamdulillah. Alhamdulillahi an'amana 'alaina bi ni'matil iman wal Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa lanabluwannakum bisyai' minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wa anfusi wat tsamarat wa basyiril sabirin. Alhamdulillah, para pendengar RRI Sanggau sekitarnya, Hentikong sekitarnya, marilah kita pada pagi hari ini kita bersama-sama memanjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada pagi hari ini kita masih diberikan kehidupan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita bangun tidur, kita disunahkan baca doa. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menghidupkan kami dari mati kami. Jadi namanya orang bangun tidur itu adalah bangun dari kematian. Jadi orang tidur itu adalah latihan mati. Kita bersyukur masih diberikan kehidupan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita bisa menjalankan aktivitas-aktivitas kita, bisa menjalani kehidupan kita dengan keadaan sehat, dalam keadaan afiat, dalam keadaan kita cuaca yang alhamdulillah sudah ada hujan walaupun tidak banyak, sudah mulai terasa udara pun sudah mulai segar. Para pendengar RRI Sanggau sekitarnya, RRI Entikong sekitarnya. Kemudian salawat dan salam tidak lupa kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena sebab beliaulah kita mengenal Islam, karena sebab beliaulah kita mengenal agama, mengenal jalan mana yang benar, mana yang salah. Kita dapat membedakan kita yang hak dan yang batil. Maka para pendengar sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, di dalam kehidupan kita tentu kita tidak menginginkan yang namanya musibah. Musibah itu adalah satu perkara yang sangat menyedihkan. Musibah itu adalah perkara yang mana kalau bisa itu dihindari, dihindari oleh manusia. Namun para pendengar sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, musibah itu adalah kita bisa melihat di dalam kehidupan manusia dari dahulu sampai sekarang, kita melihat bermacam-macam musibah. Namun di sini kita bisa membagi dua keadaan, dua musibah, dua jenis musibah, yaitu musibah di dunia dan musibah di akhirat. Maka para pendengar sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang pada pagi hari ini marilah kita bermusyawarah, kita bersama-sama melihat musibah yang terjadi pada kehidupan manusia. Yang pertama yaitu musibah di dunia. Di dalam kehidupan manusia kita melihat ada musibah-musibah yang terjadi. Ada musibah yang besar, ada musibah yang kecil. Ada yang musibah melibatkan daripada orang-orang banyak, musibah besar. Ada musibah yang kecil, seperti beberapa orang atau satu orang yang terkena musibah. Para pendengar RRI Intikong, RRI Sanggo sekitarnya, bahwa musibah-musibah yang terjadi ini juga sudah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa manusia ini akan diberikan ujian-ujian. Akan diberikan ujian atau yang berbentuk daripada musibah-musibah terjadi. Para pendengar sekalian, Allah Subhanahu wa Ta'ala firman yang sering kita dengar bahwa a'udzubillahi minasyaitonir rajim wa lanabluwannakum bisyai minal khauf wal ju' wa naqsi minal amwali wal anfusi was thamarat wa basyiris sabirin. Dan sungguh, ini kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini bersumpah sungguh benar-benar aku akan menguji kamu, menguji kalian, minal khaufi, bisyai minal khaufi, dengan sesuatu. Jadi sesuatu perkara-perkara yang Allah SWT berikan, ini disebutkan beberapa keadaan, beberapa hal yang Allah SWT jadikan ujian bagi manusia, berbentuk musibah-musibah. Yang pertama adalah minal khauf, yaitu ketakutan. Allah SWT menjalankan bahwa manusia ini juga akan diuji dengan rasa-rasa takut. Bagaimana keadaan yang apabila terjadi musibah besar, seperti tahun 2004, kita melihat ada tsunami di Aceh. Bagaimana keadaan hati manusia melihat apa namanya musibah yang besar itu? Tentu hati setiap kita, kalau itu terjadi pada kita, ya, kita akan merasa takut. Kita bagaimana kemana kita akan berlindung apabila kejadian atau musibah itu menimpa kita juga. Kita akan merasa takut. Apabila kita melihat di belahan negara-negara lain ada namanya peperangan, yang mana kalau di tempat kita di Indonesia atau di daerah Sanggau, kita jarang mendengar daripada bunyi daripada senapan, bunyi

negara, apalagi dahulu kita pernah melihat bagaimana rasanya kita lapar, bagaimana orang manusia ini merasakan lapar. Ini adalah karena apa? Karena tidak ada makanan yang mau dimakan. Ini ujian daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gimana dahulu pernah terjadi ketika terjadi kemarau panjang, tidak bisa menanam, artinya menanam pun tidak tumbuh. Ini maka terjadi kelangkaan bahan makanan, sehingga terjadilah daripada kelaparan. Ini ujian daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian, wa naqsi minal amwal. Kemudian berkurangnya daripada harta. Ini adalah ujian daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di dalam kehidupan manusia, ya kan, uangnya, hartanya ini kadang berkurang. Kenapa berkurang? Penghasilannya berkurang. Panennya biasanya, ya kan, banyak, ini akan berkurang. Kenapa? Mungkin hujannya lambat, atau yang pedagang penghasilannya biasanya laris, ini kurang laris, ya. Yang cari ikan biasanya dapat ikan banyak, lalu itu adalah berkurang, ya. Berkurangnya harta, berkurangnya penghasilan, ini juga ujian daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wal anfusi, kemudian kematian, terjadi musibah namanya kematian. Para pendengar RRI Intiko, RRI Sanggau sekitarnya, manusia diuji juga dengan namanya kematian. Kematian dari siapa? Kematian keluarga kita, kematian daripada ayah kita, ibu kita, saudara kita, kematian. Bagaimana ketika terjadi kematian, maka kita akan bersedih. Tetap namanya musibah ini menjadikan hati kita ini, hati manusia adalah bersedih. Bagaimana kalau kita mendengar daripada orang meninggal dunia, ini adalah kita sama-sama paham, ini adalah musibah. Orang sedang kena musibah. Maka para pendengar sekalian yang dirahmati Allah SWT, ini adalah hal-hal yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian dalam ayat selanjutnya, wasamarat, yaitu berkurangnya daripada bahan makanan, berkurangnya daripada buah-buahan. Bahan-bahan makanan yang dimakan ini berkurang di peredaran, ini berkurang. Biasanya kita yang biasa mencari buah ini mudah, lalu saat itu terjadi kelangkaan. Atau bahan-bahan makanan yang terjadi, ya kan, biasa di pasar tersedia, kita di toko tersedia, lalu terjadi kelangkaan bahan-bahan makanan. Ini adalah juga ujian yang Allah SWT berikan kepada manusia. Kemudian dalam ayat selanjutnya yaitu wabashiris sabirin, dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Innallaha ma'as-sabirin, sesungguhnya Allah berserta orang-orang yang sabar. Para pendengar sekalian, maka kita diharapkan kita apa namanya digabungkan atau kita disandingkan, dipasangkan ketika terjadi musibah-musibah pada kehidupan manusia, maka ini adalah Allah SWT perintahkan untuk bersabar. Dan Allah SWT berikan daripada berilah kabar gembira, wabashiris sabirin, kepada orang-orang yang sabar. Para pendengar sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ada beberapa hikmah atau pelajaran yang dapat kita ambil daripada musibah-musibah yang terjadi. Padahal secara naluriah, secara umum, bahwa setiap manusia kalau ditanya, diberikan daripada musibah itu, ya menolak, tidak mau. Dan itu jangan sampai terjadi. Setiap manusia akan berusaha
Jangan sampai terjadi musibah itu.

0: jangan sampai terjadi pada diri kita secara umum begitu. Namun ketika musibah itu sudah terjadi, kita sudah berusaha supaya menghindari hal-hal, menghindarkan musibah itu, namun suatu saat terjadi pada kita, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan musibah ini ada maksudnya, ada maksud dan tujuannya. Yang pertama, kita memahami musibah itu, mengambil pelajaran dari musibah itu. Yang pertama adalah kita meyakini bahwa itu adalah takdir, itu adalah ketentuan yang datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Bahwa ketentuan Allah Subhanahu wa taala berlaku pada diri manusia. Para pendengar sekalian, ketika manusia diciptakan di dalam perut kandungan, itu adalah ketika berumur 4 bulan dalam perut kandungan, Allah SWT tentukan daripada takdir manusia. Allah SWT tentukan berapa umurnya. Allah SWT tentukan daripada rezekinya. Allah SWT tentukan jodohnya. Allah SWT tentukan daripada perjalanan hidupnya. Para pendengar sekalian, ini adalah takdir, ketentuan daripada Allah Subhanahu wa taala. Tidak bisa meleset, tidak bisa kita hindarkan takdir itu. Apabila kita meyakini ini sudah ketentuan takdir daripada Allah Subhanahu wa taala, maka hati kita ini akan terasa tenang walaupun di dalam keadaan bersedih, di dalam keadaan hati kita tergoncang. Karena apa? Karena menerima musibah, mendapatkan musibah. Walaupun dalam keadaan hati yang tergoncang, hati bersedih, ketika kita meyakini ini adalah takdir daripada Allah Subhanahu wa taala, maka ini adalah satu kekuatan rohani, kekuatan yang bisa menjadikan kita ini kuat. Karena ini sudah takdir daripada Allah Subhanahu wa taala. Para pendengar sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita ini adalah sebagai hamba, hamba Allah, hamba Tuhan. Seorang hamba ini adalah apa yang bisa diperbuat ketika tuannya melakukan suatu perkara, suatu hal, memberikan ketentuan, memberikan daripada sesuatu, melakukan suatu perbuatan, ya. Maka seorang hamba ini bisanya seorang hamba yang baik adalah hamba yang ikut, yang taat kepada tuannya, ridho dengan apapun ketentuan daripada tuannya. Maka para pendengar sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang pertama kita meyakini daripada takdir. Ini adalah ketentuan daripada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, bahwa musibah-musibah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada manusia ini adalah untuk ujian bagi manusia. Ujian diberikan, ujian-ujian diberikan daripada musibah-musibah pada manusia. Para pendengar sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kenapa manusia ini diberikan ujian? Kenapa? Maka kata Allah Subhanahu wa taala bahwa orang-orang yang beriman, orang-orang yang beriman itu adalah akan diberikan ujian. Dan sungguh akan aku uji daripada kamu. Seorang tidak akan dibiarkan, kata Allah, mengatakan aku beriman sebelum aku uji. Jadi adalah ujian bagi orang beriman. Ini adalah berupa musibah-musibah yang Allah SWT berikan kepada manusia. Kemudian musibah itu juga bisa berupa satu teguran, berupa suatu pengingat daripada manusia. Kadang-kadang kita sebagai manusia lupa kepada kewajiban kita, lupa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, lupa dalam kehidupan 24 jam tidak ada ingatnya, lupa, lupa terus. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan ujian-ujian kepada manusia supaya apa? Manusia ini ingat kepada Tuhannya, ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa kehidupan kita, bahwa manusia ini punya hak, punya tanggung jawab, punya daripada satu tanggung jawab sebagai seorang hamba. Bahwa manusia dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini ada maksud dan tujuannya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada aku. Ini adalah tujuan diciptakan manusia adalah untuk beribadah, untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kadang-kadang manusia yang lupa ini, lupa bahwa dia adalah seorang hamba Allah. Lupa bahwa dia punya kewajiban, punya tanggung jawab mengabdi, beribadah kepada Tuhannya. Maka ketika diberikan ujian-ujian ini, manusia hatinya lembut, yang biasa lupa kepada Allah menjadi ingat. Ini yang menjadi pengingat, teguran, ditegurnya. Oh iya, ketika diberikan ujian, dia merasa, oh ya, saya ditegur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diberikan ujian, selama ini saya lupa kepada Tuhannya, lupa kewajiban-kewajiban saya sebagai hamba Allah, lupa mengerjakan sholat, lupa berzikir, lupa berpuasa pada bulan Ramadan, lupa kewajiban-kewajiban yang diberikan Allah SWT kepada manusia. Maka ini adalah teguran. Supaya apa? Supaya manusia kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Supaya manusia bisa menyebut-nyebut Allah Subhanahu wa Ta'ala, menyebut-nyebut Tuhannya. Supaya manusia kembali taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ini Allah SWT memberikan daripada ujian-ujian. Kemudian, bahwa ujian-ujian itu adalah juga sebagai penghapus daripada dosa-dosa kita. Penghapus daripada dosa-dosa manusia. Kadang-kadang manusia ini juga lupa karena berbuat daripada dosa manusia, berbuat daripada maksiat, sehingga Allah SWT berikan musibah-musibah ini sebagai penghapus daripada dosa-dosa manusia. Para pendengar sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kadang-kadang Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan ujian itu ingin meningkatkan derajat manusia, diberikan ujian-ujian supaya manusia ini lebih lagi dekat, lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lebih daripada memahami, lebih daripada taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan daripada ujian-ujian. Para pendengar sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian ujian-ujian ini juga bermaksud untuk sebagai ujian kesabaran. Manusia ini diberikan ujian dan pada ayat tadi, akhir-akhirnya diperintahkan untuk sabar, ujian. Sejauh mana kita sabar. Dan Allah SWT beserta orang-orang yang sabar. Para pendengar sekalian yang dirahmati Allah SWT, sabar itu apa? Sabar itu adalah ketika kita menerima ujian-ujian itu, merasa ini adalah takdir daripada Allah SWT, Dia orang-orang sabar tidak akan mengeluh. Dia tidak akan apa namanya memprotes. Kenapa? Kenapa? Kenapa aku diberikan ujian begini? Kenapa aku diberikan ujian begitu? Ini adalah orang-orang yang sabar. Ujian kesabaran. Para pendengar sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, di dalam Al-Quran sering kita mendengar, yaitu sering kita apa mendengar satu ayat, yaitu dalam surat Al-Insyirah, ya sering kita mendengar faida faro tafangsob inna ma'al usri yusra. Sungguhnya di dalam apa kesulitan itu ada kemudahan. Jadi setelah menjalani kesulitan ada kemudahan. Setelah ujian yang diberikan maka ada namanya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada kemudahan-kemudahan, ada hikmahnya. Para pendengar sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti mana seorang siswa, seorang mahasiswa ketika akan naik tingkat, ya kan, sering sekolah, anak-anak sekolah akan naik tingkat, maka diberikan ujian-ujian untuk meningkatkan daripada naik tingkat selanjutnya. Kalau tidak diberikan ujian, maka tidak akan mengetahui seberapa kemampuannya. Maka kadang-kadang manusia berpikir, kenapa saya diberikan ujian semacam ini? Apakah Tuhan tidak sayang kepada aku? Tidak sayang kepada hambanya? Nah, bahkan ujian yang diberikan ini karena rasa sayang. Sayangnya Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hambanya. Itu meningkatkan derajat tadi. Para pendengar sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini adalah bentuk-bentuk daripada ujian, bentuk-bentuk daripada musibah yang terjadi di dalam kehidupan manusia di dunia ini. Dari dulu sampai sekarang ada aja, tetap akan ada ujian musibah yang terjadi. Para pendengar sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, di dalam ayat Al-Quran kita mendengar bahwa apabila terjadi musibah atau kerusakan-kerusakan di muka bumi ini kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu akibat ulah daripada manusia. Zuharul fasadu fil bahri bima kasabat aydinnas, bahwa terjadi kerusakan-kerusakan di bumi ini karena ulah daripada manusia, kesalahan daripada manusia itu sendiri. Seperti mana terjadi banjir bandang, terjadi banjir di mana-mana karena ada penebangan liar. Terjadi daripada musibah-musibah ini karena ulah tangan manusia. Kerusakan-kerusakan terjadi ini karena kesalahan manusia. Para pendengar sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian selanjutnya ada namanya setelah kita di dunia ini, ada musibah di dunia, ada musibah di akhirat. Para pendengar sekalian, kalau kita di dunia ini terjadi musibah, ya masih banyak kawan, masih banyak daripada tetangga yang apa bisa membantu kita, yang menolong kita, banyak yang menolong kita. Ini adalah musibah di dunia. Namun yang kedua adalah musibah di akhirat. Apa musibah di akhirat? Adalah ini adalah alam yang akan kita datangi, akhirat itu. Ini adalah alam yang akan semua manusia akan ke sana. Dikatakan oleh Nabi, disampaikan oleh Nabi, bahwa manusia ini memang di dalam seperti dalam perjalanan. Perjalanan menuju akhirat. Perjalanannya apa? Manusia pertama dilahirkan di dunia ini. Sebelum dilahirkan, manusia diciptakan dari alam arwah. Dari alam arwah dipindahkan ke alam kandungan, perjalanan dari alam kandungan dipindahkan ke alam dunia. Dari alam dunia, Allah SWT pindahkan lagi ke alam akhir, ke alam kubur. Dikubur, nanti dipindahkan, ketika terjadi hari kiamat, dipindahkan ke alam mahsyar. Dari alam mahsyar, nanti ada namanya alam sirat. Dan nanti ada manusia akan dipindahkan lagi ke surga atau neraka. Para pendengar sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka kita sekarang masih berada di dunia ini. Di dunia ini sudah kita merasakan kehidupan dunia ini dengan beberapa keadaan, ya kan. Kita melihat di dunia ini ada musim panas, ada musim hujan, yang sama, yang mana sudah diatur kehidupannya sehingga berjalan memberi manfaat kepada manusia. Matahari bersinar, hujan turun, ya kan. Kemudian panas, diberikan panas, ya, sehingga kehidupannya ini berjalan. Kita melihat kehidupan dunia, ya beginilah kehidupan dunia. Namun nanti kita akan menjalani kehidupan di akhirat, kehidupan di alam kubur. Kalau kita di dunia ini, kita menjalani kehidupan itu kurang lebih, kata Nabi, baina sittina wa sab'ina sana, antara 60 tahun sampai 70 tahun. Ini kehidupan kita. Maka seorang pegawai negeri, seorang ASN itu kalau sudah 60 tahun, ini sudah pensiun. Para pendengar sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika manusia kembali kepada Allah, dimasukkan sudah meninggal dunia, sudah wafat, sudah mati, maka akan pindah ke alam daripada alam kubur, alam barzah. Yang mana di alam barzah ini kurang lebih 40 ribu tahun, kata Nabi. 40 ribu tahun. Kemudian, bagaimana kita melihat kita menjalani kehidupan selama 40 ribu tahun, ya, dibandingkan dengan kehidupan kita yang 60 tahun, maka tentu kita sangat jauh perbedaannya, sangat jauh. Maka para pendengar sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hidup di dunia ini saja, kita apabila tidak punya bekal, maka kita akan susah. Kita akan mendapatkan kesusahan-kesusahan. Bagaimana kita menjalani kehidupan di alam kubur itu? Di alam kubur itu, seseorang yang tidak punya bekal, menjalani kehidupan 40 ribu tahun, tidak punya bekal, maka betapa susahnya itu. Betapa susahnya orang dari kehidupan yang lama tidak punya bekal. Para pendengar sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala jadikan dunia ini sebagai mazra'atul akhirah. Ini adalah sawah ladang, sawah-sawah. Ini adalah tempat mempersiapkan bekal untuk kehidupan di alam kubur itu yang 40 ribu tahun itu. Itulah tempat kita cari bekalnya di dunia ini. Maka para pendengar sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berkaitan dengan musibah yang terjadi, maka ketika manusia ini sabar, manusia ini bersabar atas musibah itu, maka Allah SWT akan berikan pahala, berikan daripada balasan. Dan itu akan kita rasakan, kita dapatkan ketika kita di alam kubur itu. Ini adalah hikmah daripada musibah yang terjadi. Allah SWT berikan musibah, berikan daripada ujian. Ketika kita sabar, maka pahalanya baru akan kita dapatkan ketika kita di alam kubur, di alam akhirat. Para pendengar sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, apa ujian-ujian yang Allah SWT berikan? Seperti manusia, Allah SWT berikan manusia itu adalah sakit. Ada sehat, sehat itu juga ujian juga. Sakit juga ujian. Para pendengar sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika manusia diberikan sakit oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ketika dia sabar, dia menerima apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah SWT akan berikan balasan. Allah SWT gugurkan dosa-dosa. Allah SWT ampunkan daripada dosa-dosanya. Allah SWT berikan pengampunan daripada dosa-dosa kepada orang yang sakit tadi. Walaupun sebenarnya manusia tidak menyukai, tidak suka dengan sakit tadi. Tidak suka. Para pendengar sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini adalah hikmah yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada orang-orang yang sakit, orang yang kena musibah tadi. Ternyata kita manusia merasakan betapa besar Allah SWT berikan daripada nikmat daripada sehat. Betapa besar yang Allah SWT berikan daripada nikmat sehat kepada manusia. Kalau kita merasa sakit, gak usah sakit yang besar-besar, yang berat. Sakit yang ringan saja. Apa itu? Sakit gigi. Masya Allah. Gimana rasanya kalau sakit gigi? Makan tidak enak, ya kan? Dengar orang yang ngomong keras-keras, kita terasa pengen marah. Maka betapa besar nikmat gigi yang Allah SWT berikan. Jadi kita bisa merasakan nikmat sehat itu ketika kita sakit. Para pendengar sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Allah SWT berikan balasan-balasan. Allah SWT berikan daripada ujian-ujian. Hikmahnya juga, kita juga bisa menjadikan kita ini lebih bersyukur. Bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kalau kita melihat daripada orang-orang yang kena musibah, musibah yang berat, musibah yang ringan, sementara kita diselamatkan oleh Allah SWT dari musibah itu, kita merasa bersyukur, merasa ternyata walaupun kita diberikan musibah, kita juga diberikan musibah oleh Allah SWT, diberikan ujian, ya kan? Namun kita melihat, oh masih ada orang yang diberikan ujian lebih besar daripada saya. Seperti kita dalam kehidupan kita, kadang kita sakit tadi, oh masih ada orang-orang yang diberikan daripada ujian sakit, diberikan sakit lebih daripada saya. Saya diberikan sakit, mungkin sakit gigi, melihat orang diberikan sakit yang berat, sakit stroke misalnya, sakit yang lebih berat lagi, kita diberikan ujian yang ringan. Para pendengar sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, berkaitan dengan musibah akhirat, ini adalah diwanti-wanti oleh Nabi, dinasihatkan oleh Nabi bahwa jangan sampai musibah yang besar, ya kan, musibah-musibah besar terjadi, kita dapatkan nanti di akhirat. Ya kan. Kalau di dunia kita dapatkan musibah-musibah dapat kita jalani, jangan sampai kita mendapatkan musibah yang besar di akhirat. Sehingga apa? Karena apa? Karena kalau di akhirat ini kita tidak bisa minta tolong lagi. Tidak bisa minta tolong kepada tetangga, kepada keluarga, kepada orang tua, kepada istri, kepada suami. Tidak bisa. Yang menolong adalah amal-amal kita. Yang menolong adalah harta kita yang sudah kita kirimkan, yang kita sudah sedekahkan, amal-amal yang sudah kita perbuat, itu yang akan menolong kita. Para pendengar sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, apabila musibah dunia kita bisa minta tolong, musibah akhirat tidak bisa minta tolong lagi. Dan sampai terjadi kita di akhirat. Dan sampai terjadi maksudnya gitu. Maka kita berusaha dari sekarang. Kita berusaha para pendengar sekalian. Berusaha mempersiapkan bekal nanti di akhirat. Mempersiapkan dengan amal-amal yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, menyempurnakan amal. Tugas kita adalah menyempurnakan perintah Allah, menyempurnakan amal-amal kita. Apabila kita diperintahkan, seperti sholat misalnya. Sholat ini diperintahkan satu hari satu malam itu 17 rakaat, 5 kali sehari. Maka kita sempurnakan perintah ini. 17 rakaat ini kita sempurnakan. Bagi yang baru satu sholatnya satu hari satu kali, kita tingkatkan menjadi 2 kali. Yang baru 2 kali kita tingkatkan menjadi 3 kali. Yang baru 3 kali kita tingkatkan menjadi 4 kali. Yang baru 4 kali digunakan ditingkatkan menjadi 5 kali. Sehingga sempurna. Sempurna itu adalah perkara yang enak. Namanya sempurna itu adalah enak. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memerintahkan kepada manusia, kepada kita, bahwa kita disuruh menyempurnakan, sempurna. Wahai orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam agama Islam secara sempurna. Jangan setengah-setengah. Seperti mana kalau kita mau masuk naik mobil, masuk mobil, kakinya satunya masih di tanah, satunya sudah masuk, baru separuh. Ini akan tidak akan bahaya, namanya separuh-separuh itu masih bahaya. Maka perlu masuklah secara sempurna. Kita tugas kita menyempurnakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puasa kita jalankan sebulan, dalam satu tahun itu sebulan kita jalankan, kita sempurnakan. Zakat kita sempurnakan. Kemudian haji, bagi yang mampu, ini ada catatan, kalau haji ini bagi yang mampu, kita sempurnakan. Sudah sempurna perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala kita jalankan, maka kita ketika dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita punya harapan, harapan yang besar. Karena kita sudah menyempurnakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun hadirin sekalian perlu diingat, di antaranya kadang-kadang manusia lupa bahwa kita juga manusia biasa, kita juga punya dosa, kita juga punya salah, ya. Maka jangan lupa kita bertaubat, jangan lupa kita memohon ampun atas dosa-dosa kita, jangan lupa kita segera mohon ampun. Jadi ketika kita selesai berbuat amal, kata Nabi, maka kita dianjurkan supaya beristighfar setelah beramal. Istighfar setelah beramal itu apa? Kita mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan-jangan amal kita ini banyak salah, jangan-jangan amal kita banyak kekurangan, jangan-jangan niat kita belum ikhlas, jangan-jangan amal kita ini banyak cacatnya. Para pendengar sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tujuannya apa? Tujuannya kita menyempurnakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya apa? Supaya nanti tidak mendapatkan musibah di akhirat. Tidak dapat musibah, mendapatkan musibah di akhirat. Apa hadirin sekalian, kata Nabi dalam sebuah hadis bahwa orang yang meninggalkan sholat satu sholat, kata Nabi, satu kali saja, maka nanti ini dengan sengaja meninggalkan sholat, maka kata Nabi balasannya, ini ada balasannya, dia harus menanggung daripada musibah, menanggung daripada kesusahan, menanggung daripada dosa itu, dia harus masuk ke dalam neraka selama satu hukum, kata Nabi. Satu hukum itu berapa? satu kubit adalah 80 tahun. Maka kalau dihitung 80 tahun itu adalah satu hari di akhirat, ini adalah bandingannya adalah 1000 tahun di dunia. 1000 tahun di dunia. Maka para pendengar sekalian, kalau 80 tahun dikalikan 1000 tahun, Masya Allah. Ini satu kali sholat saja, kata Nabi. Para pendengar sekalian, maka sebelum terlanjur, sebelum terlambat, maka kita sempurnakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya tidak mendapatkan musibah lagi, musibah di akhirat. Maka kita sama-sama berusaha, kita sama-sama membesarkan bekal kita di akhirat untuk menjalani kehidupan di akhirat. Para pendengar sekalian, maka kita diberikan waktu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan daripada kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyempurnakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk mengambil pelajaran-pelajaran yang terjadi. Kalau melihat orang yang meninggal dunia, kita ambil pelajaran, oh suatu saat saya juga akan mati, suatu saat saya juga akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah kita bisa mengambil pelajaran yang terjadi, asbab musibah-musibah yang terjadi. Para pendengar sekalian, semoga kita bisa mengambil hikmahnya, semoga kita bisa mengambil manfaatnya, semoga kita semuanya bisa menjalani. Ketika kita mendapatkan musibah baik sekarang terjadi karhutlah di Kalimantan Barat ini, Masya Allah, inilah di antara musibah yang terjadi pada banyak orang ya, merasakan banyak orang. Asap di mana-mana, Masya Allah, ya kan?
1: Pak Ridwan.
0: Iya, Masya Allah. Mudah-mudahan kita berikan kesabaran, berikan daripada kekuatan untuk menghadapi musibah, dan mudah-mudahan kita diberikan kekuatan Allah Subhanahu Wa Taala. Para pendengar sekalian, demikian yang kami sampaikan. Kurang lebih maaf dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam. Baik, terima kasih Pak Ridwan. Mungkin waktu dengan waktu yang cuma 1 jam, tidak sampai 1 jam begitu, cukup banyak apa yang menjadi pelajaran ya, hikmah dan apa ya, untuk yang harus kita hadapi di kesempatan pagi hari dengan hikmah dan pelajaran dari balik musibah yang apa namanya terjadi pada kehidupan manusia seperti itu. Mungkin di lain kesempatan Pak Ridwan kita bisa untuk bincang-bincang lagi dengan tema yang berbeda begitu ya Pak Ridwan. Sebenarnya ada yang mau ditanyakan karena waktu kita juga singkat begitu Pak Ridwan, tapi di lain kesempatan bisalah kita untuk bincang-bincang lagi ya Pak Ridwan.
0: Iya Pak, Masya Allah. Baik,
1: terima kasih apa? Pak Ridwan, selamat pagi, salam sehat itu yang pastinya. Assalamualaikum, sampai jumpa.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, terima kasih pendengar. Demikian baru saja kita dengarkan dan ikuti Mutiara Pagi Islam, hikmah dan pelajaran dari balik musibah yang terjadi pada kehidupan manusia. Tadi kita dengarkan bersama Pak Ridwani, penyuluh agama Islam, Kecamatan Moko. Untuk berikutnya nanti menjelang pukul 6 waktu Indonesia Barat seperti biasa, masih bersama kami, kita akan dengarkan kembali dengan sejumlah informasi-informasi di Warta Pagi nantinya.

dari kawasan Sabang Merah Bumi dan Nanti. Inilah Radio Republik Indonesia Sanggau Antikong menyampaikan Warta Berita.

0: itu memang diberikan penugasan untuk menyerap jagung. Nah, jagung dari petani. Intinya sih endingnya kan pasti dari petani nih jagungnya nih ya. Tapi memang kami kerjasamanya dengan polisi.
1: Itu pakan rasa-rasan tidak mampu terjangkau.
2: Berapa per kilogram atau per karung?
1: Kalau untuk profit itu 465.
3: Warta pagi selengkapnya Jumat 18 September 2026 bersama saya Marcelius Jeki. Berita utama. Dinas Kesehatan Kabupaten Sanggau memperkuat penanganan gangguan pernapasan di tengah kondisi cuaca panas. PLT Kepala Dinas Kesehatan Sanggau, Najori, mengatakan petugas menyiapkan rujukan bagi masyarakat yang mengalami gejala semakin berat. Fasilitas kesehatan memberikan penanganan sesuai kondisi pasien, termasuk pemberian oksigen. Najori meminta masyarakat segera mendatangi fasilitas kesehatan ketika mengalami gejala gangguan pernapasan yang memburuk. Masyarakat juga diminta menggunakan masker dan menjaga pola hidup bersih dan sehat untuk mencegah gangguan kesehatan. Beralih ke informasi berikutnya, pendengar dan pemirsa, Bulog Cabang Sanggau kini menyerap jagung petani dengan harga yang telah ditetapkan pemerintah. Harga pembelian ditetapkan sebesar Rp5.500 per kilogram untuk jagung pipilan dengan kadar air 18 hingga 20%.
4: Bulog Cabang Sanggau menyerap jagung petani dengan harga Rp5.500 per kilogram sesuai penugasan pemerintah. Kepala Bulog Cabang Sanggau, Kartika, mengatakan harga tersebut berlaku untuk jagung pipilan dengan kadar air 18 hingga 20%. Penyerapan jagung dilakukan Bulog sebagai bagian dari penugasan pemerintah untuk menyerap hasil panen petani. Dalam pelaksanaannya, Bulog Cabang Sanggau bekerja sama dengan kepolisian untuk mendukung proses penyerapan jagung. Ketika mengatakan, jagung yang diserap dari petani harus memenuhi ketentuan kadar air dan sudah dalam kondisi dipipil.
0: Bulog itu memang diberikan penugasan untuk menyerap jagung. Nah, jagung dari petani, intinya sih endingnya kan pasti dari petani nih jagungnya nih ya. Tapi memang kami kerjasamanya dengan polisi, dengan kepolisian. Karena ini namanya penugasan, jadi harganya sudah ditentukan nih dari pemerintah. Untuk jagung yang di petani, harganya itu Rp5.500 Bu, di petani, dan kadar air 18% sampai 20%. Itu udah dipipil Bu.
4: Penyerapan ini menjadi bagian dari upaya pemerintah untuk memastikan jagung petani terserap sesuai ketentuan harga yang telah ditetapkan. Dengan penugasan tersebut, Bulog menjadi salah satu pihak yang berperan dalam menjaga penyerapan hasil panen jagung dari petani. Tri Putri melaporkan.
3: Kepolisian sektor Meliau membagikan ratusan masker kepada warga dan pengendara di kawasan Kota Meliau, Kecamatan Meliau, Kabupaten Sanggau untuk membantu melindungi masyarakat dari dampak kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan. Kapolsek Meliau Ibtu Supar mengatakan, pembagian masker merupakan langkah preventif sekaligus bentuk kepedulian kepolisian terhadap masyarakat di tengah kondisi udara yang terdampak asap. Selain warga, personil Polsek Meliau juga menyasar pengendara yang melintas di jalan raya utama Kecamatan Meliau. Disampaikan, personil kepolisian juga mengingatkan warga untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap dampak kabut asap dan memperhatikan kondisi kesehatan saat beraktivitas di ruang terbuka. Ia berharap melalui kegiatan ini masyarakat semakin peduli terhadap kesehatan dan keselamatan di tengah kabut asap. Beralih ke informasi berikutnya, pendengar dan pemirsa, mahalnya harga pakan mengeluhkan pembudidaya ikan air tawar di Sekayam. Pemerintah pun diharapkan dapat memberikan bantuan subsidi pakan.
5: Pembudidaya ikan air tawar di kawasan wisata Padong Pangeran, Kecamatan Sekayam, Kabupaten Sanggau mengeluhkan tingginya harga pakan yang dinilai semakin sulit dijangkau. Pembudidaya ikan air tawar setempat, Gusti Hajairin, mengatakan harga pakan yang mencapai ratusan ribu rupiah per karung cukup memberatkan biaya produksi. Ia menjelaskan harga tersebut merupakan harga pakan per karung yang harus dikeluarkan pembudidaya untuk memenuhi kebutuhan ikan. Kondisi itu menjadi beban tersendiri karena pakan merupakan salah satu kebutuhan utama dalam kegiatan pembudidayaan ikan air tawar. Gusti menyampaikan, tingginya harga pakan membuat pembudidaya harus lebih selektif dalam menentukan jenis ikan yang dipelihara. Jenis ikan yang memiliki permintaan tinggi di pasar menjadi prioritas agar hasil budidaya lebih mudah dipasarkan.
1: Karena bukan apa kita agak kewalahan pakan dengan adanya harga di pasar-pasar tadi balik kerangka pertanian tuh. Itu pakan rasa-rasa tidak mampu terjangkau.
2: Berapa per kilogram atau per karung?
1: Kalau untuk profit itu 4.65. Kalau untuk safirnya 4.35. Terus untuk rubinya 3.98.
5: Gusti berharap pemerintah dapat membantu pembudidaya melalui subsidi pakan. Menurutnya, dukungan tersebut lebih dibutuhkan dibandingkan bantuan bibit karena persoalan biaya pakan menjadi salah satu kendala yang paling dirasakan pembudidaya saat ini. Oktoferandi melaporkan.

Demikian rangkaian informasi dalam Warta Pagi. Sebelum berpisah, kami sampaikan berita utama. Harga jagung petani Sanggau dipatok Rp5.500 per kilogram. Pembudidaya ikan sekayam harapkan bantuan subsidi pakan. Saya, Marcelo Jaiki, mewakili tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih dan selamat pagi.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

8 dekade lebih RRI mengudara, menjalin cerita dan menjadi saksi bisu perjalanan bangsa. Suara yang tak pernah lelah menyapa dari perbatasan untuk seluruh pelosok negeri. Momen peringatan HUT RRI ke-81 sebagai Hari Radio Nasional ini, kami akan terus berusaha untuk terus hadir dengan hati, menjaga kebersamaan, dan menyuarakan untuk para pendengar setia RRI. Saya Rizwandi, Kepala RRI Sanggau, dan seluruh karyawan-karyawati mengucapkan terima kasih yang terdalam. Terima kasih telah mengizinkan suara kami melintasi batas, memasuki rumah, menemani sepi, dan menjadi bagian dari keseharian Anda. Dari beranda terdepan Nusantara, RRI Sanggau akan terus ada, bukan hanya sebagai penyebar informasi, tapi sebagai kawan setia yang mendekatkan yang jauh dan merekatkan kita semua dalam satu cinta untuk Indonesia. Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81 tahun, sekali di udara, tetap di udara.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Radio menemani kita dulu, sekarang, dan nanti. Radio bukan sekedar suara yang terdengar, tetapi juga menjadi teman, sumber informasi, dan penghubung bagi masyarakat di berbagai penjuru. Di tengah perkembangan teknologi dan hadirnya berbagai platform digital, radio tetap beradaptasi untuk menghadirkan informasi yang cepat, akurat, edukatif, dan menghibur. Saya, Hendrikus HKST, Ketua DPRD Kota Sanggau, mengucapkan selamat Hari Radio ke-81, terus mengudara, terus berkarya, dan terus menjadi suara Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.

0: Radio adalah suara yang menyatukan, menyampaikan informasi dan hadir di tengah masyarakat. Selama 81 tahun, radio terus menjadi bagian dari perjalanan bangsa, memberikan informasi, edukasi, dan hiburan bagi seluruh masyarakat Indonesia. Di era digital, radio terus berinovasi dan beradaptasi untuk tetap menjadi media yang dekat, terpercaya, dan relevan. Saya, Letnan Kolonel Infantri Rahman Jinda, SIP, dan DIM 1204 Sanggau Skado mengucapkan selamat Hari Radio ke-81. Teruslah menjadi suara yang menginspirasi, mengedukasi, dan menyatukan Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Ih, pagi betopas, siang bemasak, sore dah kopa. Nak bergoyap ke taman pun, WC ya tutup. Hati kula tu pun ikut tutup. Pinagi jalan yang rusak, aduh. Naik motor tu, gedak-geduk. Ya Allah, hai. Rasa uji nyali, rasa naik stombal, aduh-duh.
2: Punya keluhan tentang fasilitas publik atau pertanyaan seputar layanan yang Anda alami sehari-hari?
3: Jalan rusak, pelayanan lambat, atau masalah yang belum menemukan jawaban?
4: Sampaikan melalui Halo RRI, program yang memfasilitasi masyarakat untuk menyampaikan keluhan, laporan, dan pertanyaan, serta mendapatkan konfirmasi, tanggapan, hingga solusi efektif dari instansi terkait.
5: Karena setiap suara penting dan setiap masalah layak didengarkan dan diselesaikan bersama.
2: Dengarkan Halo RRI
3: setiap Senin, Rabu, dan Jumat
4: pukul 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat.
6: Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.
7: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
8: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
7: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
8: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar. Dan bukan hoax.
7: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep.

0: Ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Mutera Pagi Katolik RRI Antikong.
4: Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih, Yesus menunjukkan secara jelas kepada orang-orangnya tentang makna hari Sabat, yaitu berbuat baik dan kemuliaan Allah yang dinyatakan dengan menyembuhkan orang sakit.
3: Informasi religi agama Katolik dan diskusi bersama narasumber tokoh agama mengangkat sebuah topik kajian. Anda bisa dengarkan setiap hari Minggu pukul 5 sampai dengan pukul 6 waktu Indonesia Barat. RRI Antikong, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pendengar, Anda masih bersama kami di...
1: Anda masih bersama kami pendengar di Radio Republik Indonesia Sanggal saat ini. Untuk berikutnya, setelah mendengarkan beberapa informasi-informasi di Warta Pagi, masih bersama saya, Jeki di meja share, kita kembali mendengarkan atau mengikuti kabar dari Kalbar. Tetap bersama kami, kita kembali setelah yang satu ini.

0: Tuhan suara hanya tahu rani yang laku seru.
1: Baik, terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 Radio Republik Indonesia Pontianak, dan berikutnya kami ajak Anda untuk terus bersama kami. Kami hadirkan untuk Anda kabar dari Kalbar.
2: Informasi terkini dari berbagai daerah di Kalimantan Barat. Kabar dari Kalbar.
1: Assalamualaikum dan selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Kabar dari Kalbar kembali menemani Anda di pagi ini. Dan tentunya saya Budiman Tahir dari RRI Pontianak. Dan seperti biasa saya juga tidak sendirian. Beberapa rekan saya dari Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat siap menemani saya dengan berbagai informasi yang akan dihadirkan pada pagi ini. Dan pertama langsung saja kita sapa di pagi ini dari Sintang. Ada Asri. Selamat pagi Asri.
3: Ya, baik, selamat pagi Budi, rekan-rekan dan juga pendengar.
1: Baik, terima kasih Asri. Dan berikutnya kita sapa juga rekan saya di Sanggau. Ada Jeki pagi ini. Selamat pagi Jeki.
4: Ya, selamat pagi kembali juga Budi dan semuanya. Salam sehat dan untuk Sanggau, Bunda dan sekitarnya saat ini cuacanya masih diselimuti dengan embun yang tebal dan ditambah juga dengan kabut asap yang masih begitu. Untuk lalu lintas masih aman.
1: Baik, terima kasih Jeki informasi yang disampaikan pada pagi ini. Dan kita bergeser ke Sambas. Ada rekan saya Firdaus pada pagi ini. Selamat pagi Firdaus. Masih di mute mungkin Firdaus.
5: Ya, selamat pagi rekan Budi.
1: Baik, terima kasih Firdaus. Sebelum kita ke rekan-rekan saya pada pagi ini dengan mendengarkan berbagai informasi yang sudah disiapkan, saya hadirkan informasi pertama dari Kota Pontianak, di mana pemadaman karhutla di Kalimantan Barat ini terus dilakukan dengan mengerahkan helikopter waterbombing milik BNPB dan Chinook CH-47 Jepang di beberapa daerah yang terindikasi masih terdapat titik api. Namun karena kondisi jarak pandang atau visibility yang fluktuatif, mengakibatkan proses pemadaman belum maksimal. Koordinator Harian Pusdal Ops BPBD Kalimantan Barat, Daniel, mengatakan, pada Rabu kemarin, satu helikopter waterbombing di Kabupaten Ketapang telah melakukan pemadaman karhutla. Meski visibility-nya mendukung, namun tidak bisa terlalu lama. Dengan kondisi visibility yang fluktuatif ini, membuat pemadaman karhutla melalui helikopter waterbombing tidak bisa terlalu lama dan juga maksimal. Perwakilan Kementerian Pertahanan melalui LO Chinook Jepang Kapten Penerbang Dimas Jati dari Wing Udara 22 Grup 2 Heli mengatakan pada Rabu kemarin bantuan dari negara Jepang juga telah menerbangkan satu armadanya Chinook jenis CH-47 untuk melakukan satu sortir waterbombing dengan dua kali putaran di Desa Malikian, Kabupaten Mempawa. Dimas Jati menjelaskan selama berada di Kalbar, bantuan armada Jepang Chinook CH-47 baru bisa melakukan pemadaman karhutla di Kabupaten Mempawa, dan kondisi ini dikarenakan faktor jarak pandang atau visibility yang tidak memungkinkan untuk melakukan pemadaman. Kapten penerbang Dimas Jati berharap beberapa hari ke depan wilayah Kalbar masih terjadi turun hujan sehingga armada Chinook bisa diberangkatkan menggunakan kapal perang amfibi JS Kunisaki milik Angkatan Laut Bela Diri Jepang menuju Kabupaten Ketapang untuk memadamkan karhutla di daerah Kendawangan. Itu dia informasi pertama dari Kota Pontianak. Pendengar dan juga pemirsa, kita bergeser ke Sambas, di mana pendapatan daerah Sambas naik 88,97 miliar rupiah, di mana APBD perubahan diarahkan untuk mitigasi karhutla. Informasi ini kita dengarkan bersama rekan saya Firdaus. Silakan.
5: Ya, baik rekan Budi dan pendengar, pemerintah Kabupaten Sambas akan memperkuat penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla melalui rancangan perubahan APBD tahun anggaran 2026. Kebijakan ini disiapkan untuk memperkuat mitigasi bencana sekaligus meningkatkan pelayanan dasar kepada masyarakat. Wakil Bupati Herwaldi Johardi Awi mengatakan, target pendapatan daerah dalam rencana perubahan APBD 2026 diproyeksikan meningkat sebesar 88,97 miliar rupiah atau sekitar 4,84%. Kenaikan tersebut berasal dari pendapatan asli daerah atau PAD sebesar 25,16 miliar rupiah serta pendapatan transfer sebesar 63,81 miliar rupiah. Dengan adanya peningkatan pendapatan tersebut, Pemkab Sambas mengarahkan APBD Perubahan 2026 untuk memperkuat mitigasi bencana, khususnya dalam menghadapi karhutla di tengah musim kemarau. Herwaldi mengatakan, penanganan karhutla akan dilakukan secara serius dan terpadu dengan melibatkan berbagai pihak, mulai dari TNI dan Polri, BPBD, pemerintah kecamatan, pemerintah desa, hingga unsur masyarakat. Selain penanganan bencana, pemerintah daerah juga akan memperkuat layanan kesehatan rujukan. Fokusnya antara lain meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan, khusus untuk layanan rujukan penyakit jantung dan stroke, melalui pemenuhan fasilitas medis serta peningkatan kompetensi tenaga kesehatan secara bertahap. Sementara itu, dalam efisiensi anggaran, Pemkab Sambas juga akan mengendalikan belanja yang dinilai kurang produktif. Anggaran akan diprioritaskan untuk pelayanan dasar seperti infrastruktur, pendidikan, kesehatan, serta berbagai program yang memberikan dampak langsung bagi masyarakat. Jadi peningkatan pendapatan daerah sebesar Rp88,97 miliar rupiah dalam rancangan perubahan APBD 2026 akan menjadi salah satu dasar bagi Pemkab Sambas untuk memperkuat mitigasi karhutla sekaligus meningkatkan pelayanan dasar kepada masyarakat. Kembali ke rekan Budi.
1: Baik, terima kasih Firdaus, informasi pertama yang disampaikan dari Sambas, dan kita menuju ke Sanggau di mana antrian SPBU mengular. DPRD Sanggau minta distribusi dibenahi. Informasi ini kita dengarkan bersama rekan saya Jackie. Silakan Jackie.
4: Baik, terima kasih Budi dan teman-teman, di mana untuk informasi pertama dari Sanggau terkait dengan antrian panjang pembelian bahan bakar minyak BBM bersubsidi kembali terjadi begitu ya, terjadi di sejumlah SPBU Kabupaten Sanggau. Ketua Komisi 3 DPRD Kabupaten Sanggau, Yeremias Marcelinus, menduga kondisi tersebut berkaitan dengan dugaan permainan dalam distribusi BBM. Dan ia juga menjelaskan selain itu, harga solar di tingkat pengecer kini mencapai Rp20.000 per liter, dan harga tersebut jauh di atas harga resmi yang disebutnya sebesar Rp6.800 per liter. Kemudian Yeremias mendorong APH memeriksa SPBU yang diduga melakukan penyimpangan dalam penyaluran BBM. Langkah tersebut dinilai penting untuk memastikan pasokan diterima masyarakat sesuai dengan ketentuan, dan ia juga berharap pemeriksaan di lapangan dapat mengungkap penyebab kelangkaan BBM dan tingginya harga solar eceran. Penanganan distribusi dinilai penting agar kebutuhan BBM masyarakat dapat terpenuhi. Demikian informasi pertama dari Sanggau, Budi.
1: Baik, terima kasih Jackie, informasi yang disampaikan pada pagi ini dari Sanggau. Dan kita bergeser ke Sintang, di mana ekskavator kecil kelola lahan pertanian hindari karhutla. Dan informasi ini kita dengarkan bersama rekan saya Asri. Silakan Asri.
3: Ya, baik, benar sekali Budi, di mana pemerintah Kabupaten Sintang ini tengah mematangkan realisasi pengadaan alat berat melalui program Satu Kecamatan Satu Ekskavator. Dan rencana strategis ini untuk modernisasi sektor pertanian dan juga menekan kebiasaan membuka lahan dengan cara dibakar. Dan berdasarkan rencana awal, pemerintah menganggarkan ekskavator jenis kecil untuk 14 kecamatan yang difokuskan pada pengolahan lahan, namun terdapat pengecualian khusus untuk 2 kecamatan di wilayah pedalaman. Dan terkait dengan sistem operasionalnya, Wakil Bupati Sintang memastikan belasan alat berat tersebut tidak akan diserahkan secara langsung kepada masing-masing kelompok tani. Seluruh unit akan dikelola secara terpusat oleh wadah khusus. Dan nantinya Brigade Alat dan Mesin Pertanian Al-Sintan ini ditargetkan untuk membentuk unit pelaksana teknis UPT di setiap kecamatan yang akan mengakomodasi seluruh gabungan kelompok tani atau gapoktan. Dan sebagai perbandingan efisiensi, jika alat diserahkan hanya kepada satu kelompok tani, ekskavator berpotensi hanya menggarap 25 hingga 50 hektar lahan saja, padahal kapasitas satu unit mampu menggarap hingga 100 hektar atau lebih dalam satu tahun. Dan kedepannya Manajemen Satu Pintu melalui Brigade Al-Sintan ini tidak hanya menampung eksavator bersumber APBD, tetapi juga akan mengelola seluruh bantuan alat pertanian dari provinsi, kemudian juga kementerian hingga program Tani Merdeka Indonesia. Demikian informasi pertama dari Sintang, Budi.
1: Baik, terima kasih Asri informasi yang disampaikan pada pagi ini dari Sintang. Dan tentunya kita break dulu sejenak rekan-rekan dan juga pendengar dan juga pemirsa. Kami akan hadirkan berbagai informasi lainnya untuk Anda sesaat lagi.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Anda masih bersama kami di kabar dari Kalbar berjaringan Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat dan tentunya masih bersama rekan saya yang sudah terhubung via Zoom di pagi ini dengan berbagai informasi yang siap kami hadirkan untuk Anda. Sebelum beralih ke rekan-rekan saya hadirkan dulu informasi dari Kota Pontianak pendengar, di mana kami informasikan terkait dengan Dekan FKIP Untan yang membantah tuduhan pelecehan seksual dan juga siap jalani klasifikasi. Apadiani ya menegaskan tuduhan ini adalah tidak benar dan juga fitnah, di mana selama pemberitaan mengenai tuduhan tersebut beredar, dirinya sengaja tidak memberikan respon karena masih mempertimbangkan situasi dan adanya pihak-pihak yang menurutnya menyampaikan informasi tidak benar mengenai dirinya. Didampingi oleh kuasa hukum Apadiani, Denny Amiruddin Safhan, ini juga mengatakan pihaknya mempertimbangkan upaya hukum untuk memberikan perlindungan kepada hak hukum kliennya. Ia pun menyinggung ketentuan mengenai pencemaran nama baik dan fitnah dalam KUHP nasional apabila terdapat penyebaran informasi yang menurutnya tidak memiliki dasar. Denny sebagai kuasa hukum juga menyoroti sejumlah pemberitaan yang menurutnya memuat tuduhan tanpa dasar dan yang jelas perlu didasarkan pada informasi dan sumber yang dapat dipertanggungjawabkan. Sedangkan Gubernur Mahasiswa FKIP Untan Fahri Andika masuk kami menyayangkan klarifikasi dari pihak dekan baru disampaikan setelah pemberitaan mengenai tuduhan ini berkembang selama lebih dari 2 pekan. Menurutnya keterlambatan tersebut menimbulkan berbagai spekulasi yang kemudian turut berdampak terhadap nama baik FKIP Untan. Itu dia informasi kedua yang disampaikan saya ya dari RRI Pontianak di pagi ini. Dan kita menuju ke Sambas kembali, di mana potensi perikanan Temajuk didorong tembus pasar Malaysia. Informasi ini kita dengarkan bersama rekan saya Firdaus. Silakan Firdaus.
1: Baik Budi, pendengar, potensi perikanan di wilayah pesisir Kabupaten Sambas Kalbar terus dikembangkan untuk memperluas pasar. Salah satu tujuan yang didorong ini adalah pasar Malaysia. Kepala Dinas Perikanan mengatakan, pengembangan potensi perikanan ini dilakukan karena wilayah pesisir Sambas memiliki sumber daya laut yang besar sekaligus posisi yang strategis. Sambas memiliki garis pantai sekitar 198,76 km serta berbatasan dengan Laut Natuna dan wilayah Sarawak Malaysia. Untuk perikanan tangkap, produksi yang tercatat melalui Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat rutin mencapai lebih dari 11.000 ton per tahun. Selain ikan, perairan Temajuk juga memiliki sejumlah komoditas bernilai ekonomi tinggi. Salah satunya ubur-ubur yang melimpah setiap Mei hingga Maret, maksud kami hingga Mei. Dalam satu musim, satu kilang atau pengumpulan rata-rata mampu menghasilkan sekitar 40 hingga 60 ton ubur-ubur dengan perkiraan omset mencapai 600 hingga 700 juta rupiah. Hasil ubur-ubur tersebut tidak hanya dipasarkan ke Pulau Jawa, tetapi juga dikirim ke Malaysia dan Taiwan dengan harga jual sekitar Rp20.000 hingga Rp25.000 per kilogram. Selain ubur-ubur, perairan Temajuk juga memiliki berbagai jenis lobster seperti lobster laut pasir, Pakistan, mutiara, dan batu. Ada pula kepah, tengkuyung, kepiting, remis laut, serta gurita. Namun pengembangan potensi perikanan di Temajuk ini masih menghadapi sejumlah kendala. Nelayan belum memiliki SPBU khusus ya, sehingga pasokan BBM masih bergantung pada SPBU Tanah Hitam yang menjadi satu-satunya fasilitas pengisian BBM di Kecamatan Faloh. Dan ketersediaan es juga menjadi persoalan karena belum terdapat pabrik es di Temajuk. Untuk kebutuhan dalam jumlah besar, nelayan masih harus mengambil pasokan es dari Tanah Hitam. Sementara itu pembukaan kembali perlintasan Temajuk Teluk Melanu ini dinilai dapat memperpendek jalur pemasaran sekaligus mempermudah dalam mempercepat perurusan perizinan. Dan pemerintah melakukan pelatihan perdagangan produk perikanan lintas batas negara serta pelatihan pengolahan dan pemasaran hasil perikanan bagi masyarakat setempat. Dengan berbagai potensi tersebut, hasil perikanan Temajuk ini didorong agar tidak hanya memenuhi kebutuhan masyarakat lokal, tetapi juga menjangkau pasar yang lebih luas, termasuk Malaysia. Demikian informasi kedua rekan Budi.
0: Baik, terima kasih Firdaus informasi yang disampaikan pada pagi ini, dan kita kembali menuju ke Sanggau di mana kemarau, musim kemarau maksud kami, budidaya ikan di Sekayam tetap berjalan. Dan informasi ini kita dengarkan bersama rekan saya Jackie. Silakan Jackie.
2: Baik, informasi kedua dari Sanggau, budidaya ikan air tawar di kawasan wisata Padung Pangeran, Kecamatan Sekayam, Kabupaten Sanggau ini tetap berjalan di tengah kondisi kemarau. Pembudidaya ikan air tawar di kawasan tersebut, Gusti Hajarin mengatakan, hingga kini kondisi budidaya masih aman dan belum mengalami kendala berarti. Dan ia juga menjelaskan kondisi kemarau sejauh ini belum mengganggu aktivitas budidaya maupun pemasaran ikan air tawar. Hasil budidaya tetap dipasarkan dengan beberapa cara, mulai dari diantar ke pasar hingga dijual secara eceran kepada masyarakat. Selain itu juga pendengar, di mana Gusti menyampaikan pembudidaya di kawasan tersebut menjalankan usaha secara mandiri dan tidak tergabung dalam kelompok tertentu. Disebutkan saat ini terdapat sekitar 180 keramba yang digunakan untuk budidaya ikan air tawar di kawasan Padung Pangeran. Ia juga menambahkan jumlah ikan yang dipasarkan setiap hari tidak menentu karena menyesuaikan hasil panen dan permintaan konsumen. Selain dijual kepada pengepul di Antikong, ikan juga dipasarkan langsung kepada masyarakat yang datang ke lokasi budidaya. Demikian informasi kedua dari Sanggau, Budi.
0: Baik, terima kasih Jeki, informasi yang disampaikan pada pagi ini. Dan kita bergeser ke Sintang. Desperindak KOP UKM Sintang perkuat tata kelola arsip berbasis digital. Informasi ini kita dengarkan bersama rekan saya Asri. Silakan Asri.
3: Baik, informasi kedua dari Sintang, di mana Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Desperindak KOP UKM Kabupaten Sintang, Subendi, menegaskan pentingnya penguatan tata kelola arsip melalui pemanfaatan teknologi digital untuk mewujudkan pengelolaan dokumen yang lebih tertib, kemudian efektif dan juga mudah ditelusuri. Hal tersebut disampaikan Subendi saat memberikan arahan dalam sosialisasi penguatan tata kelola arsip di ruang rapat di Disperindagkep UKM Kabupaten Sintang pada Selasa 18 Agustus 2026. Dan dalam kegiatan tersebut, Subendi mendorong pemberkasan arsip berbasis digital melalui aplikasi Sri Kandi sebagai bagian dari perubahan pola pikir dan juga cara kerja dalam pengelolaan arsip. Dan menurut Subendi, pengelolaan arsip secara digital ini memang perlu diikuti dengan penerapan pola pemberkasan yang sistematis dan juga seragam pada setiap bidang di lingkungan Disperindagkop UKM Kabupaten Sintang. Dan keseragaman tersebut penting agar setiap dokumen ini dapat dikelola sesuai dengan ketentuan kearsipan dan juga tentunya mudah ditemukan ketika memang dibutuhkan. Dan sementara itu, Sekretaris Disperindagkop UKM Kabupaten Sintang, Ida Yani, mengatakan bahwa pengelolaan tata kelola arsip, penguatan tata kelola arsip ini menjadi bagian penting dalam mewujudkan tertib administrasi sekaligus meningkatkan efektivitas kerja organisasi. Dan pengelolaan arsip yang baik menjadi bagian dari upaya memperkuat akuntabilitas organisasi. Dokumen yang tersimpan secara tertib tentunya ini dapat menjadi bukti pelaksanaan kegiatan sekaligus sumber informasi dalam mendukung perencanaan, kemudian juga pengambilan keputusan dan juga pelayanan administrasi. Dan melalui penguatan tata kelola arsip tersebut, Disperindagkop UKM Kabupaten Sintang berkomitmen untuk membangun budaya kerja yang lebih tertib, kemudian juga efektif dan adaptif terhadap perkembangan teknologi. Dan pembenahan kearsipan diharapkan dilakukan secara berkelanjutan agar pengelolaan arsip ini semakin optimal dalam mendukung pelaksanaan tugas dan juga pelayanan kepada masyarakat. Demikian informasi kedua dari Sintang, Budi.
0: Baik, terima kasih Asri, informasi dari Sintang tadi sekaligus menutup kebersamaan kita di Kabar dari Kalbar pada pagi ini, edisi hari Jumat 18 September 2026. Saya ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan saya. Yang pertama, terima kasih kepada Asri di Sintang.
3: Baik, terima kasih kembali Budi.
0: Selanjutnya, terima kasih juga saya sampaikan kepada rekan saya Jackie di Sanggau.
2: Baik, terima kasih kembali juga Budi.
0: Baik, dan terima kasih juga kepada Firdaus di Sambas.
1: Baik, terima kasih kembali Rekan Budi, tetap semangat.
0: Ya, tetap sehat juga, jaga kesehatan rekan-rekan, dan kita juga cukupkan dulu kebersamaan kita, pendengar dan juga pemirsa. Sekian kabar dari Kalbar pada hari ini, edisi hari Jumat 18 September 2026. Terima kasih atas kebersamaan Anda, sampai jumpa, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Informasi terkini dari berbagai daerah di Kalimantan Barat. Kabar dari Kalbar.
2: Ya, baik pendengar, demikian usai sudah tadi baru saja kita dengarkan dan ikuti kabar dari Kalbar. Dan untuk berikutnya nanti menjelang pukul 19, pukul 7 waktu Indonesia Barat, kita akan kembali mendengarkan ataupun mengikuti Warta Berita Pro 3 RRI.

0: Yang, besok jadi jalan lagi kan?
1: Iya dong, Yang.
0: Oke deh, jam 10 ya?
1: Kita putus.
0: Lo gak putus, Yang?
1: Aku gak mau pacaran sama orang yang gak bisa bedain mana jam, mana pukul. Menurut KBBI, jam merujuk pada durasi, bukan waktu. Yang merujuk pada waktu adalah pukul. Maka, penggunaan kata yang benar adalah pukul 10, bukan jam 10.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Nah, belajar berangkat dari ini bahwa Presiden tadi memerintahkan untuk segera menyusun langkah-langkah yang sama untuk kita membangun EL50.
2: Dan kita dapat laporan, pengusaha-pengusaha dari negara lain masuk ke Indonesia. Kadang-kadang dengan visa turis, dengan apa, dia beli emas dari tambang-tambang ilegal itu. Nah, ini yang kita sedang tertibkan.
0: Pemerintah mempercepat pengembangan bahan bakar minyak BBM campuran etanol 50. Presiden Prabowo Subianto menegaskan akan memberantas tambang ilegal. Serangan militer Houthi yang menyasar wilayah Arab Saudi menyebabkan satu orang meninggal. Inilah warta berita selengkapnya Jumat 18 September 2026 bersama saya, Zaini. Presiden Prabowo Subianto memerintahkan Menteri SDM Bahlil Lahadalia untuk mempercepat pengembangan bahan bakar minyak BBM campuran etanol 50. Berikut laporan selengkapnya Sugandi Afandi.
3: Dari Dewan Energi spesifiknya,
4: Menteri SDM Bahlil Lahadalia mengatakan Presiden Prabowo Subianto memerintahkan agar menyiapkan pengembangan bahan bakar nabati campuran bensin atau etanol 50%. Menteri Bahlil mengatakan keberhasilan memproduksi B50, yakni sawit dicampur dengan metanol, menjadi contoh dalam pengembangan BBM nabati E50. Upaya untuk menghadirkan etanol 50 agar Indonesia tidak tergantung impor BBM, konsumsi BBM masyarakat Indonesia mencapai 39 hingga 40 juta kiloliter per tahun. Penjelasan Menteri Bahlil disampaikan usai rapat paripurna Dewan Energi Nasional yang dipimpin langsung oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka Jakarta kemarin.
1: Kami juga telah memutuskan bahwa untuk jangka panjang kita mempelajari tentang kesuksesan daripada B50, di mana B50 ini adalah hasilnya dari CPO dicampur dengan metanol kemudian menjadi FAME, yang ini mengantarkan kita untuk tidak lagi kita melakukan impor solar untuk khusus CN48. Nah, belajar berangkat dari ini bahwa Presiden tadi memerintahkan untuk segera menyusun langkah-langkah yang sama untuk kita membangun E50. Hal-hal lain juga tadi arahan Bapak Presiden kepada kami bahwa harus kita melakukan kerjasama yang baik antara akademisi, pelaku usaha, dengan pemerintah dalam membuat kebijakan energi ke depan.
4: Sementara itu, anggota Dewan Energi Nasional Satya Widya Yuda menjelaskan pengembangan E50 dilakukan secara bertahap.
5: Kita diharapkan bertahap yang ujungnya nanti sampai ke E50.
6: Kan roadmap kan menuju ke sana.
7: Jadi, targetnya Presiden ke E50 itu kapan sih, Pak?
6: Tidak menyebutkan waktu.
7: Menuju ke sana ya, Pak?
4: Presiden Prabowo juga mendorong eksplorasi dan pengawasan 45.000 sumur rakyat. Pemerintah akan mendorong eksplorasi besar-besaran pada cekungan dan blok minyak serta mengoptimalkan sumur-sumur minyak yang sudah ada. Menteri Bahlil menjelaskan, pemerintah akan menggunakan teknologi pada sumur-sumur tua untuk meningkatkan pengelolaan dan pemanfaatannya. Indonesia berhasil menghentikan impor solar dengan diproduksinya B50. Presiden Prabowo berharap dengan pengembangan E50, Indonesia stop impor BBM. Rapat juga dihadiri oleh Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dan sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih. Dari Istana Merdeka Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Presiden Prabowo Subianto menyatakan dengan tegas bahwa pemberantasan tambang ilegal menjadi salah satu fokus pemerintah dalam menjaga dan memaksimalkan potensi kekayaan alam Indonesia. Joshua Siombing melaporkan selengkapnya.
8: Laporan khusus.
2: Masalah yang